0: Pemerintah mencermati sejumlah bahan kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga dan berpotensi memicu inflasi. Timnas Spanyol melangkah ke final Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis Rabu dini hari tadi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 15 Juli 2026 bersama saya, Rudy Z. Wakil Ketua DPR RI San Mustafa membantah isu yang menyebutkan bahwa DPR menolak pembahasan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Menurutnya informasi tersebut tidak benar karena pembahasan RUU masih terus berlangsung di Komisi 3 DPR RI. Rian Suryadi melaporkan.
1: Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa membantah isu yang menyebut DPR menolak pembahasan rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset. Menurutnya, informasi tersebut tidak benar karena pembahasan RUU masih terus berlangsung di Komisi 3 DPR RI. Saan menjelaskan Komisi 3 secara berkala menggelar rapat dengar pendapat umum atau RDPU. Tujuannya untuk menyerap masukan dari berbagai kalangan, termasuk praktisi hukum dan pemangku kepentingan. Ia juga menegaskan RUU Perampasan Aset telah masuk dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas 2026, sehingga pembahasannya tetap menjadi agenda DPR.
2: Komisi 3 sudah pembahasan terkait dengan RUU Perampasan Aset, khususnya di Komisi 3, dengan melakukan berbagai RDPU maupun public hearing yang dilakukan oleh Komisi 3 DPR RI terkait dengan masukan-masukan dari berbagai pihak, terutama stakeholder yang terkait dengan RUU tersebut. Seperti kemarin Komisi 3 melakukan RDPU itu dengan Pradi dan yang lain-lain.
1: Sebelumnya, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan pembahasan RUU Perampasan Aset dilakukan secara terbuka, yakni dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat melalui serangkaian rapat dengar pendapat umum. Menurutnya, Komisi 3 telah menggelar RDPU selama beberapa pekan dengan menghadirkan praktisi hukum, akademisi, hingga mahasiswa.
3: Itu kita dimulai dengan penyusunan. Nah, kemarin kita dikritisi kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat mulai penyusunannya, ya. Kita minta masukan dari masyarakat, ya, dan banyak sekali masyarakat yang memang antusias ingin hadir di RDPU. Di
1: menanggapi anggapan bahwa DPR berseberangan dengan pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut, Saan memastikan hal itu tidak benar karena menurutnya DPR tetap sejalan dengan komitmen pemerintah dalam memperkuat pemberantasan korupsi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terdakwa Komisaris Hisar Gas Group Arso Sadewo Cokro Subroto mengatakan dirinya dipaksa penyidik untuk mengakui memberikan uang sebesar $500.000 Amerika Serikat kepada mantan Dirut PGN Hendy Prio Santoso. Hal itu disampaikannya dalam pemeriksaan sebagai saksi untuk terdakwa mantan Dirut PGN di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
4: Kami membahas kembali rencana jual beli gas PT IAI dan PT PGN. Saat itu saya dan Iswan Ibrahim kembali menyampaikan rencana jual beli gas tersebut dan meminta skema pembayaran advance payment $15 juta. Kemudian Dhani Praditya menyampaikan bila terjadi kerjasama.
5: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi jual beli gas PGN dengan terdakwa mantan Dirut PGN Hendy Prio Santoso dan Arso Sadewo selaku komisaris utama PT Inti Alasindo Energi anak perusahaan Isar Gas Group. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengagendakan keterangan terdakwa Arso Sadewo Cokro Subroto dan Hendy Prio Santoso. Dalam keterangannya, terdakwa Arso Sadewo Cokro Subroto membantah memberikan uang sebesar $500.000 Amerika Serikat.
4: Saya ingat Pak Arso berapa?
6: $375.000 Sing Dollar, Pak.
4: Sing Dollar. Itu ya. Saksi mana, Pak?
6: Saya dapat keterangan dari Pak Hendy, Pak.
4: Oh, karena, keterangan dari Pak Hendy.
6: Iya, karena pada waktu itu saya dikonfrontir oleh Pak Iswan di depan empat penyidik suruh mengakui bahwa itu $500.000 untuk Pak Hendy. Padahal

0: Bukan, Pak.
1: Sementara itu, terdakwa Hendy Priyosantoso mengaku tidak pernah menerima uang sebesar $500,000. Dia hanya menerima $375,000 dari Arso Sadewo sebagai jasa konsultan, bukan fee dari penerimaan Isargas setelah mendapatkan advance payment sebesar $15 juta.
2: Pak, dari 375 ini saudara bawa kemana uangnya, Pak?
3: Seingat saya, terus saya banyak ke luar negeri, terus ada wisuda anak saya di Amerika, dan lain-lain, Pak.
2: Saudara ada berikan kepada Yugi, Pak?
3: Kalau itu lain, Pak. Kalau itu adalah bentuk tanda terima kasih saya sudah dikenalkan ke Pak Harso.
2: Saudara berikan?
3: 10 ribu, Pak.
2: 10 ribu SGD lagi?
3: Bukan, USD.
1: Dalam sidang ini, para terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi yang memperkaya diri sendiri dan orang lain serta menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar $15 juta atau sekitar Rp266 miliar dari Jakarta. Muhammad Isen Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah mencermati sejumlah bahan kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga dan berpotensi memicu inflasi, di antaranya harga minyak goreng dan harga beras. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
5: Pemerintah akan melakukan koordinasi dengan tim pengendalian inflasi pusat dan daerah untuk mengantisipasi laju inflasi akibat kenaikan harga sejumlah barang pangan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan hal tersebut usai rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Perekonomian di Jakarta Selasa 14 Juli 2026. Menurut Tito, penurunan harga BBM di bulan Juli kemungkinan akan meredam laju inflasi dari sektor transportasi. Namun pemerintah melihat inflasi bulanan masih berisiko meningkat karena kenaikan harga sejumlah barang pangan, utamanya harga minyak goreng dan harga beras.
6: Bensin kan sudah, BBM kan jenis bensin di Juli ini diberikan diturunkan harganya. Kemudian akan berpengaruh juga untuk menurunkan inflasi. Tapi sektor yang lain seperti bawang putih, minyak goreng, yang menjadi tugas Kementerian Perdagangan, ya ini perlu dikoordinasikan lebih intens. Nah, kalau untuk masalah beras, ada beberapa daerah yang mengalami kenaikan juga harus cepat kita tangani.
5: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Widya Putri mengatakan untuk mencegah kenaikan harga minyak goreng, khususnya merek minyak kita yang disubsidi pemerintah, Kementerian Perdagangan melakukan pemantauan distribusinya di setiap daerah sehingga pasokannya bisa tersebar merata, termasuk ke daerah-daerah yang terdampak bencana.
7: Komoditas yang kami pantau di Kementerian Perdagangan kan ya, nah itu kalau HET-nya kan di angka 15.700 dan harga rata-rata itu ada di angka kalau tidak salah tadi monitoringnya 16.000 ya, 16.000. Nah maka kami berupaya karena kebetulan Bulog juga datang, kita punya Permendag nomor 43 tahun 2025 yang mewajibkan agar penyaluran dari minyak goreng itu 35% minimal harus lewat BUMN Pangan supaya kita monitoringnya juga gampang. Ternyata realisasinya sekarang kita sudah 51% lewat BUMN Pangan. Nah harapannya penyalurannya, distribusinya bisa maksimal sehingga pasar rakyat itu stoknya aman begitu. Nah itu salah satu hal yang sedang kita upayakan untuk daerah-daerah bencana yang ada kemungkinan inflasi mungkin meningkat gitu ya, karena flow of goods-nya ataupun distribusinya juga terkendala.
5: Wamendag Diah Roro Esti menambahkan, Kementerian Perdagangan menjalin kerjasama lintas kementerian dalam upaya menjaga pasokan barang pangan agar distribusinya merata sehingga tidak memicu kenaikan harga yang dapat mendorong laju inflasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada Juni 2026, laju inflasi tercatat sebesar 3,34% secara tahunan. Inflasi bulan Juni meningkat tajam dibandingkan inflasi bulan Mei yang tercatat sebesar 3,08%. Karenanya, pemerintah memperkuat koordinasi dengan tim pengendalian inflasi agar laju inflasi bulan selanjutnya tidak semakin tinggi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ombudsman RI resmi memulai penilaian maladministrasi pelayanan publik 2026 sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong penguatan kelembagaan pengawas, maksud kami penguatan kelembagaan pengawas layanan publik. Anda Syarif melaporkan selengkapnya.
0: Introspeksi bagi DPR, terutama Komisi 2 DPR, apakah kelembagaan ini masih ingin terus kita pertahankan sudah berapa puluh?
8: Ombudsman resmi memulai rangkaian penilaian maladministrasi pelayanan publik tahun 2026. Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam proses evaluasi kualitas pelayanan publik di berbagai instansi pemerintah. Wakil Ketua Ombudsman Rahmadi Indra Tektona menyampaikan, melalui opini Ombudsman RI, lembaganya akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi sekaligus menyusun rekomendasi perbaikan yang dapat ditindaklanjuti oleh kementerian, lembaga, BUMN, BUMD, dan perguruan tinggi.
9: Kami berharap Bapak Ibu dapat memanfaatkan sesi ini untuk menyampaikan masukan, klarifikasi, maupun pertanyaan, sehingga terdapat kesamaan persepsi dan pemahaman antara Ombudsman Republik Indonesia dan seluruh institusi yang akan dinilai. Kolaborasi dan keterbukaan informasi menjadi kunci agar proses penilaian tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan, tetapi juga berdampak nyata bagi perbaikan layanan kepada masyarakat.
8: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda menyoroti penguatan kelembagaan Ombudsman agar pengawasan pelayanan semakin efektif. Namun, kewenangan Ombudsman dinilai belum sebanding dengan lembaga sejenis di negara-negara Asia Tenggara maupun Asia Pasifik. Rifki Nizami menyebut, Ombudsman masih mengadopsi model klasik yang berfokus pada pemberian rekomendasi perbaikan. Namun, lembaga tersebut belum memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi.
0: Kira-kira begitu. Nah, karena itu ini juga menjadi bahan renungan dan introspeksi bagi DPR, terutama Komisi 2 DPR, apakah kelembagaan ini masih ingin terus kita pertahankan sudah berapa puluh tahun ini? 25 tahun? Atau memang kita harus segera mulai menatap revisi terhadap Undang-Undang Ombudsman di tahun-tahun yang akan datang untuk kita memantapkan posisi Ombudsman sebagai pengawas dari pelayanan publik di Indonesia sekaligus sebagai institusi yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk terus berikhtiar memperbaiki pelayanan publik di tempat kita.
8: Rifki Nizami menyatakan revisi regulasi diperlukan untuk memantapkan posisi Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik yang lebih kuat. Dengan demikian, Ombudsman diharapkan dapat optimal menjalankan tugasnya dalam mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis pada hari pertama masuk sekolah guna memastikan distribusi makanan dan pelaksanaan program berjalan sesuai standar. Eliana Zahra menyampaikan dalam sesi laporan khusus Pro 3.
10: Laporan khusus.
11: Saya akan menjangkau ke luar Jakarta, saya akan menjangkau ke luar Jawa.
12: Program makan bergizi gratis kembali dilaksanakan seiring dimulainya kegiatan belajar mengajar pada tahun ajaran baru. Badan Gizi Nasional melakukan pemantauan pada hari pertama pelaksanaan di sejumlah sekolah dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Pemantauan dilakukan untuk mengevaluasi distribusi makanan, kualitas penyajian, serta pelaksanaan program di lapangan. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Trenggono mengatakan evaluasi akan terus dilakukan melalui pemantauan di luar Jakarta, luar Jawa, hingga wilayah Indonesia Timur.
11: Saya akan menjangkau ke luar Jakarta, saya akan menjangkau ke luar Jawa. Saya juga akan menjangkau sampai ke daerah timur sana. Saya mau lihat. Ya. Ini contoh yang di Jakarta saja, yang faktor kesulitannya mungkin tidak banyak. Ya. Ini banyak hal-hal yang harus diperbaiki. Ya. Tadi saya ketemu KSPPG-nya, padahal di Jakarta itu, KSPPG itu rata-rata didampingi oleh satu SPPI yang dulu ada di BGN ini, kita sebar untuk membantu KSPPG. Tapi pelaksanaan masih belum optimal.
12: Selain melakukan pemantauan langsung, Badan Gizi Nasional juga mengevaluasi proses distribusi makanan di sekolah. Hasil evaluasi hari pertama menunjukkan masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki, terutama terkait koordinasi antara KSPPG dengan kepala sekolah, guru, dan PIC mengenai jumlah penerima manfaat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional meminta KSPPG memastikan data penerima manfaat sesuai dengan kondisi di lapangan agar jumlah makanan yang disiapkan tidak melebihi maupun kurang dari kebutuhan.
11: Saya minta kepada para KSPPG, setiap hari Minggu atau hari Sabtu upayakan sudah memberikan jadwal menu mingguan kepada sekolah. Ya, supaya kepala sekolah membantu ngecek Senin menunya ini, benar nggak menunya ini? Selasa menunya ini, benar nggak Selasa? Ya. Makanya saya perintahkan para KSPPG H-1 atau H-2 sebelum hari Senin sudah memberikan jadwal minggu, jadwal menu mingguan. Ya, Senin sampai dengan Jumat.
12: Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah 2 Badan Gizi Nasional Albertus Doni Dewantoro mengatakan, hasil evaluasi di 14 lokasi masih menemukan beberapa aspek penyajian makanan yang perlu diperbaiki. Doni menyebut variasi menu, ukuran potongan sayur, dan keseragaman porsi lauk menjadi bagian dari evaluasi untuk mendukung konsumsi makanan oleh peserta didik.
10: Inilah yang dibilangnya variasi menu untuk sayur, karena susah, anak sekarang susah makan sayur. Nah, bagaimana cara kita dengan menu yang disampaikan Waka itu sesuai dengan kadar gizinya, tetapi ada variasi menu sehingga anak-anak dapat makan dengan baik.
12: Di sisi lain, pemerintah juga memperkuat kesiapan pelaksanaan MBG dari aspek rantai pasok dan logistik. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, tantangan pada tahap awal pelaksanaan program masih bertumpu pada kesiapan rantai pasok, jalur distribusi pangan, dan kapasitas logistik terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal.
13: Sebagai langkah konkret pemerintah pada aspek kesiapan rantai pasok dan kapasitas logistik di daerah dalam program MBG ini, pemerintah telah mendorong SPPG untuk memberdayakan sentra produksi rakyat, BUMDes, UMKM, serta penyedia lokal.
12: Pada hari pertama pelaksanaan kembali program Makan Bergizi Gratis, Badan Gizi Nasional melakukan peninjauan di sejumlah sekolah dan SPPG di Jakarta, antara lain TK Trisula Perwari, SDN Paseban 9, SMP 88 Jakarta, SDN Cideng 2, hingga SPPG Gambir Duri Pulo, Palmerah, dan Tanjung Priok. Pemerintah juga mendorong SPPG memberdayakan petani, peternak, nelayan, BUMDes, UMKM, serta penyedia lokal sebagai pemasok bahan pangan guna mendukung pelaksanaan program. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Program Makan Bergizi Gratis kembali bergulir seiring dimulainya tahun ajaran baru di berbagai daerah. Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap pelaksanaan program ini di pekan pertama sekolah? Berikut kami hadirkan beberapa tanggapan masyarakat.
14: Menurut saya program ini sangat membantu, apalagi sekarang sudah mulai masuk sekolah lagi. Harapannya distribusinya bisa berjalan lancar di semua sekolah, jadi setiap anak bisa menerima manfaatnya.
15: Ya, kami berharap pelaksanaan MBG setelah masa libur bisa lebih tertata. Kalau distribusinya berjalan lancar, siswa juga bisa lebih nyaman mengikuti kegiatan belajar karena kebutuhan gizinya ikut diperhatikan.
16: Harapan saya sih program ini bisa terus dievaluasi ya, supaya pelaksanaannya semakin baik. Tapi yang paling penting nih, makanan yang diterima itu tepat waktu, kualitasnya tetap terjaga gitu Mbak. Dan semua siswa yang menjadi sasarannya bisa mendapatkannya.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik MBG dan tantangan pemerataan layanan di awal sekolah. Naskah disusun Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Tomo Hakim.
17: Editorial.
18: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Memasuki tahun ajaran baru, lonceng sekolah kembali berbunyi menyambut jutaan siswa yang kembali ke ruang kelas. Bersamaan dengan itu, program Makan Bergizi Gratis atau MBG kini menjadi sorotan utama dalam agenda pendidikan nasional. Program ini bukan sekadar pemenuhan asupan, melainkan investasi strategis bagi kesehatan dan motor penggerak konsentrasi belajar siswa. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasinya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Pemerintah menjelaskan bahwa distribusi MBG mengikuti kalender pendidikan di setiap wilayah. Argumen ini mungkin masuk akal secara administratif. Namun, bagi siswa dan orang tua, ketimpangan waktu penerimaan di hari pertama sekolah menciptakan kesan layanan yang tidak seragam. Selain kalender pendidikan, tantangan sesungguhnya terletak pada kesiapan operasional di setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Setelah masa libur panjang, mesin-mesin operasional harus dipacu kembali. Kesiapan bahan pangan, standar kebersihan tenaga kerja, hingga sistem logistik distribusi menjadi ujian krusial yang tidak boleh gagal. Lonjakan permintaan di awal sekolah bukanlah alasan untuk melonggarkan standar. Kualitas dan keamanan pangan adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Koordinasi antar lembaga harus berada dalam performa terbaik agar rantai pasok tidak terputus di tengah jalan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, evaluasi selama masa jeda seharusnya menjadi momentum perbaikan tata kelola. Pemerintah wajib membuktikan bahwa penguatan pengawasan bukan sekadar retorika. Setiap makanan yang tersaji harus memenuhi standar gizi dan sampai ke tangan siswa tepat waktu. Disinilah peran penting sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah. Mitra penyedia bahan lokal bukan sekadar vendor, melainkan pilar utama yang menentukan keberhasilan program ini di akar rumput. Keberhasilan MBG tidak boleh hanya diukur dari angka statistik jumlah penerima manfaat. Indikator kesuksesan yang lebih hakiki adalah konsistensi kualitas, ketepatan distribusi, dan keberlanjutan program dalam jangka panjang. Ini adalah investasi bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia emas. Gizi yang baik adalah fondasi, namun tata kelola yang transparan adalah kunci kepercayaan publik. Pemerintah perlu menyampaikan perkembangan pelaksanaan secara jujur dan terbuka. Jika terdapat kendala, masyarakat berhak tahu langkah solutif apa yang sedang diambil. Semua tentu berharap program makan bergizi gratis tidak menyisakan disparitas layanan di daerah manapun. Dengan manajemen yang semakin tajam dan pengawasan yang ketat, manfaat program ini harus dirasakan secara adil demi melahirkan generasi Indonesia yang cerdas dan berdaya saing. Sekian editorial. Selamat pagi.
4: Beralih ke informasi mancanegara, Indonesia dan Vietnam sepakat untuk memperkuat implementasi kemitraan strategis komprehensif melalui penandatanganan Rencana Aksi 2026-2030. Hal itu menjadi fokus Menteri Luar Negeri RI dan Vietnam dalam pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC pada Selasa kemarin di Jakarta. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
17: Comprehensive strategic partnership that we have.
19: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Vietnam Le Huy Thung menggelar pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC Selasa kemarin di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Pertemuan ini mencapai kesepakatan untuk memperkuat implementasi kemitraan strategis komprehensif melalui penandatanganan Rencana Aksi 2026-2030. Dalam pernyataan pers bersama usai pertemuan, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan peningkatan hubungan menjadi kemitraan strategis komprehensif pada 2025 membuka peluang lebih luas bagi kedua negara menghadirkan kerjasama lebih konkret. Menurutnya, pertemuan JCBC kali ini difokuskan untuk menerjemahkan komitmen politik tersebut menjadi langkah yang dapat segera diimplementasikan. Seperti di bidang politik dan keamanan, kedua negara menyambut baik kemajuan pengaturan pelaksanaan perjanjian Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE dan menegaskan komitmen memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan maritim.
20: Di bidang ekonomi, kami kembali menegaskan komitmen untuk mencapai target perdagangan bilateral sebesar $18 miliar pada tahun 2028. Selain itu, kami juga membahas potensi kerjasama yang lebih erat di berbagai sektor, termasuk pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, rantai pasok, teknologi maju khususnya kendaraan listrik, serta ekonomi digital.
19: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Vietnam, Le Huy Thung, menyatakan Implementasi kemitraan strategis komprehensif tidak hanya memperkuat perdagangan dan investasi, tetapi juga hubungan politik, pertahanan, keamanan, serta konektivitas antar masyarakat.
2: Saya juga sependapat mengenai hasil pertemuan komisi bersama kali ini, khususnya pengesahan rencana aksi implementasi kemitraan strategis komprehensif Vietnam-Indonesia. Di antaranya, kami sepakat untuk terus meningkatkan saling pengertian dan kerja sama politik melalui berbagai jalur, yaitu hubungan antar pemerintah, antar partai politik, serta antar parlemen. Kami juga akan memperluas kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan.
19: Sementara pada pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC Selasa kemarin, kedua Menteri Luar Negeri juga bertukar pandangan mengenai situasi di kawasan dan global, serta menegaskan pentingnya menjaga perdamaian, keamanan, dan kerjasama di Laut Cina Selatan.
21: Under the leadership of President Promoto,
19: dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
21: Thank you very much for your kind attention.
4: Informasi dari dunia olahraga, timnas Spanyol melangkah ke final Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis 2-0 pada semifinal di Dallas Stadium. La Roja tampil efektif meredam agresivitas serangan Le Blue sepanjang pertandingan Rabu 15 Juli dini hari waktu Indonesia Barat.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: mengenal tarian tradisional Nusantara. Tari Sirih Kuning merupakan tarian pergaulan yang sudah ada sejak zaman Belanda dan sangat populer di kalangan Tionghoa di daerah pinggiran Betawi masa itu. Tari Sirih Kuning biasanya ditampilkan untuk mengiringi prosesi pernikahan adat Betawi, ketika mempelai laki-laki akan menyerahkan sirih dare kepada pengantin perempuan. Selain itu, tari sirih kuning juga digelar untuk menyambut tamu kehormatan, serta hajatan-hajatan lainnya, seperti khitanan. Tari sirih kuning merupakan tari pergaulan antara lelaki dan perempuan. Yang menarik, tari sirih kuning dibawakan secara berpasangan. Posisi masing-masing penari tetap berjarak dan tidak saling bersentuhan. Diiringi ensemble gambang kromong, semakin melengkapi khas Betawi pada tarian ini dengan lagu yang berjudul Sirih Kuning. Kostum pada tarian ini bisa beragam, mulai dari merah, hijau, dan juga kuning. Para penari menggunakan bunga sebagai hiasan kepala yang merupakan lambang kebahagiaan, kemakmuran, dan kedewasaan seorang perempuan. Kadang juga menggunakan cadar yang menjadi simbol menutupi dan melindungi wajah cantik.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.

Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 RRI Denpasar, kami kembali masih menemani Anda di Denpasar pagi ini. Satu buah lagu dari Adikara dengan Katakan Saja. Pelitaku, lihat aku. Saya putarkan untuk Anda pagi hari ini bahwa kalau kita pengen menyatakan sesuatu begitu ya, berpendapat, banyak sekali pendapat yang pro dan juga kontra dengan koperasi Merah Putih. Namun koperasi desa atau kelurahan Merah Putih atau yang sering disebut dengan koperasi Merah Putih ini merupakan program pemerintah Indonesia yang membentuk koperasi di tingkat desa dan kelurahan. Dan program ini diluncurkan tahun lalu, tepatnya tahun 2025 di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kemudian koperasi ini beranggotakan penduduk desa atau kelurahan setempat dan diselenggarakan dengan prinsip koperasi begitu ya. Dan koperasi desa kelurahan Merah Putih ini merupakan inisiatif dari pemerintah yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan melalui aktivitas usaha bersama gitu ya. Kalau dilihat dari yang tersebar di media sosial, yang dijual begitu ya adalah barang-barang kebutuhan dari masyarakat ya di tingkat desa begitu. Nah, kemudian pendanaan utama dari program Koperasi Desa Merah Putih ini berasal dari saldo anggaran lebih APBN, bukan dari APBN reguler. Kemudian juga berasal dari APBD atau APBDes ya. Dan kemudian dana saldo anggaran lebih APBN ini ditempatkan di bank-bank milik negara seperti Bank BRI, BNI, Mandiri, dan juga BSI. Dan kemudian menyalurkan pinjaman kepada koperasi, begitu ya. Dan yang sempat ramai memang kemarin adalah calon-calon manajer atau pengelola dari Koperasi Desa Merah Putih yang diikutsertakan dalam pelatihan begitu. Nanti kita akan tanyakan juga, kita akan diskusikan seperti apa sebenarnya Koperasi Merah Putih ini bisa memberikan dampak begitu yang lebih luas lagi untuk ekonomi di desa. Sehingga potensi apa saja sih sebenarnya yang bisa digali dengan adanya Koperasi Merah Putih. Pendengar Pro 1 bisa turut serta bersama kami pagi hari ini. Kalau ada yang pengen berdiskusi, ada yang ingin disampaikan langsung saja ke 089-678-123-830 atau di 222-161. Nanti kita juga akan spill seperti apa, di mana lokasi Koperasi Desa Merah Putih, sehingga masyarakat juga bisa merasakan, datang langsung ke sana, dan juga buatlah ekonomi dari desa atau perputaran ekonomi lebih masif lagi dengan memanfaatkan Koperasi Desa Merah Putih. Informasi ini saya kutip dari laman Koperasi Desa Merah Putih untuk Anda di Denpasar pagi ini.

Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitas

0: Waktunya Kentongan.
1: Tsunami adalah rangkaian gelombang laut yang menjalar dengan kecepatan mencapai 900 km per jam. Gelombang tsunami bisa meninggi hingga puluhan meter dan bersifat merusak. Anda dapat menerapkan metode 20-20-20 dalam evakuasi bencana tsunami. Jika Anda merasakan gempa selama 20 detik, waspada tsunami akan datang dalam waktu 20 menit. Jika berada di garis pantai, sebaiknya Anda mengevakuasi diri secara vertikal, yaitu naik ke atas gedung dengan ketinggian 20 meter. Jika evakuasi secara vertikal tidak mungkin dilakukan, Anda bisa melakukan evakuasi horizontal, yaitu menjauhi bibir pantai sejauh mungkin.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, dilansir dari laman Komdigi, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Mabes Polri batal menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Benarkah informasi? Setelah dicek faktanya, pendengar, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan berita yang valid dan kredibel terkait hal tersebut. Mabes Polri justru telah menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dan TPPU, tata kelola batubara pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU, PT Asabri dan PT Krakatau Steel pada 11 Juli 2026. Penetapan status tersangka dilakukan tidak lama setelah Febri memutuskan untuk mundur dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: 105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi Raisa. Teristimewa, spesial buat yang teristimewa pagi hari ini, pendengar Pro 1, pendengar setia 105,2 FM, 99,5 dan juga 100,9. Kami ajak Anda untuk bisa menyimak siaran pagi hari ini sampai nanti di jam 10 pagi. Ada rekan saya Oscar Robert nanti akan berbincang bersama dengan dua narasumber kami pagi hari ini yang akan membahas tentang potensi koperasi merah putih dalam pemberdayaan ekonomi desa. Sekali lagi, sampai jam 10 pendengar Anda bisa simak siaran audio visual kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga melalui Facebook RRI Pro 1 Denpasar. Dan tentu saja untuk Anda yang ingin berinteraksi, nanti bisa langsung ke 089-678-123-830 atau di 222-161.
1: Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, juga dikenal sebagai Koperasi Merah Putih, adalah program pemerintah Indonesia. Tujuannya untuk memberdayakan masyarakat desa dan juga kelurahan berbasis gotong royong dan kekeluargaan. Koperasi ini beranggotakan masyarakat desa atau kelurahan dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka melalui prinsip-prinsip koperasi seperti gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi aktif. Program ini diluncurkan pada tahun 2025 di masa kepresidenan Prabowo Subianto. Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih merupakan sebuah inisiatif pemerintah yang bertujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa dan juga kelurahan melalui aktivitas usaha bersama. Koperasi ini didasarkan pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi aktif dari seluruh anggotanya, yang mana keanggotaan tersebut terbuka bagi semua masyarakat desa atau kelurahan. Upaya ini dirancang untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal dan mendorong kemandirian ekonomi di daerah pedesaan. Sebagai modal awal, koperasi ini didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APBDes, serta sumber-sumber lain yang sah. Untuk mendukung operasinya, koperasi diberikan fasilitas berupa penyediaan usaha seperti apotek, klinik, unit simpan pinjam, dan lain sebagainya. Secara khusus, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih juga memiliki sasaran untuk memperkuat ketahanan pangan dan mengembalikan sistem ekonomi ke dalam semangat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan pada semangat

0: kekeluargaan dan kemakmuran bersama. Pendanaan utama program KOPDES Merah Putih berasal dari saldo anggaran lebih atau sal APBN, bukan dari APBN reguler, APBD atau APBDES. Dana sal ini ditempatkan di bank-bank milik negara atau himbara, seperti BRI, BNI, Mandiri, dan juga BSI yang kemudian menyalurkan pinjaman kepada koperasi. Setiap koperasi dapat mengajukan pinjaman hingga 3 miliar rupiah dengan bunga 6% per tahun dan tenor maksimal 6 tahun. Jika terjadi gagal bayar, hingga 30% dana desa dapat digunakan sebagai jaminan terakhir untuk pengembalian pinjaman. Sesuai peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 49 tahun 2025, kepala desa atau lurah bertindak sebagai pengawas ex officio koperasi Merah Putih. Kepala desa tidak hanya membantu legalisasi koperasi, tetapi juga bertanggung jawab atas pengembangan, pelatihan SDM dan tata kelola koperasi.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi, kembali lagi bersama saya Oscar Robert dalam Dialog Denpasar pagi hari ini. Dan dalam edisi Rabu 15 Juli 2026 ini kami akan membahas tema terkait dengan potensi koperasi Desa Merah Putih dalam memberdayakan ekonomi desa, di mana pemerintah saat ini tengah mendorong pembentukan koperasi Desa Merah Putih ini sebagai salah satu strategi memperkuat ekonomi kerakyatan dari tingkat desa. Dan untuk membahasnya telah hadir bersama kita dua narasumber. Yang pertama saya perkenalkan, hadir di studio Pro 1 RRI Denpasar. Beliau adalah Ketua Tim Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali, Ibu Nika De Indah Sanjiwani Dewi SE MSI. Selamat pagi Bu Indah. Om Swastiastu Bu.
2: Om Swastiastu, pagi Pak Oscar.
1: Bagaimana Bu Indah, kabar baik Bu?
2: Astengkara baik, sehat.
1: Sebelumnya selamat hari koperasi ini Bu.
2: Oh iya, terima kasih Pak Oscar.
1: Dan tersambung melalui sambungan telepon Bapak Iwayan Sumerta SMMAK. Beliau adalah Ketua Komite Hubungan Luar Negeri Dekopin Pusat. Selamat pagi Pak Sumerta. Om Swastiastu Pak.
3: Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Bagaimana
3: Maaf,
1: Pak?
3: Ini. Ya. Saya di Kota Pahlawan nih, Surabaya.
1: Baik Pak, saat ini masih jam 8 ya Pak ya? Masih pagi Pak?
3: Iya, terima kasih.
1: Terima kasih baik, Pak telah bersedia menjadi narasumber kita di Dialog Denpasar pagi ini Pak.
3: Terima kasih sudah diundang juga.
1: Baik, mungkin kita ke Bu Indah dulu ya Pak Yan ya. Bu Indah, mungkin untuk progres koperasi Desa Merah Putih di Bali saat ini perkembangannya sejauh mana sih Bu?
2: Iya, kalau untuk progres saat ini kita sudah masuk tahap etape 2 Pak ya. Itu kita sudah mulai untuk pembangunan gerai dan juga operasionalisasi. Jadi kemarin itu ada etape 1 itu tahap pembentukan. Jadi kemarin di Provinsi Bali sendiri sudah terbentuk 716 koperasi desa Kelurahan Merah Putih, di mana itu terdiri dari 636 koperasi desa, kemudian 80 koperasi kelurahan Merah Putih, seperti itu. Jadi dari kelurahan dan desa yang ada di Bali kita sudah 100% berbadan hukum koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Jadi tidak ada desa atau kelurahan di Provinsi Bali yang tidak memiliki koperasi desa Kelurahan Merah Putih, seperti itu. Nah, sekarang ini kita sudah masuk di etape kedua, yaitu kita masuk di proses pembangunan gerai, Pak. Jadi saat ini sedang dibangun gerai untuk koperasi desa Kelurahan Merah Putih itu oleh Agrinas, dibantu oleh TNI, itu sudah sejumlah 53 gerai, sudah 100% terbangun. Itu tersebar di kabupaten kota di Bali. Kemudian yang sedang dalam proses pembangunan itu saat ini 75 koperasi desa Kelurahan Merah Putih di seluruh Bali. Kemudian ada 7 yang masih lahan sudah siap namun belum dimulai pembangunannya, seperti itu. Dan masih ada 581 koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang memang belum memiliki lahan. Jadi sampai saat ini sebanyak 53 yang sudah 100%, seperti itu. Kemudian kita juga sudah mulai tahapan untuk operasionalisasinya Pak. Namun memang untuk tahapan operasionalisasi ini kita juga masih terus berkembang istilahnya Pak ya. Jadi memang ada koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang dia awalnya itu memang dibentuk itu bukan koperasi baru, jadi pengembangan dari koperasi yang memang sudah ada sebelumnya. Jadi memang
1: konvensional gitu Bu.
2: Dari koperasi konvensional, ya, yang memang dia usahanya sudah berjalan dengan baik. Nah, kemudian itu mereka berubah menjadi koperasi Desa Merah Putih. Jadi pembentukannya itu dengan sistem pengembangan itu ada 13. Kemudian selain itu juga ada juga sih koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang meskipun dibentuknya baru, tapi mereka semangat pengurusnya nih dan pengawasnya, di mana pengawasnya itu kan memang kepala desanya ya. Jadi kolaborasinya dengan masyarakat setempat, desa setempat, kelurahan setempat juga baik. Itu juga mereka sudah ada yang bisa berkembang dengan baik seperti itu, Pak. Jadi memang belum merata, cuman sudah mulai ada koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang bisa mulai menjalankan usahanya secara mandiri seperti itu. Kadang mereka juga ada yang sudah mulai bekerja sama dengan BUMN, kemudian dengan koperasi konvensional setempat seperti itu.
1: Artinya kolaborasi dengan koperasi konvensional ini ya, Bu, ya untuk
2: iya, betul.
1: Untuk di target sendiri tahun ini apakah ada maksudnya berapa jumlahnya untuk pendirian yang beroperasi ini, Bu, untuk targetnya, Bu?
2: Kalau untuk targetnya sih kami 80% sih, Pak, ya sebenarnya. Cuman ya kita juga masih sambil melihat perkembangannya juga, kita tetap usahakan itu untuk pengembangan operasional ini kita sudah coba dari awal kita melakukan pendampingan-pendampingan. Jadi ketika koperasi itu baru terbentuk dengan kabupaten kota, karena kan sebenarnya koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini binaannya ada di Dinas Koperasi Kabupaten Kota ya. Jadi kami di provinsi hanya mengkoordinir saja istilahnya sebagai perpanjangan tangan dari pusat seperti itu. Jadi dengan kolaborasi kami dengan Dinas Koperasi di Kabupaten Kota di Bali itu kami sudah melakukan dari awal pendampingan itu seperti sosialisasi mengenai perkoperasian seperti itu. Jadi bagaimana pengurus dan pengawas itu mengetahui bagaimana sebenarnya mekanisme bisnis dari koperasi seperti itu ya. Kemudian kita juga sudah mengadakan diklat-diklat seperti itu. Kemudian ada pendampingan juga dari Kementerian Koperasi itu PMO dan BA itu pendampingnya itu sudah dikerahkan juga dengan dana dekonsentrasi. Kemudian kita juga memfasilitasi untuk kerjasama dengan pihak-pihak ketiga seperti itu. Siapa pihak-pihak yang bisa diajak bekerja sama, termasuk kemarin kita sudah upayakan untuk bisa masuk di program MBG, Pak. Jadi kemarin kita ada kebetulan diundang rapat dari BGN. Kita sedang disusun juknisnya, karena kita juga inginnya kan koperasi Desa Kelurahan Merah Putih punya istilahnya payung hukum lah ya, yang jelas bagaimana MOU-nya seperti itu. Jadi kita sudah fasilitasi itu, kita masih menunggu dari BGN bagaimana mekanisme untuk kerjasamanya seperti itu kurang lebih.
1: Jadi kalau Indang membedakan antara koperasi Desa Merah Putih dengan koperasi yang sebelumnya itu apa sih, Bu, untuk melihatnya seperti apa sih, Bu?
2: Kalau koperasi
1: atau mungkin ada regulasi atau
2: iya. Jadi kalau yang paling jelas terlihat sih ya perbedaannya antara koperasi konvensional dengan koperasi Desa Merah Putih itu adalah di keanggotaannya sih, Pak. Kalau koperasi konvensional kan mereka bisa terbuka untuk siapa saja anggotanya seperti itu kan. Jadi sesuai kesepakatan yang penting mereka bisa memenuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang ditetapkan oleh koperasi itu, ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh koperasi itu, mereka bisa bergabung menjadi anggota. Nah, kalau koperasi Desa Kelurahan Merah Putih memang ini difokuskan untuk di setiap desa dan kelurahan. Jadi diharapkan anggotanya itu adalah dari masyarakat desa dan kelurahan setempat seperti itu. Karena tujuannya kalau koperasi Desa Merah Putih ini kan untuk memajukan ekonomi di masing-masing desa dan kelurahan seperti itu. Itu sih yang paling menonjol kalau perbedaannya, kalau untuk usahanya itu masih sama, karena koperasi baik itu konvensional maupun koperasi Merah Putih tetap bisa melakukan usaha sebanyak-banyaknya. Nah, kalau koperasi Merah Putih mungkin nanti disesuaikan dengan potensi yang dimiliki di masing-masing wilayah desa kelurahan itu. Jadi apa yang bisa digali kemudian diusahakan yang dimiliki oleh masyarakat sekitarnya, misalkan produk lokal seperti itu, kemudian apa potensi lainnya yang bisa diusahakan.
1: Artinya memang lebih itu spesifik ke lokal daerahnya itu.
2: Iya, betul. Iya.
1: Baik, terima kasih, Bu Indah. Kita ke Pak Iwayan Sumerta. Pak Wayan, bagaimana Pak ekonomi desa ini? Apakah koperasi Desa Merah Putih ini apakah sudah Pak memperkuat ekonomi nasional yang dimulai dari desa ini Pak?
3: Baik, terima kasih. Jadi keberadaan koperasi Desa Merah Putih ini dari instruksi Presiden, saya kira mulia itu. Nah, mulia dan namun mungkin ini momentumnya agak beda ini. Jadi itu. Jadi berapa desa antar desa punya kasus yang berbeda dan sebagainya. Nah, kalau kita di Bali kan di masing-masing desa sudah ada LPD, lembaga perkreditan desa, sudah ada KUD, sudah ada koperasi-koperasi konvensional di desa, dan sudah ada BUMDes lagi dan sebagainya. Nah, ini kerja keras bagi kepala desa. Nah, tapi yang jelas program Presiden Prabowo ini sungguh sangat mulia. Jadi yang menjadi tugas utama dari KOPDES ini sebenarnya mengangkat partisipasi aktif dari masyarakat desa. Jadi koperasi desa ini kan anggotanya masyarakat desa setempat. Ini tugas beratnya ini. Jadi saya lihat di lapangan itu masih dilihat instruksi presidennya masih seolah-olah ini pendirian koperasinya tidak sesuai. Wah, ditekan kita dari atas. Nah, sebenarnya itu bisa dicunkan dengan partisipasi aktif ini. Inilah tugas pengurusnya, tugas kepala desanya. Nah, inilah kalau kita bicara koperasi kan tidak bisa serta-merta seperti buka usaha yang lain. Nah, ini. Tetapi yang jelas keberadaan KOPDES ini sangat luar biasa. Jadi kemarin pada waktu saya menghadiri peringatan Harkopnas di Jakarta, jadi tanggal 12 Juli kemarin, kebetulan Presiden Prabowo hadir beliau langsung. Nah, Presiden menekankan bahwasanya KOPDES Merah Putih ini satu, tadi dibilang sangat tepat itu ketahanan pangan. Yang kedua menyalurkan produk-produk yang disubsidi. Nah, gas yang disubsidi, pupuk yang disubsidi, dan beberapa produk dari BUMN, dari kalau tidak salah itu dari Bulog dan sebagainya. Ini sebagai mitra kerja. Nah, tugas inilah yang diupayakan untuk koperasi Desa Merah Putih untuk bisa. Nah, tetapi operasional di lapangannya ini ya saya kira sangat berat sekali. Bagaimana instansi-instansi tertentu yang sudah menguasai jalur gas melon itu, jalur pupuk dan sebagainya, bisa mengikhlaskan kepada KOPDES Merah Putih untuk menguasai di desanya setempat. Wah, kalau ini terjadi luar biasa. Nah, itu. Walaupun ada potensi-potensi yang lain, misalnya potensi desa setempat, ya kalau di Bali ada misalnya potensi desa wisata. Jadi KOPDES Merah Putih dibenarkan mengelola desa wisata, mengelola potensi desa yang ada kopi, mengelola potensi desa yang ada arak Bali. Nah, ini kan bisa dicunkan dengan kepentingan gubernur yang mengembangkan arak Bali. Tergantung seperti kemarin waktu pameran di Indonesia Arena tempat Arkopnas diselenggarakan, KOPDES Merah Putih di suatu desa Giri Mukti di Lebak Banten itu, dia memamerkan produk gula aren. Nah, saya iseng tanya, ini benar produksi koperasi Desa Merah Putih setempat? Ternyata pengurus koperasinya yang juga owner dari pabrik pemilik gula aren itu ya berkolaborasi dengan koperasi Desa Merah Putih setempat. Ya, saya pikir ini sah-sah saja untuk membangkitkan potensi yang ada di desa tersebut. Nah, ini saya kira koperasi Desa Merah Putih ini sangat berperan nanti dalam mengangkat perekonomian masyarakat desa. Seperti yang disampaikan oleh Presiden Prabowo kemarin kan, beliau menghitung sampai 221 triliun potensi dana yang akan beredar di desa tersebut, masing-masing desa. Ya, ini benar-benar juga kalau kita melihat dari potensi produk-produk subsidi yang harusnya dikelola oleh koperasi Desa Merah Putih. Kalau produk-produk subsidi tersebut seperti pupuk, seperti gas melon, seperti produk-produk lainnya, gerai yang ada sekarang terbangun, mobil yang ada sekarang untuk Kopdes Merah Putih sangat bermanfaat sekali. Jadi Kopdes ini bisa dia memayungi menjual kepada warung-warung pemilik desa, pemilik warga desa juga. Nah, tetapi bisa enggak perusahaan-perusahaan PT distributor yang sudah menguasai perekonomian ini memberikan hak kepada Kopdes Merah Putih? Nah, ini tantangan berat bagi pemerintah juga kembali. Jadi, tapi kalau ini mampu pemerintah di bawah Presiden Prabowo ini konsisten satu semangatnya dengan di atas kertas sudah memberikan instruksi Presiden dan diikuti oleh implementasi di lapangan sesuai arahan Presiden, wah ini keren. Jadi keren ini, cuma tantangannya itu kembali kepada, jadi mungkin tantangan politik, mungkin tantangan pejabat setempat yang tidak sesuai dan sebagainya. Saya kira itu. Tetapi yang jelas prinsipnya Kopdes Merah Putih ini ide yang brilian dari Presiden kita. Begitu kira-kira.
1: Baik Pak Wayan, mungkin kita ke Bu Indah. Tadi itu juga disampaikan oleh Pak Wayan bagaimana koperasi itu barang-barang subsidi atau produk-produk desa. Kalau di lapangan sendiri faktanya tantangannya seperti apa Bu dalam pendirian ini Bu?
2: Maksudnya untuk penyaluran produk-produk bersubsidi itu. Iya, memang sih kalau yang sudah berjalan saat ini Pak, itu tadi yang seperti di awal saya katakan, memang untuk operasional ada yang sudah berjalan, ada yang belum berjalan seperti itu. Jadi di sini mungkin lebih kita melihat bagaimana kreativitas dari pengurus, kemudian kerjasamanya dengan kepala desa atau dengan lurah dan juga dengan masyarakat setempatnya seperti itu. Jadi ada memang sudah koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang sudah bekerja sama dengan BUMN seperti yang tadi saya katakan. Jadi untuk penyaluran gas LPG, kemudian pupuk, kemudian untuk untuk pangan seperti itu ada yang sudah bisa berjalan Pak. Jadi mereka menyesuaikan dengan kebutuhan di desa atau kelurahannya. Jadi mungkin di daerahnya tersebut belum ada agen LPG seperti itu. Kemudian juga mungkin desa Kelurahan Merah Putihnya bisa menjual harga yang di bawah agennya seperti itu. Jadi itu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakatnya Pak, permintaan pasarnya masyarakatnya seperti itu. Ada yang memang sudah berjalan dan itu tidak ada kendala sampai saat ini yang memang sudah berjalan. Namun ada juga sih yang seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Ian Sumerte, memang ada yang menemui kendala-kendala seperti yang tadi disampaikan. Itu memang tidak bisa kita pungkiri. Namun ya itu lagi saya kembali mengatakan bahwa sesuai dengan prinsipnya koperasi itu kan yang diutamakan adalah kemandirian. Jadi kami dari pemerintah hanya bisa memfasilitasi. Jadi apapun kebijakan yang dikeluarkan dari pusat, kami di daerah hanya bisa membantu untuk memfasilitasi. Kemudian sekarang bagaimana untuk pengelolaannya di masing-masing koperasi desa Kelurahan Merah Putih itu, kita kembali lagi kepada pengurusnya, kemudian kepada kepala desa atau lurahnya, dan juga kebutuhan masyarakatnya seperti itu.
1: Baik, terima kasih Bu Indah dan Pak Wayan. Baik pendengar, kita akan jeda terlebih dahulu, tetap di Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saya Tegar, asal Denpasar. Menurut saya, koperasi merah putih punya potensi besar untuk memberdayakan ekonomi desa kalau dikelola secara transparan dan profesional. Koperasi bisa membantu masyarakat mendapatkan akses modal, memperluas pemasaran produk lokal, dan membuka lapangan kerja. Dengan begitu, ekonomi desa bisa tumbuh lebih mandiri dan kesejahteraan masyarakat juga meningkat.
1: Perkenalkan, nama saya Nadia, umur saya 21 tahun, asal saya dari Tabanan. Menanggapi perihal pertanyaan ini, menurut saya, koperasi merah putih ini memiliki potensi yang cukup besar untuk menjadi penggerak ekonomi di pedesaan. Tentunya apabila dikelola dengan benar. Karena koperasi ini bisa menjadi solusi nyata bagi petani maupun pelaku UMKM yang selama ini kesulitan modal atau sering dirugikan oleh permainan harga tengkula. Karena dengan adanya sistem ini, hasil panen warga bisa diserap dengan harga yang lebih adil dan perputaran uangnya juga akan tetap bertahan di desa, sehingga masyarakat bisa lebih mandiri dan sejahtera.
2: Saya Ardan, asal dari Kota Gianyar. Saya berharap koperasi merah putih tidak hanya menjadi program, tetapi benar-benar bisa membantu masyarakat desa berkembang. Jika dikelola dengan baik, koperasi dapat meningkatkan kesejahteraan warga sekaligus memperkuat perekonomian desa secara bertahap.
3: Baik, pendengar Pro 1 RRI Denpasar, masih di Dialog Denpasar pagi ini dengan tema potensi koperasi desa merah putih dalam memperdayakan ekonomi desa. Mungkin saya ke Pak Wen Sumerta dulu. Pak Sumerta, lantas seperti apa Pak tantangan terbesar koperasi di Indonesia ini Pak, khususnya Kopdes, dalam menghadapi persaingan usaha yang modern ini Pak?
4: Ya, tantangan terbesarnya kalau saya bukan di bisnisnya kita ini, bukan di bisnisnya, bukan di usahanya. Tetap sekarang kan potensi Kopdes ini kan masih memiliki baru dalam tahapan memiliki akte badan hukum. Nah, gitu. Akte badan hukum, dan yang kedua pengurus koperasinya masih apa istilahnya wait and see nih gitu. Nah, sedangkan manajernya yang akan ditempatkan nanti di lapangan masih dilatih ini, dilatih kemarin secara militer, dan saya mendapat informasi akhir-akhir ini akan dilatih secara manajemen perkoperasian secara umum. Jadi tantangan terbesarnya itu di internalnya, ketika manajer ini nanti turun ke lapangan. Nah, manajer yang turun ke lapangan ini dia akan harus mampu berkomunikasi dengan pengurus yang ada. Nah, itu. Mudah-mudahan manajer koperasinya orang desa setempat. Hmm. Kalau manajer koperasi ini orang di luar desa, waduh, apalagi nanti perbedaan sara, suku, agama dan sebagainya, wah, agak sedikit kendala nanti. Itu kendala yang luar biasa. Nah, itu komunikasi manajer. Nah, apalagi manajernya ini nanti dikendalikan oleh pihak dari PT Agrinas, jadi dan sebagainya. Nah, ini tantangan internal ini yang harus kita selesaikan dulu dan sebagainya. Jadi pengurusnya Kopdes Merah Putih ini harus memahami juga ini, karena jangan sampai sebelumnya kan awal-awal dulu Kopdes ini ada. Pengurusnya ada bisnis asisten kalau tidak salah waktu itu, dan bisnis asisten yang ditempatkan untuk mendampingi koperasi desa merah putih ini malahan tidak memahami koperasi, malahan bertanya kepada pengurus kompleks, waduh bagaimana ini naik, ini tantangan SDM dulu yang paling utama menurut saya. Tetapi walaupun demikian, jadi nanti mudah-mudahan lah, makanya pemerintah kan menurunkan target operasional dari 80.000 saya dengar ke 40.000 kemarin, sudah diumumkan di Nganjuk di Jawa Timur itu kan 1000 berapa itu? 1026 berapa itu. Nah, itu yang itu membuktikan bahwasanya Kopdes Merah Putih ini Kopdes Merah Putih ini mendapat tantangan yang luar biasa minimal dulu dari segi internal mereka pengurus. Nah, tantangan yang kedua tentu nanti dalam operasional bisnis dan sebagainya. Nah, ini tantangannya tahap selanjutnya. Saya kira kalau tantangan sektor bisnis bisa diatasi nanti, karena saya lihat Agrinas ikut, jadi Kementerian Koperasi juga ikut mendampingi, dan dengan jaringannya dari pusat sampai provinsi, kabupaten kota. Jadi tadi sudah disampaikan Bu Indah itu kan, walaupun Kopdes Merah Putih ini menjadi tanggung jawab Dinas Koperasi Kabupaten Kota setempat, tapi provinsi juga ikut dan pusat juga ikut. Nah, ini bisa mengatasi dia. Jadi mudah-mudahanlah kita bisa melewati tantangan internal dari segi sumber daya manusia, dari segi mekanisme kerja internal ketika manajer Kopdes ini turun ke lapangan. Nah, nanti Kopdes Merah Putih yang mampu melewati tantangan internalnya mereka, nah, langkah selanjutnya operasional bisnisnya akan bisa berjalan. Jadi minimal gerainya itu bisa bermanfaat dan sebagainya. Nah, itu tantangan selanjutnya itu dan sebagainya. Jadi saya yakin dengan komitmen pemerintah, komitmen Presiden Prabowo dan sebagainya, Kopdes Merah Putih ini akan mampu untuk mewujudkan, membantu mengembangkan perekonomian masyarakat desa. Nah, tetapi ya butuh kerja keras dari semua pihak, dari stakeholder yang ada, termasuk butuh dari di samping pemerintah kan ini peran organisasi di mana saya ikut bernaung ini, Dewan Koperasi Indonesia, ini Dekopin. Jadi Dekopin ada di pusat, ada Dekopinwil wilayah provinsi, ada Dekopinwil di kabupaten kota, ada Dekopinda. Nah, Dekopinda ini kan diisi oleh teman-teman koperasi-koperasi konvensional yang sudah punya pengalaman sebelumnya mengelola koperasi. Nah, mudah-mudahan nanti dari Dekopinda ini mampu bisa ikut berperan untuk ikut mendampingi, untuk ikut membina tantangan ke depan dari koperasi Desa Merah Putih ini. Nah, jadi kalau seluruh stakeholder ini bergerak dan semua bersemangat, jadi kalau bisa urusan politik di belakangkan dulu lah gitu. Nah, itu keren itu, wah, itu masuk dan akan menemukan bahwasannya Kopdes Merah Putih ini benar-benar bermanfaat untuk mengangkat perekonomian desa dan mensejahterakan masyarakat desa. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.
3: Ya. Baik Pak Yan. Oke, kita ke Bu Indah dulu. Tadi kan sudah disampaikan bahwa tantangannya SDM-nya dulu, terus setelah itu strategi bisnisnya. Terus kalau sudah berjalan ini Bu, pengawasannya, mekanismenya di Bali saat ini seperti apa Bu? Supaya Kopdes ini berjalan dengan transparan dan apa yang dapat kepercayaan dari masyarakat ini Bu?
5: Iya. Kalau untuk pengawasan Pak ya, jadi saya rasa kalau pengawasan baik itu Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih maupun koperasi konvensional itu pada intinya mekanisme pengawasannya sama Pak. Jadi kalau untuk koperasi sebenarnya yang paling berperan dalam mengawasi koperasi itu adalah anggotanya sendiri Pak. Seperti itu. Jadi memang kan karena koperasi itu konsepnya adalah bukanlah milik perorangan seperti itu kan. Karena mereka mempunyai, setiap anggota itu mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam koperasi. Jadi kalau untuk melakukan pengawasan itu memang yang utama harus dilakukan adalah oleh anggota. Jadi bagaimana koperasi itu berjalan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah melalui pengawas internal. Jadi di koperasi ini kan selain pengurus itu ada pengawas. Nah, kalau untuk Koperasi Merah Putih sendiri ini kan ex officio ya Pak ya. Jadi kepala desa atau lurah mereka sudah otomatis menjadi pengawas dari KDKMP ini. Jadi pengawasan yang kedua itu adalah dari peran kepala desa dan juga lurah setempat seperti itu. Nah, kemudian Kalau dari kami di pemerintahan, kalau kami di Dinas Koperasi kan selaku pembina, Pak ya. Jadi memang kami ada juga bidang pengawasan di dinas. Jadi memang kami juga turun untuk melakukan monitoring dan evaluasi. Nah, kemudian yang juga kami tekankan selalu untuk koperasi, baik itu konvensional maupun koperasi merah putih, itu adalah pelaksanaan rapat anggota tahunan. Jadi di rapat anggota tahunan inilah pengurus dan pengawas itu menyampaikan kinerjanya mereka selama satu tahun masa jabatannya. Jadi selama satu tahun buku itu, mereka akan menyampaikan pertanggungjawabannya kepada masyarakat selaku anggota, itu biasanya di awal tahun berikutnya. Seperti itu. Jadi kita selalu menekankan agar koperasi melakukan RAT. Jadi sebagai bentuk pertanggungjawaban agar apa pengelolaan koperasi itu dapat dilakukan secara transparan. Seperti itu. Kemudian lagi yang bisa kita lakukan adalah mendorong koperasi untuk mulai bergerak dengan digitalisasi, Pak. Jadi kalau bisa jangan lagi menggunakan manual seperti itu untuk pelaporan keuangan, kemudian untuk usahanya seperti itu. Kita juga sudah biasanya mendorong, kita sudah fasilitasi ada beberapa vendor-vendor, termasuk juga ada koperasi jasa. Jadi mereka memang menyediakan jasa untuk sistem untuk koperasi seperti itu. Jadi beberapa koperasi sudah menggunakan sistem, termasuk koperasi Desa Kelurahan Merah Putih juga ada beberapa yang sudah menggunakan sistem. Kebetulan kemarin itu kami di Buleleng, itu kami kebetulan saat melakukan Monev, jadi mereka memang sudah menggunakan sistem seperti itu. Jadi itulah upaya-upaya yang kita lakukan. Jadi kita tekankan sekali lagi bahwa pengawasan yang paling penting itu, yang paling utama itu adalah dari anggota koperasi, kemudian dari pengawas internalnya, namun juga tidak lepas tanggung jawab kami di Dinas Koperasi sebagai pembina, tetap melakukan monitoring dan evaluasi, kemudian mendorong koperasi untuk melakukan pertanggungjawaban atau pengelolaan usahanya dengan digitalisasi seperti itu, dan juga pelaksanaan rapat anggota tahunan itu sendiri, Pak.
3: Lantas selain dari pengawasan yang disampaikan tadi, untuk perlindungannya sendiri bagaimana, Pak, supaya koperasi ini, kan banyak bu koperasi yang sudah tidak beroperasi, supaya koperasi khususnya Kopdes ini untuk tidak mengalami nasib yang sama, Bu.
5: Iya. Kalau untuk perlindungannya, ya. Kalau untuk perlindungan sendiri, yang kami tekankan adalah yang pertama adalah koperasi itu harus memenuhi legalitasnya dulu, Pak ya. Jadi koperasi pasti harus punya badan hukum koperasi yang disahkan oleh Kementerian Hukum. Nah, kalau kemarin Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih kan kebetulan kami yang membantu untuk proses pengajuan badan hukumnya. Jadi untuk badan hukum sudah, kemudian untuk izin operasionalnya, Pak. Jadi meskipun koperasi itu sudah berbadan hukum, ketika mereka akan melakukan suatu usaha tertentu, misalkan perdagangan, mereka tetap harus ada izin operasional. Jadi istilahnya badan hukum itu seperti akte kelahiran. Kemudian ketika mereka akan menjalankan usaha, mereka harus punya SIM. Yeah. Nah, diurus lagi izin operasionalnya seperti itu. Jadi Koperasi Merah Putih pun sama seperti itu. Jadi kemarin ketika pembentukan, apa usaha yang akan mereka jalankan atau usaha yang kira-kira kedepannya akan mereka jalankan, itu harus sudah tertuang di anggaran dasarnya. Itu bisa dituangkan sebanyak-banyaknya nanti sesuai dengan KBLI seperti itu. Kemudian nanti ketika usahanya itu sudah berjalan, kita juga akan minta mereka untuk mengurus izin operasionalnya seperti itu. Jadi itu kalau, dan juga termasuk legalitas-legalitas lainnya yang dibutuhkan seperti itu. Anggaran dasar, anggaran rumah tangga, kemudian SOP, bagaimana koperasi itu mengelola operasionalnya sendiri, itu harus ada SOP-nya.
3: Jadi lebih transparan semua ya, Bu ya.
5: Iya, seperti itu.
3: Dan itu by sistem digital tadi, Bu.
5: Kalau untuk aturan-aturan itu, legalitas itu sih enggak sistem sih, Pak ya. Mungkin nanti untuk pengelolaannya. Pengelolaan. Nah, misalkan koperasinya nih punya toko nih, menjalankan usaha konsumen atau usaha simpan pinjam. Nah, untuk pengelolaannya itu, kemudian untuk pelaporan keuangannya itu yang kita gunakan sistem digital seperti itu.
3: Baik, terima kasih, Binda. Kita ke Pak Wayan Sumerta. Baik, Pak Sumerta. Lantas ini, Pak, bagaimana, Pak, indikator bahwa koperasi ini dikatakan berhasil, Pak, khususnya Kopdes ini dikatakan berhasil ini seperti apa, Pak, pandangannya, Pak?
4: Kalau kita melihat koperasi desa ini dikatakan berhasil, jadi yang pertama dia harus mampu menyelenggarakan rapat anggota tahunan. Nah, rapat anggota tahunan itu kan bentuk dari evaluasi anggota terhadap koperasi, laporan pengurus, laporan pengawas, dan sebagainya. Nah, yang kedua, dalam rapat anggota tahunan itu, nah, kita kan sampaikan laporan pengurus. Hal yang terpenting adalah meningkatkan partisipasi aktif masyarakat desa setempat. Nah, misalnya di desa itu ada 1000 atau katakanlah 1000 masyarakat desa, 1000 penduduk yang berusia produktif, katakanlah harus minimal, kalau presiden menyatakan kemarin dalam pidatonya dalam Arkopnas, harus seluruhnya menjadi anggota Kopdes setempat. Jadi itu yang sekarang terjadi kan baru sekedar pembentukan oleh kepala desanya, mungkin anggotanya main copot-copot aja dan sebagainya. Nah, ini salah satu indikator real lah, salah satu indikator normal. Mudah-mudahan dengan meningkatkan partisipasi aktifnya ini, nah, setelah dia menjadi anggota, nah, tentu kan ada simpanan pokok dan simpanan wajib. Nah, anggota ini mampu dengan dia menyetor simpanan pokok dan simpanan wajib yang merupakan modal dasar koperasi. Nah, itu menunjukkan kepercayaan masyarakat desa terhadap koperasinya. Jadi itu saya melihat di lapangan selama ini bagaimana pengurus Kopdes yang sudah sah terpilih dan sebagainya, wah, takut untuk mengajak berkooperasi, takut untuk meminta simpanan. Nah, ini yang mekanisme ini yang setelah ini terjadi, jadi modal kooperasinya aktif dari masyarakat desa. Nah, disampaikan ada dana dari pemerintah lewat dana desa dan sebagainya, sekian miliar, nah itu kan, atau bantuan dari KUR dan bantuan pemerintah, nah itu kan sebagai dana pendamping harusnya, jadi dana pensupport bagi operasional bisnis desa, koperasi desa Merah Putih ini. Nah, kalau ini bisa terjadi, jadi partisipasi aktif dari desa dan ketemu dengan keinginan pemerintah, keinginan pembina, itu bahwasanya ada bantuan permodalan dan sebagainya, itu sudah menyatakan indikator awal bahwasanya Kopdes Merah Putih ini sudah berjalan dengan baik dan benar. Jadi saya belum ini masuk kepada indikator-indikator yang lainnya. Jadi setelah indikator awal ini yang sudah bisa berjalan, jadi wah, luar biasa ini. Jadi memang Kopdes Merah Putih ini kemarin pada waktu pidato Arkopnas itu Presiden Prabowo menyatakan bahwasanya karena beliau ingin percepatan, jadi kalau kita ingin mekanisme berkooperasi itu kan butuh waktu, mungkin akan terjadi setahun lagi, mungkin akan terjadi dua tahun lagi, beliau menyatakan begitu. Saya tidak ingin begitu, saya ingin ini digas. Nah, inilah yang harus ketemu, jadi bawahan beliau untuk mengimplementasikan dari Kementerian Koperasi dan Dinas Koperasi, ya cukup berat juga. Tapi untuk indikator awalnya itu yang bisa saya sampaikan. Kalau indikator lainnya itu lumayan banyak nanti. Indikator-indikator sudah masuk kepada usaha dan sebagainya itu. Minimal indikator awal ini bisa dipenuhi oleh Kopdes Merah Putih yang ada. Wah, luar biasa ini. Saya kira begitu yang bisa saya sampaikan.
3: Pak, kalau kita melihat dari peran digitalisasi Pak dalam koperasi di saat ini Pak, ini apakah salah satu percepatan Pak dalam mendorong koperasi untuk Kopdes ini Pak?
4: Oh iya, benar itu. Kita digitalisasi benar. Kalau Kopdes yang digitalisasi itu kan istilahnya itu mempercepat usaha. Nah, koperasi konvensional saja belum maksimal memanfaatkan digitalisasi ini. Jadi digitalisasi ini katakanlah yang lebih sederhana, sistem informasi keuangannya itu ya katakanlah yang sederhana ya, SDM koperasi mampu memanfaatkan komputer. Yeah. Dia harus mampu bisa Excel dulu gitu untuk menghitung dan sebagainya di sana. Dalam komputernya, kalau dia pakai sistem informasi keuangan, jadi ya itu usaha itu ada koperasi jalankan, ada perusahaan PT, itu kan butuh dana, butuh modal, butuh uang keluar, dan butuh apakah bisnis usaha kopdes itu udah sesuai dengan yang harus kita digitalisasikan. Nah, ini masih belum proses juga, itu yang saya sampaikan. Dari di awal, jadi SDM kopdes ini misalnya cukup dulu memanfaatkan laptop, memanfaatkan komputer yang ada. Nah, SDM-nya harus mampu memanfaatkan Excel minimal Excel, Word, Excel, dan program-program fitur-fitur di dalamnya itu untuk membuat laporan keuangan, untuk dapat dideteksi pengawasannya, mungkin yang melakoni usaha simpan pinjam dan sebagainya. Nah, setelah dia berkembang dan ada dana dia untuk membeli sistem. Nah, kalau sistem ini dimodalin oleh APBN, nggak masalah. Jadi ini kan membeli sistem informasi keuangan ini kan tidak kecil nilainya, dan di samping tidak kecil nilainya, SDM-nya juga kembali. Jadi, nah ini biar nyambung dia. Nah, setelah dia ada sistem dan sebagainya, ya digitalisasi itu memang sangat penting. Jadi di suatu keniscayaan dan suatu yang harus dipenuhi, dan sekarang koperasi kita yang konvensional, ya saya lihat di lapangan rata-rata sudah memanfaatkan itu jadi. Jadi tapi untuk kopdes merah putih ini ada tahapan, jadi ada tahapan-tahapan yang harus dipenuhi dulu. Jadi jangan sampai nanti ujug-ujug memanfaatkan digitalisasi tetapi SDM-nya enggak mampu, terus kemampuan bisnisnya untuk memenuhi biaya-biaya yang akan keluar nanti tidak mampu. Nah, kan ini apalagi partisipasi masyarakat desa nanti yang seharusnya 1000 penduduk dilayani tapi cuma puluhan, cuma 20-30 orang yang ikut anggota kopdes. Wah, ini kacau ini. Tapi kalau 1000 penduduk setempat mampu dikuasai, nah digitalisasi ini penting, bisa dikaitkan dengan digitalisasi administrasi desa dan sebagainya. Wah, keren ini. Itu yang saya kira gitu.
3: Baik, Pak Ayan dan Bu Indah. Kita jeda terlebih dahulu. Tetap di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.
6: Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, juga dikenal sebagai Koperasi Merah Putih, adalah program pemerintah Indonesia. Tujuannya untuk memberdayakan masyarakat desa dan juga kelurahan berbasis gotong royong dan kekeluargaan. Koperasi ini beranggotakan masyarakat desa atau kelurahan dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka melalui prinsip-prinsip koperasi seperti gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi aktif. Program ini diluncurkan pada tahun 2025 di masa kepresidenan Prabowo Subianto. Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih merupakan sebuah inisiatif pemerintah yang bertujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa dan juga kelurahan melalui aktivitas usaha bersama. Koperasi ini didasarkan pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi aktif dari seluruh anggotanya, yang mana keanggotaan tersebut terbuka bagi semua masyarakat desa atau kelurahan. Upaya ini dirancang untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal dan mendorong kemandirian ekonomi di daerah pedesaan. Sebagai modal awal, koperasi ini didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APBDES, serta sumber-sumber lain yang sah. Untuk mendukung operasinya, koperasi diberikan fasilitas berupa penyediaan usaha seperti apotek, klinik, unit simpan pinjam, dan lain sebagainya. Secara khusus, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih juga memiliki sasaran untuk memperkuat ketahanan pangan dan mengembalikan sistem ekonomi ke dalam semangat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan pada semangat kekeluargaan dan kemakmuran bersama. Pendanaan utama program Kopdes Merah Putih berasal dari saldo anggaran lebih atau sal APBN, bukan dari APBN reguler, APBD atau APBDES. Dana sal ini ditempatkan di bank-bank milik negara atau himbara seperti BRI, BNI, Mandiri, dan juga BSI yang kemudian menyalurkan pinjaman kepada koperasi. koperasi. Setiap koperasi dapat mengajukan pinjaman hingga 3 miliar rupiah dengan bunga 6% per tahun dan tenor maksimal 6 tahun. Jika terjadi gagal bayar, hingga 30% dana desa dapat digunakan sebagai jaminan terakhir untuk pengembalian pinjaman. Sesuai peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 49 tahun 2025, kepala desa atau lurah bertindak sebagai pengawas ex officio koperasi merah putih. Kepala desa tidak hanya membantu legalisasi koperasi, tetapi juga bertanggung jawab atas pengembangan, pelatihan SDM dan tata kelola koperasi.
3: Baik, masih di Denpasar pagi ini terkait dengan tema potensi koperasi desa merah putih dalam memberdayakan ekonomi desa. Baik pendengar, kita memasuki segmen terakhir dalam dialog Denpasar pagi ini. Kita ke Bu Indah dulu. Apa Bu yang ingin closing statement Bu yang ingin disampaikan untuk topik kita hari ini, bagaimana potensi koperasi ini memberdayakan ekonomi desa Bu?
5: Jadi memang kita sadari bersama, tadi sudah banyak kita bahas dari awal ya Pak ya. Jadi memang kalau untuk koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini memang merupakan program yang dicanangkan langsung oleh Bapak Presiden. Bisa katakan ini adalah program yang baru mungkin ya, tapi kita lihat memang tujuannya di sini memang baik seperti yang tadi sudah kita bahas seperti itu. Jadi memang di sini tujuan utamanya adalah meningkatkan perekonomian masyarakat di desa itu sendiri dan juga di kelurahan itu sendiri. Dan selama prosesnya ini kita sadari memang kita menemui ada kendala-kendala. Jadi tidak semuanya bisa langsung beroperasi seperti itu. Kemudian adanya juga regulasi-regulasi yang masih terus menyesuaikan, termasuk kami di pemerintahan juga masih menunggu juga ini bagaimana perkembangan regulasi berikutnya. Namun kita yakini bahwa di pusat Bapak Presiden dan juga mungkin beberapa kementerian lembaga itu sudah merancang bagaimana nanti mekanisme dari Koperasi Desa Merah Putih ini bisa dijalankan seperti itu. Seperti yang kita ketahui kan saat ini sedang dilakukan pembangunan gerai, kemudian nanti tahap selanjutnya adalah pengisian gerai itu dan juga adanya manajer ya yang akan membantu nanti untuk mendampingi di masing-masing koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Semua itu masih berproses. Jadi yang saya harapkan sih dari masyarakat, dari Bapak Ibu pengurus dan juga pengawas koperasi desa Kelurahan Merah Putih khususnya di Provinsi Bali, meskipun kita masih tahap menyesuaikan koperasi ini, tapi saya minta tetap semangat seperti itu. Jadi jangan sampai semangatnya kendur seperti itu. Jadi kami di pemerintahan dari Dinas Koperasi Provinsi maupun Kabupaten Kota akan senantiasa mendampingi Bapak Ibu di desa dan juga kelurahan. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan dari program ini bisa diwujudkan meskipun memang membutuhkan waktu. Jadi mungkin itu saja sih Pak. Jadi tetap semangat untuk semangat, Bapak Ibu ya, pengawas dan pengurusnya. Iya, sembari dilihat juga nih potensi desanya apa nih yang bisa dikembangkan. Kemudian kekompakannya juga. Jadi saya rasa kalau memang sudah kompak tanpa menunggu bantuan dari manapun, sesuai dengan prinsip koperasi itu, kemandirian itu pasti bisa berjalan. Jadi usaha koperasi itu pasti bisa berjalan seperti itu.
3: Baik Bu Indah, terima kasih Bu atas statementnya. Kita ke Pak Wayan Sumerta Pak. Bagaimana Pak closing statement Pak terkait dengan dialog kita pagi ini, Kopdes memberdayakan ekonomi desa Pak?
4: Baik, terima kasih. Jadi yang pertama nanti saya ini maaf agak promosi sedikit. Saya sedang buat buku Catur Guru Koperasi Sukses. Jadi Catur Guru Koperasi Sukses ada 4 pilar itu, ada leadership, kompetensi, kecerdasan emosional, kepuasan kerja dan kinerja koperasi. Nah, ini tesis saya yang tahun 2010 lampau dengan inspirasi Kopdes Merah Putih ini saya jadikan satu buku, mudah-mudahan nanti ke depan bisa bermanfaat. Nah, ini dalam proses. Yang kedua, di Bali saya ketua Koperasi Putra Desa Wisata, ketua Koperasi Konsumen Puskopkar Kerti Bali. Nanti kita ingin kerjasama dengan pengurus Koperasi Kopdes Merah Putih. Jadi saya setuju tadi, mengelola koperasi itu sangat beda dengan kita mengelola PT, perusahaan dagang, perusahaan milik sendiri, UMKM, dan mengelola koperasi itu sangat beda, dan mengelola koperasi sebenarnya sangat mulia dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan teman-teman pengurus Kopdes Merah Putih punya semangat, punya idealisme, punya sikap mental yang positif. Nah, ini dia akan mampu untuk selalu menggerakkan Kopdes Merah Putihnya. Jadi mudah-mudahan tidak menunggu, dalam artian menunggu dalam artian apa langkah kita selanjutnya dan sebagainya, ada itu. Jadi mudah-mudahan terus belajar dengan sebagai pengurus, minimal meningkatkan partisipasi masyarakat desa. Jadi yang sekarang dalam pendiriannya beranggotakan koperasi Desa Merah Putihnya, dari misalnya dari 500 potensi anggota, potensi penduduk desa setempat, jadi minimal yang sebelumnya anggotanya 40-50, ya bisa ke angka 100 lah, bisa separuhnya lah, kalau bisa seluruh masyarakat desa. Nah, itu minimal bisa dilakukan dulu sambil perjalanan proses ini. Jadi itu, nah, ini yang mesti teman-teman Kopdes Merah Putih ini, pengurus Kopdes Merah Putih ini bisa dilakukan dengan baik. Dan yang terakhir, ketika manajer Kopdes Merah Putih ini turun ke lapangan, nah, ini yang teman-teman pengurus ini mudah-mudahan bisa memanfaatkan ini keberadaan manajer ini, ya, walaupun mereka mungkin manajer ini bertanggung jawab banyak ke pemerintah atau ke PT Agrinas kemana dan sebagainya. Nah, karena dalam pendirian dalam proses suatu koperasi, yang mengangkat manajer itu kan seharusnya pengurus koperasi, tapi dalam hal ini kan pemerintah melakukan percepatan, jadi yang merekrutmen pemerintah sendiri dan sebagainya, ya, dan itu mudah-mudahan, nah, ini ngecun ini. Jadi ini pesan saya kepada teman-teman sahabat pengurus yang menjadi pengurus Kopdes Merah Putih, mudah-mudahan bisa berkolaborasi dengan baik dan sebagainya. Jadi manajer ini benar-benar keberadaannya di desa, di Kopdes Merah Putih setempat, benar-benar bermanfaat itu. Saya kira itu hal yang bisa saya sampaikan. Jadi terima kasih atas kesempatannya untuk mengisi acara di pagi hari ini. Terima kasih.
3: Baik, baik, terima kasih informasinya untuk closing statement Pak Iwayan Sumerta selaku Ketua Komite Hubungan Luar Negeri Dekopin. Dan terima kasih juga untuk Bu Nikade Indah Sanjiwani selaku Ketua Tim Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali telah hadir di Studio Persatu Denpasar. Baik pendengar, demikian tadi perbincangan kita terkait dengan potensi koperasi Desa Merah Putih dalam memberdayakan ekonomi desa. Selamat pagi dan sampai jumpa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
0: Ita Purnamasari.

0: Saatnya menyampaikan permasalahan dan pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan publik. Hubungi WA 089-678-123-830 atau 0361-222-161. Halo RRI.
1: Halo warga Pulau Dewata, Punda Pigatre. Selamat jelang siang untuk hari ini, edisi 15 Juli 2026. Kali ini giliran saya, Hafsar Nachwa, di ruang dengar Anda menemani di Halo RRI. Nah, kalau misalnya punya keluhan, atau mungkin punya komplain, atau mungkin ada saran-saran terkait fasilitas publik, atau apa ada sekitar Anda yang bisa diperbaiki menjadi lebih baik, kecuali hati, perasaan, dan masa depan ya. Silahkan gitu, langsung aja untuk WhatsApp kita sediakan di 0896-7812-3830. Sekali lagi di WhatsApp aja ya, di 0896-7812-3830. Chat atau voice note sangat dinantikan. Nah, untuk yang mau mungkin punya ide brilian gitu terkait bagaimana menjadikan fasilitas publik lebih baik lagi, waduh, ditunggu banget juga masukannya gitu ya, biar gak jadi seperti leguran dan Hindia nih, si lemah ya, kita biar berdaya gitu ceritanya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih?
1: Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet.
0: Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
2: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
0: Hah? Masa sih?
3: Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti.
4: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
5: Namanya juga warga negara plus 62.
4: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Nyaman dari Firza, gimana nih yang MPLS? Sudah nyaman belum sama sekolahnya? Atau jangan-jangan anak-anak bunda ayah nih ada yang masih galau gitu di sekolahnya ya. Ini untuk yang baru masuk SD nih, biasanya tuh baru masuk TK. Mungkin ada yang masih minta ditemenin gitu. Atau mungkin udah ngerasa kerasan. Nah, kalau apapun itu ada keadaannya, semoga kita terus doakan ya keadaan lebih baik pastinya untuk anak kita dan juga masa depan anak kita pastinya. Nah, boleh dong cerita gitu MPLS di tempatnya gitu seperti apa, apakah ada yang lucu gitu kan kegiatannya dari sekolahnya, seperti yang banyak di sosial media seliweran ya gitu kan, kayaknya lucu banget gitu guru sama kepala sekolahnya. Atau mungkin murid-muridnya yang lucu gitu, boleh nih share langsung di 0896 7812 3830. Kalau kemarin sempat lihat ini kepala sekolah sama gurunya parade pakai kostum. Mungkin ada yang punya pengalaman di Provinsi Bali, silakan ya ceritain aja di 0896 7812 3830. Biar punya kenangan gitu loh ya. Kayak lagunya Karis Patih kali ini, Mengenangmu.

0: diri. Sepertinya dia mau gabungan nih ya untuk Halo RRI. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Dengan siapa di mana nih, Pak?
1: Pak Tani di Karangasem.
0: Pak Tani, gimana nih Pak Tani? Apa namanya? MPLS anak atau cucu nih?
1: Halo, selamat pagi juga. Dengan siapa di mana Pak? Pak Tani di Karangasem.
0: Iya, mungkin ini apa namanya radionya dikecilin aja Pak, dengerin dari handphone aja Pak. Halo Pak Tani. Kecilin aja mungkin handphonenya apa radionya, jadi dengerin saya dari langsung aja, dari telepon aja.
1: Udah dimatikan
0: radionya. Oke, gimana nih MPLS-nya Pak, cucu atau anak?
1: Oh, saya tidak punya murid.
0: Udah lihat nggak yang lewat-lewat boleh berangkat sekolah?
1: Boleh, tema yang lain.
0: Boleh, Bapak ada apa nih?
1: Oh, ini sedang pasnya. RRI masih begitu. Mati hidup gitu di sini, di Karangasem.
0: Di Karangasem, nggih.
1: Nih, sudah sering saya sampaikan Mbak Dayum pada Dayina, Mbak Lili Linta, mungkin sama Mbak Absarina juga pernah.
0: Oh, saya baru kali ini Pak megang Halo RRI. Tapi nanti saya sampaikan, kita sudah namanya koordinasikan juga kendala ini memang peralatan Pak ya. Sudah tua dan sedang diusahakan sama kepala stasiun kita untuk diperbaiki juga dengan menghubungi beberapa rekanan, harapannya sih bisa segera membaik. Cuman saat ini mohon bersabar gitu Pak.
1: Iya, soalnya kadang-kadang tengah hari hidup. Kadang-kadang dicari seperti tadi pagi mau dengerin Mutiara pagi, mau dengerin suaranya Bu Janura, Pak Bu Ketut, Nusa Dua, Pak Maliase, tahu-tahu mati.
0: Oh iya.
1: Lalu iseng-iseng cari setengah delapan, hidup lagi gitu. Sampai sekarang gitu, terus.
0: Iya, begitu. Pak Kepsa juga sudah mengunjungi gitu kan beberapa pemancar. Memang beberapa kondisi harus diperbaiki. Ya itu tadi, sudah dihubungi juga rekanan dari RRI lain. Harapannya gitu ya, bisa mendapat bantuan lebih cepat. Ya, tidak ya, semua spare part ada tapi diusahakan nggih.
1: Nih mudah-mudahan cepat diperbaiki.
0: Iya Pak.
1: Tapi yang penting saya minta Mbak Absarina harus menyampaikan keluhan saya kepada kepala stasiun RRI Denpasar.
0: Siap Pak, siap. Nanti kami sampaikan. Terima kasih loh Pak Tanis, senantiasa mendengarkan kita, senantiasa mengabarkan.
1: Terus kalau nak mati, nak pernah pindah channel.
0: Tidak pernah pindah channel. Aduh, Pak Tani sangat setia.
1: Kan otomatis pindah ke radio swasta dulu.
0: Nggih. Aduh, suksema mengge, Pak. Nanti kalau misalnya membaik, moga-mogahan makin menyenangkan hati Pak Tani, nggih.
1: Bu Janura, selamat siang. Aduh, jarang sekarang dengerin Mutiara. Apa? Nah, Mutiara Pagi lah namanya ya.
0: Nggih, yang pagi nggih.
1: Ya, ya. Ya, Mbak Sarina.
0: Nggih.
1: Halo?
0: Nggih.
1: Apa namanya? Maaf di sini sinyalnya kurang bagus, kalau terputus-putus mohon maaf.
0: Oh, nggih, ya. Tenapi Pak, jelas kok terdengar.
1: Oh, jelas. Oh. Nggih. Kadang-kadang suara Mbak Sarina nak jelas gitu.
0: Oh, kenten. Nggih. Ampun nggih, Pak. Ya, sinyal dimaklumi.
1: Iya. Sekian dulu.
0: Nggih.
1: Usulan saya.
0: Nggih, siap.
1: Tinggal lanjuti.
0: Nggih, siap, siap. Suksema nggih, Pak.
1: Suksema muali. Selamat siang. Om santi.
0: Iya, selamat pagi jelang siang juga Pak Tani. Ya itu tadi Pak Tani, pendengar setia kita ya. Aduh, terima kasih banget Pak di Karangasem. Ya, kita berdoa bersama ya Pak ya. Semoga sinyal segera bisa diperbaiki. Dan semua yang Bapak sampaikan ke semua penyiar itu sampai kok Pak. Sampai ke kepala stasiun. Bapak sudah berusaha semaksimal mungkin mengusahakan perbaikan seperti yang saya saya jelaskan tadi, menghubungi kolega-kolega beliau di RRI lain untuk bisa secepatnya mendapatkan spare part bantuan. Dan ada juga beberapa spare part yang ya memang agak sulit didapatkan karena peralatan ya emang sudah berumur gitu. Masih menemani Ruang Dengar Anda. Terima kasih untuk kesetiaannya, tapi terus bersama kami ya pastinya untuk Halo RRI pagi hari ini.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Yes, masih menemani Ruang Negara dari Pro 1, kanal informasi dan inspirasi area di Denpasar Hayam Uruk 70. Iya, kita masih ngomongin MPLS ya. Di mana sebenarnya rangkaian kegiatannya adalah pengenalan warga dan juga fasilitas sekolah. Jadi kenalan nama kepala sekolah, guru, kakak kelas, fasilitas, perpustakaan, UKS, laboratorium, bahkan juga sampai di ekstrakurikulernya nih. Itu dia kesempatan untuk mengenal lebih lanjut gitu ya pastinya ya kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Kemudian pastikan juga untuk tahu tata tertibnya apa dan cara belajarnya seperti apa gitu ya. Orang tua dipantau. Fungsinya apa? Supaya tidak ada pelanggaran nih. Khawatirnya gitu kan. Ternyata gak boleh punya kuku yang panjang-panjang gitu misalnya. Nah itu tuh harus diketahui tuh apakah tata tertib ini sudah diketahui orang tua apa belum gitu ya, supaya tidak terjadi pelanggaran. Dan juga cara belajar supaya kita juga di rumah sebagai orang tua bisa memantau pastinya seperti apa belajar yang dilaksanakan di sekolah, supaya bisa juga kita dukung di rumah. Yang terakhir yang pasti, sekolah ini melakukan MPLS ini tujuannya juga untuk pendidikan karakter. Bahkan beberapa sekolah saya ketahui ada yang sangat mendukung kesehatan mental, anti-bullying dan lain sebagainya, untuk membangun sikap saling menghargai, toleransi dan juga pencegahan perundungan di lingkungan sekolah. Ya, apapun atau dimanapun sekolahnya, harapannya semua dalam keadaan baik dan sehat saja ya. Orang

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Yes, on purpose dari Sabrina Carpenter. Kita masih ngebahas tentang PLS ya. Tadi sudah saya jelasin fungsinya nih, rangkaian-rangkaian kegiatan, ada tujuannya gitu ya. Bahkan sampai demo ekstrakurikulernya nih. Dan dinamika kelompok ternyata juga jadi ini loh, jadi kegiatan dimana untuk mempererat sepertinya ya persahabatan diantara teman-teman baru. Ya, saatnya saya pamit undur dari Halo RRI pagi hari ini. Terima kasih Pak Tani sudah nelfon ya dan mengabarkan. Tenang Pak Tani, semua input dari Pak Tani sudah disampaikan pastinya. Tapi ya proses, mohon bersabar nih. Masih menemani ruang dengan Anda Vivit Mir Vida dari Mark Anthony. Sebelum nanti saya infokan kembali, jam 11 kita ada dialog pastinya menemani siang Anda.

0: Selamat pagi pendengar, selamat hadir kembali di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi RRI dan Pasar Hayamuru 70. Pernah gak sih ngerasain bangun tidur pagi itu, kita udah tidur 8 jam, terus badan tuh rasanya masih capek, leher kaku, pandangan kabur seperti mobil kacanya yang kena embun gitu ya. Dan di era yang serba cepet kayak gini nih kan kita kayak dipaksa gitu loh, bangun pagi langsung wah gesit gitu, kayak lari maraton. Tapi masalahnya asupan bahan bakarnya nih yang pas-pasan gitu loh. Nah, kalau cuman mikirin makan enak, ngopi cantik untuk bikin energi balik lagi, saya menceritakan kisah hidup. Gimana kalau ternyata kunci dari pemulihan tubuh kita yang paling dasar tuh sebenarnya cuman satu yang kita hirup hampir tiap detik, yaitu oksigen. Nah, selamat pagi menjelang siang pendengar. Sekali ini saya Hapserna Choa hadir kembali menemani ruang dengar Anda di Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Nah, buat Anda yang beraktivitas di jalanan Pulau Dewata yang lumayan hangat ya hari ini, atau lagi fokus kerja di kantor, pastikan frekuensi pas di 105,2 MHz. Untuk yang mobilitas tinggi, bisa juga nih nyimak kita di RRI Digital. Dan untuk yang pengen lihat keseruan interaksi secara visual, langsung aja saksikan live Facebook di Pro 1 RRI Denpasar jelang siang kali ini. Perbincangan kita ini akan membedah sebuah teknologi medis yang paling populer, yang nggak cuma bikin untuk orang sakit biasanya ya, tapi ternyata ini bikin performa tubuh itu tetap prima, yaitu terapi oksigen hiperbarik. Sudah hadir di studio bersama saya narasumber ahli kita, ada Dr. Putu Agus Satria Jayanta Esket MKK. Selamat pagi Dr. Agus.
1: Halo, selamat pagi.
0: Sehat ya Guru Dokter?
1: Iya, sehat dong, harus sehat.
0: Harus sehat ya?
1: Harus
0: sehat. Harus sehat. Mikrofonnya mungkin boleh dideketin dikit,
1: oh,
0: deketin
1: aja.
0: Ya.
1: Iya, biar kedengeran ya.
0: Oke. Okay, ya, biar enggak musuhan, Dokter.
1: Oke, okay, sip. Harus di sini ya. Oke.
0: Okay. Harus di situ. Oke, okay. Pagi hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol terapi oksigen hiperbarik. Nah, kalau saya nginget nama hiperbarik nih, pikiran saya mungkin di zamannya, Dokter ya. Kalau kita beda angkatan, mohon maaf. Cuman ingatan saya tuh ke Michael Jackson gitu. Kalau enggak salah info dulu tuh dia punya hiperbarik pribadi.
1: Iya, gitu. Private chamber, bener.
0: Gitu. Terus pikiran saya itu kan biasanya buat atlet-atlet gitu ya. Terus ini jadi terapi. Jadi sebenarnya mana nih Dokter? Peruntukannya itu untuk atlet atau sebenarnya untuk terapi penyakit? Apa nih sebenarnya terapi hiperbarik nih?
1: Ya, jadi awalnya ya, di awal banget itu memang teknologinya diciptakan untuk dunia penyelaman. Ya, jadi awalnya kan kalau kita mau menyelam ke laut dalam nih, turun ke laut itu kita nggak mungkin bisa langsung, karena kita butuh adaptasi.

0: adaptasi gitu kan. Okay, kalaupun okay, kita harus adaptasi itu waktunya panjang banget, bisa sampai belasan jam. Nah, belasan jam itu kalau kita berenang terus kebayangkan gimana iya capeknya. Uh-huh. Yang ada malah resiko kenapa-kenapa. Akhirnya dibuatlah chamber ini agar kita bisa menyesuaikan tekanan perlahan gitu sampai dengan kedalaman yang diinginkan. Baru okay, memakai baju pelindung yang harus apa dipakai untuk keluar gitu.
1: Oke.
0: Okay. Nah, jadi awalnya seperti itu. Tapi setelah berjalannya waktu, dunia medis itu kan berkembang ya, ada penelitian dan sebagainya. Nah, ternyata kok banyak manfaatnya gitu. Akhirnya dimanfaatkanlah oleh beberapa orang dan beberapa ilmuwan yang memang sangat apa ya, sangat gini banget ke oksigen gitu, yang sangat-sangat ambisius banget gitu bahasanya sama oksigen, dan ternyata benar manfaatnya tinggi banget gitu.
1: Oh, boleh di dispil dokter, manfaatnya apa nih dokter?
0: Kalau misalnya yang saat ini ya, yang sudah kita kan kalau orang medis itu selalu bicara sesuai dengan evidence base ya. Jadi kalau ada jurnal harus ada ininya, ada buktinya gitu. Tidak bisa kita klaim-klaiman asal gitu kan.
1: Okay.
0: Nah, kalau secara evidence base itu memang terbukti terapi oksigen hiperbarik itu bisa membantu memproduksi pembuluh darah baru yang sudah mati. Sehingga ya regenerasi gitulah kalau bahasa awamnya. Kemudian itu juga, tidak juga hanya pada pembuluh darah tapi juga pada saraf juga. Jadi pada beberapa keluhan yang seperti apa ya, sudah mati sarafnya gitu, dibantu dengan terapi oksigen hiperbarik itu lumayan memberikan kemajuan.
1: Oh, oke. Okay. Gitu. Waduh, ini sebenarnya secara manfaat oke banget nih dokter ya.
0: Iya, benar.
1: Tapi feeling-feeling saya harganya juga luar biasa oke nih dokter. Benar gak nih?
0: Tergantung ya. kalau mahal dan murahnya itu kan sesuai dengan ini ya, sesuai dengan bagaimana kita menghargai sesuatu itu.
1: Oke.
0: Okay. Ya. Kalau untuk manfaat seperti yang tadi saya sebutkan, yang daripada orangnya itu misalnya harus melalui tindakan operasi dan sebagainya, biasanya mereka akan memilih yang non operasi dulu. Nah, itulah kenapa terapi oksigen hiperbarik ini lumayan populer ketika sebagai terapi adjuvan, bukan alternatif ya, terapi adjuvan itu membantu proses penyembuhan tanpa tindakan yang menggunakan pisau gitu kalau bahasa ininya.
1: Mungkin boleh dijelasin dikit adjuvan ini apa nih dokter, kenapa berbeda dengan yang kita sebut alternatif gitu.
0: Oke, kalau adjuvan itu mirip kayak vitamin jadi fungsinya. Jadi dia ada manfaatnya gitu ya? Ya, mirip seperti suplemen, ada manfaatnya, ada bukti secara medisnya, ada bukti konkret kasusnya, dan itu memberikan manfaat atau dampak gitu. Itu bedanya dengan kalau alternatif, tidak semua bisa dikategorikan sebagai adjuvan, kurang lebih seperti itu.
1: Oke, kalau saya boleh kulik sedikit lagi sih adjuvan versus alternatif ini.
0: Bukan versus sih sebenarnya, bukan versus. Kalau versus itu kan kayak
1: berlawanan ya?
0: Iya, berlawanan banget. Enggak, ini sebenarnya saling berdampingan. Jadi hanya saja tidak semua terapi alternatif itu bisa bisa dijadikan sebagai terapi medis gitu.
1: Oh.
0: Iya, dan
1: adjuvan tuh ibaratnya terbukti secara
0: sudah memberikan ilmiah,
1: gitu ya?
0: Ya sudah ada manfaatnya gitu.
1: Okay,
0: ibarat kalau kita sekarang ngomong, mungkin saya kasih contoh ya, yang beberapa kali saya lihat di sosmed itu ada terapi yang lumayan lucu, itu dikasih rokok orangnya. Nah, itu kan agak-agak gini ya, agak-agak kontradiksi ya jadinya. Nah, itu bisa kategorikan belum terbukti secara klinisnya, kurang lebih demikian. Yang ada malah memberikan resiko kan begitu. Karena banyakan resikonya yang setelah kita cari begitu.
1: Okay,
0: jangan adjuvan itu mirip kayak kita konsumsi suplemen, konsumsi vitamin, vitamin C gitu. Nah, dampaknya ada, tapi efek sampingnya itu kecil gitu.
1: Dan itu istilahnya terbukti emang secara ilmiah ada.
0: Iya, betul.
1: Itu adjuvan itu berarti gitu ya dokter ya.
0: Ya, kurang lebih demikian lah kalau bahasa awamnya ya.
1: Oke. Gitu. Berarti kalau misalnya aku mau terapi gitu, terapi apa? Terapi vitamin C. Nah, itu adjuvan kita bilang.
0: Iya, terapinya adjuvan.
1: Langsung ke bagian kecantikan. Ya dokter, kalau kita ngomongin si terapi oksigen hiperbarik ini gitu ya, atau kapsul oksigen gini, ini sebenarnya apa bedanya dokter sama saya beli tabung oksigen gitu, saya hidup sendiri?
0: Nah, tadi kan kuncinya, tadi kan sudah saya sebutkan, itu adalah tekanan.
1: Okay.
0: Ya, jadi awalnya itu kan yang dimanfaatkan sebagai chamber hyperbaric itu adalah tekanan tinggi, itu kan hyperbaric. Jadi hyper itu tinggi, baric itu tekanan. Nah, sambil diberikan tekanan, kita menghiruplah oksigen yang 100% tadi. yang okay. yang biasa kita, kalau biasa kita hidup di luar itu oksigennya hanya sekitar 21%. Iya, serius. Jadi udara umum, udara bebas kita itu bukan 100% oksigen loh.
1: Ya. Jadi saya nafas 100 kali itu belum tentu dapat 100% ya dokter ya?
0: Enggak, justru kalau oksigen terlalu banyak itu ada resiko oksigen toxicity. Nah gitulah apa ya.
1: Makanya gak boleh,
0: gak boleh terus-terusan sebenarnya. Iya, diberikanlah terapi oksigen itu pada kalau pada pasien di rumah sakit itu biasanya pada pasien yang memang membutuhkan bantuan nafas. Kan begitu, karena akan membantu pernafasannya, apa organ pernafasannya, kemudian jantungnya, parunya agar maksimal.
1: Itu nah, terapi hiperbarik atau bukan, kita ngomongin tabung oksigen?
0: Oksigen biasa dulu, itu pada pasien yang sakit, biasanya pasien sesek, pasien yang penyakit jantung, biasanya kan pasang oksigen tuh. Nah jadi tidak semua pasien bisa. Nah sedangkan terapi oksigen hiperbarik ini kita modif dengan tekanan oksigen yang jauh lebih tinggi, tapi bisa digunakan oleh semua orang. Nah manfaatnya itu seperti tadi saya bilang, membantu meregenerasi, kemudian membantu membentuk yang baru gitu. Ibarat kalau kita macet nih kita naik mobil gitu. Nah oksigen biasa itu kayak mobilnya yang macet gitu. Nah kemudian kalau dibantu oksigen yang dari rumah sakit yang 100% itu, ibarat kita naik motor, bisa celiak-celiuk, ya kan? Bisa masuk lebih dalam gitu. Nah, sedangkan kalau hiperbarik ini sampai kolong-kolong mobilnya diisi gitu.
1: Iya, gitu.
0: Jadi begitu. Jadi membantu yang sudah harusnya blok banget itu masih bisa diisi gitu.
1: Oke, dokter. Mm-hmm. Ini kita samakan persepsi dulu, dokter, okay. Ya. Setahu saya, ya namanya terapi oksigen hiperbarik atau kapsul oksigen itu benar-benar bentukannya kayak ruangan gitu, dokter, ya.
0: Iya, betul.
1: Nah, itu kan pasiennya masuk. Saya nggak begitu ingat sih, tapi biasanya pasiennya rebahan, benar dokter ya?
0: Tidak semua rebahan. Nah itu seiring berjalannya teknologi, memang di awal itu rebahan. ada yang tidur aja, ada yang berdiri saja gitu.
1: Ada berdiri,
0: ya makanya capek kan. Akhirnya dibuatlah yang lebih nyaman, karena ada beberapa pasien yang memang posisinya itu tidak bisa pilihannya antara dua itu, antara tidur atau duduk. Antara tidur atau berdiri tidak bisa. Misalnya anggap pasien stroke gitu. Pasien gangguan jantung, kan dia otomatis harus setengah rebahan gitu, 30 derajat. Nah dibuatlah yang versi duduk gitu. Jadi dengan ruangan lebih luas, dengan yang lebih besar dibanding yang cukup satu orang. Satu orang tuh ibarat kayak peti ya, kalau alatnya kita lihat benar-benar kayak peti. Nah sedangkan kalau yang modern saat ini mungkin kayak studio ini. Jadi kita benar-benar masuk seperti ke dalam tabung gas LPG raksasa yang bahannya semua full metal, baru kita diberikan pressure nanti dalamnya, begitu.
1: Itu kerasa nggak sih pressure-nya, dokter?
0: Kerasa banget.
1: Itu rasanya sesek atau gimana sih? Enggak pernah loh.
0: Enggak. Kalau sesek, dibilang sesek sih enggak. Tapi kalau pada orang umum ya saya bilang, tapi kalau pada beberapa kondisi tertentu, iya bisa berakibat sesek. Yang paling kerasa itu di telinga. Mirip kayak kalau naik pesawat.
1: Atau naik gunung.
0: Iya, gitu naik gunung ya? Aja deh. Kan kalau kita lagi batuk pilek itu bindeng jadinya. Jadi makin susah adaptasinya. Nah, sama di hiperbarik juga begitu. Kalau lagi batuk pilek itu makin susah adaptasinya. Gitu.
1: Oke, dokter, nih lagi-lagi nih saya susah ngebayanginnya gitu ya. Tapi nanti kita bahas lagi lebih detail. Kita jeda dulu, dokter, ya. Yuk. Untuk yang mau lewat berikut ini. Oke, pendengar masih menemani ruang dengan Anda di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Jangan kemana-mana, kita akan kembali ke dialog kita untuk siang ini.
2: Hai, saya Silikon. Saya midazolidinil urea. Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
7: Dan kami adalah
8: kosmetik berbahaya.
7: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan bersinar.
9: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
10: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

0: Yes, kembali lagi di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi RRI dan Pasar. Hayo Muruk 70 untuk perbincangan kita siang hari ini. Terapi oksigen hiperbarik, teknologi medis untuk penyembuhan yang lebih optimal, bersama Polda Bali, bersama narasumber kita ada Dr. Putu Agus Satria Jayatama, Eskat MKK. Nah, kita masih lanjut lagi nih perbincangannya nih dokter. Kalau kita ngomongin hiperbarik dulu itu kan itu tadi dokter ya, kondisinya yang
1: gimana
0: sangat memprihatinkan lah ya gitu. Iya, kan gitu bener. Tapi sekarang tuh kayaknya orang-orang awam tuh kayak nyariin juga gitu dokter, ini sebenarnya kenapa sih gitu?
1: Kenapa ya? Jadi memang awalnya itu yang erat kaitannya sama orang yang ingin awet muda. Kalau bahasa ngetrennya sekarang kan longevity itu. Oh. Ya. Jadi benar-benar dimanfaatkan harapannya untuk membuat lebih awet muda dan lebih panjang umur. Nah, kalau secara apa ya, secara evidence base-nya memang belum banyak terbukti, karena kan untuk menghasilkan penelitian yang ada evidence base-nya itu panjang sekali prosesnya. Tapi dari beberapa penelitian-penelitian kecil, ya dari penelitian-penelitian kecil itu banyak yang ada positif hasilnya gitu. Sehingga dari dasar itulah beberapa orang berani mencoba untuk hal itu, begitu. Nah, terutama banyak orang yang melakukan itu adalah seorang influencer. Salah satunya saya lupa namanya nih, siapa namanya yang dari apa, yang ada nih di sosmed, sempat juga kayak dibahas sih beberapa podcast, beberapa apa, beberapa gini juga. Itu si orang itu memang ingin mempermuda dirinya, biological age-nya agar tidak setua badannya gitu. Jadi seakan-akan walaupun badannya udah kepala 5, tapi tubuhnya itu bermetabolisme, tubuhnya itu berkembang dan sebagainya itu seperti usia berapa puluh tahun gitu, masih kepala 2 atau kepala 3 gitu.
0: Oke, baik.
1: Itu banyak banget. Dan kalau yang terkenal ada satu orang, saya lupa namanya. Cuman beberapa influencer tuh banyak banget yang melakukan hal demikian dengan terapi hiperbarik ini, sehingga jadilah populer.
0: Gitu. Kalau misalnya kan itu satu sisi terapi yang kecantikan ya dokter.
1: Iya,
0: ya
1: benar.
0: Gitu. Nah kalau untuk keluhan kesehatan sehari-hari, emang ada dokter yang saya mau terapi hiperbarik gitu, ada nggak yang kayak
1: sebenarnya
0: gitu?
1: Sebenarnya banyak ya. Kalau
0: bisa
1: banget. Kalau yang pada ini ya, pada pasien umum kita, yang maksudnya pasien yang paling banyak umum itu artinya banyak gitu. Itu adalah pasien THT. Jadi pasien yang tuli mendadak. Gitu. Kalau tuli mendadak itu bukan akibat usia atau bukan akibat gini ya, bukan akibat proses degeneratif atau proses penuaan. Itu masih bagus banget outcome-nya apabila diterapi dengan terapi oksigen hiperbarik ini. Nah, sempat kan waktu ini kasus meningitis itu. Ya, meningitis karena maaf daging babi itu. Jadi kalau orang di Bali ini kan biasa makan daging babi itu lawarnya ini mentah, ya benar. Nah, dari lawar mentah itulah bakteri itu bisa tumbuh dan bisa masih hidup. Nah, karena tidak dimasak dengan benar. Nah, dari sanalah banyak yang menyebar. Nah, kalau sampai positif apa meningitis itu kan meningitis bahasanya. Kalau sampai positif meningitis biasanya itu 70% gejalanya itu adalah tuli. Karena posisi sarafnya berdekatan gitu. Sehingga yang terdampak itu adalah telinga. Nah, kalau yang kasus demikian itu outcome-nya bagus banget. Gitu, dibanding hanya dengan terapi obat-obatan saja. Itu itu sudah terbukti juga secara dari dokter THT-nya langsung ya, dokter THT baik di Indonesia ataupun di dunia, itu banyak banget yang menggunakan terapi oksigen hiperbarik ini sebagai salah satu pengobatan gitu. Kemudian kalau yang untuk proses penuaan itu outcome-nya masih abu-abu. Jadi ada yang positif, ada yang negatif gitu. Karena benar-benar bergantung sama bagaimana startnya, kemudian apakah itu sudah berlangsung lama banget prosesnya. Karena pendengaran itu kan tidak langsung ya, langsung baru sekarang dirasakan langsung hilang gitu. Enggak, pasti prosesnya menahun. Nah, kalau yang demikian agak susah. Nah, sedangkan kalau yang tadi kan prosesnya cepat. Itu enggak sampai 3 hari dari awal kena infeksi itu sudah gangguan pendengarannya sudah muncul. Sehingga ketika segera diterapi, apalagi dari orang yang biasa dengar jadi tidak mendengar sama sekali kan terasa banget ya, sehingga mereka pasti akan berobat gitu. Biasanya demikian kenapa outcome-nya malah positif gitu.
0: Oke, dokter. Kalau tadi kan ngomongin terapi ya itu tadi pendengaran, terus awet muda gitu. Nah, contoh nih model kayak kami-kami ini gitu yang bekerja banyak duduk, menghadap layar. Kalau untuk kasus saya sih ya udah jelas-jelas di sini aja gitu, udah ngadep layar, duduk, ngobrol gitu. Enggak pernah, hampir tidak meninggalkan kursi. Ini kayaknya kalau ngomongin stres mungkin kami adalah puncaknya muncul banyak gitu ya.
1: Iya, benar.
0: Burnout gitu. Iya. Terus badan tuh jadi kayak pegel-pegel enggak jelas gitu. Nah, beberapa bahkan ada yang susah tidur kalau malam gitu. Apakah si chamber hyperbaric ini bisa jadi solusi efektif?
1: Bisa banget sebenarnya, ya. Karena sebenarnya terapi hyperbaric ini gini ya, efeknya itu kurang lebih seperti kita habis exercise. Exercise itu artinya latihan atau olahraga. Itu dampak yang diberikan tubuh itu mirip, karena kan kita menghirup oksigen lebih banyak dibanding biasa, gitu kan. Kalau kita olahraga atau lari misalnya, kemudian sepedaan atau main apa, basket, sepak bola, itu kan kita bernafas pasti makin cepat. Makin cepat nafasnya itu oksigennya makin banyak yang masuk. Nah, sebenarnya efeknya itu hampir sama seperti kita berolahraga atau exercise, tapi kita nggak keringetan dan tidak meningkatkan detak jantung. Jadi kalau dibilang dia melatih, iya, melatih kapasitas jantung, melatih kapasitas paru, tapi tidak perlu sampai ngos-ngosan. Itu ininya, manfaatnya. Jadi beberapa studi juga banyak yang bilang membantu proses recovery, iya, meningkatkan performa juga iya gitu. Jadi dua hal positif itu bisa dibantu dari terapi oksigen hiperbarik. Apalagi yang keluhannya stres ringan, itu bisa banget sebenarnya gitu.
0: Stres ringan itu masih bisa.
1: Stres ringan itu kan artinya burnout, kemudian lemes, brain fog. Kalau bahas si bule-bule itu suka bilang bahasanya brain fog gitu.
0: Saya enggak fokus.
1: Kayak gitu lah. Kalau iklannya kan aqua gitu biasanya. Nah, sorry saya nyebut iklan. Nah, aqua. Ini
0: apa istilahnya, harus dapat cairan.
1: Cairan. Iya, ini
0: untuk
1: kita
0: bisa fokus gitu.
1: Kita oksigennya gitu.
0: Oke. Dokter tadi udah nyebutin bahwa bedanya antara kita nafas biasa di udara yang cuma 20% ini gitu kan. Terus sama pakai tabung oksigen dan di ruang hiperbarik ini gitu. Nah, mungkin boleh dijelasin ini dokter, karena saya masih bingung gitu loh. Kalau misalnya saya menghirup tabung oksigen aja gitu, itu kan juga termasuk oksigen murni. Kenapa masih terasa berbeda daripada hiperbarik? Apakah pori-pori tubuh kita ikut menghirup hiperbarik ini atau gimana nih dokter sebenarnya?
1: Tidak seperti itu sih mekanismenya. Hanya saja seperti yang saya jelaskan tadi, dengan tekanan lebih tinggi ya, dengan tekanan lebih tinggi itu daya larutnya makin besar. Ada beberapa hukum fisika juga yang bekerja di sana. Jadi semakin tinggi tekanan itu semakin besar kelarutan gasnya. Nah, hukum fisika itulah yang menjadikan dasar teorinya. Jadi dengan kita memberikan oksigen 100% ya, baik dari kita hirup langsung dengan masker yang biasa tadi, dengan terapi oksigen hiperbarik itu hampir 10 kali lipat dampaknya. 10 meter gitu. Jadi ketika kita pakai kedalaman 10 meter itu dampaknya seperti 10 kali lipat. Gitu. Tapi resiko toxicity-nya juga makin tinggi kan, seperti tadi saya jelaskan. Jadi kita modifikasilah terapinya. Tidak full menghirup oksigen selama terapi.
0: Gitu. Saya pikir saya 15 menit, 15 menit gitu
1: dulu. Kalau 15 menit masih aman. 15 menit, 30 menit masih aman. Ya, dengan kedalaman 10 sampai dengan 15 meter itu selama 30 menit itu masih aman.
0: Kedalaman ini bukannya tekanan dokter?
1: Iya, tekanannya itu setara dengan kedalaman sekian meter. Jadi ditekan itu seperti kita sedang menyelam ke dalam kedalaman laut sekian, tapi kita nggak perlu basah gitu.
0: Soalnya saya ngebayanginnya untuk saya aja gitu, yang istilahnya mungkin cipak-cipuk renangnya gitu kan. Bayangan saya tuh kalau misalnya saya ke lebih dalam dikit terasa memang tekanannya, tapi kan itu tekanan air dokter.
1: Iya, sama sebenarnya. Sebenarnya sama, kalau kita nyelam memang yang paling berat itu adalah di 3 meter. 3 meter awal itu adalah yang paling berat. Jadi kalau kolam renang di Denpasar ini paling dalam kan dulu 3,5 meter ya. Kalau ingat di Tiara. Kemudian di, saya nggak tahu masih buka nggak, di Tirta Ayu di apa, daerah Sanur, sama di Blah Kiuh. Itu kalau nggak salah sekitar 2,5 sampai 3,5 meter gitu kedalamannya. itu kita nyelam sampai nyentuh lantai di 2,5 meter itu aja udah kerasa keras banget ininya tekanannya. Memang paling berat itu 3 meter, tapi setelah kita turun lebih dalam lagi itu adaptasi kita tidak akan sesulit itu gitu.
0: Walaupun cepat turunnya.
1: Tetap ada ininya, ada hitung-hitungannya. Tidak boleh cepat banget. Harus disesuaikan juga dengan kapasitasnya. Jadi tiap orang beda-beda. Gitu.
0: Siap-siap. Berarti rasanya seperti tekanan air itu,
1: ya, dokter, bener. Ya. Jadi enggak ada bedanya sebenarnya. Cuman bedanya kalau kayak tadi saya sebutkan, kalau kita harus renang, itu ada tenaga yang kita pakai kan gitu. Sedangkan kalau ini kita sambil duduk aja bisa. Itu
0: berarti
1: bedanya.
0: Berarti kalau yang renang itu kita berusaha ke bawah.
1: Iya.
0: Dengan tenaga, kalau ini enggak pakai tenaga tekanannya udah ada gitu.
1: Iya, benar.
0: Aduh. Agak ini ya, agak pengen tapi resah gitu, dokter.
1: Iya. Daripada dibayangkan, ayo dicoba.
0: Bagus. Gitu. Di kamar baca BPJS ya, dokter.
1: Kalau BPJS sementara belum.
0: Bah, itu sih.
1: Iya, karena terapinya masih kayak tadi saya sebutkan masih tergolong adjuvan. Bukan terapi murni gitu. Kalau terapi murni sebagai single treatment itu pasti akan di-cover. Nah, itulah yang masih diperjuangkan oleh beberapa ikatan atau kolegium dokter yang memperdalam ilmu hiperbarik ini.
0: Gitu ya. Karena itu tadi lebih banyak manfaat yang bisa di ini ya untuk terapi gitu ya.
1: Apalagi kalau pada kasus kayak tadi THT itu benar-benar outcome-nya benar-benar bagus banget.
0: Nah, outcome bagus ini mungkin boleh didefinisikan, dokter, kayak berapa persen gitu?
1: Kalau pada pasien muda ya. Jadi sebagian besar pasien yang tuli pasca meningitis itu kan pendengaran itu bisa mendekati nol awalnya ketika mereka sakit. Ada yang kalau dari grade dari 100 sampai 0 gitu. Kan biasanya ada yang 20, ada yang 15, ada yang malah 0 gitu. Dan ketika kembali itu awal-awal memang pasca terapi awal-awal itu bisa 80. Tapi setelah dia jalan hidup normal itu lambat laun itu kembali. Ada yang sampai 90. Kalau 100 banget itu pernah saya ketemu, tapi enggak saya jadikan penelitian tuh sayangnya. Jadi ada, dan di penelitian di luar negeri pun banyak yang sampai 100 sebenarnya.
0: Ini berarti terapi, mohon maaf dokter, kalau untuk THT ini terapinya cukup sekali gitu?
1: Enggak, berkali-kali bisa. Jadi kalau sekali itu manfaatnya mungkin di awal tidak terlalu berasa, tapi setelah beberapa kali, minimal itu 10 kali penelitian yang menyebutkan itu minimal 10 kali itu sudah memberikan outcome yang sangat positif.
0: Karena kan dokter nyebutin setelah terapi, kemudian lambat laun di keseharian akan normal kembali. Berarti kan istilahnya proses penyembuhan lanjutannya ada di luar, kayak rawat jalan gitu kan?
1: Ada di luar juga, karena tidak semua, kalau sudah membaik gini, kita akan makin jarang. Jadi di awal itu ketika dia derajatnya tinggi banget, kita genjot. Bisa sampai dengan seminggu itu full 5 kali. Jadi kan kita kalau open Senin sampai Jumat. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, minggu depan jalan lagi udah 10 kali, itu baru mungkin lebih jarang. Bisa seminggu sekali, seminggu 2 kali, atau malah sebulan sekali hanya untuk maintenance gitu.
0: Makanya proses awalnya ketat gitu ya. Seminggu tuh full 5 hari gitu ya. Mungkin berikutnya sekali seminggu
1: Atau malah sebulan sekali. Nah, tujuannya kenapa digenjot awal? Karena ketika sudah terlanjur mati, itu susah banget kembalinya. Gitu. Makanya harus digenjot banget di awal supaya outcome hasil akhirnya itu bagus. Nah, yang sering kali terjadi adalah terlambat. Karena itulah beberapa
0: sesuatu dan lain hal,
1: entah jarak, yang paling sering jarak. Jadi kalau di Denpasar jarang saya malah ketemu pasiennya. Rata-rata pasti dari daerah. Rata-rata dari daerah, entah dari Karangasem, Singaraja. Gitu.
0: Unik ya.
1: Karena memang kalau di Denpasar kan sudah jarang orang yang mau konsumsi yang mentah lawarnya. Yang masih-masih itu kan yang, mohon maaf, di desa yang karena memang tradisinya demikian gitu. Kalau kita di Denpasar malah orang lebih ke arah sana gitu. Khawatirnya apalah.
0: Misalnya pemahaman tentang kebersihannya udah lebih baik. Otomatis jadi mereka yang konsumsi mentah-mentah tuh jarang ya, dokter.
1: Iya, lebih jarang lah gitu.
0: Oke, kita jeda dulu nih, dokter.
1: Oke.
0: Nanti kita bahas lagi perbincangan kita. Ada pendengar makin penasaran ya. Gimana nih yang namanya oksigen bisa kerja sampai ke tingkat sel paling dasar, bisa memperpanjang usia juga. Kita akan bahas tuntas lagi nih terkait terapi hiperbarik ini, pastinya tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, frekuensi 105,2 MHz di RRI Digital juga kami sediakan dan bisa disaksikan di Facebook Pro 1 RRI Denpasar. Terus bersama kami, kita akan kembali sesaat lagi.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI dan pasar. Hayo Buruk 70, saya Hapsari Nacoa masih menemani ruang dengar Anda dan juga masih bersama Dr. Putu Agus Satria Jayatama Eskat MKK. Kita masih ngebahas tentang teknologi medis untuk penyembuhan yang lebih optimal bersama terapi oksigen hiperbarik. Nah, tadi udah panjang lebar gitu ya terkait kesehatan, manfaat untuk THT. Saya sebenarnya ini masih penasaran dokter gitu, karena ini kan 100% gitu, terus di dalam ruangan, itu kan kita hirup.
1: Iya.
0: Terus kenapa harus di ruangan? Kenapa nggak pakai masker khusus yang nggak bakal keluar nih oksigennya di masker ini aja? Gimana tuh dokter?
1: Iya, yang berperan ini selain oksigen adalah tekanannya, itulah hiperbariknya.
0: Oh, iya. Tekanannya untuk ke seluruh tubuh itu juga ya?
1: Tidak. Menekan tubuh, tapi dengan oksigen itu yang seperti hukum fisika tadi saya sebutkan, semakin tinggi tekanan, semakin besar kelarutan gasnya, itulah yang dimanfaatkan. Jadi seperti analogi tadi, kalau saya bilang di jalan macet, oksigen, kita nafas biasa itu kita naik mobil, kena macet. Kalau kita pakai oksigen yang biasa di rumah sakit itu kayak kita pakai motor, bisa celiak-celuk. Nah, pakai oksigen inilah sampai ngisi sampai kolong-kolongnya gitu. Jadi benar-benar pembuluh darah yang mati, saraf yang sudah mati, sudah sudah tidak dapat suplai oksigen, itu dipaksa dengan tekanan yang super tinggi itu. Okay. Gitu.
0: Itu super tinggi itu karena mohon maaf nih dokternya,
1: karena diberikan tekanan tadi.
0: Tekanan di lingkungannya gitu ya.
1: Iya, tekanan di lingkungannya sehingga oksigen itu juga berperan. Jadi gini, kalau misalnya kita naik gunung ya, itu tekanannya malah berkurang. Oksigen makin tipis.
0: Oh iya.
1: Ya, makanya kalau pernah dengar beberapa atlet itu latihannya di gunung atau di daerah perbukitan atau dataran tinggi supaya mereka terbiasa dapat oksigen yang lebih tipis. Biar ketika mereka ke daratan itu makin strong gitu. Nah, sekarang kita kebalik. Kalau misalnya ke atas makin tipis, berarti ke bawah kita makin tebal, makin banyak. Nah, itulah dia dasar ininya. Terus organ-organ juga makin kecil, makin sempit organ-organnya, sehingga dengan rongga-rongga tubuh yang makin kecil, oksigennya makin banyak, jadi makin melimpah.
0: Gitu.
1: Kalau kita naik pesawat kayak tadi deh, saya bilang naik pesawat, kita taruh botol aqua gitu. Pas kita take off biasanya dia akan kembang, tapi begitu kita landing itu akan makin mengecil botolnya. Gitu, itulah prinsip fisikanya. Jadi rongga-rongga tubuh, organ-organ yang berongga itu akan makin menyempit. Nah, kalau terlalu sempit juga ya risiko. Makanya kita cari sweet spotnya. Kalau bahasa ininya, bahasa bekennya sekarang, sweet spotnya itu ada di berapa belas meter, 10 sampai dengan 15 meter. Biasanya terapi oksigen hiperbarik di kisaran angka tersebut gitu.
0: Oh gitu.
1: Kalau berlebihan juga kan risiko organnya hancur karena terlalu kecil dipres ya. Malah berisiko.
0: Oke. Berarti ibaratnya hirupannya ini ada makin tekanan keras. Di situ ya. Oke.
1: Nah, kalau pernah kalau kadang saya jelasin ketika orang baru datang ya, pasien baru datang, coba bernafas dulu dengan maskernya. Jadi pada waktu trial dia selalu akan bilang berat nafasnya gitu. Ya ntar tunggu aja, ketika udah sampai tekanan pasti ringan. Benar, lebih ringan jadinya. Karena memang dengan bantuan tekanan itu oksigennya jadi makin lebih mudah ininya dihirupnya. Itu baru dari hirupnya, baru dari cara hirupnya aja.
0: Berarti di chamber itu pun dipakaikan masker ya, Dok?
1: Enggak, kalau di awal sebelumnya tuh enggak. Jadi kan trial. Karena cara pakai masker ya, pakai cara pakai masker. Karena di dalam kan ada istilahnya, kita kayak kayak naik pesawat juga ada attendant-nya. Nah, tapi attendant itu kan hanya membantu ketika memang tidak bisa gitu kan. Tapi bukan berarti kita harus dipakein semuanya. Karena sifatnya basicnya mandiri semuanya gitu.
0: Oh gitu.
1: Kecuali mungkin ada pasien yang memang karena kan kita terapi ya, ada yang sakit, ada yang tidak bisa bergerak dan sebagainya, itu baru kita bantu, baru kita assist gitu.
0: Oke. Baik. Luar biasa nih. Waduh. Jadi kepengen nyoba.
1: Boleh.
0: Oke. Kalau misalnya tadi di dokter sebutkan organ-organ tuh jadi otomatis ya, itu tadi terpressure mengecil ya. Emang gunanya apa, dokter, organ-organ ini mengecil?
1: Kalau secara guna sih sebenarnya enggak. Sebenarnya tidak terlalu bermanfaat.
0: Bisa enggak ngecilin lemak, Dok?
1: enggak sampai ke sana gitu. Tetap memang harus dibakar.
0: Baik.
1: Iya, dibakarnya bukan grill ya. Bukan nge-grill ya. Ya, tapi memang exercise itu.
0: Mengecilkan ya. Oke, boleh.
1: Tapi kalau memperlancar atau meningkatkan metabolisme atau performa itu bisa banget. Jadi dengan anggap kita exercise saja dan exercise dengan hiperbarik, selain recovery-nya lebih cepat, dampak exercise juga makin terasa itu.
0: Oke, ini unik nih. Berarti hiperbarik ini juga ada terapi untuk recovery gitu,
1: ya,
0: dokter.
1: Benar.
0: Kenapa bisa gitu, dokter?
1: Karena sifat oksigen hiperbarik ini seperti antioksidan. Antioksidan itu juga membantu proses recovery. Ya, kan pernah dengar kalau orang kecapean infus vitamin, kayak begitu kan?
0: Ya,
1: kurang lebih seperti itu sama. Cuman ini non-invasif, nggak pakai jarum gitu.
0: Berarti ibaratnya jadi kayak pemulihan tubuh pasca cedera gitu, bisa ya?
1: Kalau pasca cedera tergantung cederanya juga. Kalau memang cederanya ada otot, ada kena ligamen, ya otomatis kita harus posisikan dulu yang benar. Dan setelah posisinya benar, kalau masih ada keluhan nyeri atau lemes atau sebagainya, baru dibantu dengan oksigen tadi itu. Jadi bukan, ya kenapa kita juga bilang adjuvan, karena dia bukan single treatment gitu. Tapi bisa membantu treatment-treatment lain itu saling sinergi satu sama lain.
0: Ibaratnya bukan satu-satunya solusi, tapi istilahnya bisa membantu solusi lain,
1: ya, benar,
0: untuk saling support. Ya, dari
1: itulah namanya adjuvan.
0: Tubuh gitu, ini gitu.
1: Mengoptimalisasi, itu lagi namanya adjuvan.
0: Oke.
1: Terus pasien juga yang ada itu, kalau dulu di Indonesia masih pengetahuan agak minim tentang diabetes. Kan banyak banget tuh orang yang diabetes kakinya sampai hitam, sampai diamputasi. Nah, oksigen hiperbarik ini adalah salah satu yang menyelamatkan juga. Memang sekarang udah jarang ya, karena kan di era BPJS ini pengobatan kan jadi makin bisa dijangkau banyak orang. Dan orang itu tidak sampai sakit parah seperti dulu lagi. Sehingga angka diabetes yang kakinya sampai hitam-hitam sampai diamputasi itu sudah kecil banget. Itu. Kalau di Bali ya, saya bilang. Kalau daerah lain saya kurang paham gitu. Jadi dulu sebenarnya itu banyak banget kasusnya, yang orang tua dengan diabetic foot itu terbantu banget dengan hiperbarik.
0: Oke. Nah, kalau kita ngomongin tadi itu tadi organ di pressure, bahkan istilahnya kalau misalnya jalanan gitu, ya udara lewat gitu aja di mana-mana gitu ya. Tapi kalau si hiperbarik ini tekanannya mungkin sampai ke mesin-mesin motor dan mobilnya.
1: Sampai ke jangkau gitu yang ya. Begitu benar.
0: Nah, saya pengen tahu kalau misalnya di otak gimana nih, dokter?
1: Di otak banget. Seperti
0: apakah
1: tadi,
0: terapi oksigen bertekanan tinggi ini efektivitasnya bisa menjangkau sampai sel-sel otak gitu, dokter?
1: Bisa banget.
0: Ya,
1: karena sifat otak manusia itu kan sangat haus dan lapar akan oksigen sebenarnya. sifat asli otak manusia itu seperti itu.
0: Saya langsung tarik nafas.
1: Benar-benar sifat alamiahnya begitu. Nah, pada kalau yang tadi saya sempat bahas longevity itu, pasokan darah ke otak itu akan makin menipis seiring berjalannya usia.
0: Duh, dokter.
1: Itulah dipengaruhi sama metabolisme. Ya, jadi kenapa orang makin tua makin pikun itu penyebabnya ke sana. Kalau secara fisiologis, ya, secara fisiologisnya ada, tapi bukan satu-satunya penyebab ya. Secara fisiologisnya ada penyebab dari makin tipisnya oksigen, asupan oksigen yang mensuplai darah ke otak. Itu karena metabolisme tubuhnya sudah menurun. Nah, oksigen hiperbarik inilah yang bantu juga gitu.
0: Oke, berarti ada terapi juga untuk istilahnya otak gitu ya, dokter ya. Berarti bisa dibilang pasien-pasiennya biasanya jelang-jelang tua gitu dokter ya?
1: Ada beberapa pasien yang demikian. Yang ingin kesannya awet muda tuh ada banget.
0: Itu kan awet muda. Tapi kalau kita ngomongin sama, sel otak gitu.
1: Sama, mereka cari fungsi dua-duanya biasanya.
0: Gitu. Saya mau cantik tapi saya juga mau talk chair.
1: Iya. Kalau cantik artinya bukan cantik. Cantik konotasi seperti, ini menarik. Enggak. Tapi mengoptimalkan apa yang memang sudah kita miliki kan gitu.
0: Oke, baik. Bukan berarti keluar dari terapi hiperbarik langsung jadi kaoplas gitu.
1: Iya, bukan. Itu kan dengan intervensi gitu. Itu hidungnya langsung berubah. Enggak, itu enggak.
0: Tiba-tiba muda 15 tahun umurnya. Enggak gitu ya. Gitu. Oke. Saya ini penasaran dokter, kalau tadi kan itu tadi di otak bisa untuk istilahnya karena itu tadi dokter jelasin otak tuh sangat haus gitu ya dengan namanya oksigen gitu. Bahkan tadi juga recovery bisa digunakan walaupun bukan satu-satunya terapi tapi mendukung terapi lain. Nah, yang saya penasaran ini dokter, kalau kita ngomongin otak gitu, apakah ini artinya bisa kalau otak itu kan, kalau saya pernah baca nih dokter, pada saat kita punya cedera, apapun itu gitu kan, yang menghalangi kita melakukan kegiatan kita sehari-hari, itu akan kita akan mencari cara gitu kan untuk bisa melakukan kegiatan itu dengan cara yang berbeda.
1: Oke, adaptasi jadinya ya.
0: Adaptasi atau kalau di otak namanya neuroplasticity gitu. Apakah itu juga bisa membantu istilahnya membuat kita otak kita punya kemampuan neuroplasticity yang lebih baik atau gimana dokter?
1: Secara tidak langsung iya, secara tidak langsung.
0: Iya,
1: benar. Wah, sampai paham sampai ke sana ya.
0: Menarik nih.
1: Benar. Gitu. Karena itu kan itu juga sifat ini ya, sifat istimewa dari otak ya. Punya kemampuan buat beradaptasi akan keadaan yang karena terhambat sesuatu dia punya jurus lain istilah gitu. Nah, oksigen itu juga membantu gitu. Bukan hanya oksigen hiperbarik ya. Ini sifat dasar oksigen saja sudah membantu, apalagi yang pressure-nya lebih tinggi gitu.
0: Oh, gitu. Oke. Okay. Berarti ini mungkin boleh dikoreksi pemahaman saya, dokter ya. Kalau saya pahamnya adalah pada saat otak ini itu tadi mungkin saya punya cedera tangan kanan gitu misalnya gitu ya. Wah, enggak bisa saya melakukan suatu hal. Jadi saya mulai menggunakan tangan kiri saya. Itu kan sudah otak itu udah pattern-nya udah berubah kan ya. Nah, apakah dengan terapi hiperbarik ini membantu saya memudahkan untuk menggunakan tangan kiri saya? Ini contoh-contoh lapangan aja dokter ya.
1: Belum ada sih, evidence base-nya tapi gitu. Itu juga
0: ada pengaruh neuroplasticity-nya itu yang seperti apa gitu yang
1: biasanya gini, kalau pada misalnya orang tangan kanan cedera gitu kan, tangan dominan cedera sehingga dia enggak bisa nulis gitu kan.
0: Ya, jadi istilahnya berubah pola keseharian gitu ibaratnya.
1: Karena tangan kanan enggak bisa nulis, otomatis yang tangan kirinya dioptimalkan gitu kan jadinya. Nah, kalau dibilang oksigen hiperbarik ini membantu apa tidak, itu belum pernah ada penelitian yang sejenis itu. Tapi dengan sifat dasar oksigen, kenapa otak itu bisa melakukan itu? Karena oksigen tadi gitu. Itu secara logika dasarnya. Jadi kenapa otak itu bisa berproses seperti demikian, itu karena dibantu dengan sifat oksigen tadi gitu.
0: Jadi ibaratnya neuron-neuron ini tersambung itu dengan bantuan oksigen. Tekanan lebih baik, lebih banyak ini ya.
1: Iya, pasti. Pasti terbantu dengan oksigen.
0: Gitu. Oke, baik.
1: Karena makanan dari otak itu adalah darah. Darahnya itu membawa O2, membawa O2 murni itu.
0: Jadi tertarik dokter.
1: Iya.
0: Tapi tak sabar, kita jeda dulu sejenak. Kita dia mau lewat lagi berikut ini. Terus bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Sekolah sangat lekat hubungannya dengan pendidikan. Bahkan mungkin keterkaitannya tak bisa dipisahkan lagi. Pada awalnya, sekolah bukanlah suatu sistem atau lembaga atau organisasi dengan segenap perangkatnya seperti murid, bangunan gedung, jadwal kegiatan, peralatan mengajar, dan sebagainya. Istilah sekolah berkembang di masa Yunani kuno. Orang-orang di masa itu biasanya mengisi waktu luang mereka dengan cara mengunjungi suatu tempat atau seseorang pandai tertentu untuk mempertanyakan dan mempelajari hal-hal yang mereka rasakan penting untuk diketahui. Mereka menyebut kegiatan tersebut dengan istilah skole, skola, skolae, atau skola, yang artinya leisure devoted to learning, atau waktu luang yang digunakan khusus untuk belajar.
0: Satu kanal informasi dan inspirasi RRI Denpasar. Hayo Buruk 70. Kita kembali lagi ke dialog kita siang hari ini. Masih bersama Dr. Putu Agus Satria Jayatama Esket MKK membahas terkait terapi hiperbarik. Ini kita udah masuk di segmen terakhir, dokter. Gak nyangka nih. Cepet kali. Nah, dokter, kalau kita ngomongin terapi hiperbarik ini, mungkin bisa dibilang sebenarnya bentuk investasi jangka panjang juga, dokter, ya.
1: Iya.
0: Nah, kalau boleh tahu, ada nggak sih supaya kita tuh yang datang tuh nggak yang cuma asal coba-coba, mungkin dokter bisa informasikan gitu, usia berapa atau kondisi tertentu apa yang mulai mempertimbangkan terapi ini?
1: Oke, kalau mulai mempertimbangkan itu pada semua orang bisa ya, mencoba. Sekedar mencoba saja itu bisa.
0: Sekedar mencoba bisa.
1: Hmm. Kemudian kalau ingin mencari manfaatnya juga bisa, karena sifatnya sama seperti konsumsi vitamin tadi. Nah, sebenarnya terapi hiperbarik ini justru yang harus diwaspadai adalah kontraindikasinya, bukan ininya, bukan indikasinya, karena indikasinya hampir semua case itu terbantu. Namanya juga oksigen kan, begitu. Ya, namanya juga terapi adjuvan, membantu segala sesuatu ke arah lebih baik gitu kan, membantu kolaborasi, membantu banyak hal gitulah. Nah, kontraindikasinya salah satunya itu adalah kayak tadi, batuk pilek. Tapi bukan batuk pilek biasa ya, batuk pilek bukan karena alergi biasa. Kan ada beberapa orang yang memang sensitif ya, sensitif sama debu, itu masih aman ya. Jadi batuk pilek yang disertai dengan peradangan itu
0: sebaiknya jangan
1: kalau pada orang awam. Tapi kalau memang pada penyelam yang sudah profesional itu tidak masalah, karena mereka adaptasinya pasti tetap bisa-bisa aja gitu.
0: Berarti ibaratnya kalau untuk masyarakat umum, batuk pilek kondisinya seperti itu sebaiknya jangan dicoba dulu.
1: Ya, jangan coba dulu.
0: Kecuali Anda seorang penyelam
1: yang pro, ya.
0: Yang pro dan reguler gitu ya.
1: Kemudian juga pada kasus ini, pada kasus apa, gangguan pada paru dan jantung. Karena kan organnya tadi mengecil ya, karena pressure tadi. Sehingga kalau mereka fungsinya saja sudah terganggu ketika normal, apalagi dengan hiperbarik tadi. Jadi dia tidak disarankan untuk pada case yang sakit gitu sebenarnya. Misalnya kapasitas parunya sudah mengecil, kemudian ada sesuatu di parunya, parunya berlubang, itu sangat tidak disarankan. Ya, kemudian jantung pun juga tidak semua case jantung, tapi pada beberapa case jantung yang keluhannya sesak, misalnya pasang alat pacu jantung, kemudian kalau ring masih aman, ring jantung masih aman. Karena kan ring jantung itu fungsinya normal ya, dia kan sifatnya membantu menghancurkan plak pada saat itu gitu. Nah, kalau pada pemasangan alat pacu jantung, kemudian dia punya gangguan irama jantung, itu tidak disarankan. Begitu.
0: Gagal saya.
1: Wah, memangnya ada keluhan, Kak?
0: Ada.
1: Walah.
0: Katanya begitu. Entah mungkin sayanya yang tegang waktu tes
1: ya, atau apa. Iya, bisa jadi. Karena kan tidak selamanya gangguan jantung itu ini ya, menetap ya. Karena kan ada saja yang faktornya itu adalah dari otak atau dari cemas, seperti itu. Itu bisa saja. Jadi kalau alangkah baiknya dicoba aja. Jadi dicoba itu dengan misalnya EKG lagi atau bagaimana gitu.
0: Good idea. Okay, terima kasih dokter. Ini ilmu yang sangat bermanfaat ya untuk kita ya, bahwa terapi ini ada bukan sebagai rujukan utama, tapi bisa dibilang pendukung terapi-terapi lain yang dilaksanakan, sehingga lebih efisien hasilnya gitu,
1: dokter, dengan optimal, lebih optimal.
0: Lebih optimal pasti hasilnya. Ini kunci yang berharga ini buat kita semua, bagaimana merawat kualitas sel tubuh kita pastinya, sebelum terlanjur rusak ya dokter.
1: Iya benar.
0: Investasi terbaik kita untuk diri kita sendiri. Terima kasih dokter untuk kehadirannya.
1: Terima
0: sekali lagi
1: juga,
0: semoga kita bisa ketemu lagi dengan perbincangan yang berbeda pastinya. Dan pendengar, tidak terasa 50 menit lebih nih perbincangan kita, belajar banyak tentang bagaimana mengoptimalkan tubuh lewat teknologi terapi oksigen hiperbarik ini. Tubuh ini tempat kita untuk tinggal seumur hidup nih ya, kan kita perlu memberikan perawatan terbaik kita supaya bukan hanya cuman untuk bisa panjang umur, tapi juga gimana hidup penuh energi dan juga penuh kebahagiaan pastinya. Saya Hope Sari Naco bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 1 RRI Denpasar mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan kebersamaan Anda. Jangan lupa untuk terus memperbarui informasi dan inspirasi harian Anda bersama 105,2 MHz dan RRI Digital di Pro 1, RRI Denpasar.
6: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
7: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
6: Hey.
7: Sana kau! Cuy.
8: Wow! Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
9: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
10: Abang, aku kan jadi malu. Abang ini.
11: Topeng Sidakarya adalah salah satu seni pertunjukan sakral dari Bali yang termasuk dalam daftar warisan budaya tak benda UNESCO tahun 2015. Topeng Sidakarya berasal dari dua kata, yaitu topeng berasal dari kata tup yang artinya tutup. Sidakarya berasal dari kata sida yang artinya mencapai, dan karya yang artinya tujuan atau pekerjaan. Sidakarya memiliki makna mencapai tujuan atau menyelesaikan pekerjaan. Tari topeng Sidakarya merupakan pelengkap dari upacara adatnya di Bali. Tujuannya agar upacara yang berlangsung dapat terselenggara dengan baik dan selamat serta terhindar dari segala bahaya. Pada akhir tari ini, secara simbolis penari mengembalikan uang kepeng dan beras kuning sebagai lambang pemberian berkat kesempurnaan dan kemakmuran.

Tegite pratiakse ukir lan pasir. Ukir pinake weduning karep pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tegite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

pendaftaran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama.

0: Provinsi Sulawesi Tengah menghadirkan beragam kegiatan bagi masyarakat. Salah satunya yakni nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 yang mulai digelar semalam di Lapangan Immanuel, Kota Palu. Kegiatan tersebut mendapat sambutan antusias dari masyarakat yang hadir di lokasi festival sejak malam hari. Ketua Kadin Sulawesi Tengah Gufron Ahmad mengatakan, penyelenggaraan festival ini tidak hanya bertujuan menghadirkan ruang hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi upaya mendorong perputaran ekonomi melalui keterlibatan ratusan pelaku UMKM lokal. Menurutnya, tingginya kunjungan masyarakat selama festival berlangsung memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan penjualan sekaligus memperkenalkan produk unggulannya kepada masyarakat.
1: Jadi ini memang tujuannya diadakan kegiatan ini bagian dari meng-trigger kepada pelaku UMKM dalam memeriahkan Piala Dunia 2026, dan diharapkan bahwa proses ini dari kita nonton bareng, jadi ada giat ekonomi juga yang tumbuh. Diharapkan masyarakat itu bisa diberikan ruang untuk melakukan jual begitu di area ini begitu. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik ya selama 5 hari ke depan. Kurang lebih UMKM mendaftar ini ada 120 UMKM ya yang ikut mengambil bagian pada kegiatan ini.
0: Dampak positif kegiatan tersebut telah dirasakan langsung oleh para pelaku UMKM yang membuka stan di kawasan festival. Salah seorang pelaku UMKM, Muhammad Dayat, mengaku penjualan dagangannya meningkat dibanding hari biasa karena ramainya pengunjung yang datang untuk menyaksikan pertandingan Piala Dunia 2026.
2: Pendapatannya pastinya ya meningkat dengan semifinal dengan dua negara yang sangat besar dan sangat banyak pendukungnya, membuat penjualan juga alhamdulillah meningkat sekali dengan adanya Festival Nusantara ini. Bisa 3 kali lipat bahkan 4 kali lipat dengan penjualan pada hari-hari biasanya, dan alhamdulillahnya dengan adanya antusias ini dan adanya Piala Dunia atau Pesta Bola ini, penjualan dan promosi secara gratis lah akhirnya kita dengan antusias.

Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 diharapkan tidak hanya menjadi ruang hiburan dan kebersamaan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi momentum untuk menggerakkan perekonomian daerah melalui pemberdayaan UMKM serta kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Adapun festival tersebut diselenggarakan mulai 14 hingga 20 Juli 2026. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sofyan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, ratusan orang memenuhi halaman Pro 2 RRI Yogyakarta dini hari tadi untuk mengikuti, nonton, dan dengar bareng Piala Dunia 2026. Selain memberikan ruang bagi masyarakat, Nobar dan Debar ini juga memberikan tempat bagi para penyandang disabilitas, tunanetra, serta mendorong pergerakan ekonomi UMKM. Dian Perwanto dari RRI Yogyakarta menyampaikan laporannya.
1: Harapan kami untuk RRI dan TVRI juga bisa menyiarkan terus tiap kali ada event.
2: Keseruan pesta bola tidak hanya bisa dinikmati sebagian masyarakat, tetapi juga bagi mereka penyandang disabilitas. Hal ini terlihat dari kemeriahan dini hari tadi dalam babak semifinal Piala Dunia Prancis melawan Spanyol. Ratusan orang dari berbagai kalangan usia, baik mahasiswa hingga pengemudi ojek online, memenuhi halaman Studio Pro 2 Yogyakarta Jalan Avandi Demangan, termasuk belasan orang dari Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni, untuk menyaksikan tim kesayangannya berlaga. Dwi Nugroho dari Pertuni DIY mengungkapkan antusiasmenya dalam mengikuti dengar bareng atau debar yang digelar RRI. Dwi mengharapkan RRI dan TVRI bisa terus menyiarkan event sepak bola sehingga tunanetra juga bisa berpartisipasi dan menikmati olahraga tersebut.
1: Wah, luar biasa, kami sangat senang ya dengan adanya debar dengan bareng ya dengan RRI, karena kami bisa menikmati sepak bola yang memang kami suka ya, teman-teman tunanetra suka sepak bola, jadi kami bisa menikmati juga Piala Dunia tahun 2026 ini.
2: Nonton dan dengar bareng yang digelar LPP RRI Yogyakarta ini diharapkan menjadi ruang inklusif bagi tunanetra maupun UMKM. Kepala LPP RRI Yogyakarta Taufan Pamungkas Marhaendra Jaya mengungkapkan antusias warga untuk mengikuti nobar dan debar kedua ini jauh melebihi target yang diperkirakan.
3: Jadi ada apa reportase dari teman-teman reporter tentang apa running sepak bola itu, kemudian juga kita menampilkan videonya dari TVRI, dan kegiatan ini juga memberikan ruang seluas-luasnya bagi UMKM ya, agar apa ada ya, perputaran ekonomi lah gitu mas. Malam hari ini kita bisa lihat nih, kita target 300 tapi nampaknya ini sudah hampir 500-an gitu ya, kalau kita lihat ya, lesehan gitu ya. Jadi konsepnya memang kita membaur semua, termasuk teman-teman dari Difabel.
2: Program nonton dan dengar bareng RRI Yogyakarta dipastikan masih akan berlanjut dan puncaknya akan digelar pada malam pertandingan final 20 Juli mendatang. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, Terus Bangun Negara.

0: Kita beralih ke Banjarmasin. Euforia semifinal Piala Dunia 2026 semakin terasa melalui kegiatan nonton bareng gratis di halaman RRI Banjarmasin. Masyarakat diajak menikmati laga bergengsi antara Prancis berhadapan dengan Spanyol pada Rabu dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak dulu untuk RRI dan khususnya TVRI yang sudah menyelenggarakan. Mudah-mudahan
2: semifinal Piala Dunia 2026 menjadi lebih dari sekedar pertandingan sepak bola bagi masyarakat Banjarmasin. Laga Prancis melawan Spanyol dimanfaatkan sebagai momentum mempererat kebersamaan melalui kegiatan nonton bareng gratis yang digelar LPP RRI Banjarmasin di halaman kantor RRI pada Rabu 15 Juli 2026 dini hari. Ratusan masyarakat dari berbagai kalangan memadati lokasi sejak sebelum pertandingan dimulai. Mereka datang bersama keluarga, sahabat, maupun komunitas untuk menikmati atmosfer pesta sepak bola dunia dalam suasana yang hangat dan penuh kebersamaan. Kepala LPP RRI Banjarmasin, Nandang Supriyadi, mengatakan kegiatan nonton bareng dan dengar bareng tersebut merupakan bagian dari upaya RRI menghadirkan ruang publik yang mampu mempererat hubungan dengan masyarakat. Menurutnya, olahraga menjadi media yang efektif untuk membangun persatuan sekaligus menghidupkan interaksi sosial di tengah masyarakat.
3: Mewujudkan media pemersatu bangsa sekaligus media yang berperan untuk mengaktifkan masyarakat, mempersatukan masyarakat. Kita sudah sukses melakukan ruang publik terbuka, diantaranya adalah keberadaan dengan Pucet RRI Banjarmasin. Ini merupakan pendorong kedekatan RRI dengan masyarakat. Salah satunya kita juga mewujudkan berbahagia bersama masyarakat. Dalam hal ini adalah nonton bareng dan dengar bareng pesta bola dunia.
2: Demi memberikan kenyamanan kepada penonton, panitia memasang videotron berukuran besar agar jalannya pertandingan dapat terlihat jelas dari seluruh area nobar. Dengan fasilitas tersebut, masyarakat dapat menikmati setiap momen pertandingan secara lebih optimal. Di kesempatan yang sama, dua orang penonton, Roni dan Parit, mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut karena memberikan hiburan sekaligus menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat tanpa dipungut biaya. Keduanya berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan pada berbagai pertandingan besar berikutnya.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak dulu untuk RRI dan khususnya TVRI yang sudah menyelenggarakan. Mudah-mudahan berkah dan mudah-mudahan hadiahnya bisa ditambah lagi.
4: Sangat bagus sekali RRI mengadakan nonton bareng ini kan. Sangat memotivasi kami untuk yang akan lebih lanjut lagi untuk bisa nonton bareng lagi lah pokoknya.
2: Selain menyaksikan pertandingan, masyarakat mengikuti berbagai permainan dan kuis interaktif yang diselenggarakan panitia dengan hadiah hiburan. Kehadiran aktivitas tersebut menambah semarak suasana sekaligus memperkuat interaksi antara RRI dengan masyarakat melalui kegiatan yang edukatif dan menghibur. Rizky Wahyudi,

0: Kita beralih ke kabar sepak bola internasional. Manchester United resmi merekrut kiper senior Wales, Carl Darlow, dengan kontrak hingga Juni 2028 dan opsi perpanjangan setahun. Kiper berusia 35 tahun itu didatangkan setelah berstatus bebas transfer usai kontraknya bersama dengan Leeds United berakhir. Darlow mengatakan bangga bergabung dengan Manchester United dan siap membantu tim mempertahankan standar tinggi klub.
1: I think it's obvious. I think the stature of the club.
2: Saya rasa jawabannya sudah jelas. Besarnya nama klub ini, sejarahnya dan semua yang dimilikinya membuat Manchester United menurut saya adalah klub terbesar di dunia. Jadi begitu mendengar ada ketertarikan dari klub seperti Manchester United, tentu jawaban saya adalah ya. Saya sangat senang semuanya akhirnya bisa terwujud. Sekarang saya tidak sabar untuk bergabung, belajar dan memahami apa yang diharapkan pelatih dari tim ini, termasuk prinsip-prinsip yang ingin diterapkannya. Itu adalah sesuatu yang benar-benar ingin saya jalani dan pelajari sepenuhnya. Saya juga berharap bisa memberikan dampak positif bagi tim. Saya benar-benar senang bisa berada di sini.
0: Sementara itu, Manchester United juga telah merampungkan transfer gelandang Andre Santos dari Chelsea serta Youri Tielemans dari Aston Villa. Tambahan para pemain baru ini diharapkan dapat memperkuat skuad Setan Merah jelang dimulainya musim 2026-2027.

Kita beralih ke lintasan balap. Pembalap Indonesia Mario Aji menargetkan kembali bersaing di barisan depan setelah jeda pertengahan musim Moto2 2026. Mario mengaku kondisinya kini sudah pulih sekitar 90% dari cedera tulang belakang akibat kecelakaan di Jerez. Balapan Moto2 Jerman menjadi penanda kemajuannya meski gagal finish atau DNF. Menurut pembalap berusia 22 tahun itu, proses pemulihan cederanya membutuhkan waktu 8 hingga 12 pekan. Selama jeda musim panas yang berlangsung 3 pekan, Mario akan meningkatkan kebugaran fisik dan berlatih di sirkuit Mandalika.

0: Dari lintasan balap sepeda, pebalap UAE Team Emirates XRG Tadej Pogačar memperlebar keunggulan di klasemen umum Tour de France 2026 usai menjuarai etape ke-10 tadi malam. Pogačar finish terdepan setelah melaju sendiri pada 15 km terakhir etape pegunungan sejauh 166,6 km tersebut. Kemenangan itu menjadi yang ketiga bagi Pogačar pada Tour de France pada tahun ini, sekaligus kemenangan etape ke-24 sepanjang karirnya. Pesaing terdekatnya, Jonas Vingegaard, finish di posisi ke-7 dan tertinggal 3 menit 36 detik. Remco Evenepoel menempati posisi kedua etape, sedangkan pebalap Prancis Paul Seixas finish ketiga. Tour de France 2026 akan berlanjut dengan etape ke-11 yang diperkirakan kembali menghadirkan persaingan ketat di jalur pegunungan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dari cabang olahraga bulu tangkis, dua wakil Indonesia berhasil memastikan diri lolos ke 16 besar Japan Open 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kabar baik datang dari Jepang Terbuka 2026. Indonesia berhasil menempatkan dua wakil di babak 16 besar. Usai Awi Farhan dan pasangan ganda putri Febriana Melisia meraih kemenangan di Tokyo Metropolitan Gymnasium Selasa kemarin. Awi Farhan sukses membalaskan kekalahannya atas Kenta Nishimoto yang menang telak dua game langsung dengan skor 21-14, 21-11. Ini menjadi revans bagi Awi yang sebelumnya kalah dari Nishimoto di 16 besar Thailand Terbuka 2026. Awi beberkan kunci konsistensinya dari latihan yang keras dan terus untuk mau belajar.
2: Ya pastinya dengan kerja sama dari tim pelatih fisik, psikologi saya, dan juga segala tim recovery yang pastinya didukung juga oleh PBSI, dan pastinya dari diri saya sendiri yang selalu mau belajar dan bisa menjadikan suatu pengalaman yang tidak nyaman menjadi energi tambahan saya untuk bisa menjadi lebih kuat. Saya rasa kunci saya bisa berjalan sejauh ini, dan ya saya nggak mau stop di sini karena yang kita tahu ranking World Tour Final saya sementara ranking 1, dan saya harus tetap menjaga asa ini, dan ya saya sangat amat berharap untuk bisa terus improve. Karena ya improve nggak akan ada bisa, belajar nggak akan ada bisa, jadi ya semoga Allah bantu saya sehingga tetap menjaga asa saya sehingga sampai di World Tour Final nanti dan seterusnya sampai Olimpik.
1: Sayangnya, tunggal putra lainnya Jonathan Christie harus gugur lebih dulu. Jojo kalah dari Panita Chapon Teras Takul asal Thailand dengan skor 16-21, 14-21. Ia mengaku akan mengevaluasi lebih untuk dirinya yang perlu lebih baik ke depan.
3: Ya, bermain muda, bermain lebih agresif, bermain lebih cepat. Ya, itu yang perlu memang. Makanya perlu saya terus keep it up terus itu, karena ya memang harus diimbangin terus cara bermain dari speednya juga, ditambah mungkin patah saya nggak sama seperti yang dulu, tapi ya itu at least harus lebih diimbangin lah, karena pemain-pemain muda kan pasti jauh lebih cepat.
1: Di sisi lain, pasangan ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisia Trias Puspitasari juga melaju ke 16 besar usai menundukkan wakil Taiwan Chang Qinghui Yang Qingtun dengan skor 21-16, 21-8. Rencananya 8 wakil Indonesia akan berlaga pada babak 32 besar Jepang Terbuka 2026 pada hari ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

Tim Nasional Bola Basket Putri Indonesia akan menghadapi India pada laga penentuan juara grup A Piala Asia U18 Putri Divisi B 2026. Kedua tim sama-sama belum terkalahkan dan akan memperebutkan tiket langsung ke babak semifinal. Indonesia membawa modal kemenangan meyakinkan 93-42 atas tuan rumah Thailand pada pertandingan sebelumnya. Prayesi Blast menjadi pencetak angka terbanyak Indonesia dengan raihan 20 poin. Saat ini Indonesia memimpin klasemen grup A berkat selisih poin yang lebih baik dari India. Pertandingan Indonesia melawan India dijadwalkan berlangsung di Bangkok, Thailand pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Kabar terakhir pendengar, KONI Kota Gunung Sitoli menggelar rapat kerja untuk kesiapan para atlet yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti dari RRI Gunung Sitoli.
1: Rapat kerja Raker Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2026 terlaksana di Gedung Sekretariat KONI Kota Gunung Sitoli kemarin. Rapat kerja ini dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Gunung Sitoli Bonifasius Talambanua, Ketua KONI Kota Gunung Sitoli Yose Rizal Mendrova beserta seluruh pengurus KONI dan juga para ketua cabang olahraga yang ada di Kota Gunung Sitoli. Pada laporannya, Ketua KONI Kota Gunung Sitoli meminta partisipasi aktif dari seluruh peserta Raker untuk bisa menyampaikan sumbangsi pikiran terkait bagaimana persiapan-persiapan dalam rangka mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau Porprovsu ke-12 tahun 2026 yang akan digelar pada bulan November mendatang.
2: Malam ini yang perlu kita putuskan adalah paling utama itu cabang-cabang olahraga potensial yang harus kita bawa. Mengingat ya, anggaran kita itu tahun ini kita terima ada 200 juta. Tapi dari 200 juta itu hanya 100 juta lah kita keluar untuk kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara. Dan kami hitung-hitung kemarin, minus ya Pak, saya mungkin berkisar 30 minus.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Gunung Sitoli pada arahan dan bimbingannya menyampaikan beberapa hal diantaranya, ia berpesan supaya atlet-atlet nantinya yang akan mengikuti Porprovsu benar-benar diseleksi.
3: Ini betul-betul atlet yang memiliki kapabilitas, memiliki kualitas untuk bertanding. Maksudnya apa? Jangan sampai misalnya kalau kickboxing lah, atau ini kebetulan saya keluar, saya bawa atlet. Kalahnya parah-parahkan di kalangan. Ya, 1 detik, 2, 10 detik sudah kalah. Pun kita kalah, tapi masih ada rasa bertahan, masih ada fighter, masih ada. Ya, perlawanan itu masih ada. Yang skornya jumlah kali 10-2 makanya minimal kita pun bisa lah sedikit menyesuaikan. Sehingga saya menyenangkan ketua-ketua dan kawan-kawan. Atlet kita yang kita butuh di seleksi.
1: Usai pembukaan rapat kerja, dilaksanakan sidang pleno pertama yang membahas tentang jadwal dan tata tertib sidang, serta pemilihan pimpinan sidang selanjutnya. Sidang pleno kedua adalah penyampaian program KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2026, serta pandangan dan tanggapan atau jawaban dari peserta sidang. Dan pada sidang pleno ketiga, penyampaian rancangan program kerja KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2027, serta ruang diskusi untuk para peserta rapat kerja. Indah Febrianti Bulele melaporkan.
0: Mendengar dengan sampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Siang hari ini Metamorfosa dari Andi yang menemani ruang dengan Anda di Pro 1 kenal informasi dan inspirasi yang ada di Denpasar. Cuaca agak mendung nih. Kita update dulu deh kabar terkini untuk arus lalu lintas Provinsi Bali dari ruang TCS bersama rekan Made Setiawan. Kira-kira adakah titik-titik yang perlu kita waspadai untuk siang hari ini? Selamat siang, silakan informasinya.
1: Terima kasih waktunya rekan RI. Selamat siang pendengar RI Denpasar dimanapun Anda berada. Saat ini kami akan melaporkan kondisi arus lintas di sepanjang jalan bebas I Gusti Ngurah Rai yang kami siarkan dari ruangan sisi rumah RCS, Pusat Pengendalian Lintas dan Angkutan Jalan, Dinas Perhubungan Provinsi Bali. Kita awali dari simpang Brama dari simpang Waribang terpantau siang hari ini dari arah Ida Bagus Mantro menuju ke arah Sendur, arus lintas terpantau padat namun lancar. Dari arah Waribang menuju ke arah pantai terpantau lancar. Dan dari arah sebaliknya, dari arah Sendur menuju ke arah pusat kota terpantau padat namun lancar. Selain dari simpang Balibet terpantau dari arah Padanggala menuju ke arah Sendur, arus lintas terpantau padat namun lancar. Dari arah Hang Tuah menuju ke arah pantai terpantau lancar. Dan dari arah sebaliknya, dari arah Sindu menuju ke arah Sanur terpantau lancar. Selain dari simpang Sindu terpantau dari arah Sanur menuju ke arah Nusaduo, arus lintas terpantau lancar. Dari arah Taman Sari menuju ke arah pantai terpantau lancar. Begitu juga dari arah sebaliknya, dari arah Dewa Ruci menuju ke arah pusat kota terpantau lancar. Selain dari simpang Tirtonadi, siang hari ini terpantau dari arah Denpasar menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau lancar. Dari arah Pantai Sawang menuju ke arah Nusa Dua terpantau lancar. Dan begitu dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau padat namun lancar. Selain dari simpang Pemelisan, terpantau dari arah Sandur menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau padat namun lancar. Dari arah Suung Kenal menuju ke arah Nusa Dua terpantau lancar. Begitu juga dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau padat namun lancar. Selain dari simpang Pesanggaran, terpantau dari arah Sandur menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau padat namun lancar. Dari arah Sesetan menuju ke arah Nusa Dua terpantau lancar. Dan dari arah Tol menuju ke arah pusat kota terpantau padat namun lancar. Dan dari arah Dua Ruci menuju ke arah pusat kota terpantau padat namun lancar. Selain dari simpang Patung Kudang Ular Rai, terpantau dari Tol menuju ke arah Bandara, arus lintas terpantau ramai lancar. Dari arah Kuta menuju ke arah Bandara terpantau lancar. Dan begitu dari arah Bandara menuju ke arah Nusa Dua dan Denpasar terpantau lancar. Selain dari simpang Kedonganan terpantau dari arah Dua Ruci menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau padat namun lancar. Dari arah Kedonganan menuju ke arah pusat kota terpantau lancar. Dan dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Selain dari simpang Unut Jimbaran terpantau dari arah Dewa Ruci menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau padat namun lancar. Dari arah Kampus Unut menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Dan dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau padat namun lancar. Selain dari simpang Pitutol terpantau dari arah Sitol menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau lancar. Dari arah Dewa Ruci menuju ke arah Nusa Dua terpantau padat namun lancar. Dan dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Selain dari simpang Tanjung Benua terpantau dari arah Dewa Ruci menuju ke arah Nusa Dua, arus lalu lintas terpantau padat namun lancar. Dan begitu juga dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Dan selain dari simpang BDDC Nusa Dua terpantau dari arah Dewa Ruci menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau lancar. Begitu juga dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Jadi demikianlah kondisi arus lintas pada siang hari ini yang dapat kami sampaikan. Dan kami selalu menghimbau kepada masyarakat yang berada di jalan tetap berhati-hati, tadi mereka ramu jalannya ada agar selamat sampai tujuan. Saya Mary Setiawan laporkan. Selamat siang dan terima kasih.
0: Ya, terima kasih rekan Made Setiawan. Demikian tadi informasi arus lalu lintas dari ruang ATCS untuk Anda mendengar. Semoga menambah kehati-hatian kita ya dalam beraktivitas di jalanan. Jangan lupa selalu gunakan sabuk pengaman dengan baik dan benar. Helm Anda juga pastinya dengan baik dan benar untuk keamanan dan kenyamanan bersama. Terus bersama kami di Pro 1, kenal informasi dan inspirasi.
2: Final Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Abrasi atau biasa disebut juga dengan erosi pantai merupakan proses pengikisan pantai yang disebabkan oleh adanya tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Kerusakan garis pantai ini dipicu oleh terganggunya keseimbangan alam yang ada di daerah pantai. Beberapa pantai di Bali dikatakan telah mengalami abrasi yang parah.
1: Dari sekian banyak cara mencegah abrasi, salah satunya dengan melakukan penanaman vegetasi seperti lamun dan membangun rawa-rawa di sepanjang pantai. Ini berfungsi mengendalikan abrasi sebab akar tanaman pesisir membantu menambatkan pasir dan memastikan pasir agar tidak terbawa erosi. Penanaman bakau juga merupakan cara jitu mengatasi abrasi. Namun, solusi ini tidak berfungsi untuk daerah yang terkenal sebagai kawasan wisata dan akan merubah fungsi pantai.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

your chicken tastes like pork.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Ladies and gents, this is the moment you've waited for. You've been searching in the dark, sweat soaking through the floor. And buried in your bones, there's an ache that you can't ignore.

0: Adik, sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adik, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.
3: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Siang.
1: Saya kira ini penting ke depan, bukan dengan penindasan ataupun dengan tugas-tugas yang macam-macam.
2: Transmetro ini masih sedang dibuatkan kajian oleh Dinas Perhubungan.

0: Selamat siang. Masa pengenalan lingkungan sekolah menjadi momentum menanamkan nilai-nilai karakter kepada peserta didik. Pemerintah terus memperkuat kualitas pengelolaan desa wisata melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Dari Hayam Uruk 70 dan Pasar, inilah Lintas Dewata Siang, Rabu 15 Juli 2026 bersama saya, Hapsarina Choa.
1: RRI Denpasar.
0: Pendengar Lintas Dewata Siang, kali ini kami awali tentang pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah ramah berlangsung hingga 17 Juli mendatang. MPLS dinilai menjadi momentum untuk menanamkan nilai-nilai karakter kepada peserta didik sejak hari pertama sekolah.
2: Saya kira ini penting ke depan, bukan dengan penindasan ataupun dengan tugas-tugas yang macam-macam.
3: Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tidak hanya bertujuan mengenalkan lingkungan sekolah kepada peserta didik baru. Kegiatan ini juga diharapkan menjadi awal membangun karakter melalui berbagai aktivitas yang melibatkan peserta didik secara langsung. Pengamat pendidikan Profesor Putu Rumawan Salain mengatakan, peserta didik perlu dibiasakan untuk disiplin, bekerja sama, saling menghormati, serta peduli terhadap lingkungan sejak awal memasuki dunia sekolah. Menurutnya, nilai-nilai tersebut lebih mudah ditanamkan melalui kegiatan yang memberikan pengalaman belajar secara langsung.
2: Jadi kembali lagi adalah mereka bagaimana bisa disiplin, bisa bekerja sama, bisa saling menghormati dan menghormati lingkungan hidupnya. Saya kira ini penting ke depan, bukan dengan penindasan ataupun dengan tugas-tugas yang macam-macam.
3: Profesor Rumawan menambahkan, kegiatan MPLS dapat diisi dengan mengenalkan lingkungan sekitar sekolah, membangun budaya literasi, hingga mengajak siswa menjaga kebersihan dan membuat taman bersama. Menurutnya, kegiatan sederhana seperti itu dapat menjadi sarana belajar sekaligus membangun kepedulian dan tanggung jawab peserta didik.
2: Inilah yang perlu diajarkan, bukan dengan kekerasan, bukan dengan penindasan. Jadi, lebih baik kenalkan mereka kepada lingkungan sekolah. Masalah sekolah sekarang ini adalah masalah parkir, penting biar menjadi tidak macet di sekolah. Kemudian yang kedua adalah soal sampah, bagaimana berpikir tentang sampah ke depan. Kemudian karena kita pemanasan iklim ini, bagaimana untuk membuat kelas atau sekolah lebih hijau begitu, sehingga dengan demikian diajak membuat taman bersama.
3: Profesor Rumawan berharap sekolah memanfaatkan MPLS untuk membangun kegiatan positif yang akan menjadi bekal peserta didik selama menempuh pendidikan. Dengan demikian, MPLS tidak hanya menjadi masa pengenalan lingkungan sekolah, tetapi juga menjadi langkah awal membentuk karakter peserta didik. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
0: Pemerintah terus memperkuat kualitas pengelolaan

0: monitoring dan pendampingan pemerintah memetakan perkembangan desa wisata berdasarkan 6 aspek, yaitu kelembagaan, manajemen pengunjung, fasilitas kepariwisataan, pengembangan produk wisata, pengelolaan lingkungan, dan mitigasi bencana. Selain itu, pengelola desa wisata juga didorong mengembangkan storytelling atau narasi mengenai keunikan daerah masing-masing. Pendekatan ini diharapkan mampu menghadirkan pengalaman wisata yang lebih bermakna, sekaligus memperkuat identitas setiap destinasi. Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Anak Agung Made Anggia Widana kepada RRI mengatakan, pendampingan dilakukan agar desa wisata memiliki kemampuan mengelola potensi yang dimiliki secara berkelanjutan.
1: Jadi monitoring ini salah satu upaya yang kami lakukan untuk memetakan tingkat perkembangan desa wisata. Jadi dalam instrumen monitoring ini ada 6 aspek yang kami monitor terkait dengan kelembagaannya, manajemen pengunjung, fasilitas kepariwisataan, pengembangan produk wisata, manajemen lingkungan, dan mitigasi bencana, di mana hasil monitoring ini nanti menjadi evaluasi bersama.
0: Lebih lanjut, Anggia Widana menambahkan, setiap desa wisata perlu mengembangkan produk yang berangkat dari keunikan lokal agar memiliki daya saing dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.
1: Kami concern ke pendampingan produk wisata. Jadi produk wisata yang ditawarkan sebuah desa wisata itu harus berbasis keunikan lokal. Jadi setiap desa wisata itu diarahkan mengembangkan produknya yang benar-benar mencerminkan karakter wilayah. Jadi tercipta diferensiasi antar desa wisata.
0: Peningkatan kualitas pengelolaan desa wisata diharapkan mampu memperkuat daya saing pariwisata Bali, sekaligus memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat dengan tetap mengedepankan pelestarian budaya dan lingkungan. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.

0: Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dinilai memiliki potensi strategis dalam mendorong kemandirian sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat desa. Pengelolaan koperasi yang berbasis potensi lokal dan partisipasi masyarakat diharapkan mampu memperluas akses pasar, permodalan, serta meningkatkan nilai tambah produk unggulan desa.
1: Beradaan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih memiliki potensi strategis dalam memperkuat struktur perekonomian desa melalui pengelolaan usaha berbasis potensi lokal dan partisipasi masyarakat. Pengamat ekonomi Dr. Made Pratiwi Dewi kepada RRI Denpasar kemarin menyampaikan, koperasi tidak hanya diposisikan sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan yang dapat memperluas akses pasar, permodalan, distribusi, serta menciptakan nilai tambah bagi produk masyarakat desa.
2: Potensi koperasi Merah Putih cukup besar, terutama jika koperasi ini benar-benar dikelola sebagai pusat ekonomi desa. Jadi bukan hanya sebagai lembaga administratif. Desa itu sebenarnya memiliki banyak potensi ekonomi, seperti dari sisi pertanian, perikanan, lalu ada peternakan, bahkan dari sisi UMKM-nya. Seperti ada pedagang kecil, kerajinan, hingga nanti di sektor wisata lokal.
1: Dalam perspektif pembangunan ekonomi lokal, koperasi dapat menjadi ruang konsolidasi bagi petani, nelayan, pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, serta kelompok usaha produktif lainnya. Melalui pengelolaan secara kolektif, masyarakat memiliki peluang untuk meningkatkan skala usaha sekaligus memperkuat posisi tawar dalam rantai produksi dan distribusi.
2: Strategi pertama, koperasi itu harus memetakan potensi desa. Jadi setiap desa itu memiliki keunggulan yang berbeda. Ada desa yang kuat di pertanian, ada yang di perikanan, peternakan, ada yang di kuliner, ada yang di kerajinan, ataupun di pariwisatanya. Jadi koperasi di sini harus memilih usaha yang sesuai dengan potensi tersebut. Yang kedua, koperasi itu perlu fokus pada usaha yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat.
1: Dengan pengelolaan yang profesional dan berbasis kebutuhan lokal, Koperasi Merah Putih berpotensi menjadi salah satu motor penggerak kemandirian ekonomi desa. Keberadaannya diharapkan tidak sekedar menjadi lembaga administratif, tetapi berkembang sebagai institusi ekonomi produktif yang mampu meningkatkan kesejahteraan anggota, memperkuat UMKM, menciptakan lapangan kerja, serta menjaga perputaran nilai ekonomi tetap tumbuh dari dan untuk masyarakat desa. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah mendorong pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih sebagai salah satu strategi memperkuat ekonomi kerakyatan di tingkat

0: tingkat desa. Kehadiran koperasi ini diharapkan tidak hanya menjadi wadah simpan pinjam, tapi juga mampu mengembangkan usaha produktif, memperkuat UMKM, memperluas akses pembiayaan, meningkatkan nilai tambah produk lokal hingga menciptakan lapangan kerja baru. Lantas sejauh mana perkembangan koperasi Desa Merah Putih di Bali saat ini? Selengkapnya terungkap dalam perbincangan Oscar Robert bersama Ketua Tim Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali, Nikade Indah Sanjiwani Dewi SEMSI.
1: Progres koperasi Desa Merah Putih di Bali saat ini perkembangannya sejauh mana sih, Bu?
2: Iya. Kalau untuk progres saat ini kita sudah masuk tahap etape 2, Pak ya. Itu kita sudah mulai untuk pembangunan gerai dan juga operasionalisasi. Jadi kemarin itu ada etape 1 itu tahap pembentukan. Jadi kemarin di Provinsi Bali sendiri sudah terbentuk 716 koperasi desa Kelurahan Merah Putih, di mana itu terdiri dari 636 koperasi desa, kemudian 80 koperasi Kelurahan Merah Putih. Itu. Jadi dari kelurahan dan desa yang ada di Bali kita sudah 100% berbadan hukum koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Jadi tidak ada desa atau kelurahan di Provinsi Bali yang tidak memiliki koperasi desa Kelurahan Merah Putih, seperti itu. Nah, sekarang ini kita sudah masuk di etape kedua, yaitu kita masuk di proses pembangunan gerai, Pak. Jadi saat ini sedang dibangun gerai untuk koperasi desa Kelurahan Merah Putih itu oleh Agrinas dibantu oleh TNI, itu sudah sejumlah 53 gerai, sudah 100% terbangun. Itu tersebar di kabupaten kota di Bali. Kemudian yang sedang dalam proses pembangunan itu saat ini 75 koperasi desa Kelurahan Merah Putih di seluruh Bali. Kemudian ada 7 yang masih lahan sudah siap namun belum dimulai pembangunannya, seperti itu. Dan masih ada 581 koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang memang belum memiliki lahan. Jadi sampai saat ini sebanyak 53 yang sudah 100%, seperti itu. Kemudian kita juga sudah mulai tahapan untuk operasionalisasinya, Pak. Namun memang untuk tahapan operasionalisasi ini kita juga masih terus berkembang istilahnya, Pak ya. Jadi memang ada koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang dia awalnya itu memang dibentuk itu bukan koperasi baru, jadi pengembangan dari koperasi yang memang sudah ada sebelumnya. Jadi memang koperasi konvensional, ya, yang memang dia usahanya sudah berjalan dengan baik. Nah, kemudian itu mereka berubah menjadi koperasi desa Merah Putih. Jadi pembentukannya itu dengan sistem pengembangan itu ada 13. Kemudian selain itu juga ada juga sih koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang meskipun dibentuknya baru, tapi mereka semangat pengurusnya nih dan pengawasnya, di mana pengawasnya itu kan memang kepala desanya ya. Jadi kolaborasinya dengan masyarakat setempat, desa setempat, kelurahan setempat juga baik. Itu juga mereka sudah ada yang bisa berkembang dengan baik, seperti itu, Pak. Jadi memang belum merata, cuman sudah mulai ada koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang bisa mulai menjalankan usahanya secara mandiri, seperti itu.
3: Tujuan utama dalam pendirian koperasi desa Merah Putih ini seperti apa sih, Bu?
2: Jadi memang kalau untuk koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini memang merupakan program yang dicanangkan langsung oleh Bapak Presiden. Bisa katakan ini adalah program yang baru mungkin ya, tapi kita lihat memang tujuannya di sini memang baik, seperti yang tadi sudah kita bahas, seperti itu. Jadi memang di sini tujuan utamanya adalah meningkatkan perekonomian masyarakat di desa itu sendiri dan juga di kelurahan itu sendiri. Dan selama prosesnya ini kita sadari memang kita menemui ada kendala-kendala, jadi tidak semuanya bisa langsung beroperasi, seperti itu. Kemudian adanya juga regulasi-regulasi yang masih terus menyesuaikan, termasuk kami di pemerintahan juga masih menunggu juga ini bagaimana perkembangan regulasi berikutnya. Namun kita yakini bahwa di pusat Bapak Presiden dan juga mungkin beberapa kementerian lembaga itu sudah merancang bagaimana nanti mekanisme dari Koperasi Desa Merah Putih ini bisa dijalankan seperti itu. Seperti yang kita ketahui kan saat ini sedang dilakukan pembangunan gerai, kemudian nanti tahap selanjutnya adalah pengisian gerai itu dan juga adanya manajer ya yang akan membantu nanti untuk mendampingi di masing-masing koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Semua itu masih berproses. Jadi yang saya harapkan sih dari masyarakat, dari Bapak Ibu pengurus dan juga pengawas koperasi desa Kelurahan Merah Putih khususnya di Provinsi Bali, meskipun kita masih tahap menyesuaikan koperasi ini, tapi saya minta tetap semangat seperti itu. Jadi jangan sampai semangatnya kendur seperti itu. Jadi kami di pemerintahan dari Dinas Koperasi Provinsi maupun Kabupaten Kota akan senantiasa mendampingi Bapak Ibu di desa dan juga kelurahan. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan dari program ini bisa diwujudkan meskipun memang membutuhkan waktu.
3: Baik, terima kasih informasinya. Ketua Tim Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali, Nikade Indah Sanjiwani Dewi.
4: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
0: Meningkatnya ancaman bencana akibat perubahan iklim mendorong berbagai pihak di Bali untuk memperkuat kolaborasi dalam upaya mitigasi dan kesiapsiagaan. Hari ini Forum Pengurangan Resiko Bencana FPRB Provinsi Bali mempertemukan pemerintah, akademisi, dunia usaha, media, dan masyarakat dalam dialog multi pihak PRB API di Denpasar. Bagaimana hasil dialog tersebut dan langkah yang akan dilakukan ke depan? Zanuar Setiaji melaporkan dari Sanur, Bali. Zanuar, silakan laporan Anda.
5: Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di Sanur Resort Watu Jimbar di Denpasar Selatan dan saat ini digelar dialog multipihak pertukaran pengetahuan dan hasil riset berbasis pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim atau PRB API yang diinisiasi oleh Forum Pengurangan Risiko Bencana Provinsi Bali. Kegiatan ini mempertemukan dari berbagai unsur pemerintah, akademisi, dunia usaha, media, dan masyarakat untuk memperkuat kolaborasi menghadapi ancaman bencana yang semakin meningkat akibat perubahan iklim. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Bali Ida Bagus Gede Wiyatna Putra dalam sambutannya menegaskan bahwa perubahan iklim kini bukan lagi ancaman di masa depan, melainkan sudah dirasakan dampaknya secara nyata di Bali. Salah satu contohnya adalah banjir besar yang terjadi pada September 2025 dan menimbulkan korban jiwa serta kerugian yang cukup besar. Menurutnya, pengalaman tersebut menjadi pelajaran bahwa penanggulangan bencana tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah, dibutuhkan juga keterlibatan seluruh elemen masyarakat mulai dari perguruan tinggi, dunia usaha, media, hingga komunitas agar upaya mitigasi dan kesiapsiagaan dapat berjalan lebih efektif. Dalam forum ini juga BPBD Provinsi Bali juga mendorong perguruan tinggi untuk semakin aktif menghasilkan penelitian dan inovasi di bidang kebencanaan. Hasil riset tersebut juga diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan maupun langkah mitigasi yang lebih tepat dalam menghadapi berbagai ancaman bencana di Bali. Selain itu, juga para pendengar Pro 1, para peserta juga diajak membangun komitmen bersama melalui berbagai aksi nyata. Salah satunya mendukung gerakan Bali Menanam dengan target penanaman 1 juta pohon yang akan diadakan pada bulan Oktober 2026. Sebagai bagian dari upaya adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana. Melalui dialog multipihak ini, diharapkan juga lahir kolaborasi yang berkelanjutan, sehingga semakin tangguh dalam menghadapi berbagai potensi bencana di masa mendatang. Demikian laporan saya, Yanuar Setiaji, kembali ke studio.
0: Ya, terima kasih rekan Zanuar untuk informasinya. Beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah Kota Denpasar mengkaji keberlanjutan operasional bus Trans Metro Dewata. Langkah tersebut sebagai upaya evaluasi layanan, tingkat keterisian penumpang, hingga kebutuhan anggaran.
6: Transmetro ini masih sedang dibuatkan kajian oleh...
7: Pemerintah Kota Denpasar mengkaji keberlanjutan operasional bus Transmetro Dewata. Langkah tersebut guna mengevaluasi efektivitas layanan, tingkat keterisian penumpang, dan... dampaknya terhadap kemacetan serta kebutuhan anggaran. Wakil Wali Kota Denpasar IKD Agus Arya Wibawa mengatakan kajian komprehensif saat ini tengah disusun oleh Dinas Perhubungan Kota Denpasar. Kajian dilakukan menyusul adanya permintaan komitmen dari pemerintah Provinsi Bali terkait penyertaan anggaran untuk operasional bus Transmetro Dewata.
6: Transmetro ini masih sedang dibuatkan kajian oleh Dinas Perhubungan, karena kita kan dimintakan komitmen dari pemerintah provinsi untuk melakukan penyertaan modal, penyertaan anggaran juga untuk membiayai Transmetro itu.
7: Menurutnya, salah satu fokus evaluasi adalah tingkat keterisian penumpang bus Transmetro Dewata di wilayah Kota Denpasar yang dinilai belum optimal. Karena itu, Dinas Perhubungan melakukan analisis terhadap efektivitas jalur-jalur yang saat ini beroperasi di kawasan perkotaan.
6: Tingkat keterisian dari Transmetro juga kami dilihat di Kota Denpasar masih belum maksimal untuk tingkat isiannya itu. Oleh karena itu, sedang diukur dan dianalisa dampak-dampak aktivitas jalur-jalur Transmetro di tengah kota, khususnya kaitan dengan dampak kemacetannya, efektivitas untuk transportasi massalnya dan seterusnya. Ini akan kita kaji atau sedang dikaji ini oleh tim dari Dinas Perhubungan.
7: Selain mengukur tingkat keterisian penumpang, kajian juga mencakup dampak sosial bus terhadap kelancaran arus lalu lintas. Pemkot Denpasar ingin memastikan keberadaan transportasi publik tersebut mampu mendukung upaya mengurangi kemacetan di kawasan perkotaan. Ia menambahkan keputusan terkait penambahan maupun pengurangan anggaran operasional bus Transmetro Dewata baru akan ditetapkan setelah hasil kajian selesai disusun. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.
0: Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan komitmennya menjadikan Bali mandiri energi berbasis energi bersih dengan menghentikan ketergantungan pada pembangkit listrik berbahan fosil. Pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya PLTS menjadi strategi utama untuk mewujudkan target net zero emission NZE 2045 15 tahun lebih cepat dibandingkan target nasional. Pernyataan tersebut sampaikan saat membuka Indonesia Solar Summit ISS 2026 di Denpasar kemarin. Menurut Koster, sebagai daerah yang bertumpu pada sektor pariwisata, Bali membutuhkan kualitas lingkungan yang baik serta sistem energi yang bersih, aman, dan berkelanjutan. Komitmen tersebut menjadi bagian dari implementasi visi pembangunan daerah Bali Nangun Satkertilo ke Bali melalui pola pembangunan semesta berencana dalam Bali Era Baru. Dia menegaskan Bali harus memiliki kemandirian energi dengan memanfaatkan sumber energi yang tersedia di daerah sendiri. Kedepan, pembangkit listrik di Bali diharapkan tidak lagi menggunakan bahan bakar fosil agar sumber pencemaran udara dapat dihilangkan sehingga kualitas udara tetap terjaga. Koster juga menyatakan pemerintah Provinsi Bali siap mendukung masyarakat yang ingin memasang PLTS. Menurutnya penggunaan energi surya tidak merugikan pemerintah, justru perlu difasilitasi sebagai bagian dari percepatan transisi energi bersih. Informasi selanjutnya, pemerintah daerah Kabupaten Buleleng mengalokasikan anggaran pendidikan di atas ketentuan nasional. Hal ini untuk memastikan tidak ada lagi anak putus sekolah karena kendala biaya.
8: Parsial ya, mungkin ada petugas ke sana, udah enggak ada di sini.
9: Ketua DPRD Kabupaten Buleleng Ketut Ngura Arya didampingi Wakil Ketua DPRD Nyoman Wandira Adi menerima audiensi Aliansi Mahasiswa Cipayung Plus di ruang gabungan Komisi DPRD Buleleng Senin 13 Juli 2026. Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis pembangunan daerah mulai dari kejelasan proyek Bandara Bali Utara, pengelolaan lingkungan hidup hingga sektor pendidikan dan infrastruktur. Dalam audiensi itu perwakilan Aliansi Mahasiswa Cipayung Plus mempertanyakan kepastian hukum dan transparansi pembangunan Bandara Bali Utara yang dinilai mengalami dinamika regulasi sejak 2009 hingga kembali masuk dalam RPJMN 2025-2029. Mahasiswa juga menyampaikan 5 tuntutan utama yang mencakup persoalan tata ruang, alihfungsi lahan, pengelolaan sampah di TPA Bengkale, insentif pemilahan sampah, retribusi wajib pajak, fasilitas publik, serta pendidikan. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Buleleng Ketut Ngurah Arya menjelaskan bahwa pembangunan Bandara Bali Utara telah memiliki dasar hukum melalui Perda RT/RW Provinsi Bali nomor 2 tahun 2023 dan Perda RT/RW Kabupaten Buleleng nomor 4 tahun 2024. Menurutnya, regulasi tersebut juga memberikan perlindungan terhadap kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B agar pembangunan tidak mengorbankan lahan produktif.
8: Apa namanya program 100 tahun Bali kan? Ini juga penting bahwa kenapa Bali membuat rencana roll ke depan 100 tahun? Harapan yang terbesar bahwa ketika Bali yang sempit ini, kalau nanti dengan kaitannya juga masalah tanah-tanah yang memang masih produktif dan sebagainya, kalau kita membuat bandara yang baru lagi di Buleleng, ini akan menjadi tantangan tersendiri buat kita.
9: Arya juga menekankan pentingnya perencanaan pembangunan jangka panjang untuk mengantisipasi perkembangan wilayah Buleleng, termasuk mengatasi potensi kemacetan akibat meningkatnya aktivitas di kawasan titik nol baru. Menurutnya, pembangunan jalan alternatif menjadi salah satu solusi agar arus kendaraan dari arah Badung tidak membebani pusat kota Singaraja, sekaligus mendukung peningkatan pendapatan daerah melalui pengembangan kawasan baru. Pada sektor pendidikan, Ketua DPRD Buleleng juga menyebut alokasi anggaran pendidikan di Kabupaten Buleleng telah melampaui ketentuan nasional dengan porsi lebih dari 40% dari APBD. Ia juga mengungkapkan pemerintah pusat telah mengalokasikan sekitar 42 miliar rupiah untuk pembangunan 59 gedung sekolah yang terdiri dari TK, SD, dan SMP guna meningkatkan kualitas sarana pendidikan di Buleleng.
8: Rebo Kemis ini akan kita turun bersama-sama secara parsial ya, mungkin ada petugas ke sana, udah ada di sini. Kami akan undang semua anggota dan membagi untuk menyerap aspirasi dan sekaligus menemukan apa yang ada disampaikan tadi. Kalau itu benar adanya, karena kita melibatkan dinas terkait yang sesuai dengan tugas dan fungsinya, pasti ini akan terjawab cepat.
9: Meski demikian, Arya menilai persoalan akses pendidikan tidak sepenuhnya disebabkan oleh keterbatasan anggaran pemerintahan. DPRD Buleleng memastikan seluruh aspirasi mahasiswa akan menjadi bahan evaluasi dan pembahasan bersama pemerintah daerah dalam penyusunan kebijakan pembangunan ke depan. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiandra melaporkan.
0: Penerimaan pajak nasional terus menunjukkan tren positif dalam beberapa waktu terakhir. Peningkatan tersebut dinilai perlu diimbangi dengan tata kelola yang transparan serta kebijakan yang mampu menjaga iklim investasi dan mendukung pertumbuhan UMKM.
10: Pasal-pasal yang disampaikan oleh pemerintah yang dibuat dengan aturan yang terbaru itu sudah sangat bagus gitu.
11: Tren penerimaan pajak nasional yang terus meningkat dinilai menjadi sinyal positif bagi penguatan fiskal Indonesia. Peningkatan tersebut perlu diimbangi dengan tata kelola yang baik agar kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan terus terjaga. Akademisi Universitas Marmadewa Denpasar, Dr. Putu Ngurah Suyatnayasa menilai capaian penerimaan pajak menunjukkan perkembangan yang positif dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Kondisi tersebut juga mencerminkan semakin besarnya harapan masyarakat agar pengelolaan pajak dilakukan secara transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat yang nyata.
10: Jadi penerimaan pajak sekarang, jadi saat ini memang sangat-sangat menggembirakan gitu ya. Jadi sebetulnya inilah yang sebetulnya yang diharapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia, khususnya rakyat yang selama ini dibebani oleh pajak itu sendiri gitu kan. Jadi kenapa kita selama ini kan banyak yang tidak taat membayar pajak? Ya karena merasa bahwa apa yang dia bayarkan itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Ekspektasi masyarakat.
11: Suyatnayasa menambahkan, pemerintah juga perlu menjaga keseimbangan antara optimalisasi penerimaan negara dengan keberlangsungan dunia usaha termasuk UMKM dan iklim investasi. Kebijakan fiskal harus dirancang secara komprehensif mulai dari hulu hingga hilir dengan pengawasan yang kuat disertai pemberian insentif.
10: Strategi pemerintah itu dalam kebijaksanaan fiskal dari hulu sampai hilir. Ini harus dijaga dan dikawasi dengan ketat. Jadi yang pertama, strategi misalnya untuk keseimbangan UMKM, itu kan sudah ada, di sana sudah pasal-pasal yang disampaikan oleh pemerintah yang dibuat dengan aturan yang terbaru itu sudah sangat bagus gitu.
11: Suyatnayasa berharap kebijakan perpajakan ke depan tetap mengedepankan prinsip keadilan dan keberlanjutan. Dengan demikian, penerimaan negara dapat terus meningkat tanpa menghambat pertumbuhan investasi maupun perkembangan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian. perekonomian nasional. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji, melaporkan.
0: Pendengari Gusti Ngurah Erlangga Bayura Manda Putra resmi menjadi komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Bali periode 2025-2028. Erlangga Bayu menggantikan almarhum Wayan Suyatnya yang meninggal dunia. Selengkapnya terkait pelantikan dan pengambilan sumpah penggantian antar waktu anggota KPID Provinsi Bali itu dilaporkan rekan Ayu Rini dari Gedung Wiswasaba Kantor Gubernur Bali. Ayu Rini, laporan Anda.
12: Baik, terima kasih Absarina dan pendengar. Pelantikan serta pengambilan sumpah penggantian antar waktu PAW anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Bali hari ini telah berlangsung di Gedung Wiswasaba Kantor Gubernur Bali. Sekda Bali Deomade Indra resmi melantik I Gusti Ngurah Erlangga Bayu Rahmanda Putra sebagai anggota Komisi Penyiaran Indonesia KPID Bali periode 2025-2028. Erlangga Putra menggantikan almarhum Iwayan Suyatnya yang meninggal dunia Maret lalu. Sekda Dewa Indra menekankan bahwa komisioner KPID Bali harus amanah menjalankan tugas dengan tetap mengikuti perkembangan informasi dengan cermat. Ia juga menekankan tantangan yang dihadapi di era digital, yakni masifnya informasi di media sosial yang rentan memunculkan hoax. Ia berharap komisioner KPID dapat menjalankan tugas dengan profesional dalam menjaga arus informasi yang semakin dinamis. Sementara itu, Ketua KPID Bali Agus Astapo mengatakan dengan pelantikan komisioner ini otomatis anggota KPID Bali lengkap berjumlah 7 orang dengan mengemban tupoksi masing-masing dalam pengawasan konten siaran lembaga penyiaran di Pulau Dewata. Ia juga berharap jajaran komisioner dapat bersinergi bersama pemerintah dan masyarakat untuk mendukung terciptanya siaran berkualitas. Dapat saya informasikan kembali pendengar bahwa pelantikan dan pengambilan sumpah penggantian antar waktu anggota KPID Bali periode 2025-2028 menjadi komitmen peningkatan kinerja Komisi Penyiaran dalam mengawal penyiaran mendidik dan berkualitas di Bali, terlebih pesatnya perkembangan teknologi dan komunikasi di era digital. I Gusti Ngurah Erlangga Bayu Rahmanda Putra resmi sebagai komisioner Komisi Penyiaran Indonesia KPID Bali menggantikan almarhum Wayan Suyatnya yang meninggal dunia pada Maret lalu. Demikian pendengar, Ayu Rini melaporkan dan kembali ke studio. Selamat siang.
0: Dari dunia olahraga dilaporkan, semifinal Piala Dunia 2026 akan menghadirkan duel klasik Inggris kontra Argentina yang syarat sejarah dan gengsi. Pertemuan kedua tim diprediksi berlangsung sengit seiring ambisi Inggris mengakhiri penantian gelar dunia dan tekad Argentina mempertahankan status sebagai juara bertahan.
13: Kekuatan Inggris pun sama. Tahun 66 yang sudah lama diidamkan untuk merebut Piala Dunia pun akan memiliki kekuatan yang luar biasa dan ingin menunjukkan kualitasnya.
3: Duel klasik Inggris kontra Argentina kembali tersaji pada babak semifinal Piala Dunia 2026. Pertemuan ini menjadi kelanjutan salah satu rivalitas terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Dari 5 pertemuan mereka di ajang Piala Dunia, Inggris dan Argentina sama-sama mengoleksi 2 kemenangan, sementara 1 pertandingan lainnya berakhir imbang. Praktisi olahraga Bali Profesor Dr. Ivayan Artanayasa menilai duel Inggris kontra Argentina selalu memiliki daya tarik tersendiri karena mempertemukan 2 negara dengan tradisi sepak bola yang kuat. Menurutnya, kedua tim datang dengan kualitas yang relatif seimbang sehingga pertandingan diprediksi berlangsung ketat hingga menit akhir.
13: Saya kira Argentina akan memanfaatkan peluang untuk merebut Piala Dunia berturut-turut lah. Tetapi kekuatan Inggris pun sama. Tahun 66 yang sudah lama diidamkan untuk merebut Piala Dunia pun akan memiliki kekuatan yang luar biasa dan ingin menunjukkan kualitasnya. di semifinal ini.
14: Duel ini tengah antara Jude Bellingham dan Enzo Fernandez serta ketajaman Harry Kane maupun Lautaro Martinez diprediksi menjadi faktor pembeda dalam pertandingan tersebut. Artanaesa menambahkan, tim yang mampu memanfaatkan setiap peluang dan tampil dengan mental juara akan memiliki peluang lebih besar untuk melaju ke partai final.
13: Akan bertanding menurut saya adalah kekuatan-kekuatan yang luar biasa di persepak bolaan dunia. Saya kira siapapun memanfaatkan peluang sekecil apapun dan mental juara yang akan menentukan dalam pertandingan tim ini. Terima kasih.
14: Semifinal Piala Dunia 2026 antara Inggris dan Argentina akan berlangsung pada Kamis 16 Juli 2026 pukul 3 waktu Indonesia Tengah. Pertandingan yang memperebutkan satu tiket menuju partai final tersebut juga akan disiarkan secara langsung melalui kanal Pro 1 RRI Denpasar pukul 3 dini hari waktu Indonesia Tengah. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.
0: Dan laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian lintas di Ota Siang, kembali kami sampaikan berita utama. Masa pengenalan lingkungan sekolah menjadi momentum menanamkan nilai-nilai karakter kepada peserta didik. Pemerintah terus memperkuat kualitas pengelolaan desa wisata melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Mewakili tim redaksi, saya Hapsari Nacua bersama redaktur Ninyoman Kasih mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar melalui FM 105,2 MHz dan live streaming di RRI Digital untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat siang.
15: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Siang.

Adore You dari Harry Styles. Masih menemani ruang dengar Anda di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi area di Denpasar. Hayam Uruk 70. Sudah kita ikuti tadi warta berita lintas Dewata Siang untuk Anda. Dan untuk Anda yang saat ini belum makan siang, aduh, segerakan gitu ya. Menemani makan siang Anda, saya hadirkan nih ya, supaya kesannya romantis seperti mati lampu dari Ungu untuk makan siang Anda.

0: Duh, panik, panik, panik.
1: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
0: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
1: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang gak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga gak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Yan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
3: Oh ya?
2: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
3: Kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
2: Tapi namaku bener, Yan.
3: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
2: Waduh.
3: Nah kan?
2: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
3: Aduh, stop. Itu phishing. Sekali kamu kirim saldo bisa habis.
2: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
4: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar dilansir dari www.komdigi.go.id, beredar sebuah unggahan di media sosial perihal insiden salah vaksin menyebabkan radang otak pada bayi. Benarkah fakta tersebut? Kita cek faktanya dulu. Faktanya, klaim insiden salah vaksin menyebabkan radang otak pada bayi adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, Dinas Kesehatan Kota Bekasi menegaskan bahwa kondisi radang otak yang dialami bayi tersebut tidak berkaitan dengan vaksin yang diberikan. Secara medis, vaksin DPT tidak menyebabkan radang selaput otak atau meningitis ataupun radang otak encefalitis. Kemudian Ketua Satgas Imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI Profesor Dr. Dr. Hartono Gunardi SPA Subsesp TKPSK menegaskan, vaksin DPT merupakan vaksin yang tidak mengandung kuman hidup sehingga secara ilmiah tidak menyebabkan radang selaput otak atau meningitis.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik.

0: Mau terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Masih menemani ruang dengar Anda di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi ada di Denpasar, Hayamuruk 70. Terus menemani ruang dengar Anda dengan lagu-lagu dan informasi pilihan. Jangan kemana-mana.

0: layer atau lapisan pada kue lapis legit, menggambarkan rejeki yang berlapis-lapis dan tidak ada habisnya. Panganan tradisional ini juga menggambarkan perjuangan seseorang dalam mewujudkan impiannya, yaitu meski sulit dan butuh proses panjang sebagaimana pembuatan kue ini, pada akhirnya akan mendapatkan hasil yang memuaskan.
1: Serbu! Ayo, ayo, maju! Lawang pada orang, lawang!
2: Alo, bangun, Jo.
1: Ya, di mana tuh musuh? Di mana?
2: Mana musuh? Bangun, Jo, anak-anak ini kiapa, so? Hei, cepat, Jo, bangun. So, jam berapa ini, kasih yang anak? So, lo mulai belat.
1: Aduh, ya, do, cuma bah mimpi katu kita.
2: Ada mimpi apa, so, anak ini, kasih yang anak, Bangun, Jo, so, mulat ini.
1: Oh, kita kuat. Tadi ada bah mimpi jadi pahlawan di medan peperangan, ada sementara berperang for meraih trompet kemerdekaan. kakak lagi kuat. Pakai acara pisah bangong.
2: Udah,
1: jadi merdeka, no.
2: Kasihan, lawak sekali jangan apa mimpi ini. So lama dang turang dah merdeka, kasihan. Kok ngele bebae, sekarang ngana ba angka jo dari tempat tidur. Kok ngana pi basa dia pi sekolah. Dari ngana pake ngana pi ilmu yang ngana dah dapat formo kasih bagus ini turang pe negara. Kong, jang suka jeba terlambat jepi sekolah kalau ngana mau tahu. Dari tu jeba terlambat pi sekolah ya rupa ngana begini. Sadikile mau dapat gelar pahlawan, no. Mar pahlawan kesiangan.
1: yo kak, doh pagi-pagi sobat ceramah. Mar tunggu kak, bukannya ini hari Minggu?
2: Iya so.
1: Aduh, pak kakak dang.
2: Mohon maaf dang kakak kira kok ini hari Senin terus.

0: paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi kapan nyampe ya?
1: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh, beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka!
4: Ketut Tantri barangkali tidak seterkenal deretan nama pahlawan nasional, namun jasanya begitu penting bagi kemerdekaan Indonesia. Nama aslinya adalah Muriel Stuart Walker, perempuan berkebangsaan Amerika Serikat yang lahir di Skotlandia pada 1899. Di usianya ke-34, ia memutuskan pindah ke Bali dan mengubah namanya menjadi Ketut Tantri. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Ketut Tantri direkrut oleh Bung Tomo menjadi penyiar radio Voice of Free Indonesia. Selain itu, ia juga menjadi penulis naskah pidato bahasa Inggris pertama Bung Karno. Tahun 1997, Ketut Tantri meninggal dunia. Pemerintah Indonesia kemudian menganugerahkan penghargaan Bintang Mahaputra Nararia karena keterlibatannya dalam pertempuran Surabaya 10 November 1945 dan juga atas jasanya sebagai wartawan sekaligus pegawai Kementerian Penerangan.

0: Yes, just the way you are, Bruno Mars ya. Tapi kali ini dari Barbara Mendes. Nah, informasi terakhir sebelum kita closing sesi ini, mau saya sampaikan terkait tebak-tebakan skor ini ya. Sama siapa pemenang dari Pildun tahun ini. Nah, lagi serunya, ramenya tebak-tebakan ini seramai arus lalu lintas Kota Denpasar. Nah, kalau dari rri.co.id, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente ini merasa bangga setelah membawa La Roja menuju final Piala Dunia 2026. Nah, Spanyol memastikan tiket ke partai puncak usai mengalahkan Prancis dengan skor 2-0 di babak semifinal. Pelatih Spanyol turut memberikan penghormatan kepada tim Prancis yang dianggap sebagai salah satu tim terbaik di dunia. Namun dia menegaskan, La Roja juga layak disebut sebagai tim terbaik berkat kualitas permainan yang ditampilkan. Informasi lebih detail bisa langsung aja ke rri.co.id ya, dengan judul Pelatih Spanyol De La Fuente. Prancis hebat, tapi mereka hadapi tim terbaik di dunia. Asik. Terus bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI Denpasar. Saya Hafsah Rinaco pamit undur dari ruang dengar Anda, dan pastinya harus terus bersama Pro 1 RRI Denpasar untuk informasi dan juga lagu-lagu pilihan lainnya.
1: Sadis dari kita, Komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
2: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
3: Dalam keseharian modern, kita sering mendengar istilah brunch. Brunch adalah gabungan kata breakfast dan lunch. Artinya kegiatan makan yang dilakukan di antara waktu sarapan dan makan siang. Biasanya sekitar pukul 10 sampai 12 siang. Konsep brunch ini berasal dari budaya barat, lalu berkembang menjadi kebiasaan baru di banyak kota besar termasuk Indonesia. Biasanya dipilih saat hari libur atau weekend karena memberikan fleksibilitas waktu makan atau tidak sempat untuk sarapan, terutama bagi orang yang bangun lebih siang atau memiliki jadwal yang tidak terlalu ketat. Makanan yang disajikan dalam brunch ini umumnya merupakan perpaduan menu sarapan dan makan siang, bisa berupa telur, roti, pancake, salad, kopi, ataupun dessert ringan. Fenomena brunch ini menunjukkan perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin menghargai kualitas waktu santai dan momen istirahat di tengah kesibukan.
4: Alright, it took me 3 days to send you this, but sorry.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal, informasi dan inspirasi. Iya, selamat sore pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hari Sukma kembali menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Ya, tentunya pendengar, kami akan hadirkan beragam informasi menarik untuk Anda serta lagu-lagu pilihan yang akan menemani ruang dengar Anda di Denpasar sore hari ini. Dan juga pendengar, satu buah kabar dari dunia olahraga yang tentunya sekarang lagi happening juga, yaitu adalah sepak bola, yang dimana Piala Dunia. Nanti pendengar, duel klasik Inggris kontra Argentina kembali tersaji pada babak semifinal Piala Dunia 2026. Pertemuan ini pendengar menjadi kelanjutan salah satu rivalitas terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Dan juga pendengar, dari 5 pertemuan mereka di ajang Piala Dunia, Inggris dan Argentina ternyata sama-sama mengoleksi 2 kemenangan, sementara satu pertandingan lainnya itu berakhir imbang. Jadi gimana nih pendengar, kalau Anda sendiri sudah adakah jagoan Anda di laga Inggris versus Argentina nanti? Dan mungkin Anda juga sudah punya prediksi skor-skornya, yang dimana tentunya juga ini merupakan ajang tahunan di 4 tahun sekali yang pastinya sudah ditunggu-tunggu, dan kali ini juga mendapat perhatian yang banyak ya, apalagi banyak juga di media sosial yang terhalan-halan. Apakah Anda juga sama mendengar? Iya, tapi kita akan tunggu juga, dan kita akan ikuti nanti untuk pertandingan dari Inggris versus Argentina yang pastinya juga kami akan siarkan untuk Anda pendengar dalam acara Dengar Bareng atau The Bar. Jadi jangan kemana-mana juga, karena Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Jadi stay tune terus pendengar di 105,2 MHz. Selain ini lagu dari Kunto Aji, konon katanya akan menemani ruang dengar Anda di Denpasar sore hari ini.

0: Selama ini kita sering mendengar istilah skala Richter untuk kekuatan gempa bumi. Tapi belakangan penggunaan skala Richter berganti dengan istilah magnitudo. Kalau skala Richter ditulis setelah angka, maka magnitudo biasanya ditulis sebelum angka. Istilah skala Richter dan magnitudo membuat kita bertanya, kira-kira apa ya bedanya? Skala Richter atau SR adalah istilah ukuran kekuatan gempa yang pertama kali digunakan oleh seorang seismolog bernama Charles F. Richter. Skala Richter tidak umum digunakan lagi saat ini karena kekuatan gempa diukur menggunakan amplitudo yang tidak menggambarkan energi secara lengkap. Skala Richter hanya dapat digunakan untuk gempa bumi lokal dengan kekuatan rendah. Sementara magnitudo merupakan skala yang digunakan untuk mengukur kekuatan gempa. Semakin besar kekuatannya, maka semakin tinggi pula angka magnitudonya. Besarannya berdasarkan pengukuran gerakan maksimum yang direkam oleh alat pengukur gempa bernama seismograf. Maka dari itu, sejak tahun 2008, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG pun telah menggunakan magnitudo karena dinilai lebih akurat untuk mengukur kekuatan gempa saat ini.
1: Ya maaf, Pak.
2: Buang lagi sampah itu, Saleh.
3: Yaudah, ntar lah, Mak.
2: Kamu ini malas banget sih, Saleh.
3: Terus ini buang di mana, Mak?
2: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
3: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
2: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh.
3: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
2: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
3: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
2: Loh, memang kenyataannya kok.
4: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

0: Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribu Pura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.
1: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
2: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
3: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
4: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih bersama Hari Sukma di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Ya, pendengar, tentunya kami masih akan terus temani ruang dengar Anda ya dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Tadi kita sudah berbagi satu informasi yang dimana mengenai pertandingan Inggris kontra Argentina yang akan berlangsung nanti. Dan juga seperti yang kita ketahui, pendengar, empat tim terbaik dunia juga sudah dipastikan melaju ya ke babak semifinal Piala Dunia, yakni Prancis, Spanyol, Inggris dan juga Argentina. Namun dari hasil pertandingan tadi yang dimana Prancis harus kalah dari tim Spanyol. Dan setelah ini kita juga pastinya akan tunggu juga pertandingan antara Inggris versus tim Argentina. Jadi kalau pendengar sendiri, biasanya sambil nungguin pertandingan tim favorit Anda, apa aja nih yang Anda persiapkan? Apakah cemilan-cemilannya atau kondisi tubuh juga? Atau ada juga yang sampai siapin outfit. Iya, dan juga tentunya pendengar, ini informasinya saya lansir ya dari laman rri.co.id yang tentunya Anda juga bisa sekali untuk simak secara lebih lengkap, pendengar. Karena di laman rri.co.id ini terdapat banyak sekali informasi mulai dari berita olahraga, gaya hidup, ekonomi, hukum, banyak sekali yang tentunya Anda bisa akses. Ya, dan juga tentunya Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda. Jadi jangan kemana-mana, pendengar. Setelah ini satu lagu dari Hi-Fi, Kereta Kencan akan menemani ruang dengar Anda di Denpasar sore hari ini.

0: Kalau jalan-jalan di Bali, sesekali kita akan melihat petugas penjaga keamanan menggunakan pakaian yang khas. Siapakah dia? Disebut dengan pecalang. Petugas penjaga keamanan ini memiliki jabatan dan wewenang untuk menjaga keamanan di desa adat masing-masing. Secara spesifik, sesuai Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003, pecalang memiliki tugas untuk menjaga wilayah desa di 8 penjuru mata angin di pos penjagaan yang strategis. Pecalang berasal dari kata celang yang artinya waspada. Para pecalang menggunakan pakaian yang khusus dan mudah dibedakan dengan pakaian adat ataupun pakaian lainnya. Ciri khas pakaian pecalang yaitu mengenakan kamen khas Bali yang dilengkapi dengan saput poleng, hitam dan putih, destar, dan bunga pucuk. Juga membawa keris yang diselipkan di pinggang.
1: Permisi, Kun.
2: Pasti kehilangan motor, kan?
1: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
2: Tenang, mau segera ketemu?
1: Iya dong, Kun.
2: Tapi ada syaratnya.
1: Syarat? Syarat apa, Kun?
2: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
1: Dan? Seribet itu, Kun.
3: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

0: Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.
1: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
2: Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat sore pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada, dan juga tentunya pendengar Anda bisa sekali untuk menyimak siaran kami melalui FM 105,2 untuk Anda yang berada di wilayah Denpasar. Dan juga pastinya pendengar Anda bisa simak juga siaran kami melalui aplikasi RRI Digital atau juga melalui web streaming kami di www.rri.co.id. Iya, dan juga pendengar, saya Ari Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda ya sampai di pukul 8 malam nanti, tentunya dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan Pro 1 yang akan kami hadirkan untuk Anda. Dan juga pendengar, satu buah informasi yang saya lansir dari laman rri.co.id yang dimana Balai Besar BMKG Wilayah 3 Denpasar menyelenggarakan turnamen catur kategori umur di bawah 10 tahun pada Sabtu 11 Juli 2026. Yang dimana pendengar, kegiatan ini dilaksanakan di Aula Balai Besar BMKG Wilayah 3 Denpasar, dan hal ini juga tentunya dalam rangka memperingati Hari Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ke-79. Uniknya lagi pendengar, penyelenggaraan perdana turnamen catur kategori umur 10 tahun oleh Balai Besar BMKG Wilayah 3 Denpasar ini juga bertujuan tentunya untuk menjadi sarana pembinaan serta pengembangan minat dan bakat anak-anak di bidang olahraga catur. Dalam turnamen ini pendengar diikuti juga oleh 32 peserta putra dan juga putri berusia di bawah 10 tahun yang berasal dari berbagai kabupaten kota di Bali, antara lain Denpasar, Badung, Gianyar, dan juga Tabanan. Selain itu juga pendengar, kegiatan perlombaan catur ini juga diikuti oleh peserta dari SD Papua Harapan. Iya, luar biasa sekali ya pendengar, dalam rangka Hari Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ke-79, Balai Besar BMKG Wilayah 3 Denpasar menggelar turnamen catur yang dimana untuk usia 10 tahun ya, dan ini juga hal yang perdana. Pastinya ini juga merupakan hal yang menarik karena bisa menjadi tempat untuk berbagai dan untuk semua anak-anak muda, potensi-potensi muda supaya bisa menggali lebih besar lagi, lebih baik lagi untuk potensi yang dimilikinya. Dan juga tentunya pendengar, saya masih akan terus menemani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan pastinya. Jadi jangan kemana-mana pendengar, stay tune terus di 105,2 Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.
1: Yuk, ayo. Pagi-pagi udah main game aja.
2: Habis, ayo bingung, Bu. Mesti ngapain sekarang? Lagian, ayo juga lagi boring.
1: Nah, daripada kamu bingung mau ngapain, mending ikut Ibu yuk baca buku. Karena di pagi hari, waktu yang tepat loh untuk membaca buku.
3: Siap, Bu. Laksanakan.
4: Buku adalah gudang ilmu dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi muda kita sebagai generasi cerdas dan gemar membaca.
5: Indonesia sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan pesat menghadapi tantangan serius terkait polusi udara. Dalam sebulan, terdapat lebih dari 10.000 kematian yang terkait dengan polusi udara, 5.000 kasus rawat inap untuk penyakit kardio pernapasan, dan 7.000 kasus kesehatan yang terpengaruh pada anak-anak.
6: Beberapa penelitian ilmiah mengungkapkan fakta tentang dampak polusi udara di Indonesia. Upaya-upaya dalam menguranginya perlu terus dilakukan, termasuk pengurangan emisi kendaraan bermotor dan pabrik, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan dampak negatif polusi udara. Edukasi masyarakat tentang pentingnya udara bersih dan gaya hidup sehat adalah langkah-langkah krusial menuju masa depan yang lebih sehat dan berkelanjutan.

dan Pasar sore ini.

0: 105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, satu lagu dari One Direction, Story of My Life, sudah mengudara untuk Anda di Denpasar sore hari ini. Dan juga sebentar lagi pendengar, kita akan mengikuti dan menyimak tentunya Denpasar sore hari ini. Kita akan berbincang-bincang bersama dengan DPD Persagi Bali mengenai topik penuhi gizi seimbang pada masa kehamilan untuk melahirkan generasi emas, janin sehat, ibu bahagia. Jadi jangan kemana-mana pendengar, karena kami akan segera mulai setelah ini. Dan tentunya Anda juga bisa sekali untuk ikuti dan simak melalui FM 105,2 atau melalui aplikasi RRI Digital, dan juga pastinya live streaming di Facebook kami, RRI Pro 1 Denpasar. Untuk itu pendengar, selamat mengikuti dan tetaplah bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Denpasar sore ini.
0: Baik, masih disiarkan langsung dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat sore untuk para pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hari Sukma, pendengar, kembali menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 5 sore nanti. Kurang lebih kita akan berbincang-bincang tentunya mengenai topik kita, penuhi gizi seimbang pada masa kehamilan untuk melahirkan generasi emas, janin sehat, ibu bahagia. Dan juga kita juga masih

0: Mencoba untuk menghubungi narasumber kami di sore hari ini. Jadi untuk para pendengar yang ingin bergabung bersama kami, tentu saja bisa sekali untuk langsung merapat pendengar ke FM 105,2 MHz atau melalui aplikasi RRI Digital atau juga melalui web streaming kami juga bisa di www.rri.co.id. Serta pastinya untuk dialog sore hari ini kami juga siarkan secara live streaming di Facebook kami RRI Pro 1 Denpasar. Dan untuk sore hari ini pendengar, kita akan berbincang-bincang mengenai penuhi gizi seimbang pada masa kehamilan seperti itu. Dan kalau kita bicara soal mencetak generasi masa depan yang cerdas atau sering kita sebut sebagai generasi emas seperti itu, ternyata persiapannya juga tidak dimulai pada saat anak tersebut sudah sekolah pendengar, melainkan jauh sebelum itu, yaitu sejak dalam kandungan. Dan pastinya kesehatan dan kebahagiaan seorang ibu hamil juga menjadi kunci utama bagi tumbuh kembang janin yang optimal. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, sore hari ini kita akan mengupas tuntas tentang topik yang sangat menarik tentunya mengenai penuhi gizi seimbang pada masa kehamilan untuk melahirkan generasi emas janin sehat ibu bahagia. Dan tentu saja pendengar sore hari ini Sukma tidak sendiri ya, karena kita akan langsung belajar juga dari pakarnya yang sudah terhubung di line telepon kami. Selamat sore, ada Ibu Putu Sita Rahmayanti AMDGZ. Selamat sore Bu Sita.
1: Halo, selamat sore.
0: Apa kabar Bu Sita?
1: Baik-baik.
0: Iya, luar biasa. Terima kasih Bu Sita sudah menyempatkan waktunya ya untuk berbincang-bincang bersama kami. Walau kita hari ini hanya lewat line telepon gitu ya pendengar ya. Semoga nanti ada kesempatan kembali untuk bisa berbincang-bincang langsung di studio ya bersama dengan Bu Sita.
1: Terima kasih Bu Sita. Iya. Astukare, nanti suatu saat nanti kita bisa berbincang-bincang ke studio. Saat ini untuk saat ini kita melalui via telepon dulu.
0: Iya, nggih. Terima kasih Bu Sita. Dan juga kita berbincang-bincang mengenai penuhi gizi seimbang pada masa kehamilan untuk melahirkan generasi emas janin sehat ibu bahagia. Dan Bu Sita, kalau kita membaca tema pada sore hari ini, ada kalimat melahirkan generasi emas seperti itu. Nah, sebenarnya seberapa besar sih pengaruh dari asupan makanan atau gizi ibu saat hamil terhadap masa depannya kelak? Silakan Bu Sita.
1: Ya, untuk kehamilan itu kan merupakan masa emas ya, masa-masa yang sangat penting. Merupakan masa yang sangat menentukan kesehatan ibu dan tumbuh kembang bayi. Nah, oleh karena itu pemenuhan gizi yang baik selama kehamilan menjadi investasi terbaik untuk melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas. Seperti itu.
0: Oke, baik. Nah, baik, silakan.
1: Mengapa gizi seimbang itu penting? Selama kehamilan, tubuh ibu itu bekerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhan dirinya, sekaligus memenuhi kebutuhan janin yang sedang tumbuh. Apabila kebutuhan gizi tidak terpenuhi, ibu berisiko mengalami kekurangan energi kronis, anemia, terkurang darah, bayi lahir dengan berat badan rendah, persalinan prematur, gangguan pertumbuhan janin. Maka dari itu, sebaiknya pemenuhan gizi yang baik akan membantu pertumbuhan otak, organ, dan daya tahan tubuh bayi sejak dalam kandungan.
0: Oke, baik. Berarti sebegitu pentingnya ya apa yang masuk ke dalam tubuh ibu hamil terhadap anaknya atau janinnya kelak seperti itu. Tapi Bu Sita, banyak juga nih ada mitos di masyarakat seperti itu. Kalau misalnya banyak yang bilang ibu hamil itu makannya untuk dua orang gitu, jadi porsinya harus dikali dua. Nah, apakah anggapan ini benar secara ilmu gizi Bu Sita?
1: Oh, sebenarnya untuk mitos-mitos itu, kalau dikali dua, memang sebenarnya ada porsi makan untuk ibu hamil. Nah, porsi makan ibu hamil itu sesuai konsep isi piringku itu. Sekarang ada yang dengan kaya protein hewani, ditambahkan dengan kaya protein hewani. Nah, dalam setiap kali makan utama, isi piring kita beranggapkan piring yaitu adalah bulat. bulat di mana ada setengah bagian piring itu berisi sayur dan buah, kemudian setengah bagian piring lainnya terdiri atas makanan pokok dan lauk pauk. Jadi seperempat piring sayuran yang beragam warna, seperempat piring buah-buahan segar. Nah, seperempat piring lagi ada nasi, jagung, kentang, ubi atau singkong. Seperempat piringnya lagi adalah protein hewani sebagai pilihan utama, kemudian dapat dilengkapi protein nabati. Nah, kalau kita lihat kupas mitos itu, pada dasarnya ibu hamil itu memerlukan tambahan makanan sesuai dengan usia kehamilannya. Nah, ini ada trimester 1, trimester 2, dan trimester ketiga. Pada trimester pertama, tambahan energinya itu belum banyak. Kita fokus mengatasi pada mual dan tetap makan beragam dalam porsi kecil, tetapi sering bila diperlukan. Nah, untuk trimester kedua itu baru kita tambahkan sekitar satu porsi makanan selingan bergizi atau setara dengan kebutuhan energi tambahan. Nah, pada trimester ketiga itu ada kita tambahkan sekitar satu porsi makan utama kecil atau dua kali makanan selingan bergizi sesuai kebutuhan ibu dan anjuran tenaga kesehatan. Seperti itu.
0: Oke, baik. Berarti mitosnya agak kurang tepat gitu ya, Bu ya. Karena yeah, sebenarnya ada konsep isi piringku seperti itu. Dan kalau misalnya mengenai gizi seimbang seperti itu, kalau untuk ibu hamil sendiri, apakah ada komponen utama gitu, Bu Sita, yang memang harus wajib ada di dalam piring makanannya setiap hari? Apakah memang mungkin harus banyak proteinnya atau lebih banyak seratnya seperti itu, Bu Sita?
1: Nah, kalau kita untuk saat kalau kita berbicara dengan isi piringku kaya protein hewani itu, karena sekarang kita ada yang namanya pencegahan stunting juga atau bayi balita pendek, itu kaya protein hewani berarti kita memerlukan protein hewani lebih banyak daripada makanan yang lain. Okay. Seperti itu. Ya.
0: Okay. Berarti ada protein hewaninya, Bu ya, yang di sana.
1: Iya, untuk protein hewani tersebut ada ikan, telur, ayam dan lainnya itu 4 porsi per hari untuk trimester 1, 2 dan 3.
0: Okay.
1: Iya, satu porsi itu sama dengan 50 gram atau setara satu potong sedang ikan. Hmm. Kemudian satu porsi 55 gram atau satu butir telur ayam, seperti itu.
0: Oke, baik. Tapi kalau misalnya udah bosan nih, Bu. Kalau misalnya ibu-ibu hamil kan pasti kadang ini ya tergantung pembawaan bayinya juga. Kadang ada yang gak bisa makan ikan atau gak suka makan sayur. Nah, seperti itu, ada gak, Bu, makanan atau cemilan selingan sehat yang bisa dikonsumsi oleh ibu-ibu hamil tentunya?
1: Oh, kalau untuk itu kita bisa ganti. Kalau contoh makanan selingan sehatnya ada pisang dan susu, kemudian roti isi telur, ubi rebus, jagung rebus, kacang hijau, buah potong, seperti itu.
0: Oke, baik. Jadi kalau misalnya udah lumayan bosan ya, kayaknya nih, aduh, udah semuanya udah pernah dimakan, kadang ditolak juga sama tubuh seperti itu. Jadi bisa dicoba untuk makan kacang hijau seperti itu ya, Bu ya. Ada buah potong bisa juga, jagung rebus. Nah, itu. Walau mungkin memang kurang menarik juga gitu ya daripada kita makan ayam. Nah, tapi ini sama. Berarti sama untuk takarannya ya, Bu ya. Tapi satu kali berarti 4 piring seperti itu ya. 4 kali sehari.
1: Iya, 4 porsi empat atau porsi, 4 kali. Iya. Jadi harus ada setiap makan ada 4 porsi atau 4 kali makanan untuk protein hewaninya di setiap makan, seperti itu.
0: Di setiap makan, oke, baik. Bahkan Bu Sita, untuk di konsep isi piringku ini juga ada tablet tambah darah, benar ya Bu Sita?
1: Iya, ada tablet tambah darah.
0: Apa sebenarnya darahnya, fungsi dari tablet penambah darah ini, Bu Sita?
1: Nah, untuk ibu hamil, ibu hamil itu kan dia apa namanya, janinnya itu memerlukan banyak banyak darah untuk membentuk pembentukan itu. Nah itu kalau itu ranahnya untuk dokter nanti yang akan lebih menjelaskan ya. Nah jadi kita perlu untuk minum tablet tambah darah. Selain itu juga supaya ibunya tidak mengalami anemia atau kekurangan darah. Kalau seandainya ibunya mengalami kekurangan darah, itu akan juga berpengaruh kepada janinnya. Ada dua, janin dan ibu. Pada saat melahirkan bisa jadi dia mengalami pendarahan seperti itu, susah untuk apa namanya? Nah, untuk mengalami pendarahan saat persalinan hingga bayi lahir dengan berat badan rendah seperti itu.
0: Oke.
1: Kalau kalau misalnya ibu-ibu hamil itu kadang kan malas dia untuk minum tablet tambah darah, entah dia mual, entah dia kembelit mungkin nanti jadinya kan seperti itu.
0: Betul.
1: Nah, seharusnya itu wajib diminum.
0: Wajib ya. Berapa? Ya, satu tablet diminum. Ya Bu Sita?
1: Satu tablet setiap hari.
0: Satu tablet setiap hari. Nah ini dia bisa jadi informasi yang bermanfaat juga untuk para ibu hamil ya, yang saat ini masih bingung. Nah ada konsep isi piringku yang bisa Anda ikuti tentunya di rumah pendengar. Dan juga ada tambahannya tablet tambah darah juga yang harus Anda konsumsi satu kali sehari. Seperti itu seperti yang sudah disampaikan.
1: Selama masa kehamilan.
0: Selama masa kehamilan, walaupun masih di umur 1 bulan untuk kandungannya, tidak apa-apa ya Bu Sita?
1: Iya, wajib.
0: Wajib ya.
1: Karena umur 1 bulan itu kan kita sudah mulai pemeriksaan. Pada saat kita sudah positif, diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan.
0: Baik.
1: Seperti itu.
0: Baik. Siap-siap. Terima kasih Bu Sita. Setelah ini kita akan lanjutkan kembali untuk perbincangan kita mengenai penuhi gizi seimbang pada masa kehamilan untuk melahirkan generasi emas, janin sehat, ibu bahagia. Dan juga untuk Anda pendengar, setelah ini Anda juga tentunya bisa sekali bergabung. Anda bisa bertanya atau sharing-sharing bersama kami di line telepon kami 0361-222-161 atau melalui nomor WhatsApp kami di 0896-7812-3830. Namun sesaat lagi pendengar, karena kita akan jeda terlebih dahulu dengan pesan-pesan berikut ini.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
2: Kilau Pancasila. Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
4: Syifa, bisa pinjam duit lagi nggak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
5: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
4: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
5: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
4: Kamu gak peduli ya sama aku.
5: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib, tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
6: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
7: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar kita masih ya tentunya di Dialog Denpasar sore hari ini bersama dengan DPD Persagi Bali. Kita masih berbincang-bincang mengenai topik penuhi gizi seimbang pada masa kehamilan untuk melahirkan generasi emas, janin sehat, ibu bahagia. Dan juga tentunya pendengar, Anda bisa sekali untuk menyimak siaran kami melalui live streaming kami di laman Facebook RRI Pro 1 Denpasar, serta juga Anda tentunya bisa simak melalui FM 105,2 MHz untuk Anda yang berada di wilayah Denpasar dan sekitarnya. Serta pastinya juga Anda bisa simak dialog kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga melalui web streaming kami di www.rri.go.id. Kita masih bersama dengan Bu Putu Sita Rahmayanti, AMD GZ di line telepon kami. Dan juga untuk para pendengar yang ingin bertanya atau ingin sharing-sharing juga bersama dengan Bu Sita, bisa sekali pendengar untuk langsung menghubungi line telepon kami di 0361-222-161 atau melalui nomor WhatsApp kami di 0896-7812-3830. Atau misalnya Anda malu-malu gitu ya untuk telepon-telepon, Anda bisa langsung ke kanal YouTube, ke kanal Facebook kami, karena Anda juga bisa langsung menuliskan komentar Anda di kolom komentar YouTube, kolom komentar Facebook kami. Dan juga Sukma ingin sapa terlebih dahulu yang sudah menyimak dari Facebook kami. Ada Pak Ketut Sunarte, ada Bu Made Resmi, ada Pak Wayan Siaje, ada juga Pak Ketut Maliarse dan Pak Wayan yang masih mendengarkan RRI Pro 1 Denpasar, mengikuti dialog sore hari ini Indonesia Cerdas, penuhi gizi seimbang pada masa kehamilan untuk melahirkan generasi emas. Dan kita masih bersama dengan Bu Sita. Kita akan lanjutkan Bu Sita untuk perbincangan kita, yang dimana tadi juga masih mengenai konsep isi piringku seperti itu. Namun sebenarnya kalau ngomongin tentang kebutuhan gizi ibu hamil nih Bu Sita, apakah dari bulan pertama sampai bulan ke-9 itu kebutuhan gizinya sama, atau sebenarnya ada perbedaan Bu Sita dari kebutuhan di tiap trimesternya?
1: Seperti yang tadi sudah saya beritahukan, itu untuk setiap trimester itu kebutuhannya berbeda-beda.
0: Iya, baik.
1: Iya, okay. Pada trimester ya, pada trimester pertama itu memang belum terlalu banyak membutuhkan energi, tapi kita fokus kepada mengatasi mual dan tetap makan beragam dalam porsi kecil tetapi sering bila diperlukan.
0: Baik, nah, itu untuk trimester 1.
1: Iya, kemudian untuk porsi makannya juga kan berbeda. Kalau untuk trimester pertama itu dia nasi atau makanan pokoknya itu 5 porsi per hari.
0: Wow.
1: Kemudian kalau untuk trimester 2 dan 3 baru dia 6 porsi per harinya. Dengan 1 porsi itu 100 gram atau setara dengan 3/4 gelas nasi.
0: Oke, baik. Berarti memang setiap trimester itu beda-beda gitu ya untuk porsi, lalu juga kebutuhan makanan yang bisa dikonsumsi oleh ibu hamil seperti itu. Namun kalau misalnya kebutuhan gizinya tidak terpenuhi di Bu Sita, apa aja dampak buruk atau resiko yang bisa terjadi kepada janin dan juga sang ibu?
1: Nah, kalau apabila kebutuhannya tidak terpenuhi, itu akan beresiko mengalami kekurangan energi kronis. Atau ibu hamil, pernah melihat ibu hamil perutnya besar, dia sedang hamil tapi badannya kurus?
0: Pernah.
1: Nah, itu adalah kurang energi kronis. Jika kita ukur lingkar lengannya itu kurang dari 23,5 cm, itu berarti dia sudah mengalami kurang energi kronis menurut lingkar lengan atas. Nah, itu salah satunya. Kemudian mengalami anemia atau kurang darah. Yang seperti yang tadi, makanya ibu hamil dianjurkan untuk minum tablet tambah darah supaya mencegah terjadinya anemia yang dapat menyebabkan bayinya lahir dengan berat badan rendah, kemudian mengalami pendarahan saat persalinan, serta ibunya mudah lelah.
0: Oke, baik. Ternyata banyak juga ya konsekuensinya jika sampai kebutuhan gizinya ini tidak terpenuhi, baik itu untuk si janin dan juga bahkan sang ibu nantinya seperti itu. Namun juga Bu Sita, apakah perlu seperti itu selama masa kehamilan sang ibu mengonsumsi seperti vitamin-vitamin, atau juga sekarang seperti yang diketahui ada asam folat, zat besi atau kalsium seperti itu Bu Sita?
1: Kalau untuk vitamin-vitaminnya itu perlu dikonsumsi juga.
0: Oke, baik.
1: Asam folat, kalsium, apalagi kalau DHA. Nah, itu perlu dikonsumsi untuk ibu hamil sesuai dengan anjuran dokter spesialis kandungan.
0: Nah, itu dia poinnya. Berarti memang harus konsultasi dulu ya, Bu Sita?
1: Iya, tetap. Kalau untuk vitamin itu tetap konsultasi kepada dokter spesialis kandungannya. Seperti itu.
0: Okay.
1: Kalau untuk dari segi makanan, kita kan sudah ibu hamilnya, jika ibu hamilnya sudah mengkonsumsi makanan sesuai dengan isi piringku, otomatis vitamin dan mineralnya bisa saja sudah terpenuhi, atau mungkin ada vitamin dan mineralnya yang kurang. Sehingga kalau kita konsultasi ke dokter spesialis kandungan, kan biasanya akan diberikan vitamin-vitamin seperti itu, seperti DHA. Nah, kan DHA, kemudian tablet tambah darah, asam folat. Kalau dari segi makanan, kemungkinan pada saat ibu hamil kan dia akan ada mual muntah, kemungkinan dia tidak bisa mencium aroma ikan, seperti itu bisa dapat dari vitamin yang diberikan oleh dokter spesialis kandungannya.
0: Oke, baik. Berarti di sini ya perlunya dan pentingnya juga setiap beberapa bulan itu ada cek kandungan, seperti itu ya, Bu Sita?
1: Iya.
0: Oke, tapi kalau
1: kita
0: misalnya
1: perlu itu wajib dilakukan untuk setiap ibu hamil.
0: Iya, tapi kalau misalnya melihat fenomena sekarang di Kota Denpasar misalnya, Bu Sita, apakah semua ibu hamil sudah rajin untuk check up seperti itu?
1: Kalau untuk ibu-ibu yang generasi saat ini ya.
0: Ada perbedaan gitu ya, Bu Sita.
1: Seharusnya memang ada perbedaan antara ibu-ibu yang dulu dan yang sekarang. Karena ibu-ibu yang sekarang kan sudah ada media sosial ya, sudah ada banyak bermacam macam informasi yang membuka pikiran. Seharusnya memang ibu-ibu yang sekarang itu kalau dilihat sepertinya sudah banyak yang mulai mengerti dan mulai
0: peduli juga ya, Bu Sita.
1: Iya, peduli dan memeriksakan kandungannya ke dokter spesialis.
0: Oke, baik. Dan berarti kita juga harus berbangga juga ya, kalau sekarang berarti banyak masyarakat, khususnya ibu hamil, sudah semakin peduli dengan kesehatan janinnya, sudah semakin rajin juga untuk check up. Karena itu juga penting sekali, karena yang mengetahui dan bisa memberikan saran untuk seperti yang Bu Sita tadi sudah sampaikan, kalau misalnya konsep isi piringku udah semuanya terpenuhi, vitamin mineralnya sudah semua dipenuhi, berarti nanti vitamin tidak perlu dikonsumsi lagi seperti itu, tapi tetap harus ada anjuran dari dokter spesialisnya. Jadi para ibu hamil harus rajin juga untuk kontrol seperti itu.
1: Iya, dan tetap harus kontrol.
0: Iya, tetap harus kontrol.
1: Ibu hamil
0: itu
1: tetap harus kontrol. Tetap kalau untuk tablet tambah darah itu tetap harus diminum, karena ibu hamil itu apa namanya, dua kali lipat ya untuk darahnya itu.
0: Diperlukan
1: darahnya karena dia sedang masa pembentukan janin seperti itu.
0: Iya, baik. Terima kasih banyak Bu Sita atas penjelasannya juga. Setelah ini kita akan sambung kembali Bu Sita untuk perbincangan kita. Namun kita akan jeda terlebih dahulu, dan juga pastinya untuk para pendengar yang ingin bertanya atau sharing-sharing bersama kami di studio, bisa sekali untuk langsung menghubungi line telepon kami di 0361-222-161 atau melalui nomor WhatsApp di 0896-7812-3830. Anda bisa segera nanti untuk telepon kami. Namun kita akan jeda terlebih dahulu ya pendengar, dengan pesan-pesan berikut ini.
8: Mendengarkan sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.
9: Diam! Yu! Bisa diam gak kamu? Kelenang, kelening, bikin otak pusing aja kamu.
10: Ah, Bapak, Ayu kan senang belajar alat musik tradisi. Ayu senang menggambal, Ayu senang nari. Itulah hobinya Ayu loh, Pak.
9: Arrah, gak usah. Kamu belajar yang lain aja. Kamu tahu kan, daerah kita ini merupakan daerah pariwisata. Semestinya kamu belajar bahasa asing, seperti bahasa Inggris, guna memudahkan kamu untuk mencari pekerjaan. Pokoknya kamu tidak boleh menggambal. Titik.
11: Lo, ada apa ini, Beli? Kok ribut-ribut?
10: Ini, Paman, Bapak marah-marah aja sama Ayu. Ayu belajar menggambal aja nih marahin.
11: Beli, semestinya Beli senang kalau Ayu mau belajar menggambal. Aku mendirikan sanggar ini bertujuan untuk mengajarkan seni dan budaya kita yang adiluhung ini, Beli.
9: Arrah.
11: Hei, biarkan Ayu berkembang dengan menjalankan hobinya untuk berkesenian. Semoga dia nanti menjadi seniman besar dan bisa mengharumkan nama keluarga kita. Ingat, Beli, Bali dikenal dengan destinasi pariwisata budaya. Kesenian adalah salah satu bagian dari itu, Beli.
7: Mari bersama-sama kita jaga dan lestarikan seni sebagai penyokong pariwisata budaya Bali.

0: Waktunya kentongan.
1: Jangan panik. Jika Anda terluka akibat digigit hewan seperti anjing, kucing, dan kera atau hewan penular rabies lainnya, apa yang harus dilakukan? Pertolongan pertama yang dapat dilakukan saat terkena luka gigitan hewan rabies adalah mencuci luka gigitan dengan sabun atau deterjen pada air mengalir selama 10 sampai 15 menit. Hal ini dilakukan karena virus peka terhadap suasana basah. Berikan antiseptik seperti povidon iodin atau alkohol 70% pada luka gigitan hewan atau bagian yang terkena jilatan hewan. Terakhir, segeralah mencari dokter untuk mendapatkan tata laksana selanjutnya.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: 105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat sore pendengar, masih bersama saya Hari Sukma di Denpasar. Sore hari ini kita masih berbincang-bincang tentunya bersama dengan Bu Sita di dialog bersama dengan DPD Persagi Bali. Kita masih berbincang-bincang mengenai topik penuhi gizi seimbang pada masa kehamilan untuk melahirkan generasi emas, janin sehat, ibu bahagia. Dan juga Bu Sita, selain dari isi piringku, lalu juga kita harus rajin untuk kontrol seperti itu. Seberapa penting sih di sini peran dari suami atau keluarga terdekat nih Bu untuk mendukung pemenuhan gizi seimbang agar tentunya si ibu bisa menjalani kehamilan dengan bahagia? Gimana Bu Sita?
5: Kalau untuk peran suami itu sangat penting ya, sangat penting dimulai dari mengantar kontrol, kemudian untuk mengingatkan sang ibu untuk minum vitaminnya, kemudian untuk membantu pekerjaan di rumah. Seorang suami, support suami itu nomor satu.
4: Iya. Dan pastinya itu hal yang terpenting ya Bu Sita.
5: Iya, itu agar adalah hal yang sangat penting.
4: Agar sang ibu juga tidak merasa sendiri nanti.
5: Iya.
4: Kayaknya ini karena, sering kali ya.
5: Karena yang paling penting itu adalah support dari seorang suami.
4: Iya.
5: Dimana kalau ibunya ngidam, ya yang pasti yang paling pertama yang akan membelikan ya suaminya.
4: Yang dimintain juga kayaknya pertama kali suaminya ya Bu.
5: Iya.
4: Iya, berarti di situ ya memang peran suami itu penting sekali pendengar. Selain memang dari konsep isi piringku yang harus kita ikuti, lo juga kontrol, dan ada senam-senam juga ya kalau untuk ibu hamil yang bisa dilakukan bareng sama suami. Nah, itu tuh penting sekali karena berpengaruh juga ke psikologis dari sang ibu seperti itu ya Bu Sita.
5: Iya, benar sekali.
4: Oke, baik Bu Sita, karena juga waktu kita sudah semakin merapat ke menit ke-50 nih Bu Sita, gak kerasa sekali. Iya, mungkin sebagai penutup juga dari Bu Sita, ada closing statement yang ingin disampaikan atau pesan tentunya yang ingin disampaikan kepada pendengar, kepada masyarakat untuk terus ini ya, terus penuhi gizi seimbang pada masa kehamilan dan mulai menganggap hal ini memang hal yang penting seperti itu. Bu Sita, silakan.
5: Ya, untuk ibu-ibu hamil dimanapun kalian berada yang mendengarkan saat ini, untuk gizi seimbang itu sangat-sangat penting. Kemudian untuk minum vitamin juga sangat penting selama masa kehamilan. Itu walaupun kalian sudah makan sesuai dengan isi piringku, tetap perlu mengkonsumsi suplemen yang dianjurkan oleh tenaga kesehatan atau dokter spesialis kandungannya. Nah, kemudian tips untuk ibu hamil semua. Yang pertama itu adalah konsumsi protein hewani setiap hari, bahkan bila memungkinkan pada setiap makan utama. Yang kedua, pilihlah cara memasak yang sehat seperti dikukus, direbus, dipanggang, atau ditumis dengan sedikit minyak. Yang ketiga, lengkapi dengan sayur dan buah agar penyerapan zat besi lebih optimal, terutama buah yang kaya vitamin C seperti jeruk, jambu biji, dan pepaya. Tetap minum tablet tambah darah sesuai anjuran tenaga kesehatan dan lakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin. Cukupi konsumsi air putih, mengonsumsi garam beriodium. Nah, pada kondisi tertentu seperti mual pada trimester pertama dan mudah kenyang pada trimester akhir, maka konsumsi makanan dalam porsi kecil tapi sering. Membatasi konsumsi kopi atau minuman berkafein lainnya. Membatasi konsumsi makanan yang mengandung tinggi gula, garam, dan lemak. Menghindari konsumsi makanan yang merangsang pencernaan. Rutin memantau pertambahan berat badan, cukup istirahat, disiplin dalam penerapan hidup bersih dan sehat. Itu tips untuk ibu hamil. Apabila ada pertanyaan mengenai gizi selama kehamilan, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan bidan, ahli gizi, atau petugas kesehatan di puskesmas terdekat. Semoga informasi ini bermanfaat.
4: Baik, terima kasih banyak Bu Sita atas informasi yang sudah disampaikan. Dan memang sangat menarik sekali ya kalau kita berbincang-bincang mengenai gizi untuk ibu hamil seperti itu. Dan terima kasih banyak tentunya untuk Bu Sita sudah meluangkan waktunya berbincang-bincang bersama kami, berbagi informasi dengan para pendengar. Dan juga tentunya terima kasih untuk para pendengar juga yang sudah membersamai kami mengikuti juga Dialog Indonesia Cerdas dari live streaming Facebook atau 105,2 atau juga melalui aplikasi RRI Digital. Dan juga ini ada satu komen di Facebook, Sukma bacakan terlebih dahulu. Saya sangat mendukung program Indonesia Cerdas karena akan melahirkan generasi yang sehat dan juga cerdas. Baik, terima kasih banyak Bu Ninyoman Siti yang sudah membersamai kami tentunya di Facebook RRI Pro 1 Denpasar. Dan juga Sukma akan tutup untuk Dialog Indonesia Cerdas sore hari ini dengan terima kasih. Tetaplah bersama kami pendengar karena tentunya kami masih akan terus menghadirkan beragam informasi untuk Anda hanya di 105,2 Pro 1 RRI Denpasar.

0: 105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Mary Nelson, Fly Me to the Moon, sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar sore hari ini. Dan juga kita sudah simak bersama-sama pendengar Dialog Indonesia Cerdas bersama dengan DPD Persagi Bali mengenai topik penuhi gizi seimbang pada masa kehamilan untuk melahirkan generasi emas janin sehat ibu bahagia. Semoga bermanfaat untuk Anda pendengar. Dan untuk para pendengar yang tadi kelewatan gitu ya, Anda bisa sekali untuk langsung merapat ke Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar, karena tentunya di sana juga akan ada tayangan ulangnya. Serta setelah ini juga pendengar, di pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, kita akan bersama-sama untuk menyimak Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat yang akan dipandu oleh RRI Mataram. Untuk itu pendengar, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

0: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
1: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
2: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
3: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
2: Mengendari sepeda motor ada aturannya, dengan bahayanya juga dijelaskan oleh para guru dan kepala sekolah.
3: Mengalami pertumbuhan, beberapa hal menyebabkan pertumbuhan ini baik dari sisi 21 memang tetap baik seiring dengan ekonomi Bali yang tumbuh cukup baik ya.
0: Masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pelajar di Lombok Tengah menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Direktorat Jenderal Pajak Bali memastikan penerimaan pajak bertumbuh positif. Bersama saya Putri Mentari, inilah berita selengkapnya. Masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pelajar di Lombok Tengah menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Untuk menekan risiko kecelakaan, sekolah diminta memperketat pengawasan terhadap siswa di bawah umur yang masih membawa sepeda motor ke sekolah. Maya Oktarifa melaporkan.
2: Harus sekaligus sepakat dengan para orang tua.
4: Wakil Bupati Lombok Tengah HM Nursia meminta seluruh sekolah memperketat pengawasan terhadap siswa yang masih di bawah umur agar tidak membawa sepeda motor ke sekolah. Langkah ini pun dinilai penting untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pelajar sekaligus meningkatkan kepatuhan terhadap aturan berkendara. Sekolah pun saat ini diminta mengundang para orang tua siswa untuk memberikan pemahaman mengenai aturan lalu lintas dan bahaya kecelakaan jika anak tetap membawa sepeda motor ke sekolah. Sekolah juga diharapkan membuat kesepakatan dengan wali murid agar siswa diantar atau dijemput selama jam sekolah.
2: Orang tua murid diberikan penjelasan dengan aturan yang diperbolehkan mengendari sepeda motor, ada aturannya. Kedua, dengan bahayanya juga dijelaskan oleh para guru dan kepala sekolah. Dan ketiga, tentu kepala sekolah harus sekaligus sepakat dengan para orang tua. Kalau memang dibutuhkan kendaraan, orang tuanya yang menjemput anaknya. Sepakati dengan jam-jam belajar, terakhir jam belajarnya itu sudah saling menghubungi.
4: Nursiah menambahkan, pihaknya juga akan mengoptimalkan layanan mobil sekolah yang dikelola oleh Dinas Perhubungan sebagai alternatif transportasi bagi pelajar. Armada yang ada saat ini akan dievaluasi untuk kemungkinan penambahan sesuai kebutuhan. Di sisi lain, sistem penerimaan siswa berbasis zonasi saat ini juga sebenarnya bertujuan mendekatkan jarak rumah dengan sekolah sehingga kebutuhan transportasi dapat diminimalkan. Namun penyediaan transportasi yang aman bagi pelajar tetap akan menjadi perhatian pihaknya.
2: Jadi sekarang kan penerimaan murid kan sesuai dengan zonasi. Jadi contoh, SMA 1 Praya ada zonanya. Nah, artinya tidak ada yang keluar zona sebenarnya kan. Tidak jauh jarak antara sekolah dengan tempat tinggalnya. Itu kebijakannya kita semua untuk menetapkan zonasi penerimaan murid.
4: Diketahui angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pelajar di Lombok Tengah masih tergolong tinggi. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya kepatuhan terhadap aturan lalu lintas, termasuk banyaknya siswa di bawah umur yang mengendarai sepeda motor tanpa memiliki SIM.
0: Saat tahun ajaran baru ini, banyak siswa di Kota Bima berkendara tanpa memperhatikan keselamatan. Saat berkendara, para pelajar tidak mengenakan helm, padahal sangat membahayakan jika lakantas terjadi. Berikut laporan Asyari.
5: Hasil observasi yang dilakukan Satuan Lalu Lintas Polres Bima Kota bahwa banyak pengendara usia anak-anak tidak mengenakan helm, termasuk siswa saat berangkat ke sekolah. Kasat Lantas Polres Bima Kota Ibtu Pulung Anggara Surya Putra menyampaikan, saat kegiatan rawan pagi terlihat secara kasat mata banyak siswa yang membawa kendaraan namun tidak mengenakan helm. Hal ini menjadi kekhawatiran tersendiri bagi Satlantas Polres Bima Kota. Apalagi banyak kasus laka lantas fatal yang terjadi karena pengendara tidak mengenakan helm. Untuk menghindari kecelakaan lebih fatal seperti kematian, maka setidaknya pengendara wajib mengenakan helm sebagai perlindungan diri. Karena saat kecelakaan, hal yang paling fatal adalah benturan kepala akibat tidak mengenakan helm. Kasat Lantas menyampaikan, tercatat mulai Januari hingga Juli 2026, setidaknya hampir 80 kasus laka lantas di wilayah hukum Polres Bima Kota. Kasus ini juga melibatkan anak-anak, bahkan berujung kematian. Yang mengimbau kepada orang tua untuk mengingatkan anaknya untuk mengenakan helm ketika berkendara ke sekolah. Tidak mengenakan helm adalah pelanggaran yang dapat dilihat secara kasat mata, meskipun ada beberapa faktor lain yang dapat menyebabkan kecelakaan seperti jalan rusak, menerobos lampu merah, dan lainnya.
6: Berdasarkan observasi kita ketika kita melakukan rawan pagi, katur lalu lintas di pagi hari, memang tidak sedikit juga anak-anak ini ya yang tidak menggunakan helm. Kalau kita berbicara lisensi dalam berkendara, saya jamin belum ada semua, belum punya SIM semua, pasti belum punya SIM.

0: dengan penggunaan kendaraan roda 2 bagi siswa. Namun tidak sedikit pula yang berpendapat bahwa siswa tetap diperbolehkan menggunakan kendaraan bermotor dengan syarat adanya pengawasan yang lebih ketat dari orang tua serta penerapan aturan yang tegas oleh pihak sekolah. Berikut komentar masyarakat.
1: Sehari asli monjok, pendampingan aja mas. Anak-anak dikasih tahu, soalnya kan sekarang demand orang pakai motor tuh banyak banget ya, karena orang tua mungkin kebutuhannya untuk kerja dan tidak ada yang bisa nganter jemput dan tidak bisa percaya orang lain juga, mungkin pakai gojek atau apa kan, yang ditakutkan sama orang tua kan mungkin anaknya dibawa lari atau bagaimana gitu. Nah jadi motor perlu banget buat mobilitas anak-anak itu sendiri, apalagi ada yang les di luar dari jam sekolah gitu kan. Jadi kan mungkin dari sekolahnya dia mau langsung les atau bagaimana gitu kan, biar kebutuhan itu bisa tercukupi ya anak-anak dibelikan motor. Iya sih, harus ada andilnya juga. Cuman pelarangan menurut saya buat jalan keluarnya sih. Pendampingan orang tua aja, bagaimana cara orang tua negur anaknya. Kalau tahu anaknya meretelin motornya, udah jangan dikasih motor, sudah gitu.
2: Perkenalkan, nama saya Arya dari Mataram. Harusnya mendukung mas, tapi karena kita lihat zaman, kalau kita mengacu pada zaman yang dulu sebelum-sebelumnya, emang jarang ada yang menggunakan sepeda motor. Bahkan dulu kita pakai sepeda kan. Cuman untuk zaman sekarang ini kan, wah susah banget diatur tuh. Apalagi orang tua sudah memperbolehkan tuh anaknya untuk sekolah menggunakan sepeda motor. Kalau menurut saya itu sebenarnya lebih baik enggak boleh sih. Harus ada aturan karena demi keselamatan tentunya. Tapi ya kembali lagi kepada sebenarnya orang tuanya. Kalau orang tuanya memang ngerti keselamatan anak-anaknya, mereka harusnya melarang, tapi karena mungkin orang tua sibuk atau apa, nggak bisa antar jemput anaknya, jadi anaknya dibelikan sepeda motor, dipakai sekolah dan sebagainya mungkin.
3: Perkenalkan, nama saya Rofi Pradita Ayatullah. Asal saya dari Pejuruk. Kita harus tertib supaya keselamatan kita terjaga gitu, supaya tidak ada yang terjadi kecelakaan yang atau melibatkan berbahaya bagi kita. Saya juga waktu itu pernah ada teman saya yang waktu SMA juga, dia tuh baru belajar motor SMA, dia tidak tahu apa-apa tentang peraturan lalu lintas, dia tuh jadinya asal nerobos-nerobos saja. Saya sangat butuh sosialisasi di sekolah-sekolah.
0: Satlantas Polresta Mataram terus mengingatkan orang tua siswa untuk tidak mengizinkan anaknya pergi ke sekolah menggunakan kendaraan bermotor. Hal ini untuk menghindari terjadinya kecelakaan yang selama ini dinominasi oleh pengendara di bawah umur yang memang belum kompeten untuk berkendara. Berikut penjelasan Kanit Keamanan dan Keselamatan Satlantas Polresta Mataram, Ibtu Inyoman Nusapati, dalam wawancara bersama reporter Adilan.
4: Baik Pak Kanit, belakangan ini masa pengenalan lingkungan sekolah sudah diberlakukan di Kota Mataram ya. Dan beberapa hari ini siswa mulai bersekolah lagi setelah lama berlibur begitu Pak Kanit. Kemudian muncul kekhawatiran masyarakat bahwa anak-anak ini punya potensi lebih besar untuk mengalami kecelakaan karena mereka belum memiliki SIM, kemudian juga karena masih di bawah umur. Dari Satlantas Polresta Mataram melihat fenomena ini seperti apa, Pak Kanit?
5: Baik, terima kasih, Pak. Jadi kami sampaikan saat ini memang benar sudah mulai masa MPLS. Kami dari Satlantas Polresta Mataram, khusus kami Kansel Polresta Mataram, kami bersama tim diundang dari sekolah-sekolah untuk memberikan himbauan tentang Kansel di Satlantas. Jadi sangat baik sekali dari pihak sekolah mau berkoordinasi bersama dengan kami untuk memberikan himbauan kepada anak-anak pelajar yang masih usia belum cukup umur namun belum boleh memiliki SIM. Jadi kami ingatkan kepada para pelajar untuk tidak mengendarai kendaraan. Jadi untuk berangkat ke sekolah diantar oleh orang tua maupun berangkat sekolah dengan mengendarai sepeda dayung. Namun sekali lagi kami sampaikan dengan menggunakan sepeda dayung.
4: Kemudian Pak Kanit, apa sih dasar hukumnya Pak pelarangan siswa naik motor ke sekolah ini Pak Kanit?
5: Jadi sudah tercantum di Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Jadi setiap pengendara yang mengendarai kendaraan wajib memiliki kompetensi mengendarai kendaraan yaitu

0: dengan memiliki SIM, khususnya SIM C bagi kendaraan sepeda motor. Jadi mengingat usia anak-anak yang belum 17 tahun dan belum memiliki EKTP, ya, tidak ada penerbitan SIM untuk anak di bawah umur.
1: Kemudian selama ini apa saja sih yang sudah dilakukan Satlantas Polresta Mataram untuk mengantisipasi adanya siswa yang masih bandel, masih naik motor ke sekolah?
0: Jadi untuk di hulunya kami sudah berkoordinasi dan bersurat ke Dinas Pendidikan Kota Mataram untuk tingkat SMP, Dinas Pendidikan tingkat provinsi untuk yang tingkat SMA, dan ke kantor Kemenag, Kementerian Agama untuk yang bersekolah di madrasah, baik itu madrasah aliyah dan sanawiyah. Jadi dari pihak Dinas Pendidikan sudah mengeluarkan himbauan kepada sekolah-sekolah. Selanjutnya sekolah-sekolah meneruskan kepada para peserta didik atau para murid maupun wali murid dengan memberikan surat tersebut ke masing-masing peserta didik atau murid-murid tingkat sekolah yang seperti kami sebutkan di atas.
1: Kemudian itu Pak, kalau melihat dari resikonya sendiri, kalau sejauh ini Pak Kanit, apakah kecelakaan ini didominasi oleh pengendara yang di bawah umur begitu Pak Kanit, yang ada di Kota Mataram?
0: Untuk sebagian besar kecelakaan yang terjadi di Kota Mataram ini memang didominasi pelajar, namun ada sebagian saja yang tidak memiliki SIM, namun ada beberapa yang memang mengalami kecelakaan namun sudah memiliki SIM karena sudah berusia 17 tahun.
1: Mungkin terakhir Pak Kanit ya, apa pesan Bapak kepada orang tua yang masih mengizinkan anaknya yang belum cukup umur masih juga menggunakan sepeda motor ke sekolah? Apa pesan Pak Kanit?
0: Jadi kami pesan kepada orang tua atau wali murid, jangan karena sayang sama anak-anaknya sehingga memfasilitasi anak-anaknya untuk mengendarai kendaraan ke sekolah. Jadi untuk orang tua, kami harapkan untuk mengantar anak-anaknya ke sekolah biar selamat di jalan. Dan jika ada yang memiliki sepeda listrik, dilarang juga untuk menggunakan sepeda listrik. Kami harapkan para murid atau anak-anaknya sekolah yang belum memiliki kompetensi untuk mengendarai kendaraan atau belum memiliki SIM agar menggunakan sepeda rayon atau diantar oleh wali murid atau orang tuanya.
1: Terima kasih Pak Kanit, mohon maaf mengganggu, selamat beraktivitas kembali.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, disiarkan Radio Republik Indonesia RRI Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Singaraja, HOS, RRI Mataram.
3: Direktorat Jenderal Pajak DJP Bali memastikan penerimaan pajak bertumbuh positif. Capaian tersebut digenjot dengan perluasan basis pajak dan optimalisasi kepatuhan perpajakan.
4: Hampir seluruh jenis pajak yang utama itu hampir seluruhnya mengalami pertumbuhan positif.
5: Penerimaan pajak di Pulau Dewata hingga akhir Mei 2026 menembus 7,02 triliun rupiah. Capaian penerimaan pajak tersebut bertumbuh 11,27% secara year on year dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Direktorat Jenderal Pajak DJP Bali memastikan penerimaan pajak bertumbuh positif yang didorong geliat sektor pariwisata dan perdagangan yang menjadi penggerak perekonomian lokal. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak DJP Bali Darmawan kepada RRI di Denpasar mengatakan, pertumbuhan pajak yang tercatat dua digit secara year to year tersebut turut didukung berbagai strategi, salah satunya perluasan basis pajak dan optimalisasi kepatuhan perpajakan di tengah tantangan ketidakpercayaan publik, celah hukum, dan ekonomi global. Ia menjelaskan kontribusi penerimaan pajak terbesar berasal dari PPN yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam negeri.
4: PPN sebesar 32,17% itu memang masih mengalami pertumbuhan. Beberapa hal menyebabkan pertumbuhan ini, baik dari sisi 21 memang tetap baik seiring dengan ekonomi Bali yang tumbuh cukup baik ya, menunjukkan kinerja dari perusahaan-perusahaan di Bali ini cukup berkinerja baik.
5: Darmawan mengungkapkan DJP Bali juga memberikan fasilitas core tax form memfasilitasi wajib pajak yang terkendala akses internet saat melakukan kewajiban perpajakan. Ia mengapresiasi partisipasi wajib pajak yang berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan pajak di Pulau Dewata. Partisipasi aktif wajib pajak diyakini menjadi kunci mendukung realisasi penerimaan pajak untuk pembangunan nasional.
4: Sekarang dengan core tax ini kan sinkronisasi atau dengan NIC gitu ya, jadi semua basis data juga sudah masuk, wajib pajak memudahkan untuk pelaporan.
5: Untuk mendukung kepatuhan perpajakan, DJP Bali juga melakukan tindakan penagihan aktif berupa pemblokiran rekening dan penonaktifan sertifikat elektronik terhadap ratusan wajib pajak penunggak pajak dengan total tunggakan mencapai 76,2 miliar rupiah. Selain melakukan pemblokiran aset keuangan, DJP juga menonaktifkan sertifikat elektronik bagi pengusaha kena pajak PKP yang belum memenuhi kewajiban perpajakan. Akses tersebut dapat dipulihkan setelah wajib pajak menyelesaikan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
3: Program Makan Bergizi Gratis MBG di Kabupaten Buleleng dipastikan kembali berjalan seiring dimulainya tahun ajaran baru. Badan Gizi Nasional telah mematangkan kesiapan SPPG dan distribusi agar layanan berlangsung optimal.
6: Baik itu pendistribusian ataupun persiapan yang lainnya itu hampir sama, belum ada perubahan yang signifikan.
7: Badan Gizi Nasional BGN memastikan program Makan Bergizi Gratis MBG di Kabupaten Buleleng siap kembali berjalan seiring dimulainya tahun ajaran baru. Berbagai persiapan dilakukan mulai dari pengecekan kesiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, penyegaran relawan serta simulasi penyajian makanan untuk memastikan distribusi berlangsung aman dan tepat sasaran. Koordinator Wilayah BGN Buleleng Rusdianto mengatakan mekanisme pelaksanaan MBG tahun ajaran baru tidak mengalami perubahan signifikan. Menu yang disalurkan tetap mengacu pada standar gizi seimbang yang terdiri atas protein hewani, protein nabati, karbohidrat, sayuran, dan buah sesuai kebutuhan penerima manfaat.
6: Program Makan Bergizi Gratis khususnya di Kabupaten Buleleng, saat ini memang kita masih selalu menunggu informasi terbaru terkait untuk operasional awal kembali di ajaran baru ini, yang mana secara mekanisme, baik itu pendistribusian ataupun persiapan yang lainnya itu hampir sama, belum ada perubahan yang signifikan, Ibu. Yang mana nanti di ajaran baru ini kami tetap mendistribusikan baik dari segi makanan atau penyajiannya, itu pakaian tetap siap santap, yang mana terdiri dari protein, protein hewani, nabati, karbohidrat, dan serat juga.
7: Selain melakukan persiapan operasional, PGN juga melakukan evaluasi pelaksanaan program selama 6 bulan terakhir sebagai dasar penyempurnaan layanan. Evaluasi tersebut menunjukkan program MBG memberikan manfaat dalam mendukung pemenuhan gizi peserta didik, sekaligus membentuk kebiasaan mengonsumsi makanan bergizi di lingkungan sekolah.
6: Program Makan Bergizi Gratis ini adalah bentuk investasi jangka panjang untuk membentuk generasi penerus bangsa ataupun SDM Indonesia di 2045 ini, yang memang secara tantangan kita salah satu intervensi yang bisa dilakukan dengan salah satunya dengan memberikan asupan gizi yang baik untuk siswa, sehingga memang secara pembentukan fisik itu dari mereka siap nanti menghadapi tantangan Indonesia kedepannya.
7: Saat ini terdapat 38 SPPG yang telah beroperasi di Kabupaten Buleleng dengan cakupan layanan sekitar 54% dari total sasaran penerima manfaat. BGN menargetkan jumlah penerima manfaat akan terus bertambah secara bertahap seiring penambahan kapasitas layanan, sehingga program Makan Bergizi Gratis dapat menjangkau seluruh sasaran di Kabupaten Buleleng. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
3: Polres Buleleng memperkuat pemberantasan peredaran narkotika dengan mengembangkan basis data tersangka dan jaringan guna membongkar sindikat narkoba yang lebih besar dan terorganisir.
8: Polres Buleleng terus memperkuat strategi pemberantasan peredaran gelap narkotika dengan mengembangkan basis data para tersangka dan jaringan yang berhasil diungkap. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memutus mata rantai peredaran narkoba hingga ke jaringan yang lebih besar dan terorganisir. Kapolres Buleleng AKBP Rusi Gusman menegaskan bahwa setiap pengungkapan kasus tidak berhenti pada proses penangkapan pelaku. Seluruh identitas tersangka beserta keterkaitan jaringannya akan dianalisis dan dimasukkan ke dalam basis data sebagai bahan pengembangan penyidikan.
9: Bahwa kami akan menambahkan daftar-daftar tersangka dan jaringan yang kami ungkap pada periode bulan Juni ini ke dalam database besar kami untuk kemudian nanti bisa mengungkap kasus-kasus peredaran narkoba yang lebih besar.
8: Kapolres menjelaskan setiap pengungkapan kasus merupakan bagian dari rangkaian penyelidikan yang saling berkaitan. Oleh karena itu, penyidik tidak hanya berfokus pada barang bukti dan pelaku yang diamankan, tetapi juga menelusuri alur distribusi, hubungan antar pelaku, hingga kemungkinan keterlibatan jaringan yang lebih luas. Langkah tersebut diharapkan mampu mempersempit ruang gerak sindikat narkotika. Selain mengoptimalkan pengembangan penyidikan, Polres Buleleng juga mengajak masyarakat untuk terus berperan aktif dalam memerangi peredaran narkoba. Reporter Suasa Brata Winangun melaporkan.
3: Kita beralih ke berita olahraga. Piala Bupati Badung 2026 resmi bergulir mempertandingkan 40 cabang olahraga. Kejuaraan Fin Swimming Open 2026 menjadi cabang olahraga pembuka, menghadirkan ratusan peserta se-Indonesia, termasuk partisipan luar negeri dari Korea Selatan.
10: Minimal, bagaimana mempertahankan juara umum?
11: Piala Bupati Badung 2026 resmi dibuka Bupati Badung Iwayan Adiarnawe ditandai dengan pelepasan balon dan burung merpati. Pembukaan event yang mempertandingkan 40 cabang olahraga di bawah naungan Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Badung tersebut dipusatkan di kolam renang Tirta Arum Blakyo Badung. Kejuaraan Fin Swimming Open 2026 menjadi cabang olahraga pembuka Piala Bupati Badung 2026 menghadirkan ratusan peserta dari berbagai wilayah di Indonesia termasuk partisipan luar negeri dari Korea Selatan. Bupati Badung Iwayan Adiarnawe mengapresiasi langkah KONI Badung menggelar event Piala Bupati Badung 2026 untuk pemanasan atlet sebelum bertanding di Porprov Bali 2027.
10: Apresiasi kepada KONI Badung yang sudah mulai menyiapkan kalender tetap turnamen yang merupakan sebagai ajang untuk melakukan evaluasi sekaligus melakukan pembinaan-pembinaan kepada semua cabang olahraga yang berada di bawah KONI Badung. Dan targetnya nanti yang menjadi satu indikator penilaian kita adalah sejauh mana keberhasilan KONI Badung akan membawa minimal bagaimana mempertahankan juara umum pada Porprov 2027.
11: Sementara itu, Ketua Umum KONI Badung Imade Sutamo mengatakan Piala Bupati Badung 2026 dikemas sedemikian rupa untuk mendapatkan hasil positif. Melalui event ini, masing-masing cabang olahraga akan dapat menguji kualitas tim bayangan Porprov. Selain itu, regenerasi atlet akan terus berlanjut karena talenta muda akan banyak lahir dari event ini.
10: Ini kami maksudkan melaksanakan kejuaraan bupati, tidak lain adalah memberi motivasi kepada cabur-cabur untuk meningkatkan prestasi di masing-masing cabur dan untuk mempersiapkan diri dalam event-event berikutnya yang jangka pendek adalah Porprov.
11: Pada kesempatan sama, Ketua Umum Pengurus Besar PB Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia POSI, Komjen Pol Makrusi Rahman, merespon positif kejuaraan Fin Swimming Open 2026 di Badung. Ia berharap pemerintah Kabupaten Badung mampu menyediakan venue berstandar internasional sehingga Bali, khususnya Badung, nantinya akan diproyeksikan menjadi tuan rumah kejuaraan dunia fin swimming.
12: Saya juga berpesan mudah-mudahan karena ini kolam kolamnya tidak standar, Pak Bupati. Mudah-mudahan Pak Bupati bisa membangun kolam yang berstandar internasional di Badung. Saya yakin bisa, Pak Bupati. Dan kalau itu bisa terbangun, mungkin kejuaraan dunia nanti kita arahkan di Bali.
11: Kejuaraan Fin Swimming Open dalam Piala Bupati Badung 2026 ini diikuti 519 atlet dari 32 kontingen. Para peserta berasal dari Bali, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, hingga peserta internasional dari Korea Selatan. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
3: Saudara, mengakhiri berita lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat, kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita utama. Masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pelajar di Lombok Tengah menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Direktorat Jenderal Pajak Bali memastikan penerimaan pajak bertumbuh positif.
13: Dari Studio Pro 1 RRI Mataram, saya Putri Mentari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Hari Sukma masih menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Dan juga pendengar, kita sudah simak bersama-sama tadi warta berita lintas Bali Nusa Tenggara Barat yang dipandu oleh RRI Mataram yang pastinya juga sudah menghadirkan beragam informasi terupdate untuk Anda. Dan pastinya juga saya masih akan terus menemani ruang dengar Anda dengan beragam informasi juga serta lagu-lagu pilihan Pro 1 yang akan kami putarkan untuk menemani ruang dengar Anda pendengar. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami pendengar. Dan setelah ini lagu dari Gigi Perez, Sailor Song, akan menemani ruang dengar Anda di Denpasar sore hari ini.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih membersamai kami melalui FM 105,2 atau melalui aplikasi RRI Digital dan juga melalui web streaming kami di www.rri.co.id. Iya, pendengar semua masih akan terus menemani ruang dengar Anda ya sampai di pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Dan juga pendengar, jam 5:30, udah jam pulang kerja juga. Dan pastinya ini juga merupakan waktu untuk makan malam ya pendengar. Tapi sebelum makan malam pendengar, Sukma ingin berbagi informasi untuk Anda seputar kesehatan yang saya lansir juga dari laman rri.co.id. Yang pastinya pendengar, Anda sudah tidak asing lagi ya dengan yang namanya buah manggis. Tapi biasanya kita makan dagingnya aja, tapi ternyata kulit manggis pun bisa loh untuk terapi kanker payudara. Iya pendengar, buah manggis, buah tropis ini kaya akan senyawa bioaktif, terutama antioksidan kuat bernama xanthones. Yang dimana buah manggis asli Indonesia ini sangat diakui loh kualitasnya, bahkan sampai dinobatkan sebagai salah satu buah terbaik di dunia dan se-Asia Tenggara. Salah satu komponen paling penting dalam buah manggis adalah xanthones, yang dimana xanthones ini adalah golongan senyawa polifenol dengan sifat antioksidan, antiinflamasi, dan antimikroba yang kuat. Selain itu juga buah manggis mengandung berbagai vitamin dan mineral esensial. Iya, dan kandungan xanthones dalam manggis inilah pendengar yang memiliki potensi sebagai agen anti kanker. Bahkan juga sudah ada studi awal yang menunjukkan bahwa xanthones ini dapat menghambat pertumbuhan sel kanker. Karena tentunya juga senyawa ini berpotensi memicu kematian sel kanker dan mencegah penyebarannya. Iya, dan hal ini juga sudah diriset ya oleh BRIN atau Badan Riset dan Inovasi Nasional bersama dengan Universitas Perjuangan Tasikmalaya serta Universitas Pajajaran. Jadi ternyata kulit manggis ada manfaatnya gitu ya, selain memang dagingnya yang sering kita konsumsi, tapi ternyata kulitnya juga ada manfaatnya pendengar. Nah, siapa nih yang buah manggis adalah buat favoritnya? Iya, ternyata memang buah manggis sendiri banyak ya, bahkan dari daging sampai kulitnya bisa bermanfaat untuk tubuh kita, pendengar. Dan juga tentunya informasi ini saya lansir dari laman kami di rri.co.id, yang pastinya Anda juga bisa sekali pendengar untuk menyimaknya secara lebih lengkap, karena di sini juga ada banyak sekali artikel seputar olahraga, kesehatan, gaya hidup yang bisa Anda akses tentunya di laman kami rri.co.id. Dan selain ini pendengar, lagu dari Ariana Grande, Imperfect For You, akan saya putarkan untuk menemani ruang dengar Anda di Denpasar sore hari ini.

kitna akabehan Iwakasan wenang tekite pratiak sukirlan pasir ukir pina kewetuning kare pasir rangga lebur sehananing malu rima dia kita wangun kauripan mahyun tekite maring relepaking telapak tangan ayu kamedo aprikos dening pra

sekalian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama.

0: Denpasar sore ini.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tidak mengganggu, yaitu tidak membuang kotoran, sisa makanan di jalan-jalan manusia, dan tidak buang air besar atau kecil di situ atau di tempat yang dijadikan tempat mereka bernaung. Menyingkirkan gangguan dari jalan, ini merupakan sedekah yang karenanya seorang bisa masuk surga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika ada seseorang sedang berjalan di suatu jalan, ia menemukan dahan berduri di jalan tersebut, lalu orang itu menyingkirkannya, maka Allah bersyukur kepadanya dan mengampuni dosanya. Di dalam suatu riwayat disebutkan, maka Allah memasukkannya ke surga. Surah Mut

Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Hari Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda ya, sampai di pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Dan selain ini pendengar, lagu dari Discoria featuring Lali Ilmanino, Badai Telah Berlalu, akan menemani ruang dengar Anda di Denpasar malam hari ini.

hal yang sangat mudah dilakukan dan bagi beberapa orang telah menjadi suatu kebiasaan. Kebiasaan mengeluh tidak akan membuat situasi yang dihadapi menjadi lebih baik, hanya akan menguras energi dan menciptakan perasaan negatif. Kita hanya perlu belajar bersyukur dalam segala keadaan yang kita hadapi, selalu berpikir positif dan kembangkan sikap penuh syukur. Lalu lihatlah perubahan dalam hidup kita.

0: sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Norah Jones, Flipside, sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar malam hari ini. Iya pendengar, ini juga sudah pukul 18.42 Wita ya, yang dimana artinya sudah banyak juga yang pulang kerja. Udah OTW juga pastinya untuk cari makan malam ya. Iya, dan juga pendengar, untuk Anda yang saat ini lagi mengendarai mobil, Sukma kepo nih, sebenarnya Anda sendiri pendengar merupakan tim mobil matic atau mobil manual nih? Iya, karena dari informasi yang saya kutip dari rri.co.id, yang dimana studi sudah membuktikan mengemudi mobil manual itu lebih disarankan daripada mobil matic. Kenapa sih disarankan? Iya pendengar, dikutip dari unggahan akun Instagram milik @autoproject, salah satu studi di Jepang, Tohoku University, yang dipimpin oleh Profesor Ryuta Kawashima, menunjukkan bahwa mengemudi mobil dengan transmisi manual lebih disarankan. Berbeda dengan mobil matic yang praktis, aktivitas kompleks pada mobil manual ini ternyata terbukti secara ilmiah mampu melatih dan juga merangsang kerja otak. Iya pendengar, rahasia neurologisnya terletak pada kompleksitas ya untuk Anda yang mengemudi manual seperti itu. Karena mengendarai mobil manual dapat melatih korteks prefrontal secara terus menerus, yang dimana korteks prefrontal ini adalah area otak yang mengatur memori, konsentrasi, dan juga pengambilan keputusan. Iya, sedangkan berkendara dengan mobil matic dipercaya dapat membuat otak pasif, berbeda dengan mengendarai mobil manual yang harus mengoperasikan 3 pedal, menuntut kalkulasi konstan juga, mulai dari membaca lalu lintas, injak kopling, oper gigi, hingga juga injak gas secara bersamaan. Iya, tapi sebenarnya pendengar, mau mobil manual, mau mobil matic, ada kelebihan dan kekurangannya juga ya. Ini juga berbalik lagi kepada pilihan dan kebutuhan masing-masing. Kalau pendengar sendiri lebih prefer pakai mobil apa nih? Mobil manual kah atau mobil matic? Iya, kalau biasanya perempuan pasti banyak yang prefer lebih ke mobil matic gitu ya, karena selain memang lebih mudah dalam belajarnya, lalu juga pastinya sat-sat gitu ya, nggak perlu yang harus injak kopling lagi dan banyak lain hal yang perlu dipelajari. Ini sebenarnya kayaknya suara hati Sukma juga sih ya, karena kalau ngomongin mobil manual dan mobil matic, itu dia, semuanya punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sekarang berbalik aja ke kebutuhan dan pilihan dari individu masing-masing saja. Iya, namun memang dari studi sendiri sudah membuktikan ya, studi dari Tohoku University di Jepang, yang dimana sudah membuktikan bahwa mengemudi mobil manual ini lebih disarankan daripada mobil matic, karena tentunya ada otak yang akan terus dilatih seperti itu, karena harus memproses banyak hal dari mengatur memori, konsentrasi, dan juga pengambilan keputusan. Dan juga tentunya pendengar, informasi ini saya lansir dari laman rri.co.id, yang tentunya Anda juga bisa sekali untuk simak secara lebih lengkap pendengar artikel kami di laman rri.co.id. Dan juga setelah ini Sukma akan putarkan satu lagu dari Faris RM Sakura yang akan menemani ruang dengar Anda di Denpasar malam hari ini.

0: Lidah manusia punya peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu fungsi utama lidah adalah membantu dalam proses makan. Selain fungsi fisiknya yang terkait dengan makanan, lidah juga memainkan peran penting dalam kemampuan berbicara manusia. Menariknya, lidah juga memiliki keunikan yang mirip dengan sidik jari pada setiap individu, seperti yang dikutip dari Science Daily. Tiap individu memiliki papila lidah yang beda. Lidah manusia adalah organ kompleks yang terdiri dari papila, tunas kecil yang membantu dalam mengecap, berbicara, dan menelan. Penelitian terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Scientific Reports mengungkap wawasan baru tentang struktur biologis permukaan lidah dan perbedaan indera perasa dan sentuhan antar individu. Sebuah tim peneliti dari Fakultas Informatika Universitas Edinburgh bekerja sama dengan Universitas Leeds menggunakan model komputer AI untuk memahami ciri-ciri unik papila. Dilansir dari Interesting Facts, lidah memiliki keunggulan karena relatif terlindungi dari perubahan akibat faktor eksternal dan proses pencetakan melibatkan kontrol sadar dan persetujuan yang tinggi. Wow, ternyata pola lidah setiap orang juga unik. Dan ini berarti dalam teori, lidah bisa digunakan untuk identifikasi seperti sidik jari, meskipun jarang digunakan dalam praktik, tetapi ini menunjukkan betapa uniknya setiap individu.
1: Semua biar bisa makan.
2: Ah, salah pilih.
3: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
2: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
4: Ma, takut kah?
2: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
3: Hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
2: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
5: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
6: Pro 1 105,2 MHz, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih membersamai kami melalui FM 105,2 atau melalui aplikasi RRI Digital dan juga melalui web streaming kami di www.rri.co.id. Iya, selamat malam ya untuk Anda pendengar yang malam hari ini masih bergulat dengan macetnya kota Denpasar atau masih bingung juga mau cari makan apa. Ya, pendengar Sukma ingin berbagi informasi juga untuk Anda masih seputar makanan. Apalagi malam-malam gini ya pendengar, kayaknya paling pas adalah makan buah deh. Dan juga Sukma ingin berbagi informasi mengenai buah alpukat. Kayaknya semua udah gak asing lagi sama buah ini karena buah alpukat gampang sekali diolah ya. Bisa dibuat jus, bisa dibuat salad, bisa dimakan langsung juga enak. Iya, bahkan dari mulai menu di kafe, isi smoothie bowl, sampai bahan utama masker pun ada juga alpukatnya ya pendengar. Iya, namun ternyata alpukat ini bukan cuma ikut tren karena rasanya yang creamy dan enak. Tapi buah alpukat ini juga punya julukan loh pendengar. Julukannya adalah superfood karena buah alpukat ini punya paket nutrisi yang lengkap banget. Terutama ada lemak baik yang jarang ditemukan di buah lain. Iya, tapi banyak juga ya pendengar, banyak orang yang mengatakan bahwa alpukat ini buat gemuk gitu ya. Namun ternyata lemak di alpukat justru jadi kunci yang baik untuk jantung, otak, sampai kulit Anda loh. Iya, karena juga pendengar kandungan dalam satu buah alpukat ukuran sedang itu ada sekitar 240 kalori dan sebagian besar kalorinya bukan dari gula tapi dari lemak baik. Iya, jadi lemak ini tuh sebenarnya sama pendengar dengan jenis yang ada di dalam minyak zaitun. Selain itu juga alpukat juga tinggi serat dan pastinya satu buah alpukat ini bisa memenuhi hampir setengah dari kebutuhan serat kita dalam sehari. Ya, jadi untuk Anda pendengar yang malam hari ini atau besok juga masih bingung mau makan apa, mau bekal buah apa untuk ke kantor, nah Anda bisa sekali ya untuk bawa buah alpukat. Karena pastinya alpukat ini selain memang namanya aja superfood gitu ya pendengar ya, mengandung banyak sekali vitamin lengkap, ada vitamin E untuk kulit Anda, vitamin K untuk tulang, lalu juga ada kandungan folat sampai kalsium, kalium yang jumlahnya lebih baik dan juga lebih banyak dari pisang. Dan juga tentunya pendengar, informasi ini pastinya saya lansir ya dari laman yang terpercaya, yaitu adalah rri.co.id, yang pastinya juga Hari Sukma, saya masih akan terus menemani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan Pro 1 yang akan kami putarkan. Setelah ini juga pendengar, lagu dari Coldplay Up and Up yang akan menemani ruang dengar Anda di Denpasar malam hari ini.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi semenjak MBG diliburkan, tercatat 500 juta anak kekurangan gizi. Mari kita cek faktanya. Pendengar, dilansir dari laman bps.go.id, jumlah seluruh penduduk Indonesia per Juni 2026 hanya sekitar 280 juta jiwa. Sementara itu, jumlah penduduk Indonesia yang berumur 0 sampai 19 tahun per Februari 2026 hanya sekitar 88 juta jiwa. Jadi, klaim ada 500 juta anak kekurangan gizi usai MBG diliburkan seperti unggahan adalah tidak benar. Sebagai informasi, dilansir dari bgn.go.id, BGN melakukan penyesuaian operasional program MBG. Melalui surat edaran nomor 12 tahun 2026, ditegaskan bahwa selama periode hari libur tidak dilaksanakan pelayanan MBG, baik bagi peserta didik maupun kelompok non-peserta didik seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan juga balita. Semoga ke depan kita bisa memilih dan memilah pendengar agar terhindar dari misinformasi, informasi menyesat, dan juga hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan.

0: yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
2: Pak, tadi temanku cerita, pas gempa kemarin dia malah lari keluar sambil panik.
3: Waduh, itu bahaya banget. Kalau masih di dalam rumah, kita harus berlindung dulu. Misal, di bawah meja atau dekat dinding yang kuat.
2: Tapi aku bingung, kalau pas sekolah atau di luar gimana?
3: Prinsipnya itu tetap sama, lindungi kepala, jauhi kaca dan bangunan tinggi. Terus, tunggu sampai guncangannya berhenti, baru cari tempat aman.
2: Oh, jadi nggak boleh asal lari ya, Pak?
3: Iya, gempa datang tanpa peringatan, tapi kita bisa belajar cara menyelamatkan diri. Yuk, kita ikut simulasi besok di Balai Desa.

0: Indonesia memiliki 3 bunga nasional. Bunga melati sebagai puspa bangsa, bunga anggrek bulan sebagai puspa pesona, dan rafflesia sebagai puspa langka. Ketiganya memiliki makna yang mendalam dan menggambarkan kekayaan alam serta budaya Indonesia. Bunga melati dipilih sebagai puspa bangsa karena melambangkan kesucian, ketulusan, dan keanggunan. Aroma khas dan indah bunga melati seringkali digunakan dalam rangkaian bunga pada upacara adat serta dalam pembuatan parfum. Lalu anggrek bulan dipilih menjadi puspa pesona karena kemegahan dan keanggunan alam Indonesia. Bunga ini mencerminkan daya tarik Indonesia yang mempesona dunia dengan budaya dan kekayaan alam. Sedangkan bunga rafflesia dipilih sebagai puspa langka karena kelangkaannya yang luar biasa. Bunga ini sangat langka dan hanya ditemukan di beberapa tempat tertentu di Indonesia, seperti di hutan tropis Sumatera dan Kalimantan.
1: Cewek, sendiri aja nih, mau ditemenin nggak?
2: Apa sih, Dim? Ganggu tau.
1: Apaan sih, Ra? Galak banget. Aku kan cuma bercanda.
2: Hah? Bercanda katamu? Emang apanya yang lucu? Itu termasuk pelecehan tau.
1: Kok pelecehan sih?
2: Iya, yang kamu lakuin tadi itu namanya catcalling.
1: Catcalling? Emang catcalling apaan?
2: Gini loh, Dim. Catcalling itu berupa siulan, panggilan maupun komentar dengan nada menggoda yang dilakukan di ranah publik, sehingga membuat korban merasa tidak nyaman dan terhina.
1: Oh gitu ya, Ra? Maaf deh kalau gitu ya. Aku janji gak bakal gitu lagi.
2: Nah, Dim, mulai sekarang ayo stop catcalling dan lawan pelecehan seksual dalam bentuk apapun.
3: ...105,2 MHz, Pro 1 Kanal, informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar setia Pro 1 RRI dan Pasar dimanapun Anda berada. Hari Sukma masih menemani ruang dengar Anda ya, sampai di pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Gak kerasa juga pendengar, sebenarnya pukul 8 udah kurang lebih 35 menitan lagi ya. Iya, apalagi malam-malam gini pastinya udara udah semakin dingin juga pendengar, apalagi di Hayamuruk 70 juga udah mulai terasa gitu ya, anginnya juga sudah semakin sepoi-sepoi. Pastinya kita juga harus menjaga stamina dan kesehatan juga ya pendengar, karena kita ketahui juga bahwa saat ini ada perubahan musim juga, lalu juga kita sedang menghadapi kondisi cuaca dingin, serta disinilah pentingnya menjaga kesehatan tubuh di tengah pergantian musim yang terjadi di setiap tahunnya. Ya, pastinya untuk Anda pendengar yang besok masih harus tetap bekerja dan beraktivitas seperti normal, seperti itu ya. Pastikan Anda untuk selalu peduli terhadap perubahan musim, mulai dari diri Anda sendiri dengan menjaga kesehatan fisik Anda, serta meningkatkan juga kewaspadaan Anda dalam beraktivitas. Jangan lupa juga untuk Anda pendengar selalu konsumsi makanan yang bergizi. Dan kalau perlu doping vitamin juga boleh ya pendengar, Anda bisa konsumsi vitamin, Anda juga bisa konsultasikan ini kepada dokter yang tentunya Anda bisa temui di vaskes pertama Anda. Ya, karena pastinya kita ingin dong supaya bisa menjalani bulan Juli ini dengan lancar, semua pekerjaan terselesaikan, kondisi tubuh juga fit gitu ya sampai selesai. Iya, maka dari itu pendengar kita harus selalu menjaga makan, lalu juga olahraga disempatkan juga walaupun kayaknya hektik banget di kantor atau banyak urusan kampus. Nah, walaupun waktu yang tersisa hanya 30 menit gak apa-apa pendengar, Anda bisa olahraga di rumah aja sambil liatin tutorial juga bisa sekali ya. Iya, dan pastinya Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda dengan beragam informasi, pilihan, dan juga lagu-lagu yang akan menemani ruang dengar Anda di Denpasar malam hari ini. Serta pendengar sambil menikmati udara yang agak dingin-dingin seperti ini ya, kita akan dengarkan dulu lagu dari Raisa, LDR, yang mungkin memang agak galau gitu ya pendengarnya, tapi semoga hari Anda gak galau. Dan tentunya kami masih akan terus menemani ruang dengar Anda, jadi stay tune terus mendengar di 105,2 Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: berasal dari Singapura dan cukup populer di Malaysia. Menu Imlek Yusheng atau juga disebut dengan Yusheng adalah hasil perkembangan dan kreasi 4 master chef dari Singapura tahun 60-an. Disajikan di atas piring berdiameter besar dan berisikan irisan sayuran, buah, kerupuk goreng, dan ikan segar yang ditambah dengan aneka saus seperti saus wijen untuk menambah rasa. Melambangkan kelimpahan dan kemakmuran, makanan pembuka tahun baru Imlek ini diaduk bersama-sama di satu meja, diangkat dengan sumpit setinggi-tingginya, karena semakin tinggi terangkat, maka semakin baik pula peruntungan pada tahun yang baru.
1: Tolong dong, di print laporannya.
2: Iya, bentar lagi tanggung nih.
3: A few moments later.
1: Mana R, laporannya?
2: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
1: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser. Pro 1.

105,2 MHz, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Satu lagu dari Adera, Lebih Indah, sudah mengudara untuk Anda pastinya pendengar, dan akan menemani ruang dengar Anda juga di Denpasar malam hari ini. Lagu dari Adrian Khalif, Maling, yang tentunya akan menemani ruang dengar Anda sambil cari-cari makanan di malam hari, atau sambil hangout juga bersama dengan keluarga atau orang-orang tersayang Anda.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.
2: ...105,2 MHz, Pro 1 Kanal, Informasi dan Inspirasi. Ya, selamat malam pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar yang mungkin baru saja bergabung dan menyimak siaran kami melalui FM 105,2 atau melalui aplikasi RRI Digital. Ya, pendengar, ini juga udah memasuki jam istirahat juga ya. Yang pastinya kalau malam-malam gini paling enak adalah pasti ya tidur. Karena setelah seharian kerja, beraktivitas, pastinya yang diperlukan tubuh Anda adalah beristirahat. Namun siapa nih di sini pendengar yang kalau udah jam 11 malam mata merem tapi pikiran ini malah jalan-jalan sampai overthinking ke masa depan gitu ya. Nah, buat Anda pendengar supaya besok paginya bangun enggak loyo, nah Anda bisa sekali untuk cobain ritual sleep hygiene malam ini. Rumusnya gampang banget sih sebenarnya pendengar, yaitu 3-2-1. Nah, 3 jam itu sebelum tidur stop dulu makan berat, lalu 2 jam sebelum tidur stop mikirin kerjaan, dan 1 jam sebelum tidur yuk taruh dulu HP-nya ya, taruh di meja, jauhkan dari kasur, dan kasih waktu buat mata dan otak Anda untuk rileks. Nah, ada juga tips lainnya itu pendengar, kalau memungkinkan ya, Anda bisa coba untuk matikan lampu Anda ketika Anda tidur. Selain bikin tidur lebih nyenyak, ini juga bagus banget loh pendengar untuk regenerasi sel tubuh Anda. Selamat mencoba ya pendengar malam hari ini. Semoga besok paginya bangun dengan energi yang lebih baru. Dan pastinya pendengar Sukma masih menemani ruang dengar Anda sampai sebentar lagi pendengar, sampai di pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Selain ini lagu dari Anggis Devaki, Bodoh, akan menemani ruang dengar Anda di Denpasar malam hari ini. Jadi stay tune terus pendengar di 105,2.

105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Satu lagu dari Rizky Febian, Kesempurnaan Cinta, sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar malam hari ini. Dan ini juga menjadi lagu penutup ya kebersamaan Anda bersama saya, Hari Sukma, karena ini juga sudah semakin merapat ke pukul 8 malam. Dan selain ini pendengar akan ditemani oleh rekan saya Suwandi sampai di pukul 12 malam. Untuk itu pendengar, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah membersamai saya sampai di pukul 8 malam. Dan tentunya Sukma akan kembali menyapa ruang dengar Anda sampai di pukul besok ya, Sukma akan kembali menyapa Anda dari pukul 10 pagi sampai 3 sore. Untuk itu pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Kementerian UMKM itu ikut mengambil bagian untuk mengurus yang tadi, UMKM yang mungkin tidak dapat bantuan dari negara.
1: Kalau ada ASN yang malas dalam satu hari tidak berkinerja apapun, maka bisa terbaca dalam sistem.
2: Komisi 7 DPR meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan pelaku usaha di luar akses pembiayaan. Komisi 2 DPR juga bersama Badan Kepegawaian Negara atau BKN mendorong penguatan sistem evaluasi kinerja aparatur sipil negara atau ASN melalui digitalisasi dan penerapan indikator kinerja yang lebih terukur. Sementara jumlah korban tewas akibat dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang Venezuela 24 Juni lalu bertambah hingga 4.734 orang. Inilah warta berita selengkapnya hari Kamis 15 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan kepala badan atau lembaga negara untuk membahas peningkatan layanan koperasi Desa Merah Putih. Selengkapnya kita simak laporan Joshua Sihombing.
1: Mungkin beliau ingin menyampaikan dalam rapat kabinet terbatas ini kaitan dengan apa yang kemarin.
2: Presiden Prabowo Subianto sore ini menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta dengan agenda pembahasan yakni mengenai progres koperasi Desa Merah Putih. Rapat terbatas atau ratas ini diperkirakan Menteri Koperasi Menko Ferry Juliantono akan membahas sejumlah poin penting dalam operasional koperasi Desa Merah Putih. Seperti diantaranya dijelaskan Menko, pembahasan rapat tersebut diperkirakan akan menyoroti mengenai mekanisme kepastian alur distribusi kebutuhan logistik koperasi Desa Merah Putih. Hal ini diungkapkannya untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo dalam pidato Hari Koperasi Nasional Harkopnas 2026 pada Minggu 12 Juli kemarin.
1: Menyampaikan dan Bapak Kabinet terbatas ini berkaitan dengan apa yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden pada saat Hari Koperasi Nasional. Yang pertama tentang barang-barang subsidi itu harus mekanismenya disalurkan melalui koperasi desa. Kemudian juga pembiayaan dengan tingkat bunga yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden di Indonesia Arena.
2: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan bahwa dalam optimalisasi koperasi Desa Merah Putih, Kemensos mendorong adanya kepesertaan KDMP dapat diikuti oleh seluruh keluarga penerima manfaat bantuan sosial. Hal ini diungkapkannya sebagai tindak lanjut dari amanat instruksi Presiden Inpres nomor 9 tahun 2025 dalam mempercepat pembangunan ekonomi di pedesaan.
3: Sosial turut berpartisipasi dalam mendorong penerima manfaat untuk semuanya aktif menjadi anggota koperasi Desa Merah Putih. Yang kedua, dalam rangka pemberdayaan, diharapkan nanti tentu penerima manfaat bisa menjual produk-produknya ke koperasi Desa Merah Putih. Dan yang ketiga, dalam rangka membelanjakan bansosnya, nanti bisa di koperasi Desa Merah Putih. Kira-kira itulah. Partisipasinya Kementerian Sosial.
2: Selain itu lebih lanjut Mensos Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul itu juga menuturkan tindak lanjut Inpres 9 tahun 2025 ini Kemensos juga melakukan uji coba terkait penyaluran bansos melalui koperasi Desa Merah Putih. Meski uji coba di sejumlah titik tersebut dinilai Gus Ipul telah berjalan dengan baik, namun Kemensos akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mematangkan penyaluran bansos melalui KDMP. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, alhamdulillah sih sudah berhasil di beberapa titik itu. Nanti kita akan tindak lanjut lagi ya. Menteri.
0: Komisi 7 DPR meminta Kementerian UMKM agar memperkuat pendampingan pelaku usaha di luar akses pembiayaan. Rian Suryadi menyampaikan informasinya.
4: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan bagi pelaku usaha. Terlebih, yang belum tersentuh akses pembiayaan tidak hanya berfokus pada penyaluran kredit usaha. Dalam rapat kerja bersama Kementerian UMKM, Saleh menilai masih banyak pelaku usaha yang membutuhkan dukungan berupa pelatihan, kemudian peningkatan kualitas produk, hingga pendampingan dalam mengelola usaha agar dapat berkembang. Menurutnya, dukungan terhadap UMKM tidak dapat hanya mengandalkan pembiayaan dan perbankan kredit usaha rakyat atau KUR maupun permodalan nasional madani. Pembinaan yang berkelanjutan dinilai sama pentingnya agar pelaku usaha mampu meningkatkan daya saing.
5: Ini Kementerian UMKM itu ikut mengambil bagian untuk mengurus yang tadi UMKM yang mungkin tidak dapat bantuan dari negara secara langsung atau dari bank-bank yang menyalur pinjaman. Tetapi mereka butuh bantuan, misalnya katakanlah pelatihan kerja, pelatihan peningkatan kualitas komoditas yang dijual, atau bagaimana mengatur modal.
4: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut peningkatan porsi KUR ke sektor produksi merupakan arahan pemerintah, yakni untuk memperkuat kegiatan usaha yang mampu menciptakan nilai tambah dan menyerap lebih banyak tenaga kerja.
6: Dasar untuk melakukan pembinaan, pemberdayaan, pengembangan dari ojek online dan juga aplikatornya, operasionalisasi aplikator. Artinya maksud saya ini sudah mulai, jadi saya lihat menjadi sangat penting kalau misalnya Bapak-Bapak dan Ibu Komisi 7 mulai mendetailkan pengawasan-pengawasan di lini-lini masing-masing di kedeputian kami.
4: Komisi 7 DPR RI menekankan bahwa pengembangan UMKM tidak bisa hanya bergantung pada APBN.

0: kinerja yang lebih terukur. Selengkapnya kita simak laporan dari Hana Syarif.
1: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui.
2: Badan Kepegawaian Negara terus memperkuat digitalisasi dalam pengelolaan aparatur sipil negara melalui penerapan sistem e-kinerja harian. Kepala BKN, Zudan Arif Fakrullah mengatakan, sistem ini memungkinkan aktivitas kerja ASN dipantau setiap hari secara digital, sehingga capaian kinerja setiap pegawai dapat terukur secara objektif.
1: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui. Jadi kalau ada ASN yang malas, dalam satu hari tidak berkinerja apapun, maka bisa terbaca dalam sistem. Nah, saat ini sudah lebih dari 100 instansi yang menggunakan sistemnya BKN untuk penerapan e-kinerja harian. Jadi Bapak dan Ibu mohon dukungan ini untuk Bupati, Wali Kota, Gubernur yang ada di konstituen, Bapak Ibu Komisi 2 untuk bisa didorong menggunakan e-kinerja harian.
2: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizam Mikarsa Yuda menilai reformasi ASN tidak cukup hanya mengalihkan layanan dari sistem analog ke digital, tetapi juga harus memperkuat evaluasi kinerja berbasis Key Performance Indicator atau KPI. Ia menegaskan, ASN perlu didorong menjadi aparatur yang kompetitif dan berorientasi pada hasil kerja, sehingga reformasi birokrasi mampu menghasilkan pemerintahan yang lebih efektif.
3: Jangan lagi ASN itu sebagai simbol stabilitas, Bu. Jadi orang bekerja itu memang pakai KPI. Bagus kita pertahankan, kan nggak bagus ya out. Nah, ini sekarang jadi beban kita di daerah. Semua kemarin gubernur, bupati, wali kota undang ke sini mau memberhentikan, nggak ada indikatornya. PNS atau P3K enggak diberhentikan atau tidak ditinjau, jadi beban.
2: Penerapan e-kinerja harian dan penguatan sistem evaluasi berbasis KPI diharapkan dapat mempercepat terwujudnya birokrasi yang profesional, akuntabel, serta berorientasi pada hasil dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara anggota Komisi 6 DPR RI, Endang Setiawati Tohari, mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan, menyusul harga ayam dan telur yang dinilai masih merugikan para peternak kecil dan masyarakat. Selengkapnya kita simak laporan dari Eliana Sarah.
4: Dengan adanya harga ayam dan telur yang selalu merugikan,
5: anggota Komisi 4 DPR RI Endang Setiawati Tohari menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Kementerian Pertanian, termasuk langkah percepatan tanam, antisipasi dampak El Nino, distribusi alat dan mesin pertanian, serta penanganan gejolak harga telur dan daging ayam ras. Namun, Endang mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan karena rendahnya harga ayam dan telur dinilai masih merugikan peternak kecil dan masyarakat.
4: Dengan adanya harga ayam dan telur yang selalu merugikan peternak kecil dan masyarakat, perlu ada perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan untuk menjual bibit ayam, obat-obatan, pakan ternak, daging ayam dan telur.
5: Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan harga ayam ras pedaging dan telur di tingkat peternak masih berada di bawah harga acuan pemerintah. Untuk mendukung keseimbangan produksi dan stabilisasi perunggasan, Kementerian Pertanian menyampaikan 5 langkah strategis.
6: Di antaranya monitoring pengendalian chick-in, melaksanakan afkir ayam petelur yang umurnya lebih dari 90 minggu, kepemilikan atau penguasaan rumah potong hewan unggas bagi pelaku usaha dengan kapasitas chick-in minimal 60 ribu DOC atau lebih, menyampaikan pelaporan ke dinas yang membidangi peternakan serta kebijakan pengendalian dan pemerataan populasi.
5: Kementerian Pertanian juga menyatakan penurunan harga ayam dan telur dipengaruhi berbagai faktor termasuk libur pelaksanaan program makan bergizi gratis. Pemerintah menegaskan stabilisasi perunggasan nasional memerlukan sinergi antara pemerintah, asosiasi, koperasi, pelaku usaha, perusahaan, dan peternak agar keseimbangan produksi serta kebutuhan pasar tetap terjaga sehingga mendukung perbaikan harga di tingkat peternak. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lakukan penggeledahan di rumah anggota Badan Pemeriksa Keuangan 5, Bobby Aditya Rizaldi, penyidik KPK mengamankan sejumlah barang bukti elektronik atau BBE yang berkaitan dengan dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah kabupaten atau Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan. Kita akan simak laporan langsung dari gedung KPK bersama Hairul Umam.
1: Di mana dalam penggeledahan hari ini, penyidik menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang elektronik.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung melakukan penggeledahan terhadap rumah anggota Badan Pemeriksa Keuangan 5, Bobby Aditya Rizaldi, yang berlokasi di Jakarta Selatan. Penggeledahan dilakukan dalam penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan. Jubir KPK Budi Prasetyo membenarkan bahwa kegiatan tersebut juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dari lokasi penggeledahan. Budi menjelaskan bahwa barang bukti elektronik yang disita selanjutnya akan diekstrasi untuk mendalami informasi yang dibutuhkan dalam proses penyidikan kasus ini. Budi juga menambahkan penggeledahan dilakukan dalam perkara dugaan suap terkait audit BPK di lingkungan Pemkab Muara Enim.
1: Di rumah saudara BB yang merupakan salah satu anggota BPK RI. Di mana dalam penggeledahan hari ini, penyidik menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti elektronik. Di mana dalam penggeledahan ini tentu nanti juga akan dilakukan ekstraksi terhadap beberapa BBE tersebut.
2: Ya. Sementara itu memang Bupati Muara Enim Edison yang telah dilakukan operasi tangkap tangan oleh KPK tak memberikan tanggapan terkait adanya dugaan suap terhadap anggota BPK. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 5 orang tersangka. Mereka adalah ketua tim pemeriksa BPK perwakilan Sumatera Selatan yaitu Titin Rita Lestari dan juga pihak swasta bernama Agus Dwi Anggara. Agus merupakan orang dari Bobby yang merupakan anggota BPK 5. Bupati Muara Enim Edison juga ditetapkan sebagai tersangka bersama pihak swasta yaitu Direktur PT Millennium Solusi Abadi Vika serta Corin Erin selaku marketing perusahaan tersebut. Kasus ini bermula pada Mei 2026 saat Bupati Muara Enim Edison diduga memerintahkan jajarannya untuk mengurus temuan audit BPK. Permintaan tersebut kemudian disampaikan kepada Angga yang merupakan orang kepercayaan Bobby. Dalam prosesnya, Angga diduga menerima fee sebesar 1,6 miliar yang dihitung dari 1% pagu anggaran infrastruktur atau 2% pagu anggaran pengadaan di lingkungan Pemkab Muara Enim. Dari Jakarta, Herul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM telah mencatat realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun. Sekaligus membuka jutaan lapangan kerja baru. Selengkapnya kita simak laporan Zahrotin Aljana.
3: Lebih dari separuh investasi berasal dari dalam negeri atau PMDN sebesar 53,4%.
4: Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM mencatat realisasi investasi sepanjang tahun 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun atau 101,3% dari target pemerintah. Investasi tersebut juga menyerap sekitar 2,71 juta tenaga kerja atau meningkat 10,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Rosan Perkasa Roslani mengatakan, capaian investasi juga tumbuh 12,7% secara tahunan. Menurutnya, peningkatan tersebut menunjukkan kepercayaan investor terhadap iklim investasi Indonesia tetap terjaga.
3: Lebih dari separuh investasi berasal dari dalam negeri atau PMDN sebesar 53,4% atau sebesar Rp1.030,3 triliun, PMA 46,6% atau Rp900,9 triliun. Dan lebih dari separuh mengalir ke luar Jawa, 51,3% atau Rp991,2 triliun melampaui Pulau Jawa. Ini melihat bahwa investasi yang kian merata di Indonesia.
4: Sementara itu, Komisi 12 DPR RI meminta Kementerian Investasi dan Hilirisasi untuk lebih transparan, khususnya mengenai informasi perusahaan yang telah memperoleh izin investasi. Anggota Komisi 12 DPR RI, Syarifah Syah mengatakan, jawaban BKPM sebelumnya belum menjelaskan identitas badan usaha yang telah memperoleh izin investasi. Menurutnya, DPR membutuhkan data tersebut untuk menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangannya.
5: Kalau dengan kami pun dirahasiakan, bagaimana kami tahu ini nanti? Nah, kemudian
3: Kenapa kami perlu tahu? Mungkin ada badan usaha yang berkaitan dengan tupoksi kami. Misalnya mitra kami di Kementerian SDM. Oh ternyata dia sudah izin, sudah dikasih, tapi belum melakukan kegiatan-kegiatan. Ini jadi evaluasi kami di Kementerian Teknisnya. Itu saja.
4: Komisi 12 DPR RI berharap keterbukaan data investasi dapat memperkuat sinergi antara DPR dan pemerintah. Langkah tersebut juga diharapkan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan investasi nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla turut membayangi kota Banjarmasin. Sejumlah posko siaga darurat akan didirikan, termasuk satu posko di Kelurahan Basiri Selatan. Juma Muhammad melaporkan langsung dari Banjarmasin.
5: Saat ini sudah mulai kabut asap yang terjadi di beberapa kabupaten atau tetangga-tetangga kita.
6: Ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla turut membayangi kota Banjarmasin, seiring meningkatnya jumlah titik panas atau hotspot di sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan. Meski pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan status siaga darurat karhutla, pemerintah Kota Banjarmasin masih menunggu tindak lanjut untuk mengaktifkan langkah kesiapsiagaan di lapangan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengungkapkan, sebagai tindak lanjut, BPBD Provinsi Kalsel akan mendirikan sejumlah posko siaga darurat karhutla, termasuk satu posko di Kelurahan Basiri Selatan, Kota Banjarmasin. Lokasi itu dipilih karena kawasan tersebut memiliki potensi lahan terbakar yang cukup besar dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Banjar. Husni menambahkan, rencana pendirian posko telah dilaporkan kepada Wali Kota Banjarmasin dan mendapat persetujuan sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang diprediksi lebih ekstrim tahun ini.
7: Nanti provinsi menindaklanjuti akan mendirikan posko-posko siaga darurat karhutla. Termasuk salah satu poskonya sudah koordinasi dengan kami. Tadi baru kami laporkan dengan Pak Wali Kota. Nanti salah satu posko siaga darurat karhutla provinsi ada di Kota Banjarmasin, di Kelurahan Basiri Selatan. Tepatnya nanti di depan rumah singgah.
6: Di sisi lain, kabut asap mulai terasa menyelimuti Kota Banjarmasin. Meski sumber asap berasal dari karhutla di sejumlah daerah lain, pemerintah Kota Banjarmasin mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap remeh dampaknya terhadap kesehatan. Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin HR, meminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan, mengingat kualitas udara berpotensi menurun akibat kiriman kabut asap yang mulai memasuki wilayah kota. Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak bersifat mendesak. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan. Selain itu, warga diminta disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih. Kemudian segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
5: Harapannya kita mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Banjarmasin untuk mengurangi ya aktivitas di luar rumah atau di luar ruangan, karena saat ini sudah mulai kabut asap yang terjadi di beberapa kabupaten atau tetangga-tetangga kita. Kita berharap setiap kegiatan untuk keluar rumah dan sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan.
6: Diketahui pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan status siaga darurat karhutla sejak 6 Juli hingga 31 Oktober 2026. Selain memperkuat kesiapsiagaan, BPBD Kota Banjarmasin juga mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau dengan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama di kawasan yang dipenuhi rumput kering. Juma Muhammad melaporkan.
0: Jumlah korban tewas akibat dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang Venezuela pada 24 Juni lalu bertambah menjadi 4.734 orang. Sementara ada 16.740 lainnya saat ini mengalami luka-luka, dan hal tersebut disampaikan oleh Presiden Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, Selasa kemarin melalui media sosial. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, menurut data resmi baru, sebanyak 6.462 orang telah berhasil diselamatkan sejauh ini. Sementara 17.907 orang masih kehilangan tempat tinggal sejak dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang pada 24 Juni. Venezuela telah mencatat ada 1.275 gempa susulan hingga saat ini. Kita ke informasi olahraga, semifinal Piala Dunia 2026 dini hari nanti kembali menghadirkan duel klasik antara Argentina dan Inggris. Laga ini diprediksi berlangsung sangat sengit dengan peluang besar terciptanya drama hingga peluit akhir. Kami akan hadirkan informasi lengkap bersama Luna Elia berikut ini.
8: Pertandingan kali ini pun menurut saya jadi pertandingan yang sangat menarik gitu kan, selain tadi.
9: Argentina dan Inggris akan saling berhadapan pada babak semifinal Piala Dunia 2026 untuk memperebutkan satu tiket ke partai final. Pertemuan dua raksasa sepak bola dunia ini diperkirakan menjadi salah satu laga paling menarik sepanjang turnamen. Selain rivalitas panjang kedua negara, pertandingan juga menjadi sorotan karena kemungkinan menjadi penampilan terakhir Lionel Messi di Piala Dunia. Sementara Inggris datang dengan skuad muda yang tampil impresif hingga menembus empat besar. Pengamat sepak bola Aryo Yosia menilai laga yang akan berlangsung pada Kamis dini hari nanti akan menarik untuk disaksikan.
8: Pertandingan kali ini pun menurut saya jadi pertandingan yang sangat menarik gitu kan, selain tadi faktor Lionel Messi the legend yang mungkin jadi ini menjadi Piala Dunia terakhir dia gitu kan. Dan kemudian menghadapi pemain-pemain muda Inggris yang mungkin orang Inggris berpikir nggak sampai di fase semifinal gitu kan ketika di awal turnamen, tapi kemudian langkah mereka juga relatif mulus gitu kan sehingga sampai semifinal gitu kan. Menurut saya pertandingan ini menjadi salah satu laga klasik yang selalu terjadi di pentas Piala Dunia.
9: Sementara pengamat sepak bola lainnya Gregah Nur Ihsani menilai duel ini berpotensi menghadirkan tensi tinggi. Menurutnya, gaya bermain kedua tim membuka peluang terciptanya pertandingan yang penuh drama.
10: Laga semifinal ini antara Inggris dan Argentina ini akan bakal menciptakan banyak drama. Sepanjang Piala Dunia ini kan sudah banyak ketua drama-drama yang entah melibatkan wasit, melibatkan pemain dan lain sebagainya gitu ya. Melihat tren atau gaya bermain dan pendekatan taktikal kedua tim, saya melihat Argentina yang paling berpotensi, paling berpeluang menjegal Spanyol.
9: Pemenang laga ini akan menghadapi Spanyol yang terlebih dahulu memastikan tempat di final usai menyingkirkan Prancis dengan skor 2-0 pada Rabu dini hari tadi. Duel Argentina melawan Inggris akan menjadi penentu siapa yang mampu menghentikan laju La Roja dalam perebutan gelar juara dunia. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

yang akan disiarkan langsung di Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tadi menutup informasi di Warta Berita. Pastikan Anda ikuti terus Indonesia Menyapa Malam dan ikuti juga melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @rriprograma3. Saya Rizky Rustarto, selamat malam dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda.

0: Dari Jalan Hayam Wuruk nomor 70 Denpasar. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. 33 menit dari pukul 8 malam. Untuk Anda yang malam hari ini masih terus semangat, masih terus terjaga, bukan harus dong ya, masih sore. Wah, terima kasih untuk Anda yang selalu setia melalui frekuensi 105,2 MHz dimanapun Anda berada, dan juga RRI Digital dimanapun Anda berada ya. Bahkan untuk Anda yang di luar negeri juga selalu setia menemani kami. Untuk Anda senang malam, kami akan hadir pukul 23 waktu Indonesia Tengah ya. Karena nanti kita akan bergabung ke Ruang Rindu Nasional. Ini bintang tamunya ada Tiga Dara. Nah, sebelum Ruang Rindu Nasional, kami akan hadirkan mimbar agama Hindu dengan judul Wawasan Multikulturalisme dalam Perspektif Agama Hindu oleh Niluh Putu Purwati. Dan ada Sandiwara Radio, ini judulnya Kisah Kehidupan Si Ahmad dari RRI Toli Toli. Untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di frekuensi 105,2 MHz Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Denpasar

Swastiastu. Om Awigenam Astu Namo Siddham. Salam damai, salam kebajikan, dan salam spiritual untuk seluruh pendengar yang budiman dimanapun Anda berada. Selamat datang dalam program Rohani Hindu, program yang menyinari batin kita dengan nilai-nilai ajaran Dharma. Saya Niluh Putu Purwati, penyuluh agama Hindu, kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung, akan menemani Anda dalam acara mimbar agama. Tema yang sangat penting dan sangat akrab dalam kehidupan umat Hindu, wawasan multikulturalisme dalam perspektif agama Hindu. Pendengar setia RRI Denpasar, multikulturalisme masyarakat Indonesia keberadaannya tidak dapat dipungkiri karena struktur masyarakat Indonesia mencerminkan sistem sosial budaya yang majemuk, baik secara horizontal maupun vertikal. Secara horizontal ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan etnisitas berdasarkan perbedaan suku, bangsa, adat, agama, dan ciri-ciri kedaerahan lainnya. Sedangkan secara vertikal ditandai oleh adanya perbedaan-perbedaan antara lapisan-lapisan sosial yang cukup tajam. Suku, bangsa, atau kelompok etnis merupakan fenomena budaya yang bersifat universal dan tidak ada seorang manusia, warga masyarakat di dunia ini tidak termasuk ke dalam ikatan kelompok etnis atau sub etnis tertentu. Sebagai makhluk sosial, manusia memang tidak mungkin mampu bertahan hidup tanpa bantuan atau kerjasama dengan manusia lain dalam bentuk kelompok sosial. Kelompok etnis dalam berbagai tingkatan merupakan perwujudan dari tuntutan kerjasama antara manusia dalam konteks penciptaan dan pengembangan kebudayaan, adat, agama, dan lain sebagainya yang tentu saja menjadi sangat heterogen di samping bersifat dinamis dan serba relatif. Dalam pemahaman agama harus diperhatikan dan dilaksanakan secara sungguh-sungguh dengan landasan kesadaran oleh semua pihak bahwa selama ini sering terjadi miskomunikasi, misinformasi, dan disharmonisasi hingga timbul krisis dalam berbagai bidang yang dikenal dengan krisis multidimensi, termasuk di dalamnya krisis moral, sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Bagaimana kalau tidak segera dan terus diadakan pemahaman kembali nilai-nilai keluhuran agama untuk dilaksanakan oleh pemeluknya, maka perubahan dalam berbagai bidang akan berjalan, yaitu perubahan revolusioner. Pendengar setia RRI Denpasar dimanapun berada, wawasan multikultural
mengandung makna yang menunjuk pada kenyataan bahwa kita tidak hidup dalam satu budaya saja. Dalam rangka mewujudkan kehidupan yang damai, rukun dan sejahtera, wawasan multikultural harus benar-benar dipahami. Dalam ajaran agama Hindu, hal ini merupakan amanat yang harus dilaksanakan untuk kepentingan kerukunan dan kehidupan bersama. Dalam pandangan agama Hindu, ada beberapa landasan yang dapat dijadikan rujukan dalam wawasan multikulturalisme, diantaranya Trihita Karana. Trihita Karana berasal dari kata tri yang artinya tiga, hita artinya kebahagiaan, kesejahteraan, dan keharmonisan, dan karana artinya penyebab. Jadi Trihita Karana artinya tiga hubungan yang harmonis yang menyebabkan kebahagiaan. Bahagia atau kebahagiaan sangat kita dambakan. Suasana hati yang berbahagia dilambangkan bertemunya orang tua dengan anak cucu. Demikian juga hidup yang berfaedah merupakan sumber kebahagiaan. Mestinya seseorang tidak menderita karena kekurangan uang, sebab kebahagiaan tidak dapat diukur dengan banyaknya memiliki uang. Seseorang merasakan berbahagia bila memiliki tenaga atau kesehatan, kerajinan dan kecemerlangan atau kejernihan hati. Parahyangan di sini merupakan wujud hubungan yang harmonis antara manusia dengan Sang Yang Widi atau Tuhan. Hubungan manusia tidak bisa lepas dari Tuhan karena manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Tuhan di samping binatang dan tumbuh-tumbuhan. Kita hendaknya bersyukur lahir sebagai manusia. Di antara semua makhluk hidup, hanya dilahirkan sebagai manusia sajalah yang dapat melaksanakan perbuatan baik atau buruk. Leburlah ke dalam perbuatan baik segala perbuatan yang buruk itu. Demikian pahalanya menjadi manusia. Oleh karena itu, manusia berhutang dan sangat ketergantungan kepada Sang Yang Widi atau Tuhan. Dengan adanya hubungan yang harmonis terus-menerus antara manusia dengan Tuhannya, maka akan terciptalah kedamaian hidup. Kedamaian atau ketentraman batin adalah dambaan setiap makhluk. Tidak hanya bagi umat manusia, tumbuhan dan binatang pun mendambakannya. Demikian sabda suci Weda mendambakan kedamaian untuk segalanya, utamanya lingkungan sekitar kita. Kedamaian yang terjadi sumbernya adalah bersatunya antara Atman, sumber hidup, dengan Brahman Yang Maha Esa. Kedamaian bukan untuk saat ini, tetapi juga untuk masa yang akan datang. Pawongan di sini wujud hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia lain atau masyarakat. Manusia pada kodratnya tidak bisa hidup menyendiri. Manusia harus hidup secara bersama dan hidup atas dasar persaudaraan. Manusia akan mempunyai arti apabila hidup berdampingan dengan manusia lainnya atas dasar kerukunan, kesejahteraan, kedamaian,
dan keharmonisan. Bila kita mampu mewujudkan kesejahteraan hidup, maka kemakmuran akan dapat direalisasikan. Bila keserasian dapat diwujudkan, maka persatuan dapat ditegakkan. Keserasian mulai dirintis dalam keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Keserasian merupakan landasan untuk mewujudkan kerukunan, baik intern, antar, dan antara umat beragama dengan pemerintah akan dapat diwujudkan. Rekonsiliasi yang harmonis antara manusia dengan manusia lainnya dimulai dari lingkungan keluarga, tetangga, masyarakat, bangsa, dan negara melalui tri kerukunan hidup beragama. Hubungan yang harmonis ini akan dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera, aman dan damai, dan akhirnya terwujud pula negara yang aman dan sejahtera, adil dan makmur. Hubungan yang harmonis ini perlu ditingkatkan, dipupuk dan dibina berdasarkan saling asah, asih, dan saling asuh. Pendengar setia RRI Denpasar dimanapun berada, pelemahan di sini wujud hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam lingkungan. Pada kenyataan, manusia hidup dan berkembang di alam, bahkan merupakan bagian dari alam. Untuk kelangsungan hidupnya, manusia wajib memelihara lingkungan. Dalam hidupnya, manusia memerlukan kebutuhan seperti triboga. Kebutuhan tersebut diambil dan diolah dari lingkungan, dari tumbuhan, hewan, tanah, air, dan sebagainya. Bisa dilihat juga dari perspektif agama Hindu, Tattwam Asi. Tattwam Asi terdiri dari tiga kata, yaitu tat yang artinya iya atau saya, tuam yang artinya kamu, dan asi yang artinya adalah. Di sini Tattwam Asi artinya saya adalah kamu dan semua makhluk adalah sama, berasal dari sumber ide Sang Hyang Widi atau Tuhan Yang Maha Esa. Dalam ajaran Tattwam Asi, umat Hindu memiliki paham menolong orang lain berarti menolong diri sendiri. Oleh karena itu, rekonsiliasi untuk menciptakan kerukunan hidup beragama harus didasarkan pada toleransi atau Tattwam Asi, baik dalam wujud saling menghormati, bantu membantu dalam suka dan duka. Bisa dilihat juga dari Trikaya Parisude. Trikaya Parisude adalah tiga kerangka perilaku suci untuk tercapainya kesejahteraan. Manacika merupakan wujud perilaku berpikir yang baik, benar, jujur tanpa mementingkan golongan tertentu. Wacika Parisude yaitu berbicara yang baik, benar, jujur, adil tanpa mementingkan kelompok dan golongan tertentu. Kayike merupakan wujud perbuatan yang baik, jujur, dan adil tanpa mementingkan kelompok dan golongan. Pendengar setia RRI Denpasar dimanapun berada, bisa juga diartikan dalam Bhinneka Tunggal Ika Tanhane Dharma Mangrul.
Bhinneka Tunggal Ika Tanhane Dharma Mangrul adalah bait sloka dalam bentuk kekawin atau gita atau nyanyian keagamaan yang diberi judul Sutta Soma, lebih dikenal dengan sebutan Kekawin Sutta Soma. Di antara sekian banyak bait sloka tersebut, bait Bhinneka Tunggal Ika, bunyi lengkapnya ini: Ruaneka Datu Winus Ware Bude Wisiwa Bhinneka Rakul Ranggapan Kani Parwe Nesan Nangkan Jiwatwe Kalawan Siwe Tatwe Tunggal Bhinneka Tunggal Ika Tanhane Dharma Mangrue. Sikap demokrasi harus diwujudkan dalam kehidupan beragama, keberanian untuk berbeda dan menerima perbedaan tanpa melahirkan kekerasan adalah bukti keluhuran jiwa. Amalmu adalah amalmu, atau agamamu itu agamamu, agamaku itu agamaku. Penuh tenggang rasa, perbedaan bisa bersifat komplementer seperti siang dan malam, panas dan dingin, hitam dan putih, dan sebagainya. Jika kita mengamati orang-orang di sekitar kita dan menyadari bahwa tidak ada dua orang yang sama persis, maka kita tahu bahwa menjadi berbeda-beda adalah sangat ilmiah. Dengan memandangkan Kekawin Sutta Soma bait Bhinneka Tunggal Ika sebagai wahana rekonsiliasi antara dua agama yang berbeda dalam ritme spiritual, mendatangkan hasil yang positif antara penganut agama Hindu dan Buddha di zaman dahulu. Tenggelam dan munculnya vibrasi Bhinneka Tunggal Ika dari abad ke abad sebagai wahana rekonsiliasi dan demokratis, karena memiliki nilai-nilai luhur dan tidak dapat dibendung. Pada abad ke-20 muncul lagi vibrasi dari Bhinneka Tunggal Ika, ditandai dengan adanya ikrar atau sumpah pemuda, yaitu berbangsa, berbahasa dan bertanah air yang satu, yaitu Indonesia. Dalam semangat dan vibrasi Bhinneka Tunggal Ika, dalam abad yang sama pada tanggal 17 Agustus 1945 diproklamirkan kemerdekaan Indonesia dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dengan lambang Garuda dalam kaki burung itu tercengkram sebuah pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika dan motto Tanhane Dharma Mangrue. Dipergunakan dalam lambang pertahanan dan keamanan nasional atau Lemhanas. Mulat Sarire. Mulat Sarire dimaksudkan agar semua pihak dalam melaksanakan rekonsiliasi tidak buru-buru untuk menyalahkan orang lain, karena bisa juga kesalahan pada diri kita sendiri. Warahen awakte rumuhun dening hayu. Dirimulah yang seharusnya kau nasehati terlebih dahulu dengan nasehat yang baik. Intinya di sini adalah adanya introspeksi diri, budaya mendengar, saling mendengar, budaya memberi, saling memberi dengan lapang dada dan jiwa besar agar dijadikan prioritas dalam kehidupan bermasyarakat
berbangsa dan bernegara. Pendengar setia RRI Denpasar dimanapun berada, kerukunan, keharmonisan, keserasian secara jelas diuraikan dalam kitab suci Weda dapat mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin. Tidak ada yang membenarkan perbuatan kita yang mengarah pada kemarahan, kekerasan, penyerangan, pertikaian, konflik karena berbagai perbedaan yang ada pada keanekaragaman dan kemajemukan kita sebagai umat manusia dengan pribadi dan lingkungan yang berbeda. Solusi rekonsiliasi dalam perspektif agama Hindu ada beberapa poin di antaranya. Seluruh lapisan masyarakat agar lebih meningkatkan pemahaman dan mengamalkan ajaran agamanya. Meningkatkan pelaksanaan ajaran berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu dengan bersembahyang secara rutin dan terus-menerus. Lebih sering bergaul dengan orang-orang yang wawasannya lebih luas dan arif bijaksana, sehingga wawasan tidak sempit. Meningkatkan ajaran dana punya atau peduli dengan orang lain. Meningkatkan pelaksanaan meditasi atau zikir dalam Islam. Akhirnya, semoga kita selalu dapat mewujudkan kedamaian baik di hati, kedamaian di dunia, dan kedamaian di akhirat, dan dapat mencapai tujuan hidup seperti yang dijelaskan dalam kitab suci Weda, yaitu Moksartam Jagatita Ya Saiti Dharma. Om Santi Santi Santi Om.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila
2: dan Pasar.

0: Ulang tahun bukan sekedar bertambah usia, tetapi bertambah kenangan. Bersama Tiga Dara, rindu selalu menemukan nadanya. Setiap lagu yang dinyanyikan Tiga Dara adalah titipan rindu. Dan setiap ulang tahun menjadi pengingat bahwa karya akan selalu hidup di hati pendengar. Rindu tidak mengenal waktu. Begitu juga karya yang lahir dari ketulusan. Selamat merayakan ulang tahun yang indah buat Ita Purnamasari dan Tiga Dara.
1: Yeay. Happy birthday. Yeay, terima kasih. Terima kasih. Ruang Berbagi Rindu memori lewat lagu. Malam minggu yang lalu di sebuah pesta ku berkenalan dengan seorang pria.
0: Oh iya.
1: Oh, senyum di sudut kering mata. Busana trendy yang dikenakannya menambah keren penampilannya. Asik, naksir aku ini jadinya. Musik mulai dimainkan itu di pesta. Si pria trendy mengajakku berdansa. Ku berdansa dengannya sampai larut tiba. Ramainya suasana, betapa nikmatnya.
0: Yeay.
1: Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Kutipan lirik yang dibawakan Mbak Ita tadi merupakan salah satu lagu yang dipopulerkan oleh bintang tamu kita malam hari ini.
1: Betul, Mas.
0: Bintang tamu spesial.
1: Spesial banget.
0: Host kita juga tergabung jadi personilnya.
1: Bangga
0: ya.
1: Banget aku, Mas.
0: Jadi personil Tiga Dara ya.
1: Dan hari ini persis ulang tahun aku. Wah, ini lama gak kedengaran kabarnya. Malam ini ada besti-besti aku yang cantik dan awet muda.
0: Beneran loh.
1: Hadir untuk mengobati kerinduan Anda semuanya. Malam ini tanggal 15 Juli 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 Jakarta.

0: dan Pro 1 di kota Anda. Oke, gimana? Wah, gimana?
1: Langsung aja kita ngobrol dengan bintang tamu kita yang juga besti-besti aku, Tiga Dara. Yeay. Ada Paramita Rusadi dan Silvana Herman.
0: Ada satu lagi dong, Ita Purnama.
1: Ita Purnama Sari.
2: Kan dia hostnya.
1: Iya, aduh.
2: Saya mau mengucapkan selamat malam juga untuk Ita.
1: Aduh, terima kasih sayang.
2: Mas Yudi. Yudi yang keren dan tentunya ada Ano di sini. Saya Paramita Rusadi yang mengucapkan selamat malam juga untuk para pendengar RRI
1: Terus satu, ya. Terus satu. Di seluruh Indonesia, Ruang Rindu Nasional.
2: Ini senang banget bisa merayakan ulang tahun ini, suatu keberkahan kita.
1: Pokoknya luar biasa.
2: Dirayakan oleh seluruh Indonesia. Jadi kita,
1: Masya Allah.
2: Ini banyak yang dengar ya.
1: Iya, ini seluruh Indonesia loh, Mita.
2: Ya, aku ingin mengucapkan selamat ulang tahun, semoga panjang umur Ita, barakallahu.
1: Terima kasih sayang.
2: Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
2: Tambah salehah.
1: Amin.
2: Semakin cantik.
1: Amin
2: dong,
1: Mas.
2: Waduh, kita juga nggak bisa lihat ya.
0: Jelasin ya, sedih. Ini ada videonya. Kita pakai kamera itu.
1: Pakai kamera. Iya.
2: Wow, kita mau lihat ke sana ya. Ya, tapi kan yang hari ini kan nggak lihat ya. Ita pakai baju pink, cantik banget. Shining, shimmery, shimmery.
1: Aduh, Blackpink. Blackpink. Ya, terima kasih ya. Ya sayang, Mita. Ano sayang, terima kasih
3: pada. Semakin sehat, keluarga semakin sakinah mawaddah warahmah.
1: Aku jadi terharu. Amin.
2: Oh, ya keluarga sama Maya.
1: Terharu.
2: Jangan nangis.
0: Biasanya dia kalau siaran suka ngerjain orang.
1: Sekarang aku yang dikerjain.
0: Oke. Sebelum nanti kita menyerahkan pertanyaan kepada para pendengar, aku pengen nanya. Tiga Dara ini kan sudah melewati perjalanan yang panjang.
1: Panjang sekali.
0: Kalau cerita awal mula dibentuknya Tiga Dara ini gimana sih? Kenapa dipilih yang cantik-cantik semua?
1: Tahun 90 ya, Mita. Ano ya. Ya, sok kita
2: dulu,
1: cerita yuk.
2: Kalau dulu masih cute, belum cantik. Yeah.
1: Masih. Kalau orang Jawa bilang kinyis-kinyis.
2: Semua itu berawal dari Ita menang BASF
1: ya. BASF,
2: lalu
1: betul.
2: Kebetulan Ita itu kan penyanyi yang banyak sekali penggemarnya. Waktu itu Cintaku Padamu itu booming.
1: Lalu Sanggupkah Aku?
2: Sanggupkah aku. Dia dapat BASF. Lalu
1: Mita Maano udah main film.
2: Main film saya dengan Catatan Si Boy, dengan Kabayan, dengan Merpati Tak Pernah Ingkar Janji, which is albumnya Box Office yang melibatkan saya juga dengan di album Merpati Tak Pernah Ingkar Janji. Okay. Dan ketemu sama Ita di ini yang sama
1: label sama. Billboard Indonesia,
2: lalu ketemu Ano itu saya ketemunya juga lagi syuting Merpati Tak Pernah Ingkar. Oh, Kidung Cinta ya.
1: Kidung Cinta dulu
2: ya kita ketemu. Jadi semuanya pertemanan ini berjalan mengalir gitu. Jadi kayaknya udah semesta yang mempertemukan kita semua ya. Jadi artinya persahabatan ini dimulai dari awalnya dari kita berkarir ya.
1: Betul.
2: Jadi bukan nongkrong-nongkrong main yang gak jelas gitu. Dulu mah kita gak ada waktu untuk main gitu.
1: Jadi, gak ada waktu.
2: gak ada waktu. Jadi nyanyi Ita, terus saya juga nyanyi
1: shooting,
2: juga.
1: Shooting, nyanyi juga ya. Ano.
2: Tapi di sela-sela itu semua kita adakan apa rekaman, diajakin rekaman Tiga Dara ya.
1: Tiga Dara sama produser Billboard Indonesia.
2: Terus gimana?
1: Pak Iwan.
2: Saya juga agak lupa-lupa itu.
1: Ya udah pokoknya kita dipertemukan bertiga ya. Ano ya, Ano Mita. Akhirnya kita disuruh bikin satu album, Mas.
0: Pertamanya gitu. Disuruh bikin satu album.
1: Satu
0: dulu,
1: album.
0: Ya. Oh, okay.
1: Dengan single Tati Nona Manis.
0: Nona Manis. Ya.
1: Akhirnya alhamdulillah booming. Dapat BASF Award. BASF Award, kita dapat BASF Award 1991.
2: Jalan-jalan,
1: hadiahnya jalan-jalan ke Amerika. seru banget
0: sudah.
1: Pokoknya.
0: Ini karena udah banyak yang nungguin, kita langsung
1: kita
0: terbang
1: terima ke Batam
0: ke
1: ya.
0: Batam.
1: Selamat malam Pak Prabu.
0: Pak Prabu.
4: Assalamualaikum, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Mbak Ita, Mas Yudi, dan Kak Paramita Rusadi dan Kak Silvana Herman.
1: Betul.
0: Selamat malam.
4: Iya, luar.
1: Iya, Bang.
4: Ini Ini asli ada Mbak Paramita Rusadi.
1: Ada dong. Wow, langsung amazing. Hadir ke studio.
2: Suaranya dari tadi udah ngomong.
4: Terakhir ketemu sama Mbak Paramita kalau nggak salah di Blok M lah.
1: Wah,
2: itu pasti zaman dulu banget ya.
1: Di film Blok M ya, Bang. Di film Blok M ya.
4: Iya betul. Jadi mau nanya nih, sebelum nanya mau ini ucapin happy birthday dulu ya buat
1: Mbak Ita. Terima kasih, Mas Prabu.
4: Semoga Mbak Ita. Iya, semoga Mbak Ita sukses dan selalu menginspirasi lah ya buat generasi yang sekarang ya.
1: Masya Allah, amin Mas.
4: Jadi, iya, jadi Mas Prabu mau tanya sama Mbak Ita dan Tiga Dara lah ya. Mau nanya, itu gimana sih biar bisa jaga kesolidan, solid gitu kan sama
1: ya,
4: sampai
1: nanti dijawab.
4: Sampai iya sampai detik ini gitu kan.
0: Siap.
4: Karena memang di antara trio-trio yang lain kayaknya Tiga Dara ini memang luar biasa, bahkan sampai sekarang pun masih solid kan?
1: Masih
4: iya,
1: banget.
4: Itu. Jadi minta tipsnya aja lah.
1: Iya. Okay. Nanti Mas dijawab Prabu ya Mas Prabu.
2: Jangan cuma minta tips dong. Pengen... apa diundang?
1: Kita diundang ke Batam Mas.
4: Oh iya iya.
1: Ngundang Tiga Dara juga. Dong Mas.
0: Siap. Iya.
4: Karena ini. Karena rencananya Mas Prabu pengen bikin trio juga.
1: Oh iya.
0: Oke.
1: Okay.
4: Iya. Pasangannya Dara apa ya?
1: Doro. Tiga Doro.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak
1: Prabu
0: ya.
4: Iya, salamnya tiga ya. Salam tiga.
0: Silakan.
4: Ya.
1: Silakan Mas.
4: Iya, kalau yang di studio kan udah super mega spesial ya. Nah, jadi yang di Batam ada yang lagi bertugas nih namanya Mbak Tasya. Tasya terus yang di apa? Di Batam juga ada Bang Thank You Ardiansyah, terus sama satu lagi Kasarina, dia dengerin juga dia.
0: Siap,
4: mungkin itu aja. Iya, ya makasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini kita ke Jember.
1: Dari Batam kita ke Jember, Jawa Timur. Ada Pak Ahmad, selamat malam.
0: Fansnya Mbak Ita ini.
5: Selamat malam juga Mbak Ita.
1: Iya Pak Ahmad, selamat malam.
5: Rindu memori lewat lagu.
1: Betul.
5: Gimana kabarnya Mbak Ita?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah baik.
1: Baik, Mahmud.
0: Ini ada Mbak Paramita Rusadi juga sama Mbak Silvana.
1: Ada dua Dara ini di sini, ada Tiga Dara.
5: Semoga Mbak Tiga Dara sama Mbak Ita sama Allah selalu diberi kelimpahan rahmat.
1: Amin.
0: Amin.
5: Yang barokah.
1: Amin, Mahmud.
0: Siap.
5: Sudi mudah-mudahan tetap cakep.
0: Amin.
5: Amin.
0: Ya. Oke, terima kasih.
5: Sama Tiga Dara ya.
1: Boleh.
0: Siapkan.
5: Makanan khas apa yang sering dipakai, yang sering dikonsumsi?
0: Makanan khas
1: apa yang sering
0: makanan
1: dikonsumsi?
0: Dipakai.
1: Ya, nanti dijawab ya. Nanti dijawab Pak Ahmad.
0: Siap. Mau dikirimin kayaknya sama Pak Ahmad.
1: Boleh, silakan salam.
5: Salamnya untuk Ibu Meti di Jambi ya, juga ada Mbak Retno Paluti di Jember dengan Pak Murah di Jember. Selamat malam dan selamat bertugas. Semoga semuanya para pendengar Pro 1 RRI Jakarta semuanya salam kenal dan salam kompak persaudaraan, salam sehat dan salam NKRI.
0: Terima kasih. Pak Ahmad Abdullah.
5: Terima kasih, thank you.
1: Sama-sama Pak Ahmad.
0: Kita lanjutkan ke Lampung satu lagi ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Bang Leman, selamat malam Bang Leman.
6: Mas Yudi, selamat malam Mbak Ita. Baju pink yang cantik, Mas Yudi baju hitam.
0: Oke, okay, betul.
6: Mbak Silvana, selamat malam. Bapak Nusus Sadi, selamat malam. Yang baju hitam yang cantik sekali.
1: Weh, mantap.
2: Yang baju hitam yang ini nih.
6: Lalu mantau Mbak Ita.
1: Siap, Siap Bang Leman.
6: Melihat wajahnya yang cantik-cantik dan ganteng.
1: Iya Bang, silakan Bang.
6: Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Ya.
6: Pertanyaan untuk kedua bintang tamu malam ini. Ya. Mbak Paramita Sadi dan Mbak Silvana.
1: Ya.
6: Itu kalau boleh tahu itu situs Mbak Ita ya, situs atau nyanyi itu biasanya itu di mana saja gitu Mbak Ita, Mbak Silvana.
0: Oh, nyanyi di mana aja gitu.
6: Kedua itu Mbak Ita dan Mbak Silvana ini apakah pernah nyanyi ke di Lampung gitu loh.
0: Oke.
1: Oke, nanti tunggu dijawab ya Pak Leman.
0: Tunggu ya.
6: Lagu Mas Yudi, lagunya ini lagunya Paramita Sadi itu judulnya Nostalgia di SMA.
1: Iya, oh, betul.
0: Siap ditunggu ya.
6: Nostalgia di SMA. Salamnya untuk Bung Benijo, Utama Genda, Putri Depi dan semuanya tanpa kecuali.
1: Siap.
6: Selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke Pak Mali di Pekanbaru. Pak Mali, selamat malam.
1: Pak Mali.
7: Assalamualaikum Yudi Ismail.
0: Oh, siap.
7: Assalamualaikum Ita nak Pak Mali.
1: Iya, Pak Mali. Waalaikumsalam.
7: Alhamdulillah kita ketemu lagi.
1: Ketemu lagi kita siap, ya Pak ya. Siap.
7: 15 Juli ya. Selamat ulang tahun Chan.
1: Terima kasih Pak Mali.
7: Alhamdulillah, moga-moga kita bisa ketemu lagi tahun depan.
1: Amin.
7: Ya.
0: Amin. Amin.
7: Ya. Ya. Pak Mali tidak bertanya, cuma mengucapkan sukses sehat tiga darah ya.
1: Siap. Amin.
7: Moga-moga bisa membuat lagu lagi untuk 2026 ini ya.
1: Siap. Amin.
7: Jadi ini mau salam lagi jadi ya.
0: Silakan.
1: Boleh
0: silakan.
1: Boleh silakan.
7: Ya, salam untuk Bu Fatmawati, Bang Binijo, kemudian di Pro 1 Pekanbaru ada kru-kru semualah di Pekanbaru ya.
0: Siap.
7: Terima kasih Ananda.
1: Sehat. Sama-sama.
0: Terima kasih.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita jawab satu persatu ya dari Yuk. Pak Prabu di Batam.
1: Silakan Mas.
0: Jaga kesolidan kalian bertiga ini gimana caranya? Ayo silakan.
1: Ayo Mita atau Anu dulu ayo.
2: Siapa sweet dulu?
1: Sweet.
2: Soalnya kalau bertiga dulu kita siapa yang duluan itu harus sweet.
1: Harus
0: oh sweet. Gitu kalo ya.
1: Kan, sweet.
2: Apa namanya?
1: Hompimpa.
2: Kita ini kompak banget.
1: Berteman ya. Dari 90 saya ya Mit ya, dari 89.
2: Saya uji nyali kekompakan. Kalau mau tahu, saya tadi kesini pakai baju sama Ita.
0: Gitu ya.
2: Iya.
0: Tanpa sengaja nah, itu.
1: Enggak ya. Sengaja.
2: Nih, CEO.
1: CEO.
2: Ini soalnya
1: CEO.
2: Nah,
0: oh kan, iya banget lagi.
1: Ih.
2: Ya tembaru sama bunga-bunganya gitu ya.
1: Kan. Dan sehitam-hitam
2: tapi ya, saya pikir tahun lalu saya aduh. Warnanya udah itu
0: seperti
2: itu. Terus saya pikir ya udah ganti. Begitu ganti cuma beda warna tapi bahannya sama.
1: Sama oh. Loh, tapi kan modelnya ya, sama.
2: Modelnya sama.
1: Nah, ada sayapnya
2: yang,
1: juga.
2: Yang menandakan bahwa ya. Kita sehati kata
1: sudah sehati. Sehati.
0: Sehati.
1: Betul betul. Gitu.
2: Jadi pertemanan kita itu udah kebatinan ya, udah.
1: Ya. Udah enggak usah diucap ya. Tapi gak kita sudah tahu ya.
0: Oke oke oke.
2: Makanan juga gitu kita.
1: Banyak suka-sukanya sama.
2: Suka Jepang, suka pokoknya bener apa
1: banget.
2: Yang bener kita banget. Suka tuh rata-rata sama. Terus udah gitu kalau misalnya setiap ulang tahun itu udah solid kita
1: ya.
2: Udah kewajiban, kita udah harus kosongin tanggal 15 tuh enggak boleh ada apa-apa.
1: Enggak boleh ada. Nih buktinya mereka langsung hadir loh, Mas. Wis RRI gitu loh.
2: Menurut saya persahabatan itu nggak bisa diganti dengan apapun.
0: Oke. Okay.
2: Itu jadi kenapa kita pertahankan? Karena mencari teman itu susah. Cari 1000 teman banyak, tapi yang betul-betul teman sejati itu sulit ya. Jadi harus dijaga, dirawat itulah. Seperti tanaman, seperti bunga.
1: Harus disiram, dipupuk.
2: Hari ini kita yang jadi bunganya. Cantik banget kita.
1: Aduh.
2: Iya. Gimana, no?
8: Iya. Alhamdulillah ya kita dari tahun berapa ya?
1: 89 ya mana?
8: Mbak Ita 89 kan Anu kenal di Lupus sama Lupus. Mita dari Kidung
1: lebih Cina. lebih lama lagi.
8: Lebih lama lagi dengan kita. Aku mengerti kamu mengerti aku. Iya. Terus iya. Kita enggak selalu yang enak-enak, kadang-kadang enggak enak juga betul, gitu. Ya. Jadi
2: suka dan duka.
8: Suka dan duka. Semoga
2: jadi bukan teman kalau lagi happy aja. Jadi
0: oh,
1: kurang lebih 40 tahun loh Mas kita bertemu.
0: 40 tahun ya.
8: Masyaallah.
0: Masa sih?
1: Iya. Enggak kerasa.
0: Berarti sebelum aku lahir dong.
2: Mas Yudi, intensitas kita bertemu karena sekarang kan berkeluarga atau kan mainnya kumpul sering. Makanan kesukaan itu udah sama-sama nanti ngebakso bareng.
1: Bakso kecepatan
2: ya, ngebakso
1: ke makanan Jepang juga.
2: Terus bareng-bareng ke restoran Jepang bareng. Itu sering ketemu, tapi kalau sekarang jauh di mata,
1: dekat
2: di hati jika.
0: Oke, kemudian pertanyaan dari Bang Leman.
1: Apa
0: tiga
1: tadi,
0: darah udah pernah nyanyi di mana aja bareng-bareng nih yang barengan.
8: Banyak ya di mana?
1: Banyak ya Surabaya.
2: Makassar. Nyanyi di atas laut.
1: Iya, di kapal pesiar.
0: Oh,
1: Jakarta Singapura. Ya, Jakarta Singapura, Singapura Jakarta. Ya,
2: banyak kenangan-kenangan
0: indah. Pokoknya mabok.
1: Kan bertiga kita.
0: Aduh. Iya, iya, iya, iya. Ya.
2: Lucunya ombak, soalnya ombak. Banyak yang pengen lihat gemes katanya.
1: Iya, benar.
0: Kalau ke Lampung udah pernah belum?
1: Pernah. Ke Lampung pernah ya kita ya? Pernah. Tiga darah pernah.
0: Pernah ke Lampung
1: pernah,
0: ya?
1: Pernah. Ayo dong, siapa yang mau undang lagi kita?
2: Yang paling sering tuh acara TV.
1: Iya ya, acara TV ya.
0: Oke. Kalau makanan khas yang masing-masing tadi kan yang sama kan Jepang ya. Kalau yang masing-masing
1: bakso.
0: Masing-masing bakso. Enggak,
2: sama juga.
1: Oh, sama juga.
2: Sama.
1: Sama, Mas.
2: Sama kita suaranya. Makanya sama nih.
1: Iya, mukanya kan harus memper kabeh iki, Mas.
2: Ingredient-nya sama yang dimakan gitu. Yang pertama adalah formalin. Nah. Pengawet itu
1: sayang.
0: Siap kalau begitu. Ya udah, aku pengen terbang.
1: Yes, pengen terbang kita ya. Kita
0: bawa terbang aku dong.
1: Yes, Silvana Herman.
0: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dan Tiga Dara datang kembali.
1: Aduh, aku tuh masih surprise banget loh.
0: Kenapa?
1: Ini dua bestiku hadir langsung di studio.
2: Datang kembali kan?
1: Datang kembali. Aduh, pokoknya malam ini gak bisa diucapkan dengan kata-kata mas.
0: Oh gitu ya, diucapkan dengan apa dong?
1: saking senengnya loh.
2: Bukan hanya itu, masalahnya ini sekarang kita jadi dengerin lagu-lagu yang
1: kita nostalgia kembali, mendengarkan lagu-lagu lama kita mas.
0: Iya, kalau begitu. Sebelum kita terima telepon ya, aku pengen nanya nih. Tadi udah dijelasin gimana ketemunya, terus kenapa namanya itu yang dipilih, kok Tiga Dara? Siapa yang mengusulkan nama itu?
1: Saat itu produser ya, Pak Iwan ya, Pak Iwan dari Billboard Indonesia.
0: Iya. Sempat ada pilihan beberapa nama gitu nggak sih?
3: Hanya satu,
1: Tiga Dara.
0: Langsung.
1: Kayaknya
0: ya.
1: Udah langsung, ini udah cocok banget.
0: Sempat protes nggak? Aku nggak mau Tiga Dara.
1: Nggak sih, lucu kan?
0: Lucu
2: Tiga
0: ya,
2: Dara. Memang kita Dara.
1: Tiga Dara kan.
0: Oke. Kalau momen yang paling berkesan dan gak pernah dilupakan sampai sekarang dari Tiga Dara, boleh kalau misalnya ada versi beda-beda dari masing-masing ini?
1: Saat kita dapat hadiah jalan-jalan ke Jepang dan Amerika, Jepang. Kita menang BSF Award ya, 1991 ya. Dari Billboard Indonesia dapat hadiah jalan-jalan ke Jepang. Kita bertiga.
2: Dan asli bonusnya, bertiga. Dan bonusnya sampai sekarang kita punya satu komunitas namanya BASF.
1: Ya, itu BASF Award.
2: Pertemanan dengan para pemenang
1: BASF Award. Itu sampai sekarang.
2: Sekarang masih terjalin.
1: Betul sekali. Ada puluhan.
2: Club Project, yeah.
1: Ya, Elva Singer, Tantu Yahya.
2: Mbak Vina ya,
1: Vina Panduwinata, banyak.
2: Hampir semua gitu yang menang-menang. Papa Iye, Ahmad Alba, Adi. Pokoknya banyak.
3: Pokok semuanya kita masih terjalin dengan indah.
0: Siap kalau begitu. Kita ke Sumatera Barat lagi, ada Uncle Gazi.
1: Selamat malam Uncle Gazi.
0: Silakan Uncle.
4: Malam. Ya, selamat
1: Bang Yudi. Iya.
4: Selamat malam juga buatnya anggota Tiga Dara.
1: Siap.
4: Yang dua lagi.
1: Iya, Bang.
0: Mbak Paramita sama Mbak
1: Silvana Herman.
2: Halo. Assalamualaikum. Ya.
1: Silakan Uncle, ada yang mau disampaikan?
4: Oke, pertanyaannya ada enggak lagu Tiga Daranya yang mau dikeluarin yang terbaru
1: ya? Oh, dirilis kembali. Ya. Oke, nanti akan dijawab ya.
0: Terus ada lagi?
4: Konser yang jadwalnya yang terdekat.
0: Konser ya.
1: Oke. Nanti akan dijawab ya. Juga.
4: Buatnya Mbak Ita, selamat ulang tahun ya.
1: Oh iya, terima kasih Uncle Gazi.
4: Terima kasih lagu Rindu Sampai Mati tadi.
1: Siap Uncle.
4: Boleh sampai Mbak Ita?
1: Boleh silakan.
4: Oke, salamnya yang pertama buatnya Kak Mary di Bekasi. Salam juga buatnya Kak Rani Zui yang ada di RRI Pol 1 Padang. Salam juga buatnya Kak Sirvio Dila dari RRI 1 Bukit Tinggi. Dan salam buatnya Bang Benijo dan Kak Ayu di Maluku Tengah.
1: Sama-sama Uncle Gazi, selamat malam.
0: Selamat malam ya. Kita ke Bengkulu Utara, ada Bang Andi.
1: Ada Bang Andi, selamat malam Bang Andi.
0: Halo,
1: Bang Andi.
5: Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun.
1: Aduh.
5: Selamat ulang tahun.
1: Woi, panjang ini.
2: Seneng dong.
1: Iya, seneng dong. Aduh, asik. Mantap. Wih, makasih Bang Andi.
0: Saya pikir istrinya tadi nyanyi.
1: Hai Bang.
3: Betah berdoa.
4: Halo.
1: Bang Andi, makasih ya lagunya ya.
4: Happy birthday to you, Mbak Ida.
1: Iya, makasih Bang
4: dan
1: Andi.
4: Dan juga selamat ulang tahun buat presenter Bukit Tinggi RRI Pro 1 RRI Tinggi Mbak Aldila Sabitri ya.
1: Siap.
4: Ini juga berulang tahun gitu.
1: Wih, oh, mantap. Siap.
4: Saya kira nggak ada pertanyaan kalau Tiga Dara ini. Udah nggak asing lagi sama saya gitu.
1: Betul Bang. Ada yang ingin disampaikan Bang Andi untuk kami?
4: yang jelasnya sukses selalu gitu.
1: Amin.
4: Proyek-proyek kedepannya gitu.
1: Amin.
4: Nah, terutama Mbak Ita ya. Semoga keluarganya tetap harmonis.
1: Amin. Amin Bang.
4: Mau memisahkan gitu ya.
0: Siap.
1: Amin. Amin.
6: Harapan dari saya mewakili semuanya.
1: Terima kasih,
0: terima kasih Bang Andi. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bengkulu kita ke Maluku Tengah.
0: Oh, ke Maluku Tengah, baik. Selamat
1: ada
0: malam,
1: Kak Ayu. Selamat malam, Kak Ayu.
0: Kak Ayu.
7: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
7: Ruang Kebagi Rindu, Mbak Ita, Mbak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ayu.
7: Ya, Mbak Ita, selamat ulang tahun ya, barakallah di
1: umri. Iya, terima kasih Ayu, doanya.
7: Ya, semoga umurnya berkah.
1: Amin. Amin, Ayu, terima kasih.
7: Dan hati, hati selalu indah dan juga semoga hidup penuh cahaya seperti purnama di langit.
1: Amin.
0: Siap.
1: Amin, Ayu. Ayu, ada dua darah ini yang cantik sudah menanti. Ayu, ada yang ingin sampaikan untuk kami?
7: Iya, buat Mbak siapa?
1: Paramita dan Silvana. Paramita
7: Rusadi. Ya, buat kedua, kalau saya ya saya juga suka lagu-lagunya Mbak Paramita Rusadi gitu ya, termasuk Janjiku.
0: Oh, Janjiku, oke, okay, siap.
1: Terima kasih.
7: Tapi ya.
1: Terima kasih.
7: Tapi saya mau nanya nih, kesibukan dari trio Tiga Darah termasuk. Kalau Mbak Ita kan sudah tahu ya, tapi yeah, yang Mbak Ita, Mbak Paramita bersama siapa tadi yang satunya?
0: Mbak Silvana Herman.
7: Ya, Mbak Silvana ini apa gitu kan? Belum ada rilis lagu terbaru kan Mbak Ita ya di trio Tiga Darah?
1: Oh, belum, belum. Nanti akan dijawab ya, Ayu ya.
0: Ditunggu yuk ya.
7: Ya, nanti dijawab. Nah, sukses ya buat.
1: Terima kasih Ayu.
7: Terus buat tadi Uncle Jazzy, terima kasih Pak Penijo.
0: Oke.
7: Okay. Ini di Tokyo dan semua mendengarkan perusahaan terdiri seluruh Indonesia dari semua.
1: Oke. Okay.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke Bogor.
1: Ada Teteh Dinda. Selamat malam Teteh.
8: Malam kembali baik. Purnama Sari, happy birthday
0: to you. Hatur nuhun, Teteh.
8: Siap, ini ada tiga darah ya, Teteh. Hatur nuhun,
1: amin. Amin, sayang.
8: Sehat walafiat, bahagia lahir batin bareng keluarga.
1: Amin, amin.
8: Dan keberkahan selalu.
1: Amin. Terima kasih, Teteh.
8: Untuk Purnama Sari ya.
1: Siap.
8: Salam Yuding Ismail.
0: Halo juga.
8: Apa kabar?
0: Baik, Api. Alhamdulillah.
8: Mbak Amno, Mbak Paramita, selamat malam.
1: Selamat malam semuanya. Selamat malam. Teteh Dinda ini namanya, iya.
8: Dengan Teteh Dinda nih, Paramita Rosadi dan Amno. Kalau Mbak sama Mbak Ano belum pernah jumpa, tapi kalau sama Mbak Paramita pernah lihat.
1: Di mana? Di mana, Teh?
8: Alumni SMP 12, Kak.
2: Oh, Masya Allah. Sekolah ya? Ampun, satu sekolah ya kita. Masya Allah, Mbak Dinda. Mbak Dinda di mana sekarang?
8: Ya, jadi waktu saat-saat ngambil raport itu Mbak Uli yang ambilin ya. Itu jadi ketemu.
2: Tapi bukan Mbak ketemu Dinda sih, ya. Udah lulus kan dari SMP 12?
8: Udah.
2: Alhamdulillah. Jadi, soalnya lagu saya itu nostalgia di SMA, jadi kayaknya enggak lulus-lulus kan.
1: Enggak lulus-lulus ya. Nostalgia jadi, terus.
8: Pas hari itu pas ngambil rapot lihat Kak Uli, lihat Paramita Rosadi. Tete tuh lagi ambilin rapotnya adik, kebetulan di 12 juga sama
0: sukses. Oh,
2: begitu. Alhamdulillah. Adiknya siapa namanya?
1: Siapa, Teh?
8: Kenapa?
2: Adiknya
8: namanya
2: siapa?
8: Panggilannya ya, namanya Ani.
1: Ani.
2: Oh, Ani. Salam buat saya ya.
1: Ani.
8: Ya, makasih. Lanjut deh ke 70 apa ke 6, ini anak bulungan nih.
2: Iya, bulungan ya. Oke. Okay. Aku langsung ke Ora et Labora.
1: Oi, mantap.
8: Iya. Kalau sama Mbak Ano belum pernah jumpa nih.
1: Makanya Teteh kesini dong, main-main.
2: Kita ketemu ya, insyaallah ya.
8: Insyaallah. Insyaallah ya, kapan-kapan nanti ketemuan
1: deh
8: bisa.
1: Siap.
8: Oke lah, pokoknya sukses untuk tiga darah.
1: Siap, Teteh. Hatur nuhun, hanupis.
9: Jadi malam ini malam nostalgia.
1: Betul
9: gitu ya.
1: Banget, betul banget.
9: Keberkahannya untuk Mbak Ita, iya, untuk Mbak Karamita, amin, juga Mbak Anu.
1: Amin, amin, amin, amin.
0: Terima kasih, Teteh. Siap.
9: Bahagia lahir batin. Hatur nuhun, terima kasih. Selamat malam, bye-bye.
1: Bye-bye, Teteh Dinda.
0: Kita ke Bondowoso ya.
1: Ada Pak Putra Magenda, selamat malam.
0: Selamat malam, Pak Putra.
10: Halo, selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Selamat malam Pak Putra.
0: Silakan.
10: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak.
10: Kabar bertiga di sana.
1: Alhamdulillah,
0: alhamdulillah baik. Kabar kita.
10: Iya. Saya dengar-dengar tadi kayaknya ulang tahunnya Mbak Ita.
1: Iya, oh, Pak Putra. Pak Putra. Pas banget hari ini
0: mau
1: Pak Putra.
0: Mau dikirim sapi ya, barangkali dari Bondowoso ya.
1: Aku mau loh dari Bondowoso, ada hadiah kan?
10: Ya coba aja main-main Mbak Ita.
1: Iya iya iya. Insyaallah. Iya Pak Putra.
10: Bondowoso gimana gitu, Mbak. Soalnya Bondowoso ini dingin sekali, Mbak.
1: Oh iya.
0: Siap.
1: Woi, mantap.
0: Ada yang mau ditanyakan Pak Putra?
1: Ada tiga deh.
0: Ada tiga darah.
1: Ada
0: ini?
1: Tiga darah, Pak Putra, ada Paramita Rusade dan Silvana Herman. Monggo Pak, ada yang ingin disampaikan?
10: Paramita
1: Rusade dan Silvana Herman.
0: Siap, oke. Okay.
2: Salam sehat aja.
10: Ini penyanyi senior, Mbak ya.
0: Oh iya.
1: Betul, ini kami para legend ini, Pak Putra.
2: Tapi legend kekinian.
1: Legend kekinian benar. Legendnya kekinian.
2: Tapi ini aku
1: kita
2: mau nanya, ini caranya gimana kalau keluarga ini mau nonton saya, nih sekarang?
10: Saya mau bertanya.
0: Bisa di streaming. Bentar, di sini ya.
1: Iya. Kenapa Pak Putra?
10: Saya tanya. Mm-mm. Saya mau tanya.
1: Iya.
10: Pertama kali dia menciptakan lagu, judulnya apa dan tahun berapa?
0: Oke, gitu, okay, siap, ditunggu ya.
1: Oke, Pak Putra, Pak nanti Putra akan ya dijawab.
10: Boleh salam, Mbak ya?
0: Silakan.
1: Monggo, silakan.
10: Salamnya ada saudaraku tadi tangga Muslampung, Bung Leman, juga Bapak Abdullah. Tidak ketinggalan juga apa?
1: Okay.
10: Kru RRI Jember ke semuanya yang dipandu oleh Mbak Ritno Palupi.
0: Okay.
10: Itu aja Mas ya.
0: Siap. Terima okay kasih.
10: Terima kasih waktunya.
1: Sama-sama Pak Putra.
10: Semoga bisa jumpa di lain waktu. Semoga barokah umur semuanya.
0: Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita ke penelpon lewat WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, dengan siapa ini?
11: Selamat malam, dari Bu Indi.
1: Bu Indi. Selamat malam Bu Indi dari Bali.
0: Oh, Bu Indi di Bali.
11: Dari
0: Bali. Siap, silakan Bu Indi dengan tiga darah.
11: Selamat ulang tahun, Mbak.
1: Terima kasih. Okay. Terima kasih Bu Indi.
11: Iya. Salam buat Benicu, Bu Farida, Gerinda, Mbak Ima Sohi, Janura,
1: siap.
11: Terus Benicu, terus buat
0: udah Buka tiga aja, nggak boleh banyak-banyak.
1: Boleh Mas Yudi, ini kan spesial ulang enggak tahun boleh, jadi boleh.
0: Enggak boleh.
11: Malam-malam happy Bapak Mbak Ika Purnama.
1: Siap, terima siap Bu Indi, matur suksma ya, matur suksma.
11: Terima kasih.
0: Sama-sama. Ya. Oke. Okay. Siap, kita jawab. Tadi ada yang nanyain lagu baru. Nah, gimana nih? Kenapa nggak bikin lagu ya baru sih? Coba gimana?
1: Lah ini sudah ada produser di samping aku nih, Mas Yudi Ismail. Tolong dong kita diproduserin.
0: Ya masa? Gimana? Dari Tiga Darah ada rencana nggak sih buat single baru?
1: Insya Allah kalau yang pasti insya Allah kalau waktunya kami ini luang, terus kemudian ada lagu yang bagus buat kita, kenapa enggak?
0: Oh begitu.
1: Jadi ditunggu saja.
0: Kalau dari Mbak Mita?
1: Ditunggu saja.
2: Saya sih seneng ya kalau misalnya kita punya
0: single
2: ya, minimal
0: single,
2: single ya. Dan kalau kita kan juga musikalisasinya piano, saya juga main piano,
1: gitar.
2: Juga komposer juga. Jadi memang harusnya sih cuman tinggal didoain
1: aja. Iya, tinggal didoain aja segera cepat ya.
2: Iya,
1: Mas, kenapa enggak
2: karena
1: gitu.
2: Karena kita senang bertemu itu sebetulnya sekarang memang yang dipertahankan memang persahabatannya lebih ke sana, tapi setiap nyanyi itu setiap nyanyi mereka mintanya Nona Manis.
1: Nona Manis.
0: Oh gitu.
1: Nona Manis.
2: Karena kamu memang hanya cinta kan, ada hanya cinta.
1: Hanya cinta.
2: Ciptaannya Yongki Suwarno, lagu-lagu lama. Mereka senang lagu lama. Okay. Jadi kalaupun kita keluarin misalnya rilis baru, tetap aja mintanya yang lama.
0: Yang lama ya.
2: Dan tapi kan bonusnya gini, aku punya album sendiri, Ano punya album sendiri.
1: Aku punya album
2: kita
1: sendiri.
2: Kita juga gitu. Dan memang kan kita ini sebenarnya pengennya tuh kan berjalan, tapi untuk mengulang kembali seperti dulu kan mungkin beda ya namanya Tiga Dara. Kita juga aduh isin-isin ya namanya Tiga Dara ya Tak, ya sebenarnya kita juga udah malu hati tapi ya tetap iya, menamakan iya, Tiga Dara iya, tuh opone
0: kan masih loh
2: kan, kalau Dara tuh kan sebenarnya kan itu saya merasa waktu itu ambil dari Tiga Dara yang zaman dulu film zaman
0: film
2: dulu.
0: Itu ya,
1: ya kan film Tiga Dara kan inget nggak
2: lucu-lucu kan memang cerita memang menceritakan tentang anak-anak remaja. Kita memang trendingnya remaja pada saat itu. Jadi kalau sekarang kita mau mengeluarkan itu agak kontroversial. Ya, makanya, tapi nggak apa-apa. Kita tetap off airnya jalan. Ya. Selama ini kalau misalnya kita nyanyi pun mereka minta lagu-lagu kita
1: lagu-lagu yang dulu, Mas.
2: Jadi bukannya nggak mau berkarya. Kalau kita sih tetap mengeluarkan, saya mengeluarkan album sendiri-sendiri. Tapi Tiga Dara itu memang agak sulit gitu. Kalau kita mau bikin album baru dengan nama Tiga Dara tuh kayaknya mungkin agak sulit. Jadi itu aja sih kendalanya. Itu kenapa kenapa kita nggak bikin lagi? Ya mungkin itu alasannya kan.
0: Gitu ya.
1: Nah, doain aja ya Mas ya.
2: Terjebak
1: di nama Tiga Dara. Tiga
0: Dara itu. Kalau gitu diganti Tiga Dara Senior.
1: Karin.com ah.
2: Bisa sih ya, kita boleh juga sih.
12: Banyak
2: ya, mudah-mudahan
12: sih tadi juga titip-titipan pesan kata, ayo dong kapan Tiga Dara bikin single lagi. Terus juga ada yang bilang Tiga Dara kan identiknya dengan lagu-lagu daerah. Bikin dong lagu daerah yang kekinian.
1: Kan banyak
12: sekali lagu Indonesia yang bagus-bagus.
2: Coba gitu. Sekarang kita bikin polling di RRI. Kira-kira Tiga Dara itu misalnya ganti nama itu apa coba yang coba?
0: Ganti nama.
1: Iya. Kalau misalnya bikin single gitu, iya sebaiknya gimana?
0: Siap.
2: Kita pilih deh nanti yang paling
1: siap.
0: Okay. Kemudian ada pertanyaan dari Ayu yang ada di Maluku Tengah tadi. Kesibukan dari masing-masing personel Tiga Dara ini apa aja sih? Silakan.
2: Siapa dulu Ano?
1: Ano.
0: Ya kok ketawa.
2: Dia apa sibuk terus. Kalau di
12: banyak hal banyak hal. Kalau Ano sih sekarang kesibukannya lebih banyak mengejar ketinggalan. Ano lebih banyak mempersiapkan
2: pengajian
12: hari akhir gitu ya maksudnya.
1: Waduh, karena gini loh, biasa,
12: karena gini, Ano, Ano udah alhamdulillah udah banyak hal dilakukan di dalam hidup yang belum itu adalah Ano mau ambil tiket untuk kembali sama Allah gitu. Karena takut sekarang yang sakit siapa, yang meninggal siapa. Jadi Ano berharap memperbaiki diri,
1: memperbaikan luar biasa sekali
12: kan. Aja memperbaiki
1: diri. Kita jadi malu hati loh.
0: Semacam ustazah ya.
12: Karena Ano itu pendosa, jadi Ano mencoba menjadi lebih baik dan biar ingin mendapat rahmatullah dari Allah. Itu aja.
0: Amin. Mudah-mudahan istiqomah.
1: Amin.
2: Okay. Ano tuh kegiatannya banyak juga. Dia pokoknya gini.
0: Bener.
2: Dia kalau silaturahminya tuh luar biasa.
0: Gitu ya.
1: Silaturahminya jempolan deh pokoknya.
2: Juara.
0: Mamita.
2: Kalau saya ya tetap dengan kegiatan-kegiatan. Kemarin sempat jadi wakil ketua Parvi, terus udah gitu.
1: Off airnya jalan terus.
2: Off air, tetap nyanyi dan kalau ada sekali syuting gitu. Tapi saya lebih agak selektif ya karena peran-peran ini kan harus yang sesuai dengan hati kita ya. Dari dulu juga begitu. Nah sekarang kan udah beda ya segmennya udah lebih ke pastinya udah ibu-ibu lah ya gitu. Udah bukan
1: ibu-ibu keren. Dong ibu-ibu awet muda.
2: Benar, tapi sebetulnya berkarya itu harus tetap ya berjalan tetap. Jadi berkolaborasi dengan teman-teman musician atau bikin film dan memproduksi beberapa film-film pendek. Saya juga punya PH. Tapi tetap di industri perfilman. Lalu saya juga sekarang ada di Yayasan Budaya Indonesia Emas yang situ kita mengangkat mengangkat budaya. Supaya generasi penerus kita, anak-anak muda tuh, mereka gak gagal paham, aware terhadap etnisnya, terhadap culture-nya. Kayak Indonesia tuh bagus sekali. Jangan sampai gara-gara pengaruh dari luar, gadget atau apa tuh, sampai mereka gak kenal lagi dengan
1: budaya Indonesia. Betul sekali.
2: Itu. Lalu di dalamnya kita juga ada kegiatan-kegiatan untuk pelatihan. Lalu karena saya juga ada di perfilman, saya lebih ke sertifikasi kompetensi.
0: Ya. Wah, seru.
2: Itu banyak lah pokoknya. Jadi gini, saya pikir semakin saya dewasa, kata anda dewasa ya, bukan semakin
1: senior.
2: Kita pikir lebih slow down gitu, karena kenyataannya kok malah tambah
0: malah sibuk ya.
1: Malah sibuk, betul mas.
2: Secara sebenarnya badan kita udah nggak kayak dulu gitu ya. Jadi ada bener cepet capek gitu. Kalau dulu kan maksudnya aku tuh bisa syuting dari pagi terus pulang pagi terus besoknya syuting lagi, nggak apa-apa.
0: Oh, gitu.
2: Kalau sekarang, waduh, itu kalau misalnya kalau acara terus-terus kan ada recovery-nya. Tapi sekarang istirahat itu benar-benar apa, quality time.
1: Betul.
2: Ngumpul sama teman sambil istirahatan. Cuman duduk-duduk itu aja udah quality time buat kita. Betul, jadi beda lagi sekarang.
0: Siap kalau gitu.
1: Betul.
0: Kalo, kakak,
1: dirimu sudah tahu loh.
0: Iya, kan aku tahu pendengar.
1: Iya,
0: makanya pendengar kan belum tahu.
1: Ya pastinya seminggu sekali jadi bareng Mas Dwiki mengelola sekolah musik Farabi, Music School, terus alhamdulillah off air masih jalan dan di Papri bantuin Mas Dwiki.
2: Satu paket soalnya.
0: Satu paket ya, benar.
1: Mau nggak mau.
0: Nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya. Ya. Tadi karena ada yang ngomong lagu janji, janjiku maksudnya.
1: Janjiku.
0: Langsung kita puterin ya.
1: Kita puterin janjiku. Okay.
2: Itu saya belajar mempunyai anak ya. Waktu saya main janjiku tuh saya belum punya anak, umur saya 24. Saya main tiga karakter di situ. Dan kemarin saya baru nonton lagi. Kok itu yang tuanya kayak saya sekarang gitu.
0: Oh gitu ya.
2: Jadi saya udah apa ya?
0: Udah memproyeksikan dulu ya.
2: Jadi seru juga sih, seneng liatnya.
1: Seneng ya.
2: Apa sekarang kita juga udah jadi ibu rumah tangga.
1: Betul.
2: Ya, aku juga. Jadi ya harus bisa milah-milah waktu, harus ada waktu untuk anak. Jadi silahkan dengerin janjiku.
1: Kita nostalgia bersama janjiku.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Weh, sekarang bersatu menjadi tiga darah.
1: Lawannya Mas Yudi nih. Okay. Mana musiknya ini?
0: Belum loh. Enggak, pengen nanya dulu tentang Memang Aku. Ya. Gimana ceritanya Mas Katon bisa ngasih lagu ini ke tiga darah?
2: Ya karena persahabatan itu.
1: Tuh. Oh, persahabatan ini dulu di album Nona Manis ya?
2: Iya, ini Nona Manis. Tapi saya juga baru paham setelah kita nyanyi di kita recording baru tahu kalau dia pun Club Project juga menyanyikan lagu ini ya.
1: Iya.
2: Apa Katon sendiri?
0: Katon sendiri.
3: Kita dulu yang nyanyi.
1: Kita dulu yang nyanyiin.
0: Iya.
3: Beliau yang recycle.
1: Iya. Oh, tiga darah dulu yang nyanyi.
2: Jadi kamu yang recycle ya Katon.
1: Benar. Katon yang recycle lagi.
2: Tapi kalau dari persahabatan itulah.
0: Tapi kalau dari masing-masing personil tiga darah ini, ada lagu-lagu yang difavoritin gak sih?
1: Ada. Hanya Cinta. Kalau aku
2: lagunya Mas Yongki. Almarhum ya. Kita betul-betul punya memori dengan Mas Yongki. Lagu betul. Saya juga Tanpa Dirimu sama Mas Yongki.
1: Sanggup gak aku cintaku padamu. Iya. Kalau untuk tiga darah
2: lagu Cinta.
1: Hanya Cinta itu yang sangat wah. Aduh, cinta, liriknya ya. Dahsyat.
0: Kalau Mbak Mita, Hanya Cinta juga kah?
1: Lagu tiga darah.
2: Saya suka seperti Mega sama yang persahabatan. Ada lagu Sahabat sebenarnya.
1: Sahabat enak banget sih.
2: Sahabat. Sama yang tadi hampir semua sih senang.
1: Dengan Logika.
2: Sih.
0: Mbak Ano.
3: Semuanya suka.
0: Enggak mau milih. Oke. Kita ke penelpon dulu karena fansnya tiga darah ini banyak banget. Di sebelah sana.
1: Oh gitu. Aku diusir.
0: Ada Mas Faris
1: di Batu Malang. Selamat malam Mas Faris. Pak Faris.
4: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Silakan langsung.
1: Monggo Pak Faris.
4: Iya, selamat malam Mbak Ita.
1: Iya, Pak Faris.
4: Selamat ulang tahun.
1: Matur nuwun.
4: Siap, panjang umur sehat.
1: Amin. Terima kasih Pak Faris.
4: Iya, langsung ke bintang tamunya.
1: Monggo Pak.
0: Ya ini bintang tamunya ada tiga. silakan Mas Faris.
1: Paramita Rusadi dan Silvana Herman.
4: Oh, selamat malam Mbak Paramita.
5: Selamat malam, Rusadi. Assalamualaikum.
4: Juga siapa satunya?
1: Silvana Herman.
0: Tiga darah.
4: Silvana
1: Herman. Ya.
4: Tiga darah. Iya, selamat malam. Ini tiga darah ini terbentuknya pada tahun kapan ya nih?
1: Oh
4: iya,
1: nanti dijawab ya Pak.
4: Iya, ada lagi? Baru-baru ini atau sudah lama? Itu aja Mas Iti.
1: Monggo.
0: Siap. Baru-baru ini. Mas Faris.
4: Baru salam.
0: Silakan.
4: Salamnya untuk semuanya.
1: Pak Faris kroki mungkin.
4: Malang, Surabaya sama Kediri.
0: Oke.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Malang kita ke Jakarta ada Pak Firman. Selamat malam.
6: Ya. Selamat malam Bang Yudi Ismail ya.
0: Siap, Mas Firman. Ada tiga darah.
6: Mbak Ita.
1: Mas Firman. Iya.
6: Mbak Silvana.
1: Iya, Mas Firman.
6: apa ya yang aku mau nanya ya buat Mbak Ita.
1: Silakan Mas.
6: Mana buat Mbak Mita juga ya. Lagu-lagu Mbak Ita bagus semua. Mbak Mita juga bagus semua. Filmnya juga.
1: Iya. Coba Mas Firman nonton apa? Ayo coba
6: film
1: nonton
6: lupus.
1: Oh, lupus.
2: Iya. Tiga-tiganya lupus ya.
1: Cuman lupus tiga. Iya, minta. Aduh.
2: Oh iya ya, kita
6: itu kan film.
1: Sebenarnya
0: kita iya. Nona Manis ada layar lebarnya.
1: Nona Manis ada layar lebarnya, kita kan jadi cameo.
2: Iya, betul.
1: Nona Manis.
6: Nah, aku
1: tamunya Kiki Fatmala.
6: Ini loh.
1: Nona Manis.
6: Mbak Mita, karena kakak aku penggemar tiga darah ini.
1: Masya Allah.
6: Di kamarnya itu foto-foto Mbak Mita, foto-foto Mbak Ita.
1: Waduh.
2: Berarti masih pakai celana pendek itu.
6: Nah, kan ada di ini ya. Dulu kan ada VCD. Jadi kita nonton lewat itu.
0: Oke, siap.
6: Nonton Nona Manis.
1: Oh, iya.
6: Nah, jadi pertanyaan ya buat tiga darah aku satu ya, mungkin satu ya, Mbak Ita, Mbak Mita, Mbak Silvana. Kedepannya sinetron Mbak Mita juga cakep banget nih.
1: Terima kasih.
6: Kedepannya ada nggak bikin layar lebar
0: bertiga gitu ya?
6: Film apa sinetron gitu ya?
0: Siap.
1: Amin.
6: Aku juga tertular ngefansnya Mbak Ita nih sama Mbak Mita, Mbak Silvana juga.
1: Oh, iya. Aduh, mantap. tertular.
6: Dadara Mbak Mita, Mbak Silvana, selamat. Iya. Sukses selalu, sehat selalu.
1: Makasih Mas Firman.
6: Mas Yudi Ismail, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke penelpon WhatsApp. Halo, selamat malam.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dari Mbak Martini,
1: Martini.
3: Di Cipayung.
1: Mbak Martini Cipayung. Di Cipayung.
0: Silakan Mbak Martini.
3: Ya. Pertama-tama ucapan ulang tahun untuk Mbak Ita.
1: Terima kasih.
3: Pokoknya doa yang terbaik Amin. Untuk Mbak Ita.
1: Amin.
3: Dan tidak kalah juga untuk keduanya ini Mbak Paramita Rosadi dengan Mbak siapa?
1: Silvana Herman.
3: Silvana Herman juga Mas Yudi. Pokoknya doa yang terbaik untuk kalian semua.
0: Terima kasih, amin.
1: Terima kasih Mbak Martini.
3: Aku seneng sama lagu-lagunya Mbak Paramita itu.
1: Makasih.
3: Di antaranya nostalgia SMA sama buku harian.
0: Buku harian.
3: Iya, aku waktu itu pas lagi latihan-latihan band gitu, temen aku nyanyi buku harian. Wah, jadi inget Mbak Paramita ini gitu.
1: Asik.
3: Mbak Ita juga enggak kalah jauh nih lagunya.
1: Ayo aku apa? Seneng, aduh.
3: Sanggupkah ku menghadapi
1: hidup tanpa dirimu? Makasih lo Mbak Martini.
0: Siap
3: Mbak Selvia.
1: Silvana.
3: Silvana. Lagunya aku kok, mungkin aku yang kurang ini kali ya sama lagu-lagunya.
0: Bawa terbang aku.
1: Ya. Ada yang judulnya Bawa Terbang Aku Mbak Martini.
2: Ada juga Penakut.
3: Oh iya.
1: Penakut juga iya. Ada.
3: Pernah denger sih.
2: Alhamdulillah.
3: Pokoknya sukses untuk Tiga Darah.
1: Amin.
3: Om, pertanyaannya sih Mbak Paramita kegiatannya apa sekarang sama Mbak Silvia?
0: Mbak Silvana ya. Oke.
1: Nanti akan dijawab.
3: Dengar di Mbak Paramita di Masjid Pondok Indah menjelang Ramadan.
0: Mbak Paramita di Masjid Pondok Indah.
1: Oh, lagi itikaf ya.
2: Saya langganan di situ.
1: Lagi itikaf ya.
2: Kalau Ramadan pasti di masjid tiap hari.
0: Siap.
3: Lagi di sana. Oke, kayaknya saking banyak yang mau ditanyakan jadi
1: bingung ya Mbak Martini ya.
3: Iya, makanya sukses doa yang terbaik untuk semuanya.
1: Mas Yudi Ismail.
0: Terima kasih.
2: Sama-sama Mbak saya. Saling ngedoain ya.
3: Iya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: WhatsApp dari Desi Nicolina di bagian timur Indonesia, pengen dengerin suara langsung dari Tiga Darah.
1: Yes.
0: Silakan. Kenapa kesini?
1: Aku pengen ngintip dong Mas. Aku
0: pengen ngintip ya. Silakan diintip dulu. Padahal nanti ada pertanyaan rahasia lo. Oke, ini minta Tiga Darah nyanyi beberapa. Oke.
1: Ano?
2: Oke.
1: No. No, oke. No. One, two. Ayo. 1 2

0: Lalang kupu-kupu, tepok rame-rame, tepoklah buat laguku. Pok ame-ame, belalang kupu-kupu, bilang sama ibu sebelum cium pipiku. Oke deh.
1: Oke.
2: Jesel kan suruh nyanyi.
1: Enggak, bagus loh. Kita ke Sorong ada ya Bidan Louis.
0: Ada Bidan Louis, selamat malam Bidan Louis.
3: Halo, selamat malam Kak Ita.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Terima kasih Bidan Louis.
3: Ke Paramita,
0: Paramita Rusadi dan Silvana Herman.
3: Paramita sama
0: Silvana Herman.
3: Kakak satunya
0: Silvana Herman.
3: Silvana Herman.
0: Iya. Bidan Louis ini ketawa terus kalau nelpon ya.
3: Rambutnya bajunya pink apa pink salem? Aku nggak bisa lihat.
0: Ini pink, pink cerah nih. Pink ceria.
1: Oke.
3: Panjang umurnya ya kakak.
0: Amin, amin.
1: Siap, amin.
3: Tapi aku mau tanya ini album keberapa? Tadi kan udah dicontohin aku nyanyi 4 baris boleh ya?
1: Maksudnya gimana?
3: Nona manis siapa yang punya? Nona manis siapa yang punya? Nona manis siapa yang punya? Yang punya kita semua. Po ame ame, belalang kupu kupu. Bilang sama ibu sebelum bobo. Cium pipiku.
1: Siap, terima kasih Bidan Louis.
3: Kak cantik, ini album keberapa?
1: Oh, album keberapa itu?
0: Ini Nona album Manis. Pertama Nona Manis. Album pertama.
3: Oh, pantas manis terus.
0: Iya dong.
1: Terima kasih ya.
3: Kak Ita ini kan Tiga Darah, jadi ya. Kak Ita harus sampai di Sorong ya Tiga Darah ini.
0: Halo, silakan, semoga ada yang mengundang.
1: Baik.
3: Iya ya. Mata nggak bisa sampai Sorong, ke Amerika aja bisa, ke
1: okay,
3: Jepang
1: ya.
3: Bisa.
1: Siap, terima kasih ya.
0: Ditunggu undangannya.
3: Salamnya ada dua ya.
0: Boleh.
1: Satu silakan. Juga nggak apa-apa.
3: Forum Kemesan, Kementerian Kesehatan RI, Grup Kemesan, Grup Bidan Louis. Selamat mendengarkan lagu ini yang tadi udah didengerin dan selamat mendengarkan seluruh. RRI dari Sabang hingga Merauke.
0: Oke deh, siap.
3: Kak Yudi, Abang Yudi, dadah,
1: bye-bye. Boleh agak bergeser ke sana?
0: Nah, kalau udah ada musik ini artinya kita sudah berada di segmen impresi indahnya memori, penuh rasa simpan di hati. Jadi ada tiga pertanyaan yang ditujukan untuk bintang tamu termasuk aku.
1: Jadi agak ke sana ya, agak ke sana.
0: Curang.
1: Kita enggak boleh nyontek.
0: Aku enggak nyontek ini. Untuk Tiga Darah. Jadi ada lima pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh ya? Kita, sayang.
1: Langsung ya.
0: Kalau kita benar dapat hadiah kue tart.
1: Oke. Okay. Pada album Malam Minggu, Tiga Darah menyanyikan berapa lagu dan sebutkan judulnya?
2: 12 lagu. 8 lagu.
0: Malam Minggu.
1: Ayo, Malam Minggu. Tiga Darah, Malam Minggu menyanyikan berapa lagu?
2: Sahabat.
1: Tiga Darah. Itu, ya?
2: Iya.
1: Terus? Ayo, Malam Minggu.
2: Seperti Mega, terus... Nona Manis, Sahabat.
0: 8 lagu.
2: Hanya Cinta.
1: Udah
0: 8
1: ya?
0: Lagu.
1: Oke, okay. Salah. Hah? 4 lagu.
0: Kenapa kita bisa?
2: Kalau lagu kita sendiri, kita
1: kan Tiga Darah.
2: Iya.
1: Menyanyikan berapa lagu? Kan?
0: Iya.
1: Judulnya apa aja 4 lagu masa itu?
0: Iya. Seputih Mega.
2: Nona Manis,
0: Logika.
2: Lebih loh,
0: Sahabat.
2: Lebih dong, Sahabat.
0: Sahabat Seputih Mega.
1: Album Malam Minggu. Album Malam Minggu.
0: Album Malam Minggu.
2: Malam Minggu.
0: Oh.
2: Apa ya?
0: Lagi ada sendiri. 1999.
1: Aku sebutin judulnya ya. Malam Minggu. Katamu. Jangan Kira. Dan yang terakhir adalah Malam Minggu Extended.
0: Oh iya. Iya, dia album Malam Minggu
2: tapi
0: itu.
2: Tapi kita sendiri-sendiri nyanyi satu lagu.
1: Ada sendiri-sendiri.
0: Iya, dinyanyi Tiga Darah. Ya udahlah, kue tarnya melayang. Kue tarnya melayang.
2: Artinya kita sudah betul-betul dewasa.
1: Di dalam album Nona Manis ada sebuah lagu yang dibawakan oleh Paramita Rusadi, diciptakan Ernst F. Mangalo. Apa judul lagunya?
0: Apa, Mit? Ayo, Mit, kan dikau kayak nyanyi. Ayo, Mit, Amit.
2: Mengapa? Bukan.
1: Mirip sih judulnya.
0: Ayo sayang.
1: Mirip mengapa judulnya?
2: Kenapa?
0: RSF Mangalo.
1: Gak inget ya? Ya sudah kalau begitu.
0: Apa mas?
1: Mirip dengan mengapa judulnya? Menggapai bui.
2: Menggapai bui.
0: Iya.
2: Jadi masukin dia betul waktu itu.
4: Eren, enggak Eren. Boy itu mah lagu saya.
2: Dia sendiri, memang ya, ada sendiri, sendirinya. Ya.
4: Tapi bukan lagunya Eren. Itu ciptaan saya.
0: Nah lo gimana
1: coba
0: nih?
1: Kita cek nanti ya. Kemudian aduh, pertanyaan ketiga. Pada album Lupakan Saja milik Sirvana Hermann ada lagu yang berjudul Katakan. Siapa yang menciptakan lagu itu?
0: Ayo, masa kamu gak inget sayang?
2: Katakan. Aduh, itu dia.
4: Wah wow, udah.
0: Ah udah laun. Kita udah laun.
2: Mas Anang ya? Mas Anang ya?
1: Bukan. Ya sama-sama orang Jawa Timur sih.
0: Katakanlah. Iya sayang.
2: Mas siapa? Mas Agus.
1: Agus Yudhoyono. Oke. Okay. Mas Wiwi GV.
0: Ya Allah. Oh ya Allah.
2: Ya dulu.
0: Mas Wiwi. Iya.
2: Iya lupa.
1: Ya, pertanyaan keempat ya. Paramita Rusady pernah berpartisipasi dalam album Lomba Cipta Lagu Hutan.
2: Iya.
1: Apa judul lagu yang dibawakan?
2: Aduh. Ini kita lucu banget sumpah.
0: Gimana sih? Aduh. Masa kita satu pun gak ada yang bener. Aduh. Ayo duit.
2: Aduh. Aku lupa penciptanya anak kecil. Ya benar-benar judulnya.
1: Lupa ya.
2: Apa judulnya?
1: Pinus dan Cinta. Pinus dan
0: Cinta. Aduh.
1: Oke, terakhir ya. Pada album Fatima.
0: Apalagi Fatima.
1: Milik Ita Purnamasari ada sebuah lagu yang diciptakan oleh Dadang S. Manaf. Apa judul lagunya?
0: Sirna.
2: Aku yakin ini aku paling sebel dari dulu sama dia tuh.
1: Enggak salah.
2: Benar.
1: Bukan salah.
0: Kok salah?
1: Salah.
2: Tapi dia tuh kalau salah pun dia tuh
1: yakin, yakin ya.
2: Sirna. Sirna
0: kan?
1: Enggak.
0: Apa?
1: Lah, ya apa?
0: Aduh, enggak tahu kan. Apa ya, Mas?
1: Judulnya mirip dengan nama kalian.
2: Apa? Dara.
0: Dara.
2: Doro.
0: Apa sih, Mas?
1: Udah ya enggak tahu berarti ya. Judulnya Hey Dara.
0: Ayo ya benar ya. Lupa.
2: Menggapai buih, tar dulu.
1: Coba dicek menggapai buih ya.
0: Coba aku tak ngintip sih. Ini ngawur nih Mas Yudi nih.
1: Kenceng banget. Sirna kenceng banget salah.
0: Kenceng salah pula.
1: Iya sudah. Ini kan hanya sekedar games untuk
0: kesenangan
2: ya.
0: Iya benar. Selesai sudah kita di segmen impresi. Hasilnya adalah nol.
1: Tampaknya capek sekali menjawab kuis ini.
0: Yang membuat semua pertanyaannya.
1: Ya sudah kalau begitu kita lanjutkan kebersamaan di ruang rindu,
0: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
5: Ruang rindu, ruang berbagi.

0: Iya gak sih?
1: Kebersamaan di ruang rindu, ruang berbagi rindu
0: memori lewat lagu.
1: Waduh.
0: Untuk dua bestie aku ini yang cantik-cantik awet muda, apa yang ingin disampaikan untuk para pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
2: Yang paling penting kita sehat panjang umur.
0: Amin. Ya.
2: Dan yang ingin disampaikan kepada para pecinta Blantika permusikan, hargailah para musisi dan seniman-seniman Indonesia, karena sejatinya seniman-seniman Indonesia itu punya ciri khas tersendiri. Memang lagu-lagu barat itu enak-enak gitu, tetapi kalau kita mau bernostalgia, dengarlah lagu Ita Purnamasari,
0: Paramita Rusadi, Tiga Dara, Silvana Herman.
2: Jadi betul. Kembalikan maksudnya Blantika permusikan Indonesia dengan cara ya banyak
0: mendengarkan
2: lagu-lagu Indonesia.
0: Musik Indonesia ya, musik menjadi Indonesia tuan gini. Rumah di negeri
2: ya,
0: sendiri.
2: Rumah ya, karena sendiri. Film. Oh. Biasanya kata-kata itu untuk film ya.
3: Tapi lagu-lagu kita, lagu-lagu Indonesia itu sangat touching, sangat
0: menyentuh. Betul sekali.
2: Aku seneng banget lagu-lagu dulu ya.
1: Ya. Oke. Okay. Kita baca WhatsApp sedikit ya.
0: Iya benar.
1: Selamat malam Ruang Rindu Nasional. Bu Eka di Tebet mengucapkan selamat ulang tahun buat Mbak Ita.
0: Iya, terima
1: semoga
0: kasih.
1: Panjang umur.
0: Terima kasih.
1: Kemudian tiga daranya dengan Mbak Paramita Rusadi
0: dan Silvana Herman.
1: Sukses selalu
0: sukses
1: pula
0: bertiga.
1: Amin. Terima kasih Mas Yudi. Terima
0: siapa
1: kasih
0: lagi
1: juga.
0: Ya.
1: Kemudian selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Mas Yudi Ismail. Selamat bintang tamu buat tiga dara Mbak Paramita Rusadi dan Mbak Silvana Herman.
0: Selamat ulang tahun buat Mbak Ita. Terima
1: siap
0: kasih doa-doanya.
1: Buat Bang Wandi di Denpasar katanya.
0: Wow. Siap.
1: Oke, lanjut siapa lagi nih? Selamat
0: Mas Roy arek
1: Mas
0: Kediri.
1: Mas Roy, wah arek Kediri. Kancane sampean ta, Mbak?
0: Iya.
1: Tapi lagi tinggal di Banda Aceh.
0: Okay. Oh. Kita tadi belum menyapa seluruh. Ya sudahlah,
1: ya.
0: Minggu depan ya kita bacain ya.
1: Oke, okay, okay. Siap. Salam juga buat Mbak Mita dan Mbak Ano katanya.
2: Waalaikumsalam.
0: Dari Kediri, Jawa Timur.
2: Hari ini
1: Jawa Timur. Oh, baiklah. Mama Dea, terima kasih. Assalamualaikum untuk semuanya. Selamat malam. Izin request lagu. Oh, nanti sama Andes ini.
0: Oke, siap.
1: Baiklah kalau begitu.
0: Udah gak berasa loh Mas, kita sudah di penghujung
1: kebersamaan ya.
0: Kebersamaan wow kita.
1: Berarti gimana?
2: Berarti happy kalau
0: waktunya pamit.
1: Waktunya mau undur diri. Terima kasih gitu ya.
0: Pastinya terima kasih banyak untuk sudah yang hadir, yang pastinya Paramita Rusadi, Silvana Herman
2: kasih,
0: dan seluruh tamu-tamu, seluruh sahabat yang tumplek di studio.
1: Di studio malam hari.
0: Di studio malam hari ini.
1: Rame banget kan.
0: Rame banget.
1: Tiga dara ya.
0: Hadiah nya luar biasa.
1: Kayaknya memang harus bikin konser atau bikin
0: ya
1: at least single lah ya.
0: Iya. Makanya doain ya para pendengar juga doain kita. Siap. Tiga dara. Siap.
1: Terima kasih sekali lagi.
0: Sekali lagi terima kasih.
1: Selamat ulang tahun sekali lagi.
0: Iya Mas.
2: Salam
1: dari Kampung Musikan
2: Indonesia.
1: Amin. Terima kasih Mbak Mita dan Mbak Anu. See you next
0: kasih
1: time ya.
0: Sampai jumpa.
2: Sehat bahagia selalu semuanya.
0: Rabu depan.
2: Yeay.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan apa yang ada di sosial media maupun di berita-berita yang dikeluarkan oleh media massa, ada fakta yang terungkap bahwa rakyat dan pemerintah sedang ada dalam situasi saling tidak percaya. Rakyat sulit percaya kepada pemerintah, sebaliknya pemerintah juga sulit percaya kepada rakyat. Tentu saja ini bukan hal yang ideal dalam sudut pandang Pancasila. Pancasila jelas menegaskan lewat silanya yang ketiga, persatuan Indonesia. Bagaimana mungkin kita sebagai sebuah bangsa bisa bersatu tanpa ada saling percaya? Ketika kita saling curiga, kita tidak bisa bersatu. Tanpa bersatu, kita tidak bisa membangun kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan bersama. Semua itu jelas membutuhkan kerja bersama, gotong royong, dan gotong royong jelas hanya bisa terjadi ketika kita ada dalam saling percaya. Lalu bagaimana mengatasi situasi seperti ini? Tentu saja, salah satu pihak atau kedua belah pihak harus mengambil inisiatif. Dari sisi rakyat, sebenarnya akan mengikuti bagaimana sikap pemerintah. Jika pemerintah sungguh-sungguh menjalankan prinsip luhur dalam Pancasila, betul-betul ketika mengambil keputusan sadar bahwa mereka harus melindungi dan mengayomi rakyat, tidak boleh melanggar prinsip kebenaran, tentu saja rakyat juga akan tumbuh percayanya. Jika pemerintah menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati, betul-betul mengawal agar pembangunan ini bisa dinikmati hasilnya oleh banyak orang, pemerintah betul-betul melindungi agar tidak ada rakyat yang terpinggirkan, tidak ada rakyat yang kemudian menjadi korban dari pembangunan, pasti rasa percaya dari rakyat kepada pemerintah akan tumbuh. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja kita sebagai rakyat akan sangat terbuka, akan dengan objektif melihat ketika pemerintah melakukan hal yang terbaik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kita tidak mungkin menutup mata ketika pemerintah betul-betul berjuang untuk rakyatnya.
0: Kilau Pancasila,

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
2: Dan pasar malam ini.
3: Yang mau gabung boleh di 0361-221-61. Malam panjang malam minggu ini ya ada lagu-lagu barat lawas, kemudian juga lagu-lagu Indonesia tentu saja yang saya siapkan malam hari ini di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Berawan dari pagi, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada matahari.
5: Kalau di sana tidak ada hujan, di sini tadi pagi hujannya lebat.
6: Contohlah tukang parkir. Emang kenapa? Meskipun punya banyak mobil, dia nggak pernah sombong karena tahu itu semua hanya titipan.
7: Nah, yang mau nitip ucapan dan informasi serta ketawa ketiwi sepanjang malam,
8: ayo gabung di Senandung Malam mulai jam 9 hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI Denpasar.
9: Kiu-kiu!
10: Kiu-kiu! Dari Jalan Hemuruk nomor 70 Denpasar, waktunya kita ketawa ketiwi di Senandung Malam. Malam hari ini tanggal 15 bulan Juli 2026, masih tentunya bersama saya Wandi Aziz. Dari tadi sebenarnya ya, jam 8 malam sampai dengan 23 nanti atau pukul 00 waktu Indonesia Tengah. Kita waktunya ketawa ketiwi dan lagu yang sudah saya siapkan adalah lagu-lagu manca oldies. Jadi untuk Anda yang suka dengan lagu-lagu manca ya, atau lagu-lagu yang tahun 2013, 2000 berapa lagi nih? Ya, mana aja 2014 juga boleh ya. Ada telepon di 0361-222-161 atau juga di line WhatsApp di 0896781238330. Kita angkat penelpon pertama dari pesawat telepon. Halo, selamat malam Senandung Malam.
11: Halo, selamat malam Bang Wandi.
10: Iya, selamat malam. Ya Mas, gimana kabar?
11: Baik.
10: Katanya kemarin ini agak error HP-nya ya.
11: Iya, kemarin error. Kemana-mana saya nelpon kemarin.
10: Nelpon siapa ya kemarin?
11: Mbak Linda kayaknya.
10: Linda ya? Iya kayaknya.
11: Iya, siangnya itu.
10: Saya ada loh di situ.
11: Oh, gimana?
10: Baru pulang maksudnya.
11: HP saya nggak bisa dipakai. Apa bisa masuk suara saya? Bisa, Bu.
10: Ternyata bisa.
11: Dari kemarin sinyalnya jelek sekali, Bang Wandi.
10: Iya.
11: Nggak kedengaran di radio suaranya.
10: Hah?
11: Nggak kedengaran kemarin.
10: Oh, sempat masuk kemarin?
11: Nggak, iya, tapi nggak kedengaran suara saya.
10: Oh, di jamnya Bang Dharma, Bung Dharma.
11: Bukan, jamnya Mbak Lina aja.
10: Mbak Lina, oke. Okay.
11: Terus di radio lain juga nggak kedengaran. Terus mau nelfon suami juga nggak bisa saya kemarin.
10: Oh, berarti speakernya ya ada masalah.
11: Nggak, udah sekarang sinyalnya katanya. Sekarang udah.
10: Okay.
11: Sampai saya masak nasi itu lupa bangun di.
10: Lupa ceklegin.
11: Kan gini, dua hari yang lalu semalam itu masak saya kira udah tak ceklegin. Ternyata besoknya saya mau makan kan karena bingung, karena HP-nya kan bangun di. Aduh, kenapa ya? HP saya nggak bisa pakai tuh. Nasinya mau makan saya masih kayak beras dong Andi.
10: Iya dong kan belum dijeglekin.
11: Iya, dua hari yang lalu itu berasa masak. Kemarin tak jeglekin baru. Nantinya malah jelek nasi.
10: Saya juga pernah kok gitu.
11: Kayak bubur.
10: Oh, terlalu banyak air.
11: Iya.
10: Saya juga ya, pernah kok kayak gitu. Lupa ya, karena ya. Dibarengin atau sambil ngerjain apa gitu kan ya.
11: Iya. Saya kemarin tuh HP-nya bangun. Untunglah sekarang HP saya udah bisa.
10: Oke ya.
11: Ada sih yang besar, maaf saya enggak bisa pakai soalnya tak biarin tuh. Ini yang paling kecil ini saya kemarin tuh bangun nangis saya bangun nih. Satu hari saya enggak makan bangun nih. Kemarin masak saya kan yang sayur hijau tuh Bang Oni ya, tak campur sama tempe. Enggak kemakan juga Bang Oni, basi.
10: Gara-gara HP aja ya?
11: Iya, nangis saya kemarin benar-benar.
10: Ku menangis gitu, membayangkan gitu kan.
11: Sekarang ngasun karo HP saya udah senang saya.
10: Ayo syukurlah
11: pokoknya ya. Bawa tidur dia sekarang Bang Oni. Saya kan udah janji kemana-mana, kalau bisa dia pakai kemana-mana saya akan bawa dia. Iya, Bang Andi benar. Saya sekali saya sama pokoknya sama barang apapun saya sayang Bang Andi.
10: Iya benar lah itu.
11: Biarpun saya enggak bisa pakai, biarpun bisa, saya sayang Bang Andi. Kenapa orang-orang kok ada kalau marah api dibanting gitu Bang Andi? Saya enggak bisa. Gitu,
10: oh ya karena dia siap untuk beli HP baru.
11: Aduh saya enggak bisa. Terus radio HP sama saya. Ya minta lagu Bang Andi ya.
10: Boleh. Tapi lagu barat loh ini.
11: Oh, ya Bang Andi kemilihin.
10: Oke, Anggun mau ya, Anggun.
11: Soalnya waktunya ini ya, saya transferan dulu ya.
10: Saya puterin atau pilihin Anggun ya.
11: Ya, terserah Bang Andi.
10: Oke.
11: Oke, transferan dulu ya. Buat Bu Jandura, Bu Kartika, Bu Farida, Bu Indi, Bu Andi Gunung Talam, Bu Nayos, Bu Wigati, Bu Viola, Kak Rahmat, Fiona, Bu Mini S, Bu Narini, Bu Desa Ayu, Bu Diawati, Pak Gopina Lampung, Gopina Desa, Penarok, Bu Sardano, Pak Sanggulan, Bung Krispati, Bung Andi Yudhistira, Bung Andi Dibata, Tete Dina, Bogor, siapa lagi ya? Pak Putu Bandesel, Pak Putu Warko, Bang Irwan di Bandung, Pak Irwan di Gendari, Pak Nasrun, Pak Tami, Bu Kasih, Bu Samsiar, Pak Mangkuromo, Pak Nyoman Ramadan, Pak Nyoman Nagaro, Pak Nyoman Sipa,
10: dan
11: semua-semuanya ya. Yang belum ke Komek, mudah-mudahan besok bisa naik lagi ya.
10: Besok harus naik loh.
11: Hah?
10: Besok harus naik kan
11: ya,
10: saya biar bisa nemenin saya gitu.
11: Iya mudah-mudahan bisa ya. Ya makasih Bang Andi. Nanti kalau pulang hati-hati ya.
10: Iya.
11: Selamat tugas. Oke, dadah bye-bye. Okay. Ada Anwar lagi satu ya, ada Anwar.
10: Ada Anwar.
11: Ya. Ya makasih Bang Andi.
10: Oke, terima kasih. Gemas ya. Kita langsung angkat penelpon berikutnya.
9: Terima kasih, Gek. Mas, ku cantik.
10: Iya dong, cantik, Bu.
9: Halo?
10: Kalau cowok, pasti ganteng, gitu.
9: Iya, ganteng, cokep. Kalau cewek, cantik, ayu. Jangan Indi. Bilang cewek itu cakep. Kadang-kadang ada yang datang, itu cakep.
10: Bu Indi, Bu Indi ini. Bu Indi kesalip.
9: Mbak Wendy, satunya ya jadi ya, penyiar. Boleh. Pengantar buat gini berita, aduh lain sekarang modulasinya agak tegas tapi mengenai sasaran itulah. Siapa? Main Mbak Wani juga. Baru jadi penyiar kan berapa kali udah kalau salah
10: yang di mana Bu?
9: Hah?
10: Yang pagi
9: ya saya dengar ya.
10: Oh pagi. Dulu ya saya
9: bukan dulu nak, baru-baru gini Pak, kalau tidak salah 2 hari 3 hari yang lalu.
10: Oh baca berita yang jam 1 ya.
9: Iya bawa berita ya jam saya dengar tuh ya itu saya dengar kok demen ada ya itu
10: biasanya ketawa
9: aja. Modalasinya bagus ya benar-benar tidak mengeluarkan lalu John seperti menerima pencinta lagu kan tidak begitu kan orang bawa berita kan kalau... makanya saya ini bagus lain kalau sudah membawa berita bagus bagus ya
10: nanti ini kena semprit saya kalau ketawa
9: iya yang penting sudah penampilannya bagus sebenarnya saya nilai sudah bagus ya benar gitulah
10: Bu Janura sehat ya.
9: Sehat walafiat segar-ugar bisa bersua jam ini nanti jam 12 baru bertidur.
10: Lagunya kirain mau nonton ini bola nanti.
9: Kalau pagi-pagi dengar saya gini pagi. Ya, kalau gini
10: nanti pagi ada, juga, nanti pagi ada.
9: Kalau waktu ini kan yang Prancis kalah tuh kasihan tuh. Makanya dia kan waktu ini menang loh dia tuh kasihnya menangis kan yang penontonnya menangis
10: udah,
9: juga.
10: Udah kalah pasti menangis.
9: Iya.
10: Nanti
9: ya,
10: Inggris Bu.
9: Sama dengan Jepangnya waktu kalah kalah nih kasihan juga.
10: Nanti Inggris sama Argentina.
9: Argentina. Pray for me Argentina.
10: Boleh gitu. boleh. Mau request itu?
9: Ada lagunya kan?
10: Ada.
9: Lagungan. Lagu kenangan
10: kalau zaman sekarang
9: yang ya tidak bisa saya lupakan dengan suamiku tercinta.
10: Benar dulu kaset
9: masih pita ya Pak, masih pakai pita itu belum ada CD. Saya sembunyikan dulu biar tidak semua yang hidupkan saja kecuali dengan saya.
10: waktu saya pertama kali siaran kan Bu Janura request lagu ini.
9: Iya,
10: makanya saya ingat banget.
9: Anda Bu bilang nggak ada bilang
10: Waktu itu gak ada lagu. Bang Paul yang ada ya.
9: Iya Bang Paul udah, saya bilang Bang Paul kalau saya minta udah, dengan Bang Paul pasti ada gitu.
10: Iya sekarang kan udah di request.
9: Sekarang udah ada. Bang Dharma juga pernah menyajikan itu.
10: Iya kan.
9: Menyiarkan itu lagunya.
10: Benar. Oke.
9: Iya saya senang lagunya. Iya salam dikini biar tidak lah waktunya sedikit kan Mbak ini, Mbak ini naik, Mbak ini ya siapa lagi Pak Widi juga Mbak Kepina pun juga ya dia jarang juga masa Bu Resmi naik, Bu Resmi Bu Badida ya naik ya sekarang buat Bu Wigati juga Mbak Rahma ya Mbak Ulia juga Bu Kartika juga ya silakan naik ya semua-semuanya kasih ya biar dapat yang lain naik waktunya sedikit ya.
10: Oke,
9: ya.
10: Bu Janura, terima kasih banyak.
9: Oke, selamat.
10: Ditunggu lagunya.
9: Salam selamat buat tugas. Silakan terima yang lain. Aku ya, oke dah. Terima kasih dah. Saya tunggu lagunya.
10: Baik, terima kasih Bu Janura. Langsung ya ke line telepon. Halo, selamat malam.
12: Selamat malam, Pak Wandi.
10: Selamat.
12: Assalamualaikum.
10: Selamat
12: dini hari.
10: Di sana udah dini hari ya. Alhamdulillah baik.
12: Baik ya, alhamdulillah.
10: Kak Mbak Ayu sehat ya?
12: Sehat alhamdulillah, Mbak.
10: Fatima, ayahnya Fatima, alah banyak yang ditanya. Kucingnya gimana kucing?
12: Kucing saya alhamdulillah semua sehat.
10: Sehat
12: masih
10: ya.
12: Angin ini di sini, Mbak.
10: Woi, sama. Di sini dingin aja lah. Jangan angin.
12: Saya sudah tidur karena ya Fatima sebentar mau nonton. Prancis.
10: Mana Prancis?
12: Inggris versus
10: Portugal.
12: Argentina.
10: Harus nonton ini.
12: Iya, harus nonton dong. Tapi kita enak loh karena emang jam
10: 4. Iya, jam 4 kan langsung setelah itu salat tahajud.
12: Tahajudnya jam 3.
10: Iya, maksudnya salat tahajud. Tiba-tiba mari dengarkan debar katanya.
12: Semuanya macam 5 kan.
10: Itu. Nanti ini aja.
12: Bangun subuh pasti
10: bener, ya. Bener itu. Ya. Pokoknya
12: karena mau bola.
10: Biar makin apa? Makin semangat itu. Jangan lupa mie instannya sama kopi.
12: Pak Widi itu ya, biasanya kopi dia itu. Pak Widi beliau kopi. Ide. Iya, Bang Wandi lagunya yang masih dirilisnya apa sih?
10: Boleh. Lagu Barat ya, udah ada 2 lagu. Iya. Ini saya mau putar Anggun sama Madonna. Nah, kalau Mbak Ayu mau...
12: Madonna?
10: Madonna ada Don't Cry For Me.
12: Padahal lagu judulnya apa itu Bang Wandi?
10: Don't cry for me Argentina. Ini lagu kenangannya Bu Janura.
12: Bu Janura.

0: kan yang pertama Bu Indi ya.
1: Bu Indi, oh enggak masuk di sini Bu Indi, di Ruang Rindu Nasional.
0: Iya,
1: kan karena ada kemajuan nih Bu Indi nih.
0: Bu Indi tadi
1: nasional ya, dan nasional dah.
0: Udah goyang nasional.
1: Udah selevel sama Mbak Ayu nih, sama Pak Widi, sama siapa, Bu Farida.
0: Iya, Bu Indi tadi ya, terima kasih banyak Pak juga ya. Terus buat Bu Janura tadi ya. Ketika resmi dah buat Pak Widi, terasang oleh Farida juga, Pak Bijo. Ya, buat yang ada di grup tawar saya, Kak Rahma juga ya. Ya, mudah-mudahan kalau saya ada semua, saya rangkul aja salamnya, tetap semangat.
1: Siap.
0: Yang mau nobar ya silakan ya, waktu ada di Indonesia, waktu timur kita Sobo juga ada yang nobar juga di sini nanti.
1: Oh, mantap.
0: Iya, tapi saya sebenarnya sih ini kan Inggris ya, tapi kemanapun tetap Argentina lolos ya, karena itulah ya.
1: Argentina sudah pulang tahun berikutnya nantilah.
0: Kenapa?
1: Argentina kan awalnya bukan Argentina toh?
0: Bukan, tapi saya lebih ini ke Inggris aja deh.
1: Iya.
0: Kalau Argentina tau kan kalau main cara main.
1: Itu udah rahasia umum itu.
0: Oke deh, dunia pun tahu itu. Oke, Bang Wandi. Terima
1: kasih,
0: sehat ya.
1: Oke, waalaikumsalam. Siap. Oke, baik, terima kasih Mbak Ayu yang ada di Masohi ya. Kita langsung ke Tokyo. Selamat dini hari juga.
2: Selamat
1: dini
2: pagi.
1: Hari ya, pagi ya udah.
2: Dini hari ya. Mau nunggu bola ini.
1: Wis, tapi harus tidur dulu kan. Masa?
2: Iyalah, iya sebentar bangun jam 2 atau jam 4 lah. Paling-paling.
1: Emang kalau di sana jam 4 ya berarti. Oke, di sini jam 3.
2: Iya, jam 4. Jam 4 pagi.
1: Oke.
2: Paling-paling ya jam ya lumayan lah dapat tidur kan.
1: Nanti di apa? Di kerja. Hari ini kerja atau?
2: Tadi hari Rabu hari ini biasanya tutup ini perusahaan, tutup libur.
1: Okay.
2: Karena capek tidur sudah satu hari tadi. Jadi sekarang malamnya kok nggak bisa tidur ini, bahaya ini.
1: Karena nanti pas ngantuk jam 4 ngantuknya.
2: Bahaya. Iya itu ditakutin seperti semalam itu nggak bisa ini.
1: Nggak bisa nonton ya.
2: Kepak kelewatan, ketiduran tadi. Udah main, aduh, gak ada yang gini.
1: Biasanya Pak Widi nontonnya sendiri atau gimana? Atau
2: sendiri.
1: Sendiri ya, makanya
2: sendiri.
1: Harus pakai alarm tuh.
2: Ya, kemarin kan, istri kerja malam, berdua aja di sini sama anak. Jadi, pagi-pagi udah rencana bangun jam 4 gitu kan, mempersiapkan apa buat nasi bungkus untuk anak gitu. Jadinya wah lagi berapa menit, setengah jam itu lah kurang lebih udah main bolanya. Wah kebetulan pas ya turun udah main udah. Wah udah masuk ini apa Prancis kalah gitu. Waduh
1: Prancisnya kalah.
2: Itulah ceritanya.
1: Siap
2: Prancis.
1: Berarti ya, ini siapa Wandi? Nih kira-kira Inggris kan?
2: Iya gimana? Sudah.
1: Tapi
2: anak FIFA dah.
1: Tapi ada.
2: Iya dukung Inggris aja lah. Kasihan Inggris loh.
1: Iya harus. Karena udah banyak yang dukung Argentina. Kita dukung Inggris aja lah.
2: Iya.
1: Benar-benar ada keajaiban.
2: Iya kita nama permainan. Saya juga dukung apa? Gak nyangka permainannya hari ini, dini hari ya. Tadi pagi. Ya apa itu Prancis kok bisa kalah 2-0 gitu apa 2-0 ya?
1: Iya kayaknya 2-0.
2: Iya 2-0.
1: Prancis.
2: Oh, kenapa kok bisa begitu kan? Mustahil tadinya gitu.
1: Hal yang mustahil jadi ada karena sesuatu hal. Udah panjang. Pak Widi mau lagu apa? Masih bisa satu lagu ini.
2: Iya. Lagunya tahun berapa ini, Bang?
1: Pokoknya oldies lah. Mancar.
2: Oldies ya. Kalau itu My Love aja, My Love dari Andres and Rusi.
1: Oke, dari Andres.
2: My Love dia aja kan.
1: Boleh.
2: Kalau lagu Jepang Bang Wandi nggak tahu soalnya kan.
1: Biasanya nggak ada.

0: Game bawang-bawang Dharma tahu tuh udah dikip tuh tahun-tahun.
1: Oh iya. Apa ya, lagunya?
0: Robinson tahun 95 kalau enggak salah.
1: Siapa?
0: Bang Dharma tahu. Robinson Speech Robinson dari Robinson.
1: Robinson.
0: Udah ada mungkin di sana itu di rilisnya udah di apa? Dicantum di sana mungkin.
1: Bisa jadi biasanya gitu. Robinson judulnya apa?
0: Robinson judulnya yang nyanyi itu Speed namanya, Spin.
1: Oh, Speed. Iya.
0: Ya. Nama keluarga tuh Robinson. Kalau enggak ada yang enggak apa-apa ya cuma lap aja ya. Bang Mandi. Ya lanjut salam-salamannya dulu ya Bang Mandi.
1: Boleh, silakan.
0: Salamnya yang barusan ada Bu Janura. Mm-hmm. Kemudian Bu Gemas ya, tadi Gemas. Dengar juga ya.
1: Iya,
0: Gemas ya. Ada Mbak Ayu di Maluku Tengah, Pulau Seram. Sehat selalu Mbak Ayu di sana ya. Kemudian ada Bu Parida di Manado, juga ada Bang Binijo. Rana Jingga juga, sebenarnya Histerita. Siapa lagi itu? Anwar Masandi, Bu Wigati,
1: ya.
0: Bu Indi, Bu Resmi. Ya untuk malam ini salamnya digabung aja, dirangkul jadi satu. Sampai jet ya.
1: Oke.
0: Okay. Untuk Bang Wandi, selamat malam sampai tuntas nanti ya. Pukul 00:00 selamat bertugas. Okay. Makasih ya Riga Tugas. Saya Mas Risma. Saya Yasmina saya.
1: Baik, terima kasih kembali Pak Widi. Kita lanjut ke pesawat telepon di 0361222161. Halo, selamat malam, Senandung malam.
2: Selamat malam, Senandung malam. Hai, Bang Andi.
1: Siapa ya?
2: Nama Viola.
1: Viola, udah tahu. Gimana Pak Haji? Gimana kabarnya Viola? Lama.
2: Alhamdulillah, baik. Kamu sendiri gimana?
1: Alhamdulillah, sembuh. Baik. Kan baik itu sembuh.
2: Abang sakit kemarin enggak ya?
1: Ya biasalah sakit-sakit jambu gitulah. Apa sih? Oke. Okay. Gimana jagoannya? Sudah pulang atau masih nih?
2: Masih dong, Argentina lah.
1: Oh,
2: kemarin jagoin itu Prancis sama Argentina. Prancisnya udah balik.
1: Bener. Iya. Oke, siap. Mau lagu apa? Siala. Satu lagu boleh.
2: Tahun berapa, Abang? Maaf.
1: Ini oldies, manca oldies. Tahunnya maksimal.
2: Oldies, manca oldies. Ini deh, Boulevard Den Bosch.
1: Boulevard.
2: Ya, yang Den Bosch ya.
1: Den Bosch. Oke, saya coba cari ya.
2: Oke. Okay.
1: Mau nyapa apa silakan.
2: Buat semuanya deh yang lagi monitor ya, tanpa terkecuali. Selamat beristirahat semua sambil dengerin Bang Wandi yang bercuap-cuap. Tapi sepertinya kecapean deh Bang Wandi.
1: Enggak capek.
2: Biasanya cari bel banget. Cari bel.
1: Karena belum ada lawannya kayak.
2: Oh, sehingga ada lawan.
1: Sehingga ada lawan. Tadi siapa penyanyinya? Belum.
2: Nala Denbor.
1: Denbor, oke. Denbor.
2: Boulevard. Ya wes, spesial lagunya for you deh, Bang Andi. Selamat beraktivitas ya, semangat terus. Semangat dong.
1: Siap, semangat dong ini.
2: Jangan lemas.
1: Oh gitu ya.
2: Semangat.
1: Emang ini lemas ya?
2: Lemas sih, via dengernya dari tadi, via pantengin dengerin.
1: Kayaknya nggak lemas ya. Mungkin karena ini, karena apa? Tadi kebanyakan nonton Dracin kali ya, sambil nungguin.
2: Oh, aduh.
1: enggak.
2: Orangnya melo ya.
1: Iya, karena yang ada di HP ini Dracin.
2: Karena terbiasa nonton, makanya ada terus di
1: tangganya. Oh, gitu ya, bener, ya. Bisa jadi. Kan ngikut ini Pak Purbaya. Oke, siap. Ditunggu ada lagunya ada.
2: Kalau dia pengikutnya Mas Bahlil ganteng. Ya udah, Bang Wandi, semangat terus ya. Terima kasih, assalamualaikum.
1: Okay, waalaikumsalam. Baik, terima kasih Viola ya yang sudah bergabung. Berarti sudah ya. Oh iya Pak Widi, Pak Widi, Bang Wandi salam, lupa Bu Janura Viola di Makassar. Iya siap. Bu Indi, Bu Indi katanya mau naik, tapi lagunya sudah pas nih kayaknya. Bu Indi ya, Bu Indi tadi sudah naik di nasional, makanya dia gak mau di provinsi. Oke, okay. Terima kasih untuk yang sudah bergabung ya. Ada Bu Gemas, Gemas aja dah. Bu Janura, kemudian Mbak Ayu yang ada di Masohi, ada Pak Widi di Tokyo dan Viola di Makassar. Kita akan dengarkan lagu pertama kita, ada Anggun dengan judul Snow in the Sahara, kemudian juga dilanjut Don't Cry for Me Argentina dari Madonna. Masih di Senandung Malam, masih dengan Wandi di sini.

0: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan Pasar.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Apakah Anda pernah mengalami hal ini? Baru saja terbaring di tempat tidur lalu ingin buang air kecil di tengah malam. Kita pun kebingungan, ingin melanjutkan tidur atau memenuhi kebutuhan buang air kecil. Mungkin kita mengalami hal tersebut sesekali saja, tetapi ada orang-orang yang mengalami setiap malam. Dan kondisi itu dinamakan nokturia. Jika Anda sering mengalami hal itu, Anda harus berhati-hati. Nokturia bisa memburuk seiring kita bertambah tua, terutama pada laki-laki. Menurut Good Housekeeping dan Net Doctor, nokturia disebabkan oleh banyak hal. Dan berikut adalah penyebab terjadinya nokturia. Pertama, mengkonsumsi obat yang bersifat diuretik yang membuat kita ingin buang air kecil terus-menerus. Dua, memiliki jam tubuh alami yang berbeda. Tiga, diabetes. Dan empat, minum terlalu banyak sebelum tidur. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah nokturia ini. Di antaranya, berhenti minum cairan terlalu banyak sebelum tidur, dan pastikan minum yang banyak pada siang hari saja. Memiliki catatan minum harian untuk melihat pola konsumsi air kita. Ganti kopi dan teh dengan minuman tidak berkafein. Kafein memiliki efek diuretik, sehingga membuat kita ingin buang air lebih banyak. Namun jika cara-cara tadi tidak berhasil, maka cara terbaik adalah mengunjungi dokter. Tanya apakah nokturia merupakan tanda penyakit yang lebih parah atau tidak.
1: Denpasar.

Rose and Andres dengan My Love, spesial buat Pak Widi yang ada di Tokyo. Kita beralih ke lagu berikutnya yang sudah di request oleh Viola yang ada di Makassar. Kita akan dengarkan ada Dunbert dengan Boulevard. Masih di Senandung Malam, masih dengan Wandi di sini, dan setelah ini kita akan buka kembali line teleponnya.

0: ucapkan buat Viola ya, yang ada di Makassar. Ada boulevard dengan ada boulevard dari Denver ya. Untuk yang pengen bergabung di 0896781238 masih kembali kami buka ya untuk Anda. Kita angkat penelpon terakhir sepertinya ini. Sebentar.
1: Terakhir
0: kalau bisa.
1: Bergadang.
0: Bu Janura, sehat Bu Janura.
1: Bang Wani bilang siapa yang ingin mau ngebel lagi
0: sih? Masih boleh karena 46 menit masih. Gitu. Yeah. Masih 15 menit lagi. Bu Janura. Bu Janura bakal nonton enggak sih atau denger bola enggak nanti?
1: Dengar aja.
0: Debar. Belum ngantuk. Dengar bareng. Nanti ada yeah, ada Linda yeah. Nanti ada yang namanya.
1: Iya. Lagunya I Don't Like to Sleep Alone.
0: I don't like to sleep alone.
1: Paul Anka, saya tidak mau.
0: Paul Anka ya? Bukan Daniel Sahuleka.
1: Kalau Paul Anka ada?
0: Paul Anka. Ada.
1: Ya, Paul Anka. Ada ya, itu saya dengar suaranya itu bagus.
0: Oke, siap.
1: Ya, mai. Sebelum ditutup sebentar lagi 15 menit kan masih yeah. Lagunya kan tidak
0: genetik ada lagunya 5 menit
1: ya. Oke okay. Ya kita dengar ya, salam buat Bang Wandi. Ya, selamat
0: di sini
1: malam.
0: Ada juga teman saya Mas Pak, Febri ya.
1: Mas Febri ya, sedang bertugas sama operator sama reporternya ada malam-malam.
0: Reporter nggak ada.
1: Nggak ada, kalau malam kan ada tugas-tugasnya.
0: Ada juga yang ini.
1: Ya, kalau ada acara malam biasanya ada juga.
0: Ada juga petugas nanti yang jam 3.
1: Ya untuk ini menjaga sepak bolanya.
0: Menjaga sepak bolanya. Kakak Linda.
1: Kakak Linda ya nanti ya. Saya dengar-dengar nanti kalau udah ngantuk. Senang juga.
0: Jam 3 nanti.
1: Pagi sering sekali dengar ya.
0: Kayaknya tidur deh Bu Januara jam segitu ya.
1: Kadang-kadang belum.
0: Oke, okay. Serius?
1: Serius.
0: Oh, wow.
1: Kadang-kadang.
0: Tapi tidak, lebih banyak kayaknya tidur deh.
1: Iya. Sebenarnya tidur nanti. Enggak, gini kadang-kadang kalau dapat tidur siang. Siangnya karena sudah tidurnya agak jam 4, jam 5. Kadang-kadang. Malamnya tidak bisa nyaman. Mungkin tidur siangnya jam 10, jam 3 kan.
0: Iya,
1: masuk gini kita tidak begadang itu. Jam 4, jam 5 saya tidur siangnya. Tapi begadang, ya tidak apa-apa. Yang penting besok pekerjaan sudah ada yang ngambil kok.
0: Ya, oh gitu.
1: Dan gini saya maaf ya sudah semuanya. Tinggal minum aja kelihatan kopi.
0: Enak dong.
1: Iya itu memang. Itu dah. Jalan hidup yang sudah sibuk crowdingnya sekarang ada.
0: Benar. Dulu udah cukup kan banyak itu, ya yang ini dilakukan. Mendaki gunung, apalagi Bu?
1: Ya. Olahraga
0: apalagi, terus ya, tampil jadi driver, nari juga, gitu kan.
1: Jadi driver juga.
0: Driver, sekretaris.
1: Pengalaman juga gitu ya, pengalaman
0: iya, masih benar.
1: Di rumah.
0: Makanya.
1: Ya kebetulan sekali gitu ya. Yang penting sehat segar-ugar sekarang. Siap. Bisa bersuara dengan Pak Wandi di udara gitu.
0: Iya.
1: Yang
0: penting, ini Bu Indi masih monitor loh.
1: Ya Bu Indi. Mbak Indi. Yo. Tadi sudah dapat berura-ura dengan Mbak Indi. Nanti kalau menyambung saya sebentar. Kalau belum ngantuk.
0: Hura-hura. Hura. Gitu. Kayak lagu Krisya.
1: Istilah diberikan gitu.
0: Iya benar-benar. Tahu. Mana ini bekas sanggulannya? Enggak main.
1: Ya, enggak itu ya. Kasanggulan pasti mungkin dia kredit dengan
0: kredit, ya.
1: Dengan pesawat break-nya kadang-kadang ya menuju keluar Bali kan, keluar Indonesia lagi ke luar negeri dia. Jadi ya orang sibuk ya nama apa. Ya, salam buat keluarga Mbak Wani.
0: Semoga
1: sehat-sehat dengan Mbak Mas Febri juga. Selamat malam, selamat bertugas dan sarawat keluarga.
0: Siap. Ya. Oke, baik.
1: Main di ya, saya tunggu lagunya. Ya, karena itu
0: kayaknya enggak keburu kalau angkat telepon satu lagi.
1: Di mana?
0: Kalau angkat satu telepon lagi enggak keburu nanti, enggak keputer nanti lagunya.
1: Iya. Ya udah cukup satu aja.
0: Oke, siap. Besok bisa kok.
1: Heeh. Iya. Sama ini dengar aja lagunya ya. Lagu-lagu apa saya minta dengan para penyiar yang cakep-cakep dengan jadi-jadi di RRI Pro 1 Denpasar. Mbak ininya pasti senang juga.
0: Senang. Ya, apa yang dipilih Bu Janurah senangnya.
1: Oh iya, karena mungkin ya pas.
0: Sama lagunya.
1: Sama jenisnya ya.
0: Siap, oke.
1: Okay. Ya, saya dengar lagunya. Ya,
0: oke, okay, baik.
1: Selamat buat keluarga ya.
0: Sehat selalu buat Bu Janurah ya. Terima kasih untuk semuanya ya. Bu Indi ya. Waduh gak ada sinyal Bu Indi ya. Gak apa-apa besok lain besok bisa naik lah Bu Indi ya. Ini mau diterima nanti. Gak keputar lagunya Bu Indi. Gimana Bu Indi? Besok ya. Besok saya akan jadi tukang parkir di Senandung Malam kembali ya. Oke, kita hadirkan Polangka, I Don't Like to Sleep Alone, ya, spesial buat Bu Janurah yang tidak siap untuk tidur sendiri. Saya juga iya, Bu. Masih di Senandung Malam.

0: Aduh, susahnya cari tongkok.
1: Tenggorokan.
0: Sabar-sabar. Gimana sih nadanya? Aduh, susahnya cari nongki untuk ngobrol-ngobrol.
2: Mau cari tempat buat nongki kok bilang susah?
3: Masih mau ngomong susah cari tempat ngobrol? Ya, memang susah sekali.
4: Saya kedatangan seorang sahabat lama saya yang beberapa waktu lalu saya ketemu dengan beliau di Jakarta.
5: Oke, kalau berbicara tentang anti korupsi, upaya-upaya apa yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya korupsi itu?
6: Baik, jadi begini Bang. Saya singkat saja, dari kecil memang peka energi, saya bisa melihat yang aneh-aneh.
5: Artinya indigo.
6: Indigo
5: istilahnya, istilah kedokterannya. Oke.
7: Topik kita dalam ngobrol bareng komunitas kali ini adalah komunitas putra-putri kampus.
8: Oke, yang punya komunitas, ayo gabung di Obras, obrolan komunitas.
9: Setiap hari pukul 19 sampai 20 WITA, kan?
8: Makanya, yang punya komunitas, buruan daftar di 089-678-123-830.
10: Final Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
5: Ya, Pesta Bola atau Debar ya, Pesta Bola Dunia 2026 antara Inggris dan melawan siapa sih, Argentina. Itu nanti ya akan dipandu atau ditemanin oleh Kak Linda. Wes, Kak Linda. Nanti jam 3 waktu Indonesia Tengah atau jam 3 dini hari ya. Terima kasih banyak untuk yang sudah bergabung di Senandung Malam untuk malam hari ini. Bu Janura hari ini sudah tidak tangannya sudah tidak sakit. Karena biasanya susah masuk Bu Janura. Saya juga gak enak, padahal kita sering putar suaranya Bu Janura nih untuk iklan Senandung Malam. Kemudian juga ada Gemas, ada Mbak Ayu yang ada di Masohi ya, di Maluku. Kemudian ada Pak Widi yang ada jauh di Tokyo sana. Dan kemudian ada Viola di Makassar. Juga buat Bu Indi yang malam hari ini ternyata tidak bisa gol. Besok malam saya kembali akan menemani Anda di Senandung Malam ya. Waktunya kita istirahat dan jangan lupa dipastikan kunci ya, pintunya dengan rapat dan pastikan terkunci lah benar ya. Untuk gerbang, jendela, karena lumayan bahaya ya sekarang. Wes, nakut-nakutin. Baik, intinya saya pamit ya, saya dan juga Mas Febri pamit dan kita istirahat. Mudah-mudahan kita ketemu lagi besok dan sehat selalu buat kita. Selamat malam.

Pendengar seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya, dari studio segenap kerabat kerja Programa 1 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap

0: terjadinya bencana. Tapi lu merenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia. Karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan perusakan tanah, tentu saja demi memperkaya diri sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat luhur tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha, dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita hidup berketuhanan, tentu kita tidak akan gegabah melakukan tindakan-tindakan kejahatan, tindakan-tindakan di mana kita merusak alam. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
1: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI

0: pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu

الله أكبر الله

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العاتية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.
2: Adik, apa udah siap PR-nya?
3: Belum, mah, sikit lagi.
2: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya. 10 menit lagi loh, kamu harus ikut les bahasa Inggris.
3: Ma, hari ini lesnya libur ya, aku capek banget.
2: Apaan sih libur-libur? Gak boleh, mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
3: Hari ini aja ma, please.
4: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
2: Ini untuk kebaikan dia juga lho, Pak.
4: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
5: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

Ya, selamat pagi pendengar. Hadir di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi untuk edisi hari ini di 16 Juli 2026. Giliran saya, Hapsarena Choa, yang akan menemani ruang dengar Anda dengan lagu-lagu dan juga informasi pilihan. Ya, sudah kita dengarkan tadi debar dengar bareng Inggris versus Argentina. Jadi gimana nih? Hasilnya memuaskan apa enggak? Boleh nih ya share di WhatsApp kami 0896712133. Bagaimana perasaan Anda hari ini terkait jagoannya? Mungkin ada beberapa yang merasa adil, ada yang beberapa merasa ini tidak adil. Ya, kalau nyari keadilan katanya gak di hidup ini katanya. Tapi gak apa-apa sih, siapa tahu kan selalu ada perubahan gitu. Orang kemarin aja Trump bisa merubah situasi di FIFA. Apalah arti pertandingan lainnya. Masih menemani ruang dengar Anda di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi budaya Karangasem, Linggajaya.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.
1: Matiin HP dulu ah.
2: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
1: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
3: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kok gini amat ya rasanya? Aku gak pernah nyangka kalau dia setega itu. Katanya berjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
5: Ayo Wi, ayo. Buruan, nanti kita telat loh.
6: Bentar deh Lan, itu bukan Kasih Melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita samperin aja yuk.
5: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang, kan bukan urusan kita. Udah cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
6: Loh, kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman, sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu, enggak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo, gimana?
5: Aduh, Wi. Mending bantuin bawain barang-barang ini, kenapa? Berat banget nih.
6: Enggak mau ah. Kamu bawa aja sendiri. Tuh kan giliran lagi susah aja, baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah gak peduli. Gimana sih?
5: Iya deh, maafin aku ya. Lain kali gak gitu lagi kok.
6: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.

untuk kita perhati aksa ukirlah pasir. Ukir pinaka watu ning kar pasir rangalabur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikose dening praja.

pencarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Penyakit mulut dan kuku atau PMK adalah penyakit akibat aftovirus yang sangat menular dan berat. Penyakit ini bisa menimbulkan kematian ternak ataupun hewan liar dalam jumlah besar. Hewan yang berisiko terkena penyakit ini adalah hewan berkuku belah, seperti sapi, domba, unta, kerbau, kambing, babi, dan rusa. Di Indonesia, sapi adalah hewan yang paling banyak tertular.
1: Meski PMK memiliki tingkat penularan yang tinggi, sebagian besar hewan yang terinfeksi dapat sembuh, dan kematian lebih sering terjadi pada hewan yang berusia lebih muda. Pencegahan bisa dilakukan dengan menyemprotkan disinfektan ke benda di sekitar ternak. Benda-benda itu harus rutin dibersihkan dengan air. Misalnya, kandang, tempat makan ternak, sepatu pemilik ternak, dan kendaraan pengangkut ternak. Meski PMK tidak terbukti dapat menular ke manusia, langkah pencegahan tetap diperlukan sebagai antisipasi.
2: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
3: Nggak bisa, Gio.
2: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
3: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
2: Gio gak mau jadi begitu.
3: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
2: Oke, Ma.
3: Pintar anak Mama.
4: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi RRI Denpasar. Hai Muruk 70. Oke, saatnya kita pengakuan pagi hari ini ya. Sapa-sapa dulu deh sebentar Bu Januraga di Bangli. Selamat pagi Mbak Absarina. Selamat pagi Bu Januraga. Selamat tugas katanya. Salam sehat. Amin. Sehat juga nih buat Ibu ya. Ngapain Ibu? Udah sarapan belum? Kenapa nih bahas sarapan ya? Karena sarapan ini penting. Tapi untuk pagi ini jujur saya hilaf karena tadi ngerasa kayaknya enak nih kalau makan ini dan ini ya gitu. Setelah saya browsing pagi ini untuk kunci sarapan sehat dan energi juga konsentrasi, sebaiknya kita tuh memprioritaskan kombinasi karbohidrat kompleks, protein, serat seperti roti gandum, telur dan buah gitu. Jadi kalau misalnya yang beli-beli sarapan pagi gitu ya, yang paket-paket gitu, biasanya suka ada tuh sarapan sehat atau serba kukusan. Nah, cocok banget tuh ya untuk jadikan pilihan sarapan. Hindari makanan tinggi gula atau gorengan yang memicu lonjakan gula darah. Baik, jangan lupa minum segelas air putih setelah bangun tidur untuk menghidrasi tubuh. Nah, itu penting nih. Kalau mau tanya apa sih sebenarnya karbohidrat kompleks, ada pilihannya banyak. Oatmeal, ubi, roti gandum agar energi dilepas perlahan dan kenyang lebih lama. Bayang sembuh dari Hengki Hepon. Sebagaimana saya merasa sembuh sekali bayangan untuk makan gorengan hari ini ya, pagi ini.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: 1, 2, 3 dari Lila. Masih menemani ruang dengar Anda di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI Denpasar. Pagi ini kita update dulu kabar terkini terkait cuaca ya. Sudah ada rekan kadek setia dari BMKG. Masih berusaha terhubung. Ternyata tadi udah jawab tapi sinyal nih sepertinya nih yang gangguan nih. Ya, kita akan update untuk cuaca kota Denpasar dan Provinsi Bali pastinya. Karena kalau dari penampakan studio nih kali ini agak mendung ya. Dan tadi pagi juga sedikit lebih dingin. Apakah ini artinya kita akan mendapatkan hujan hari ini? Masih belum diketahui. Nah, kita akan dapatkan datanya lebih jelas bersama kadet setia dari BMKG. Tapi sepertinya ini sinyal masih agak gangguan. Masih berlangsung telepon yang belum bisa terhubung untuk pagi hari ini. Kita coba dulu terus supaya bisa mendapatkan kabar terkait cuaca di Pulau Dewata pagi ini seperti apa. Oke, selamat pagi rekan kadek setia pagi hari ini.
1: Pagi.
0: Ya, silakan informasinya.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Berikut disampaikan perakiran cuaca secara umum untuk wilayah Bali yang berlaku hari ini Kamis 16 Juli 2026. Kondisi cuaca di wilayah Bali secara umum diprediksi cerah berawan. Terdapat potensi hujan ringan tidak merata, terutama di wilayah Bali bagian tengah pada sore hari. Angin permukaan dominan bertiup dari arah timur hingga tenggara, dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 35 km per jam. Suhu udara diprediksi berkisar 19 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar 60 hingga 95%. Untuk perakiran tinggi gelombang laut, di perairan utara Bali diperkirakan berkisar 0,5 hingga 1,5 meter, dan di perairan selatan Bali berkisar 0,75 hingga 4 meter. Kami menghimbau kepada masyarakat agar mewaspadai potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai lebih dari 2 meter, terutama di sekitar perairan selatan Bali. Demikianlah informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI Denpasar. Terima kasih dan selamat pagi.
0: Terima kasih rekan kadek setia dan demikian tadi informasi cuaca dari BMKG pagi hari ini. Untuk Anda pendengar, masih saya Hapsara Nacho di ruang dengar Anda. Terus bersama kami untuk informasi dan lagu-lagu pilihan.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

Lagu Timang-Timang Anakku Sayang, karya Said Effendi ini sering digunakan oleh orang tua untuk menidurkan anaknya. Biasanya sebelum tidur, lagu ini dinyanyikan oleh orang tua agar anaknya lekas tertidur. Makna dari lagu ini juga mendalam. Di dalamnya terdapat sebuah doa orang tua untuk anaknya agar kelak hidupnya bahagia.

0: Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Pagi.
1: Saat ini untuk pelibatan sudah ada ke arah langkah itu. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena dari dinas, dari

0: Selamat pagi. Pelibatan kelompok rentan dalam pembangunan daerah terus diperkuat di Bali. Indonesia Solar Summit 2026 dorong percepatan transisi energi bersih. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Pagi, Kamis 16 Juli 2026, bersama saya, Hapsarina Choa.
1: RRI Denpasar.
0: Pendengar Lintas Jawa Pagi, kali ini kami awali dengan penyandang disabilitas mulai dilibatkan dalam forum perencanaan pembangunan daerah Bali. Meski demikian, aksesibilitas pada trotoar, penyeberangan jalan dan bangunan masih perlu ditingkatkan.
2: Pemerintahan Provinsi Bali sudah melibatkan kita di disabilitas khususnya.
3: Penyandang disabilitas mulai dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan daerah di Bali. Pelibatan tersebut memberi ruang bagi penyandang disabilitas untuk menyampaikan kebutuhan dan masukan kepada pemerintah. Wakil Ketua 1 DPD Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni Provinsi Bali Inyoman Bawa mengatakan, pelibatan tersebut dilakukan melalui penyusunan rencana strategis Renstra, rencana kerja Rengja hingga musyawarah perencanaan pembangunan Musrenbang Provinsi di Bali selama 2 tahun terakhir.
2: Saat ini untuk pelibatan sudah ada ke arah langkah itu. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena dari dinas dari pemerintahan Provinsi Bali sudah melibatkan kita di disabilitas khususnya pada Renstra, kemudian Renja, dan yang terpenting kita 2 tahun ini sudah dilibatkan dalam kegiatan Musrenbang di Provinsi Bali.
3: Meski demikian, menurut Inyoman Bawa masih ada sejumlah aspirasi penyandang disabilitas yang belum sepenuhnya terwujud. Di antaranya penyediaan aksesibilitas pada bangunan, jalur pejalan kaki, dan fasilitas penyeberangan yang dinilai masih perlu ditingkatkan agar lebih ramah bagi penyandang disabilitas.
2: Harapan kami ada lagi, jangan jelas untuk menciptakan hal yang aksesibel bagi disabilitas, baik itu mereka disabilitas tunggal, ganda, ataupun bahkan bisa triple dan lebih lagi. Intinya karena ya pemerintah sudah menganut istilahnya prinsip inklusif, maka ya itu tetap harus dilaksanakan.
3: Inyoman Bawa berharap pelibatan penyandang disabilitas terus dilakukan dengan melibatkan seluruh ragam disabilitas sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Menurutnya pelibatan tersebut penting agar kebutuhan setiap ragam disabilitas dapat menjadi perhatian dalam pembangunan daerah. Reporter RRI Denpasar Septiani Kinasi melaporkan.
0: Keberhasilan pembangunan daerah tidak terlepas dari peran serta seluruh pihak, peran serta yang turut melibatkan kelompok rentan.
4: Pelibatan kelompok marginal atau rentan seperti penyandang disabilitas, perempuan, lansia, dan warga miskin dalam pembangunan daerah diwujudkan melalui musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang inklusif dan pembentukan forum dialog khusus. Hal ini memastikan kebijakan bersifat responsif gender dan aksesibilitas sejalan dengan prinsip no one left behind atau tidak ada satupun yang tertinggal dalam tata kelola pemerintahan. Strategi kunci untuk mengoptimalkan partisipasi mereka meliputi, pertama, musyawarah inklusif. Pemerintah daerah menyediakan ruang partisipasi khusus seperti musyawarah perempuan dan disabilitas agar kebutuhan mereka terakomodir di tingkat desa hingga kabupaten. Kedua, kelompok perantara atau intermediari membentuk fasilitator dari aktor lokal atau LSM yang menjembatani komunikasi antara warga marginal dan pemerintah daerah. Ketiga, data terpilah, memanfaatkan data demografi berbasis GETSI atau gender, anak, disabilitas, dan inklusi sosial untuk merancang program pembangunan yang tepat sasaran. Pelibatan ini diatur agar suara mereka didengar langsung dalam tahapan perencanaan hingga evaluasi kebijakan.
0: Dan pendengar berikut suara masyarakat terkait pelibatan kelompok rentan dalam pembangunan daerah.
5: Halo, saya Fiona dari Denpasar. Menurut saya, kelompok rentan memang harus dilibatkan dalam pembangunan daerah karena mereka yang paling tahu kondisi dan kebutuhan yang mereka hadapi setiap hari. Misalnya, penyandang disabilitas, lansia, atau masyarakat di daerah terpencil. Jadi, pemerintah jangan hanya mengundang mereka saat sosialisasi, tapi benar-benar melibatkan mereka sejak dari perencanaan sampai hingga evaluasi program.
6: Halo kak, kenalin aku Joe. Kalau aku lihat ya, pembangunan tuh akan lebih tepat sasaran kalau semua kelompok masyarakat diberi ruang untuk menyampaikan pendapat, termasuk kelompok rentan, kelompok marginal, atau kelompok-kelompok seperti itu. Selama ini kadang keputusan dibuat tanpa mendengar pengalaman mereka, padahal masukan dari mereka bisa membuat fasilitas umum, kesehatan, atau pendidikan menjadi lebih ramah dan bermanfaat bagi semua.
7: Saya Sista, umur 21 tahun. Saya berharap pelibatan kelompok rentan bukan sekedar formalitas atau memenuhi aturan saja. Mereka harus diberikan kesempatan yang sama untuk ikut dalam forum musyawarah atau pengambilan keputusan di daerah. Dengan begitu, pembangunan tidak hanya mengejar hasil fisik, tetapi juga benar-benar memperhatikan keadilan dan kebutuhan seluruh masyarakat.
0: Pendengar, pelibatan kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, lansia, dan anak menjadi hal krusial untuk mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif dan berkeadilan. Partisipasi ini diharapkan terwujud mulai dari tahapan perencanaan hingga pengawasan, salah satunya melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan Musrenbang Inklusi. Lantas bagaimana sejatinya pelibatan kelompok rentan dalam pembangunan daerah di Bali? Kita simak perbincangan Ayurini bersama pengamat sosial sekaligus dosen Undiknas Denpasar, Dr. Niwayan Widyastini.
8: Bu Widi, kalau kita berbicara terkait dengan pelibatan kelompok rentan dalam pembangunan daerah, selama ini seperti apa pengamatan Ibu yang terjadi di Bali selama Niki? Apakah memang benar-benar kelompok rentan ini untuk turut serta dalam membangun daerah?
9: Pendengar Persatu RRI, jadi kalau kita melihat eksistensi dari kelompok rentan ini sebenarnya itu sudah diakomodir ya dalam bentuk regulasi, misalnya untuk yang disabilitas, kemudian pengelompokan disabilitas juga dari segi perundang-undangan sudah cukup kuat, misalnya disabilitas penglihatan, disabilitas pendengaran, disabilitas fisik itu sudah, dan dalam setiap aktivitas biasanya ada poin untuk akomodir, misalnya di sarana pendidikan, kemudian juga dalam aktivitas pelaksanaan demokrasi seperti kepemiluan mereka sudah mendapatkan atensi, mungkin hanya belum bisa menyeluruh gitu ya. Nah kemudian yang menjadi atensi adalah pelibatan secara bottom up ya. Dalam tahap perencanaan ini mungkin yang perlu ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya, karena dalam kegiatan-kegiatan perencanaan pembangunan sebenarnya kelompok rentan ini mungkin tidak bisa hadir secara menyeluruh ya, tapi paling tidak ada perwakilannya, karena hampir semua kelompok rentan seperti disabilitas untuk yang itu ada sebenarnya organisasinya. Nah ini alangkah baiknya jika dilibatkan dalam kegiatan musyawarah rencana pembangunan, misalnya Musrenbang, dan kemudian apa yang mereka perlukan itu sama-sama dibahas. Saya kira itu sih keterlibatan yang memang masih perlu ditingkatkan. Sekarang juga kan ada pergeseran ke arah digitalisasi ya. Banyak sekali layanan pemerintah yang sudah berbasis digital. Yang ini juga harus mendapatkan, idealnya mendapatkan atensi, mendapatkan perhatian untuk kelompok rentan. Apakah kelompok disabilitas misalnya kalau layanannya berakses berbasis web, jika ini berasal dari disabilitas netra, apakah lebih ke arah ada di webnya itu lebih kepada layanan yang ada suara seperti itu. Kemudian kalau dia disabilitas pendengaran, apakah permainan warnanya yang dominan seperti itu. Ini mungkin perlu atensi khusus saya kira, karena ketika sudah bergeser ke arah digitalisasi, jangan sampai kelompok rentan ini tertinggal, tidak bisa mengakses layanan publik. Itu yang mesti mendapatkan atensi Mbak Ayu.
8: Apa tantangan atau kendala yang dihadapi selama ini Bu Widi? Kenapa terkesan tidak seluruh kelompok rentan ini terfasilitasi, padahal berbagai kebijakan, berbagai strategi sudah dilakukan oleh pemerintah?
9: Pertama basis data ya. Memang pemerintah juga kalau dalam melakukan kebijakan, kemudian menerapkan program, tentu berbasis data saat ini ya. Basis data yang menjadi hal yang sangat penting. Nah basis data ini kalau datanya tidak bagus, tentu tidak bisa diberikan layanan kan seperti itu. Kemudian salah satu juga kendala kenapa tidak terdata dengan baik, karena memang tidak terfasilitasi, tidak dibantu oleh keluarga dan sebagainya. Ini yang menjadi PR bolak-balik, misalnya banyak ketika akan sudah disiapkan layanan untuk disabilitas netra, tapi berapa kelompoknya nanti, berapa orang dan sebagainya, ini perlu bantuan anggota keluarganya sampai saat ini. Nah kalau misalnya layanan itu sudah berparipurna dari hulu sampai hilir. Dari pendataan juga bisa mereka sendiri, tentu akan lebih bagus. Nah, pendataan yang dimulai dari mereka sendiri ini, inilah yang saya mau katakan membutuhkan infrastruktur khusus. Itu yang mungkin perlu diinisiasi, Mbak Ayu, sehingga teman-teman yang keterbatasan tidak merasa haknya tidak dapat dipergunakan. Kelompoknya kalau kita lihat cukup banyak, ada marginal. Marginal ini apakah karena pekerjaannya, apakah karena ketidaktetapannya pada salah satu fokus. Misalnya di perkotaan pun kita harus memapping itu. Sebenarnya kelompok rentan ini bukan hanya disabilitas ya, tapi juga kelompok-kelompok yang terpinggirkan karena status sosialnya dan seperti itu.
8: Kalau dari sisi kelompok rentannya, adakah saran atau himbauan yang ingin Ibu sampaikan sehingga mereka bisa benar-benar berpartisipasi dalam pembangunan daerah, khususnya karena memang mereka memiliki kewajiban dan hak juga untuk turut serta mensukseskan pembangunan di daerah.
9: Sebenarnya dalam area, kalau kita pinjam sedikit ya ilmunya teman-teman di politik, itu ada areanya adalah infrastruktur politik. Jadi infrastruktur politiknya untuk kelompok rentan ini ada, yaitu kelompok kepentingan. Misalnya kalau seperti disabilitas netra, ada kok itu kelompoknya. Kemudian disabilitas pendengaran ada. Kemudian masyarakat miskin perkotaan pun ada yang mengorganize itu. Organisasinya ada. Dan itu juga ada intervensi dari pemerintah, sehingga kita menyebutnya di situ bagian dari, sebenarnya pemerintah pun juga bertransformasi dalam wujudnya sebagai fasilitator di situ ya. Nah, teman-teman yang ada di dalam kelompok rentan ini sebenarnya bisa menyuarakan aspirasinya, menyuarakan kepentingannya, menyuarakan kebutuhannya dengan kelompok itu tadi, Mbak Ayu. Tentu tidak bisa semua ya, maka harus ada yang mewakili. Nah, kalau Musrenbang misalnya ada diskusi publik terkait perencanaan pembangunan, itu kelompok-kelompok inilah yang mewakili seperti itu. Ini sebenarnya sih harusnya bisa agile ya, sudah berjalan gitu ya, dialog ini sering, karena yang paling efektif adalah ketika diberikan kesempatan kepada mereka sendiri untuk menyuarakan kepentingannya, sehingga pembangunan itu tidak salah arah seperti itu.
8: Baik, terima kasih Bu Widi sudah berbagi informasi bersama RRI pagi hari ini. Dan pendengar, demikian perbincangan saya bersama pengamat sosial sekaligus dosen Undiknas Denpasar, Dr. Niwayan Widiastini. Terima kasih dan selamat pagi.

0: Indonesia Solar Summit 2026 mendorong percepatan transisi energi bersih melalui pengembangan energi surya untuk memperkuat kemandirian energi nasional. Forum ini mempertemukan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan guna mempercepat pengembangan pembangkit listrik tenaga surya PLTS di Indonesia.
1: Saya tidak hanya bicara soal energi bersih, tapi soal alam yang bersih.
2: Institute for Essential Service Reform menegaskan Indonesia perlu mempercepat pemanfaatan energi surya untuk memenuhi kebutuhan listrik yang terus meningkat, memperkuat kemandirian energi, sekaligus mendukung pembangunan ekonomi rendah karbon. Hal tersebut menjadi fokus Indonesia Solar Summit 2026 yang digelar di Bali 14 hingga 16 Juli 2026 sebagai penyelenggaraan pertama di luar Jakarta. Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan, pemerintah Provinsi Bali terus mendorong pengembangan energi terbarukan melalui peningkatan kapasitas pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS, termasuk PLTS atap dan terapung. Salah satu program unggulan adalah menjadikan Nusa Penida sebagai Green Island dengan target 100% energi terbarukan pada 2030.
1: Bali ini dipenuhi dari pembangkit atau sumber energi yang ada di Bali.

0: Daerah memiliki potensi energi terbarukan yang berbeda sehingga perlu dikembangkan sesuai karakteristik masing-masing. Menurutnya, Bali berpeluang menjadi contoh destinasi pariwisata rendah karbon berbasis energi surya. Sementara, pemerintah daerah harus dilibatkan sejak tahap perencanaan hingga pengembangan proyek.
1: Jadi pertanyaannya sebenarnya sudah berubah. Bukan lagi apakah kita punya potensi, tapi bagaimana kita mengubah potensi ini menjadi investasi. Proyek listrik hijau, penciptaan lapangan kerja dan manfaat ekonomi yang nyata dari pengembangan energi surya. Itulah sebenarnya tantangan di balik program 100 gigawatt tenaga surya yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo beberapa waktu yang lalu sebagai strategi mengatasi krisis energi, memperluas akses energi hijau, dan mencapai kemandirian energi nasional.
0: Melalui penyelenggaraan Indonesia Solar Summit 2026, IESR berharap kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan akademisi semakin mempercepat pengembangan energi surya di Indonesia. Forum ini juga diharapkan menjadi langkah konkret dalam transisi energi bersih sekaligus memperkuat kemandirian energi nasional menuju target net zero emission. Reporter RRI Denpasar Oscar Rubet melaporkan.
2: Pendengar, keterbatasan lahan dan belum optimalnya dukungan permodalan masih menjadi tantangan utama dalam pengembangan kasus, maksud kami koperasi desa dan kelurahan merah putih di Kota Denpasar. Meski demikian, sekitar 80% koperasi yang telah terbentuk kini mulai beroperasi dan didorong untuk mengembangkan usaha sesuai potensi di wilayah masing-masing.
3: Masalah tempat untuk dijadikan kantor, nah itu sesuai dengan Impres 17 tahun 2025 di Kota Denpasar belum mendapatkan.
4: Pengembangan koperasi desa kelurahan Merah Putih di Kota Denpasar masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama keterbatasan lahan untuk pembangunan kantor dan persoalan permodalan. Meski demikian, sekitar 80% koperasi telah mulai beroperasi dengan mengoptimalkan potensi usaha di masing-masing desa kelurahan. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Denpasar, Made Paramadiaksa, mengatakan saat ini terdapat 43 koperasi Merah Putih di Kota Denpasar yang terdiri atas 27 koperasi desa dan 16 koperasi kelurahan Merah Putih. Menurutnya, kendala utama yang dihadapi adalah penyediaan lahan untuk pembangunan kantor koperasi sebagaimana diamanatkan dalam instruksi Presiden nomor 17 tahun 2025. Hingga kini, sebagian besar koperasi di Denpasar belum memiliki lahan seluas 1000 meter persegi sesuai ketentuan.
3: Setelah Impres 17 tahun 2025, kami juga mendapatkan surat edaran dari Kemendagri perihal dukungan anggaran untuk percepatan pembangunan fisik koperasi Merah Putih dan operasionalnya. Nah, di sini kami mulai bangkit, Bu, dengan instansi yang kami sebutkan tadi, ada 11 OPD.
4: Selain lahan, persoalan permodalan juga menjadi perhatian para pengurus koperasi. Banyak pengurus mempertanyakan kepastian pencairan dana bantuan yang sebelumnya diinformasikan sebesar 5 miliar rupiah, namun kemudian berubah menjadi 3 miliar rupiah. Ia menjelaskan berdasarkan regulasi terbaru, dana sebesar 3 miliar rupiah tersebut dialokasikan melalui PT Agrinas Pangan Nusantara untuk mendukung pembangunan fisik kantor koperasi serta sarana dan prasarana pendukungnya.
3: Kami juga sudah berusaha apabila ada lahan yang kecil atau kantor yang terbengkalai tidak dipergunakan lama. Nah, ini mulai kami garap hal ini. Kemudian dukungan dari kepala desa dan lurah juga demikian.
4: Hingga saat ini sekitar 80% koperasi Merah Putih di Denpasar telah menjalankan kegiatan usaha. Namun sebagian besar belum mampu mengoperasikan seluruh unit usaha yang direncanakan seperti gerai sembako, apotek desa, pergudangan, unit simpan pinjam, serta pengembangan potensi dan kearifan lokal desa. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska, melaporkan.
2: Sebanyak 38 perguruan tinggi di Bali meluncurkan program Desa Kerti Bali Sejahtera untuk memperkuat pengabdian masyarakat melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah.
5: Pesta Kesenian Bali atau PKB ke-48 kembali menjadi ruang pelestarian seni tradisi melalui pementasan revitalisasi tari Bali Sikep yang dibawakan Duta Kabupaten Badung. Garapan yang berasal dari Desa Munggu, Kecamatan Mengwi ini mengangkat kembali kesenian klasik yang mulai jarang dipentaskan sekaligus memperkuat proses regenerasi generasi seniman muda. Sebanyak 36 seniman dilibatkan dalam pementasan ini, terdiri atas 22 penabuh, 8 penari bar,

0: 4 penari topeng dan 2 penggerong. Seluruh proses latihan berlangsung selama kurang lebih 3 bulan dengan melibatkan para pemuda yang masih berstatus pelajar, mahasiswa maupun pekerja. Ketua Komunitas Seni Grahasta Bawera Desa Munggu Ikade Sugiyarta kepada RRI mengatakan, regenerasi melalui revitalisasi kesenian menjadi upaya menjaga keberlangsungan tradisi sekaligus memberi ruang bagi generasi muda untuk mengenal warisan budaya daerah.
1: Kami di Komunitas Seni Grahasta Bawera tahun ini menampilkan revitalisasi kesenian klasik mengangkat judul Bale Sikap.
0: Lebih lanjut, Kade Sugiyarta berharap kesempatan tampil pada pesta kesenian Bali dapat terus dibuka bagi komunitas seni dan sanggar yang selama ini belum memperoleh ruang untuk menampilkan karya mereka di tingkat provinsi.
1: Harapan saya, semoga komunitas atau sanggar-sanggar yang ada yang belum pernah tampil di pesta kesenian Bali supaya bisa diberikan kesempatan untuk tampil di pesta kesenian 2022.
0: Revitalisasi kesenian klasik melalui keterlibatan generasi muda diharapkan mampu memperkuat upaya pelestarian budaya Bali sekaligus membuka ruang yang lebih luas bagi komunitas seni untuk terus berkarya dan melakukan regenerasi. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif melaporkan.
2: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
3: Dialog pengurangan resiko bencana dan adaptasi perubahan iklim di Bali memperkuat kolaborasi pengurangan resiko bencana sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat.
4: Bagaimana kita bisa berkolaborasi ke depan dalam upaya pengurangan risiko bencana dan menghadapi ancaman dari adaptasi perubahan iklim ini.
5: Dialog multipihak bertajuk pertukaran pengetahuan dan hasil riset berbasis pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim digelar di Sanur Resort Watu Jimbar, Denpasar Selatan. Kegiatan yang diselenggarakan Forum Pengurangan Risiko Bencana Provinsi Bali dihadiri pemangku kepentingan dari unsur pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan media. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Bali, Ida Bagus Gede Wijana Putra mengatakan, perubahan iklim bukan lagi ancaman di masa depan, tetapi telah memberikan dampak nyata terhadap meningkatnya kejadian bencana di Bali. Menurutnya, peristiwa banjir besar pada September 2025 menjadi pembelajaran penting untuk memperkuat kesiapsiagaan dan kolaborasi seluruh pihak.
4: Dari pembelajaran kami dalam menangani kejadian bencana, baik di bencana-bencana sebelumnya, kemudian di bencana kemarin dengan titik kejadian yang cukup banyak dan dampak yang cukup signifikan, tentu kami menyadari bahwa upaya penanggulangan bencana tidak akan mungkin bisa kita tangani secara sendiri-sendiri.
5: Wijana Putra menambahkan, perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam menghasilkan riset dan kajian terkait kebencanaan. Hasil penelitian tersebut diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan maupun penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana.
4: Perguruan tinggi bisa menjadi ruang, wadah untuk tetap meningkatkan ilmu pengetahuan, kemudian kajian-kajian ya. Jadi kalau kita searching di Google, kajian-kajian kaitannya dengan pengurangan risiko bencana itu masih sangat minim ya. Padahal kita di Indonesia termasuk di Bali disebut adalah laboratorium kebencanaan. Tetapi kajian-kajian yang dimuat di website atau jurnal-jurnal itu justru banyak dilakukan oleh universitas dari luar.
5: Melalui dialog multipihak ini, seluruh peserta diharapkan memperkuat sinergi dalam menghadapi tantangan perubahan iklim sekaligus meningkatkan kapasitas masyarakat agar lebih siap menghadapi potensi bencana di Bali. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji melaporkan.
3: Sekda Bali Dewa Made Indra resmi melantik I Gusti Ngurah Erlangga Bayu Ramanda Putra sebagai anggota Komisi Penyiaran Indonesia KPI di Bali periode 2025-2028. Erlangga Bayu menggantikan almarhum Wayan Suyatnya yang meninggal dunia.
6: Saya sekretaris daerah Provinsi Bali atas nama Gubernur Bali dengan ini secara resmi melantik dalam jabatan
7: Pelantikan dan pengambilan sumpah penggantian antar waktu PAW anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPI di Bali berlangsung di Gedung Wiswa Sabe Kantor Gubernur Bali kemarin. Sekda Bali Dewa Made Indra resmi melantik I Gusti Ngurah Erlangga Bayu Rahmanda Putra sebagai anggota Komisi Penyiaran Indonesia KPI di Bali periode 2025-2028. Erlangga Bayu menggantikan almarhum Iwayan Suyatnya yang meninggal dunia Maret lalu. Sekda Dewa Indra saat melantik dan mengambil sumpah penggantian antar waktu anggota KPID Provinsi Bali di Gedung Wiswa Sabe Kantor Gubernur Bali menekankan komisioner KPID Bali harus amanah menjalankan tugas dengan tetap mengikuti perkembangan informasi dengan cermat. Sekda Dewa Indra menekankan tantangan yang dihadapi di era digital yakni masifnya informasi di media sosial yang rentan memunculkan hoax. Ia berharap komisioner KPID dapat menjalankan tugas dengan profesional dalam menjaga arus informasi yang semakin dinamis.
8: Hari ini dan ke depan akan semakin berat karena masyarakat dengan mudah mengakses media-media sosial, media-media penyiaran, dan dinamika yang tumbuh di dalam masyarakat juga berkembang pesat sehingga memunculkan beraneka ragam penyiaran yang kadang-kadang belum tentu sesuai dengan norma dan etika penyiaran yang berkualitas.
7: Sementara Ketua KPID Bali Agus Astapo mengatakan dengan pelantikan komisioner ini otomatis anggota KPID lengkap berjumlah 7 orang dengan mengemban tupoksi masing-masing dalam pengawasan konten siaran lembaga penyiaran di Pulau Dewata. Ia berharap jajaran komisioner dapat bersinergi bersama pemerintah dan masyarakat mendukung terciptanya siaran berkualitas.
9: Kinerja kita dalam melakukan pengawasan terkait dengan konten siaran TV dan radio akan bisa berjalan dengan baik. Mudah-mudahan ini akan meningkatkan sinergi kita selalu, baik kepada pemerintah Provinsi Bali, kemudian kepada masyarakat, dan kepada lembaga penyiaran.
7: Pelantikan dan pengambilan sumpah penggantian antar waktu anggota KPID Bali periode 2025-2028 menjadi komitmen peningkatan kinerja Komisi Penyiaran dalam mengawal penyiaran mendidik dan berkualitas di Bali, terlebih pesatnya perkembangan teknologi dan komunikasi di era digital. I Gusti Ngurah Erlangga Bayu Rahmanda Putra resmi sebagai komisioner Komisi Penyiaran Indonesia KPID Bali periode 2025-2028 menggantikan almarhum Wayan Suyatnya yang meninggal dunia Maret lalu. Reporter RRI Denpasar Ayurini melaporkan.
3: Dari dunia olahraga dilaporkan, Pemprov Ikatan Motor Indonesia IBI Bali bersiap menyelenggarakan musyawarah provinsi Musprov. Petahana I Gusti Ngurah Anom dan Ajik Krisna pun kembali dijagokan para voters untuk memimpin organisasi.
10: Jadi kami sampai di Desember 2026.
11: Pemprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali bersiap menggelar musyawarah provinsi Musprov pada September 2026. Agenda utama Musprov ini untuk memilih ketua umum Pemprov IMI Bali periode 2027-2031. Ketua harian Pemprov IMI Bali saat konferensi pers di Sekretariat IMI Bali, R. Tony Susiartono, Rabu 15 Juli 2026 mengatakan Musprov kali ini memang dilaksanakan lebih awal. Masa kepengurusan IMI Bali sekarang akan berakhir Desember 2026. Pelaksanaan Musprov yang lebih awal diyakini akan mempermudah persiapan pengurus baru dalam hal penyelenggaraan Porprov Bali 2027 di Buleleng dan babak kualifikasi PON tahun depan.
10: Jadi lebih awal kita bisa persiapkan dengan pengurus yang baru. Jadi biar lebih masuk di dalam, masuk ke Porprov di 2027.
11: Ditanya terkait arah dukungan para voter menjelang Musprov, menurut Tony Susiartono, klub-klub masih menjagokan I Gusti Ngurah Anom atau Ajik Krisna untuk kembali menakodai IMI Bali. Nantinya akan ada 17 voter yang akan menyalurkan hak suara dalam Musprov nanti. Para voter tersebut merupakan klub-klub yang telah terdaftar resmi sebagai anggota IMI Bali.
10: Rencana Ajik tidak maju, tetapi misalnya dari klub semua tetap minta memilih Ajik, ya mau tidak mau, kita berharap Haji bisa memimpin kembali. Karena kita juga sekarang juga masih satu periode. Jadi untuk di IMI itu bisa dua kali, dua periode.
11: Pada kesempatan sama, Sekretaris Umum Sekum IMI Bali, Iketut Alit Ano, mengatakan pekerjaan rumah pengurus IMI Bali 4 tahun mendatang, yakni konsisten melakukan pembinaan atlet sejak usia muda.
12: Jadi kalau untuk di tingkat nasional udah punya nama dia untuk dari satu prestasi luar biasa untuk kita di Bali gitu ya.
11: Iketut Alit Ano mengatakan Bali memang memiliki pembalap andalan Igusti Ngurah Diva Ismayana, namun dengan regulasi PON saat ini Diva tidak memungkinkan lagi tampil di PON 2028 NTB dan NTT dikarenakan terganjal batasan usia. Atlet yang boleh bertanding di PON rentang usianya 16 hingga 25 tahun. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
3: Pendengar, keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi atau banyaknya infrastruktur yang dibangun, melainkan ditentukan oleh sejauh mana seluruh masyarakat dapat ikut berpartisipasi dan merasakan manfaat pembangunan, termasuk kelompok rentan. Bagaimana upaya pemerintah dalam menggugah kelompok rentan untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan daerah menjadi topik editorial hari ini, disampaikan reporter Putu Widya.
13: Selamat pagi. Pembangunan daerah yang berhasil tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi atau banyaknya infrastruktur yang dibangun. Keberhasilan juga ditentukan oleh sejauh mana seluruh masyarakat dapat ikut berpartisipasi dan merasakan manfaat pembangunan, termasuk kelompok rentan. Kelompok rentan meliputi penyandang disabilitas, lanjut usia, perempuan, anak, masyarakat miskin, serta kelompok yang menghadapi keterbatasan akses terhadap pelayanan publik. Mereka bukan sekedar penerima bantuan, tetapi memiliki hak yang sama untuk menyampaikan aspirasi, memberikan gagasan, dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Kepala Dinas Sosial Kota Denpasar, Igusti Ayu Laksmi Saraswati, mengatakan kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, perempuan hamil, anak-anak, serta masyarakat berpenghasilan rendah masih menghadapi berbagai tantangan di tengah kondisi sosial dan ekonomi yang tidak menentu. Oleh karena itu, pelibatan kelompok rentan harus dimulai sejak tahap perencanaan. Pemerintah daerah perlu membuka ruang dialog yang inklusif agar setiap suara dapat didengar. Hasilnya, kebijakan yang dihasilkan akan lebih tepat sasaran karena disusun berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat. Selain itu, aksesibilitas juga menjadi faktor penting. Fasilitas umum, layanan kesehatan, pendidikan, transportasi, hingga layanan digital harus dirancang agar mudah diakses oleh semua warga tanpa terkecuali. Dengan demikian, tidak ada lagi masyarakat yang tertinggal dalam menikmati hasil pembangunan. Peran masyarakat juga sangat dibutuhkan. Membangun budaya saling menghargai, menghilangkan stigma, dan memberikan kesempatan yang setara merupakan bagian dari tanggung jawab kita bersama. Pembangunan yang inklusif akan menciptakan daerah yang lebih adil, tangguh, dan berkelanjutan. Mari kita jadikan pelibatan kelompok rentan sebagai komitmen bersama. Karena ketika semua warga diberi kesempatan untuk berpartisipasi, pembangunan tidak hanya menjadi milik sebagian orang, tetapi menjadi keberhasilan seluruh masyarakat. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Editorial tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Dewata pagi ini, kembali kami sampaikan berita utama. Pelibatan kelompok rentan dalam pembangunan daerah terus diperkuat di Bali. Indonesia Solar Summit 2026 dorong percepatan transisi energi bersih. Mewakili tim redaksi, saya Hab Sarina Choa bersama redaktur Oscar Robert mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar melalui FM 105,2 MHz dan live streaming di RRI Digital untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat pagi.
14: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Pagi.

0: selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Waktunya kentongan.
5: Tidak sedikit terjadinya kebakaran diakibatkan oleh penggunaan gas LPG. Kejadian seperti ini sebagian berawal dari kelalaian dalam pemasangan, pemeliharaan tabung dan kompor gas sehingga terjadi kebocoran dan terjadilah kebakaran. Jika terjadi kebocoran, hindari menyalakan listrik atau korek api. Selang rentan bocor karena tertindih atau tertekuk. Karena itu, guna menghindari kebakaran karena kompor gas, bersihkan kompor secara rutin dari tumpahan minyak dan makanan yang melekat.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik

0: Yes, pendengar masih menemani Ruang Negara dari Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI dan Pasar Hayam Uruk 70. Untuk Anda yang mungkin hari ini tertidur gitu ya tadi, dan jangan khawatir, rri.co.id sudah hadir untuk Anda terkait hasil Piala Dunia tadi ya. Goal injury time bawa Argentina ke final dan pulangkan Inggris. Ya, dipastikan Argentina nih pegang tiket final 2026 ya untuk Piala Dunia. Setelah membalikkan keadaan dan balik mengalahkan Inggris 2-1 pada semifinal. Kemenangan dramatis tersebut membawa Albi Celeste menghadapi Spanyol pada partai puncak turnamen Piala Dunia 2026. Selengkapnya bisa langsung aja ke rri.co.id dengan judul artikel hasil Piala Dunia 2026 goal injury time bawa Argentina ke final pulangkan Inggris. Masih menemani Ruang Dengar Anda bersama saya Hapsara Nachwa di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila adalah dasar negara. Inilah dasar negara yang disepakati oleh para pendiri bangsa. Maka tugas kita sebagai generasi penerus adalah menjaga agar kesepakatan ini tidak bergeser, agar Pancasila memang tetap menjadi dasar negara dan Pancasila kemudian menjadi filosofi yang mempengaruhi cara berpikir, berkata dan bertindak semua warga negara. Penghayatan Pancasila menjadi hal yang sangat penting. Maka memang kita semua, tidak peduli latar belakang kita, tidak peduli apa agama kita, suku dan ras kita, dan juga tidak peduli apa strata sosial kita, kita perlu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jelas menggaungkan semangat yang sangat luhur. Itulah nilai-nilai yang luhur yang mestinya menjadi dasar terbentuknya kebudayaan kita, menjadi dasar terbangunnya etika dan karakter bangsa Indonesia. Maka menjadi pertanyaan penting buat kita semua, bagaimana kita bisa setia kepada Pancasila ini? Karena Pancasila inilah penjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Pancasila inilah yang menjadi penjamin bahwa semua teramankan, terlindungi, terayomi di rumah besar bernama Indonesia. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, maka kita memang tidak sepatutnya menempatkan Pancasila hanya sebagai sebuah konsep yang kita hafal atau sebagai teori yang luhur di dalam tata kenegaraan, tetapi tidak pernah kita betul-betul hayati. Ya, kita harus bersungguh-sungguh mulai menghayati Pancasila. Hidup dengan nilai-nilai yang luhur yang terkandung di dalam Pancasila. Hidup berkemanusiaan, tentu saja itu penting. Sebagaimana kita juga sangat penting hidup berketuhanan. Hidup di dalam semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan, hidup dengan keadilan.
1: Kilau Pancasila,